0: الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita agungkan asma Allah dalam persatuan dan ketakwaan. Yayasan As-Sunnah Lombok dan DKM Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka Lombok Timur mengundang Anda sekeluarga untuk menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Catat waktu dan tempatnya. Hari dan tanggal, Rabu 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Waktunya pukul 7 Wita tepat. Tempat, halaman Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka, Lombok Timur. Imam dan khatib, Ustadz Sofyan Bafin Zen Hafidhahullah. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Yang artinya adalah, sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Lalu mereka mengatakan, betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat, dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntu min qablihi laminas sakhirin, dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio dan juga para pemirsa Rinjani TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, tentunya mari senantiasa lisan kita yang kita gunakan untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita kesehatan dan juga memberikan kita kesempatan untuk dapat berjumpa kembali di kajian rutin kita bersama.

0: Ustaz Rida Ustaz Darul Falihin LC Hafsatullah. Dan tidak lupa juga semoga salawat dan salam kita juga dicurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya serta kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Baik kaum muslimin, para pendengar dan para mirsa di manapun Anda berada, alhamdulillah. Di kesempatan edisi hari kali ini tepatnya hari Senin pagi tanggal 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Mei 2026. Alhamdulillah, senang sekali Ustaz sudah berada di studio setelah akan kembali memberikan kita nasihat-nasihatnya. Dan sebelum kita menyimak nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz kita di pertemuan kita di kesempatan pagi yang meruah ini, mungkin kita akan sapa dulu beliau yang sudah berada di studio. Assalamualaikum Ustaz. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Tapi para pendengar dan para mirsa di manapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini Ustaz Rida sudah berada di studio yang selalu akan memberikan kita nasihat-nasihatnya. Dan di kesempatan kali ini setelah Ustaz Rida akan memberikan kita nasihat tentang keagungan hari Arafah. Baik, untuk pertanyaan itu mungkin sebelum kita simak bersama nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz Rida, kembali kami persilakan mungkin untuk para pendengar dan para pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaannya di kesempatan kali ini, kami buka kesempatan untuk Anda. Silakan Anda bisa layangkan pertanyaan Anda baik melalui layanan pesan singkat ataupun layanan WhatsApp kami di nomor yang sama di 0819076110. Baik, para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan langsung simak bersama nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz Rida, dan selanjutnya kepada Ustaz kami persilakan. Tafadhol Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani. Asyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Para pemirsa dan para pendengar satu radio yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak henti kita memuji Allah Azza wa Jalla atas segala karunia dan kenikmatannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan bagi kita urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita harus mengingatkan diri kita kembali, kita masih berada pada hari-hari terbaik dunia, yang artinya kesempatan emas untuk terus melakukan kebajikan, terus beramal saleh, terus melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kesempatan emas untuk memberatkan amal timbangan amal kebajikan kita pada hari kiamat. Kesempatan emas untuk mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla dan ridhanya. Kita harus mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan Ahli Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diriwayatkan Ahli Imam Ahmad juga, Nabi sallallahu bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ilayhi min al-amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada dari hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah untuk beramal di dalamnya daripada 10 awal Dzulhijjah. Hari ini adalah hari Senin tanggal 8. Yang keesokan harinya adalah Yaumut Tasi', hari ke-9 yang merupakan tanggal 9 Dzulhijjah. hari wukuf di Arafah. Hari yang sangat diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hari yang memiliki kedudukan yang spesial di dalam syariat Islam. Allah Azza wa Jalla telah bersumpah dengan hari ini. Dalam surat Al-Buruj, Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa syahidin wa mashhud. Dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ayat ini ditafsirkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-yaumul mashhudu yaum Arafah." Hari yang dipersaksikan adalah hari Arafah. Wasyahidu, dan yang menyaksikan adalah yaumul Jum'ah. Tafsiran ini juga telah datang dari beberapa sahabat, di antaranya sahabat Abu Hurairah, kemudian Ali bin Abi Talib, dan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Menunjukkan agungnya hari Arafah. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengannya. Dan tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya kecuali menunjukkan keagungan dari makhluk tersebut. Dan kita mengingat dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin afdalu 'indallah min yaumi Arafah." Hadis ini riwayat Imam Ibn Hibban dan yang lainnya. Tidak ada hari yang paling utama di sisi Allah daripada hari Arafah. Tidak ada hari yang lebih utama di sisi Allah daripada hari Arafah. Ya, karena ia memiliki beragam keistimewaan. Bermacam-macam kemuliaan dan keagungan. Keagungan dan kemuliaan yang sering kita dengar, yang sering kita baca tentang hari Arafah ini adalah bahwasanya dia adalah hari di mana disempurnakannya agama Islam. Hari di mana Allah Azza wa Jalla menyempurnakan kenikmatannya atas hamba-hambanya. Dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga Allah mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kusempurnakan atas kalian kenikmatanku dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Berkenaan dengan ayat ini, disebutkan sebuah riwayat dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari jalur Tariq bin Shihab, seorang Yahudi mendatangi Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Sang Yahudi ini mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law nazalat 'alaina ma'syaral yahud lattakhadnaha 'ida." Wahai Amirul Mukminin, sebuah ayat di dalam kitab kalian. Sebuah ayat dalam kitab suci kalian, kalau ayat itu turun kepada kami, sebuah ayat dalam kitab kalian yang kalian membacanya, kalau ayat itu turun kepada kami, maka hari turunnya akan kami jadikan sebagai perayaan dan hari raya. Orang-orang Yahudi, mereka mengatakan, jikalau sekiranya ayat itu turun kepada kami, maka hari turunnya ayat itu akan kami jadikan sebagai perayaan dan hari raya. Wakal, kemudian Amin mengatakan, "Wa ayya ayatin? Wa ayyu ayatin? Ayat yang mana kau maksudkan?" Qal, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu menjawab, "Inni la a'lamu al-yawma alladhi nazalat fihi." Sungguh aku mengetahui hari turunnya ayat tersebut, "wal makan alladhi nazalat fihi," dan tempat di mana ayat itu turun. nazalat ala Rasulillah SAW bi Arafat. Ayat itu turun kepada Nabi SAW di Arafah. Fi yaumi Jum'ah. Pada hari Jumat. Hari Arafah adalah hari kesempurnaan agama Islam. Kesempurnaan nikmat Allah Azza wa Jalla atas hamba-hambanya. Karenanya Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya ketika menjelaskan makna ayat ini, beliau mengatakan al-yawma akmaltu lakum ayyuhal mu'minuna fara'idi 'alaykum wa hududi wa amri iyyakum wa nahyi wa halali wa haram. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian wahai orang-orang beriman apa-apa yang

فرائضي عليكم وحدودي وأمر إياكم ونهي وحلال وحرام. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian, wahai orang-orang beriman, apa-apa yang aku wajibkan atas kalian. Batasan-batasanku telah aku sempurnakan atas kalian. Perintahku, laranganku, apa-apa yang aku halalkan, apa-apa yang aku haramkan, semua itu sempurna. Kewajiban telah sempurna dalam agama Islam, sesuatu yang Allah wajibkan. Maka tidak ada lagi tambahan kewajiban-kewajiban dalam agama Islam. Yang wajib telah disempurnakan. Batasan-batasan Allah telah Allah sempurnakan. Perintah Allah, Allah telah sempurnakan. Larangan Allah telah Allah sempurnakan. Yang halal telah sempurna, yang haram telah sempurna. Maka sesuatu yang wajib di zaman Nabi SAW, dia akan wajib sampai akhir kiamat. Sampai akhir zaman. Sesuatu yang haram, semenjak zaman Nabi SAW, maka dia akan terus haram sampai hari kiamat. Yang halal di zaman Nabi SAW akan terus halal. Apa-apa yang dihalalkan di zaman Nabi akan terus halal sampai datangnya hari kiamat. Sesuatu yang dikatakan ibadah, semenjak zaman Nabi SAW, dia akan terus menjadi ibadah sampai hari kiamat. Tidak ada celah lagi untuk menambah-nambah. Karena agama ini sempurna, yang wajib sempurna. Ibadah-ibadah yang sunnah telah disempurnakan. Maka tidak ada celah dan tidak ada pintu sedikit pun bagi seorang hamba untuk menambah-nambah perkara baru dalam agama ini. Tidak ada alasan. Kesempurnaan tidak membutuhkan tambahan. Sesuatu yang perfect, sesuatu yang sempurna tidak mungkin akan membutuhkan tambahan. Sesuatu yang membutuhkan tambahan itu sesuatu yang kurang. Ketika agama ini sempurna, dia tidak butuh anggapan baik. Ketika orang menganggap ini suatu amalan yang baik, kemudian dicarikan dalil-dalil yang mendukungnya, dalil-dalil yang itu tidak pernah dijadikan sebagai hujjah oleh para ulama sebagai dalil tentang hal itu, maka ini telah menyisihi jalan dan kesempurnaan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak kata Imam At-Tabari, "Wal adillah allati nasabtuha lakum ala jami'a ma bikum al-hajatu ilayhi min amri dinikum." Aku sudah sempurnakan dalil-dalil yang aku telah letakkan bagi kalian atas semua yang kalian butuhkan dari urusan agama kalian. Subhanallah. Sempurna. Atmamtu lakum jami'a dhalik. Aku sempurnakan semua itu. Fala ziyadata fihi ba'da hadzal yaum. Tidak ada tambahan lagi setelah hari ini. Makanya Nabi SAW bersaksi di hadapan para sahabatnya, Allahumma ballagt, ya Allah aku telah sempurnakan. Yang menyaksikannya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala. Mereka orang yang tahu betapa sempurnanya agama Islam ini. Oleh karena itu seorang muslim ketika dia mengingat hari Arafah, dia mengingat kesempurnaan agama Islam. Dia mengingat karunia di mana Allah mengutus seorang rasul yang membawa syariat Allah Azza wa Jalla, yang mendakwahkannya kepada seluruh manusia, bahkan kepada jin dan manusia, dan dia telah menyampaikannya secara sempurna, tidak ada sedikit pun yang ia kurangi. Maka mengingat hari Arafah ini, mengingat kita untuk bersungguh-sungguh untuk menjalankan syariat, mengikuti sunnah Nabi SAW, dan menjauhi segala bentuk perkara-perkara baru di dalam agama. Ini harus kita ingat. Ikhwatal iman, azani Allah wa'aikum. Para mirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian,

0: Di antara keagungannya hari Arafah adalah hari di mana Allah Azza wa Jalla paling banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Subhanallah. Hari Arafah aktsaru ayyamis sanati 'itqan minan nar. Hari Arafah adalah hari di mana Allah Azza wa Jalla paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Fa'ala al-muslimi an yahrisa 'ala al-iqbali 'ala Allah fi hadha al-yawm al-'azhim iqbalan sadiqa. Maka seharusnya seorang muslim bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah pada hari yang agung ini. Dengan ibadah yang jujur. Dia datang kepada Allah Azza wa Jalla pada hari yang agung ini dengan kesungguhan. Wa an yalja'a ilayhi biddu'ai bi an yaktubahu Allahu fi tilkal ashiyyati min utaqaihi minan nari alladhina yuhsihim illahu. Dan dia kembali kepada Allah dengan berdoa agar Allah mencatat dia termasuk pada sore hari itu termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Yang jumlahnya tidak diketahui oleh Allah Azza wa Jalla semata. Maka hari Arafah adalah hari kesungguhan. Hari sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Berusaha melakukan ketaatan yang maksimal. Yang mampu ia persembahkan kepada Rabbul Alamin. Beristighfar kepada Allah. Dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bersadaqah. Dia membaca Al-Quran. Dia melakukan segala kebaikan. Ketaatan yang sanggup ia lakukan. Sebagai wasilah dan sarana untuk dia termasuk utaqa. Orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Muslim. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat qala Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda. Ma min yawmin aksar min an yu'tiqallahu fihi abdan minan nari min yawmi arafata. Tidak ada suatu hari yang lebih banyak Allah Azza wa Jalla membebaskan seorang hamba dari api neraka daripada hari Arafah. Ya ikhwatal iman, para mirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita semua orang-orang beriman ini satu visi dan satu misi. Sukses menginjakkan kaki di dalam surga dan selamat dari api neraka. Semua ketaatan yang kita persembahkan, semua ibadah yang kita lakukan, sujud demi sujud, rukuk demi rukuk, duduk khusyuk di majlis ilmu, lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, rupiah-rupiah yang disedekahkan, lisan yang basah beristighfar dan berzikir kepada Allah, tujuannya, visinya satu, masuk surga dan terbebas dari api neraka. Terbebas dari api neraka. Dan terbebas dari api neraka menunjukkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan dosa-dosa kita diampuni oleh Rabbul Alamin. Makanya, hari Arafah ini adalah hari pilihan. Yang jangan sampai terlewatkan. Yang sampai disia-siakan oleh orang-orang beriman. Dia bukan hari biasa, dia ada hari yang luar biasa. Dia bukan hari yang biasa, namun dia hari yang istimewa. Dia bukan hanya hari yang begitu saja, tapi dia adalah hari yang harus diisi dengan ketaatan dan penghambaan kepada Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Terutama kesungguhan untuk berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Agar Allah menerima ketaatannya. Sungguh-sungguh berdoa kepada Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Agar ia termasuk orang-orang yang menjadi penghuni surga. Terlebih orang-orang yang melakukan ibadah haji. Subhanallah. Mereka wukuf di Arafah. Ini satu kenikmatan. Yang tidak semua orang merasakan kenikmatan itu. Ia datang dengan mengeluarkan hartanya. Ia datang dengan raganya. Ia datang dengan tenaganya. Ia datang dengan jiwanya. Ke tempat itu untuk dia mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan agama Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Khotul iman azani Allah wa iyakum. Tapi meskipun orang itu tidak berhaji, tapi Allah berikan keberkahan waktu itu kepada mereka. Allah maha adil khotul iman. Allah maha tahu tidak semua kita mampu untuk berhaji. Sehingga keagungan dan kemuliaan hari Arafah ini bukan hanya khusus untuk orang-orang berhaji. Tapi mereka punya nilai lebih. Karena mereka datang dengan harta, raga, jiwa, waktu mereka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innahu layadnu, hari Arafah itu Allah mendekat, summa yubahi bihimul malaika, kemudian Allah berbangga di hadapan para malaikatnya dengan orang-orang yang ada di Arafah. Fa yaqulu ma arada haula, apa yang mereka inginkan. Subhanallah. Orang-orang yang berwukuf di Arafah datang dengan satu seragam, satu pakaian. Mereka tinggalkan, mereka tanggalkan segala bentuk kemewahan dunia. Dan mereka datang dengan rendah diri di hadapan Rabbul Alamin. Pada hari itu tidak ada beda status. Mungkin cuma beda tenda saja, VIP dan non-VIP. Tapi dari sisi status mereka sama, mereka pakaian yang sama. Mungkin harga mungkin berbeda. Tapi mereka datang dengan pakaian yang putih. Mengingatkan tentang satu hal, kematian. Yang hanya dibungkus dengan kain kafan. Mereka datang kepada Allah Azza wa Jalla berkumpul pada satu tempat itu. Mengingatkan kita tentang satu hari yang dikatakan dengan hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Seorang mukmin pada hari ini hendaknya memperbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di antara keagungan hari Arafah itu adalah Allah azza wa jalla mengabulkan apa yang dibaca oleh orang-orang yang berdoa, apa yang diminta, apa yang dimunajatkan, apa yang dimohon oleh orang-orang yang berdoa pada hari Arafah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khairud du'a. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, khairud du'a, sebaik-baik doa, doa yaumi Arafah, adalah doa yang disembahkan pada hari Arafah. Sebaik-baik doa. Sebaik-baik doa. Allahu Akbar. Sebaik-baik doa. Sebaik-baik doa sepanjang tahun. Sebaik-baik berdoa sepanjang tahun yang dipanjatkan oleh seorang mukmin. Ini bukan hari biasa sebagaimana yang kita katakan tadi. Hari yang begitu istimewa dan spesial. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Dan sebaik-baik yang dibaca oleh orang beriman ini apa? Khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli. Dan sebaik-baik yang aku baca dan yang dibaca oleh para nabi sebelumku. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli. Sebaik-baik yang aku baca dan yang dibaca oleh para nabi sebelumku. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua orang berjumpa, banyak orang yang berjumpa dengan hari Arafah, namun belum tentu mereka sanggup berdoa kepada Allah. Catat ini dengan baik, ikhwatal iman. Siapkan rencana terbaik untuk esok hari ini, hari Arafah. Persembahkan apa yang sanggup kita persembahkan. Lakukan dari ibadah apa yang sanggup kita lakukan. Jangan biarkan berlalu sia-sia. Jangan lupa untuk berdoa kepada Allah. Berdoa urusan dunia. Berdoa urusan akhirat. Dan sebaik-baik yang diucapkan oleh lisan seorang hamba adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan Ibnu Abdul Bar mengatakan fi hadal hadithi minal fiqh, di antara fiqh hadis ini, anna du'a'a yawma arafata afdal min ghairi. Doa di hari Arafah itu lebih utama daripada doa pada selain hari yang lainnya. Doa hari Arafah itu lebih utama daripada hari yang lainnya. Subhanallah. Wa fil hadithi dalilun, dan hadis ini terdapat dalil, anna du'a yaumi arafata mujabun kulluhu fil aglab. Semua doa hari Arafah itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka seorang berdoa menengadahkan tangannya dengan penuh keyakinan, penuh percaya bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doa-doanya. Allah tidak akan menolak permohonannya. Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan dan angan-angannya. Dia berdoa kepada Allah dengan tulus, dengan keikhlasan, dengan merengek kepada Allah, dengan hati yang jujur. Ia berdoa diiringi dengan berbaik sangka kepada Allah, agar Allah Azza wa Jalla menjawab doanya. Makanya Abdullah bin Mubarak, pernah suatu ketika di hari Arafah datang kepada Sufyan al-Tsauri. Pada sore hari Arafah, Mubarak datang kepada Sufyan al-Tsauri dalam keadaan dia bertekuk lutut, kedua mata yang sayup, kemudian sebagai itu aku menangis. Kemudian Sufyan al-Tsauri menengok ke belakang kepada aku mengatakan, Masya'nuka, ada apa dengan dirimu wahai Abdullah al-Mubarak? Qultu, aku bertanya, man aswa'u ahli hadal jam'i halan? Siapakah orang yang paling buruk keadaannya pada hari ini? Yang orang yang kumpul di Arafah ini. Qala alladhi yazunnu anna Allah la yaghfiru lahum. Orang-orang yang mengira Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Orang-orang yang mengira Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Oleh karena itu ikhwat al-iman, seorang muslim bersungguh-sungguh untuk berdoa pada hari itu. Sungguh-sungguh untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, agar Allah mengabulkan apa yang dia inginkan. Dan kita harus ingat, yang diberikan kesehatan untuk berpuasa esok harinya. Ya. Bayangkan ikhwat al-iman. Menghapus dosa dua tahun. Luar biasa. Dan kita kembali kepada zikir yang tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita pikirkan hadis ini para jemaah. Kita pikirkan zikir ini. Orang yang membacanya 100 kali. Setara dengan memerdekakan budak. Setara dengan memerdekakan 10 budak. Dan akan dicatat baginya 100 kebaikan. Dan akan dihapus dari 100 dosa. Kalau dia membacanya 100 kali. Dalam 1 hari. Bayangkan keesokan hari itu seorang membacanya 1000 kali. Setara dengan memerdekakan berapa budak? 100 budak. Subhanallah. Dia baca 2000 kali. Setara dengan memerdekakan pahala 200 budak. 200 budak. Subhanallah. Makanya dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad dihasankan oleh para pentahkiknya, kan aktsaru du'a'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah. Doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa yang paling dibaca oleh, paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, menunjukkan keagungan hari ini. Kana salafus salih yajtahiduna fi a'malil birr wal ihsan fi hadzal yawm. Para salafus salih, mereka bersungguh-sungguh melakukan kebaikan, melakukan ketaatan pada hari ini. Wa kana Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu yaqifu bi Arafah wa ma'ahu 100 badanah wa 100 raqabah fa ya'tiqu raqiqahu fa yadhijju an-nas bil buka والدعاء فيقول ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فعاتقنا. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu ketika wukuf di Arafah dia membawa 100 ekor unta. Dia membawa 100 budak. Kemudian dia bebaskan dan merdekakan budaknya. Orang-orang riuh dengan tangisan di Arafah pada saat itu. Orang-orang menangis diiringi dengan doa-doa yang terpanjatkan. Diiringi dengan doa-doa yang tulus. Permohonan-permohonan yang terus-menerus keluar dari lisan mereka kepada Rabbul Alamin. Kemudian wayaqulun, mereka mengatakan Rabbana hadza 'abduka. Wahai Rabb kami, ini dah hamba-Mu. Qad a'taqa abidahu, dia telah merdekakan budaknya. Wa nahnu 'abiduk, dan kami ini adalah hamba-Mu, fa'atiqna, dan maka merdekakanlah kami dari api neraka. Dan hari ini cuma sekali dalam setahun. Ya, hari ini mungkin kita berjumpa. Tahun ini kita berjumpa, tapi tidak ada jaminan untuk berjumpa tahun berikutnya. Orang yang tidak berhaji puasa Arafah. Tapi yang berhaji enggak. Nah, itu sunnah, beda sunnahnya. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah was sanata allati ba'dah. Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah akan menggugurkan dosa-dosa tahun lalu, dosa-dosa yang setelahnya. Berarti berapa hari yang diampuni dosa-dosa itu? Satu tahun itu berapa hari? 360? Ya, itu 360 hari. Berarti tambah kali 2 berapa? 720 hari. Subhanallah. 720 hari dosa-dosa kita diampuni. Yang sakit, yang penting dia bertekad, dia berusaha, namun ternyata sakit cuma menghalangi dia. Dia akan tetap akan mendapatkan pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis yang sahih, man safara aw marida kutiba lahu ma kana ya'mal sahihan muqima. Barang siapa yang sakit, barang siapa yang musafir atau sakit, maka Allah akan catat baginya pahala dari amalan yang biasa yang dia lakukan ketika sehat dan ketika dia mukim. Maka kata liman azani Allah wa iyyakum, apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik untuk bisa beramal salih di 10 awal Dzulhijjah ini dan bisa memanfaatkan hari Arafah dengan sebaik-baik mungkin. Dan termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Baik kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio dan juga para pemirsa Rinjani TV di manapun Anda berada. Alhamdulillah demikian telah kita simak bersama nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz kita di pertemuan kita kali ini, yakni tentang keagungan dari hari Arafah. Dan semoga apa yang tadi telah kita simak bersama bermanfaat untuk kita semua, dan yang terutama dapat kita mengamalkannya, dan juga semoga semakin menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya di sini kita akan langsung ajukan pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan pagi yang berbagi ini. Dan di sini kita akan ajukan beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan yang pertama di sini kami angkat dari layanan pesan singkat. Pertanyaannya, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Ustaz, mengapa hari Arafah sering disebut sebagai mini kiamat ini? Apa yang bisa kita renungkan darinya? Tafadhol Ustaz.
0: Kenapa hari Arafah disebut
1: mini hari mini kiamat? Ya?
0: Hari mini kiamat?
1: Iya, mungkin karena padang mahsyar itu Ustaz.
0: Kenapa hari Arafah disebut hari mini kiamat? Itu mungkin saya dengar istilah ini. Ya. Tapi hari Arafah itu memang mengingatkan kita tentang padang mahsyar. Karena di padang mahsyar nanti semua manusia akan dikumpulkan. Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman. Laisa ma'ahum syai. Nabi SAW mengatakan pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Tidak memakai sandal. Tidak membawa sesuatu. Maka oleh karena itu, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Apa yang dilakukan oleh jemaah haji di padang Arafah itu mengingatkan kita tentang peristiwa hari kiamat. Salah satu peristiwa hari kiamat itu adalah dikumpulkannya manusia di padang mahsyar di salah satu tempat. Tempat yang serata-ratanya. Dan semua pada hari itu tidak ada beda manusia. Sama seperti hari Arafah. Tidak ada beda manusia di padang itu. Tidak ada pangkat, tidak ada jabatan. Semuanya adalah hamba Allah SWT. Yang datang merendahkan diri kepadanya. Yang datang ingin membebaskan diri dari api neraka. Yang datang menunaikan kewajibannya untuk melakukan ibadah haji. Makanya Arafah ini, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah lakukan wukuf di mana? Di Arafah. Bahkan dan salah satu keagungan hari Arafah ini, Allah turun ke langit dunia. Sebagaimana dalam hadis Imam Ibn Hibban, ya, yanzilullahu ila sama'id dunya fayubabihi bi ahli al-ardi ahli as-sama'. Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah berbangga dengan penduduk bumi di hadapan penghuni langit. Makanya Allah katakan dalam surat Hud ayat 103, inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Seorang memakai pakaian ihram mengingatkan kita tentang kematian dan kain kafan. Sungguhnya pada demikian itu terdapat tanda bagi orang-orang yang takut tentang azab akhirat. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas, pada hari itu manusia akan dikumpulkan. Wa dzalika yaumun masyhud, dan hari itu akan dipersaksikan. Jadi apa yang terjadi di Arafah dengan wukufnya jemaah haji mengingatkan kita tentang akan dikumpulkannya manusia pada hari kiamat. Allahu taala ala wa ala.
1: Ya, syukran Ustaz atas nasihat dan jawabannya, semoga dapat bermanfaat untuk penanya kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, jika terlewat puasa Arafah, amalan apa yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan keutamaan ya Ustaz? Mohon nasihatnya.
0: Sekali lagi.
1: Jika terlewatkan puasa Arafah, Ustaz, amalan apa lagi yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan keutamaannya? Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Apabila dia mungkin karena dia sakit atau dia ibu yang datang bulan dan yang lainnya, maka dia perbanyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, banyak amalan-amalan yang lain, dia banyak berzikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'aktsiru fihi min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahlil. Fa'aktsir fihi min at-tahlil wa at-tahmid wa at-takbir, banyak mengucapkan la ilaha illallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar. Ya, dan masih banyak kebaikan-kebaikan lain yang bisa dia lakukan untuk menggugurkan dan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Apabila dia terlewatkan puasa Arafah karena ada udur yang syar'i. Nah, Allahu taala ala.
1: Ya, syukran Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Semoga dapat bermanfaat untuk pertanyaan kita. Dan pertanyaan terakhir di sini Ustaz, yang dapat kami ajukan di kesempatan kali ini mengingat keterbatasan waktu. Ustaz, hari Arafah doa perlu dipanjatkan banyak Ustaz. Apakah cukup dengan kita mencukupkan diri dengan baca doa tersebut Ustaz yang tadi disebutkan? Mohon nasihatnya.
0: Apakah cukup dengan?
1: Dengan doa yang tadi di
0: awalnya apa dia bilang tadi?
1: Doa hari Arafah adalah hari perbanyak membaca doa Ustaz. Apakah kita cukupkan diri untuk membaca doa yang tadi disebutkan di hari Arafah tersebut, Ustaz?
0: Doa itu yang paling banyak diucapkan oleh Nabi SAW. Dan sebaik-baik yang diucapkan oleh para Nabi dan para Rasul, doa yang tadi itu. La ilaha illallah wa dahu la syarika lah. Humulku alhamdu ala kulli syai'in qadir. Tapi secara umum, sebaik-baik hari untuk berdoa. Maka doa, urusan dunia, urusan akhirat, minta pada hari itu. Bagaimana penjelasan Ibnu Abdul Bar tadi itu? Doa di pada hari Arafah itu sebagian besarnya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa yang diinginkan urusan dunia berdoa, minta kepada Allah. Urusan akhirat minta kepada Allah. Tapi sebaik-baik yang kita baca dan yang sering-seringnya harus kita ulang itu, La ilaha illallah, wahdahu la syarika, lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang harus lebih ditekankan. Tapi bukan berarti tidak berdoa dengan yang lain. Berdoa dengan yang lain. Dan doa sendiri itu adalah ibadah. Nah, sering-sering berdoa pada hari itu. Sebaik-baik doa adalah hari Arafah. Full itu untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala ala wa ala. Kira-kira demikian kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabkan muslimin dan muslimat, para pendengar setia satu radio dan juga para pemirsa Rinjani TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Demikian beberapa pertanyaan yang dapat kami ajukan di kesempatan pagi yang berbahagia ini, dan semoga bermanfaat untuk para pendengar dan para pemirsa yang telah mengajukan pertanyaan di kesempatan kali ini, dan untuk para pendengar dan para pemirsa sekalian. Dan semoga semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini untuk memberikan kita nasihat-nasihatnya. Dan kami ucapkan pula jazakumullah khairan ketika kepada seluruh para pendengar dan juga para pemirsa yang telah setia mengikuti acara kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya untuk kita akan simak kembali nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz kita. Dan tentunya semoga apa yang tadi telah kita simak bersama dari semua nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz kita tentang keagungan dari hari Arafah, semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita mengamalkannya. Dan juga semoga semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan juga semoga Allah memberikan kita hidayah, taufik, dan juga memberikan kita kemudahan untuk dapat mengamalkannya, yakni untuk melakukan amalan ibadah terbaik kita di esok hari insyaAllah, hari Selasa besok, yakni hari Arafah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sebelum kita akhiri penjumpaan kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini, terlebih dahulu di sini kami akan umumkan yakni beberapa informasi jadwal kajian kita yang akan berlangsung untuk hari ini insyaAllah. Untuk kajian kita nanti sore pada sholat asar, insyaAllah akan berlangsung di Masjid As-Sunnah Dasan Bruk Ikmal bersama Ustaz Zainul Fikri LC Hafizullah. Kemudian untuk kajian kita nanti malam pada sholat maghrib sampai dengan selesai, yang pertama di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Baginyaka bersama Ustaz Mizan Qudsiyah LC Hafizullah. Yang kedua di Masjid As-Sunnah Dasan Nyur bersama Ustaz Abdullah Husni LC Hafizullah. Kemudian yang ketiga di Masjid As-Sunnah Peringgasila bersama Ustaz Darul Falihin LC Hafizullah. Berikutnya di Musholla Ali Musa Peringgabaya bersama Ustaz Marwan LC Hafizullah. Kemudian di Masjid Baitul Al-Hijrah Masbagi bersama Ustaz Zainul Arifin LC Hafizullah. Dan yang terakhir di Musholla Zubair bin Awam Dusun Jorong Desa Lepak, yakni bersama Ustaz Abdul Aziz Mahsun LC Hafizullah. Baik para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin itu beberapa informasi jadwal kajian kita untuk sementara ini yang dapat kami berikan informasinya. Dan silakan untuk kaum muslimin yang mendengarkan informasi ini, jangan lupa untuk kembali saling mengingatkan dan juga jangan lupa juga saling mengajak menghadiri majelis-majelis ilmu nantinya untuk kita menambah ilmu dan juga menambah amal kita di 10 pertama di bulan Dzulhijjah kali ini. Dan semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk dapat menghadirinya. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya kami yang bertugas di kesempatan pagi yang berbahagia ini mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kehilafan selama acara ini berlangsung. Dan akhirnya mari kita tutup perjumpaan kita kali ini. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
3: Satu radio.
2: Satu radio.
3: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita agungkan asma Allah dalam persatuan dan ketakwaan. Yayasan As-Sunnah Lombok dan DKM Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka Lombok Timur mengundang Anda sekeluarga untuk menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Catat waktu dan tempatnya. Hari dan tanggal, Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Waktunya pukul 7 Wita tepat. Tempat, halaman Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka Lombok Timur. Imam dan khatib, Ustadz Sofyan Bafin Zen Hafidhahullah. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Yang artinya adalah, sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Lalu mereka mengatakan, betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat. Dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, antaqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kuntu min qablihi laminas sakhirin. Dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. قوم مسلمين المسلمات رحمني الله وإياكم جميعا. Kita akan masuk ke tanggal 9 Dzulhijjah yang merupakan hari yang sangat mulia. Dan kita yang tidak berhaji disunnahkan untuk puasa. Maka dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaum yaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah, faqala yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Puasa Arafah mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga di dalam hadis atau athar dari Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair berkata, sa'ala rajulun Abdullah bin Umar an shaum yaumi Arafah. Seorang bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang puasa Arafah. Faqala, kunna wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'diluhu bi shaumi sanatain. Kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggapnya seperti puasa 2 tahun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang hasan. Maka jangan terlewatkan dan jangan lupa makan sahur dan bangunkan keluarga untuk makan sahur. Wallahu ta'ala ala wa alam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI, nomor rekening 7163876048, atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-2224. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta, dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Amalan yang kedua itu memperbanyak doa. Dan pendapat yang lebih kuat, doa juga dianjurkan bagi siapa yang tidak menunaikan ibadah haji. Bagi siapa yang tidak menunaikan ibadah haji. Di hari Arafah, dia dianjurkan untuk memperbanyak doa. Berdasarkan keumuman hadis, khairud du'a, du'a yaumi Arafah. Yang artinya, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Lihat disebutkan hari Arafah. Wa khairu ma qultu ala nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan zikir yang paling baik yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku mengucapkannya adalah zikir tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan pendapat yang lebih kuat, zikir ini pun lebih utama dibaca di hari Arafah. Bagi yang menunaikan ibadah haji dan juga dianjurkan bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Berarti amalannya tiga. Yaitu berdoa, kemudian berpuasa, kemudian berzikir. Di samping takbir mutlak yang sudah kita sebutkan.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, yang artinya antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya, sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, panggilan ke tanah suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bafinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LCMA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustaz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di tanah suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Penyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, bagi Anda yang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, menginginkan cita-cita yang mulia agar terwujud segenap harapan kebaikan di dunia ini, terutama di akhirat kelak, maka jalan terbaik bagi seorang mukmin untuk mewujudkannya adalah di samping ikhtiar dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memintanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan di bulan Dzulhijjah yang mulia ini ada satu hari di mana hari tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan setiap permintaan kita. Hari tersebut adalah hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Dan kata para ulama, ini juga berlaku bagi kita, baik kaum muslimin, orang-orang beriman yang tidak sedang melakukan wukuf di Arafah. Untuk itu, hendaknya kita memperbanyak doa pada hari tersebut, memanjatkan apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, cita-cita kita, harapan kita, kemudian kebaikan-kebaikan yang kita harapkan untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, semua kita panjatkan dalam doa di hari yang mulia tersebut. Kumpulkanlah segenap harapan, tulis apa yang kita inginkan agar bisa terwujud, yang kita harapkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkannya, kemudian mintalah pada hari tersebut kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Upayakan untuk berdoa yang sifatnya umum, kebaikan yang sifatnya umum. Seperti doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kami anugerah, kebaikan di dunia ini. Ya. Demikian pula di akhirat, berikan kami kebaikan. Ini mencakup semua jenis kebaikan yang kita butuhkan di dunia maupun di akhirat. Dan khusus di akhirat kelak, ada doa untuk memohon perlindungan dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk memperbanyak doa di hari Arafah tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Di antara jutaan manusia yang ada di Arafah, ada seseorang yang mengangkat tangannya lalu berdoa dengan penuh kekhusyuan dan kesyahduan. Ternyata dia sedang mendoakan orang tuanya, sosok yang selama ini berjuang untuk kebaikan dia. Ternyata orang tuanya belum muslim, hadirin. Maka dia doa kepada Allah agar Allah kasih hidayah ke orang tua sehingga masuk ke dalam Islam. Dia doa dari lubuk hati. Dia biarkan air matanya satu demi satu menetes. Terus dia minta kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kita tahu bersama-sama, wukuf tuh sampai maghrib. Dan biasanya jamaah haji sampai sebelum maghrib itu udah siap-siap mau berangkat ke Muzdalifah. Begitu juga dengan tenda beliau, dan beliau sendiri sudah mau siap-siap ke Muzdalifah. Ketika beliau lagi duduk, tiba-tiba teleponnya berdering. Lalu dia lihat layar, ternyata nama yang paling dia sebutkan pada siang hari itu, nama yang paling berjasa dalam kehidupannya, sama orang tuanya. Dia angkat, hadirin, khawatir ada sesuatu di kampung halaman. Lalu betul, suara yang selama ini dia kenal, sosok yang dia sayangi. Lalu suara itu mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Orang tuanya masuk Islam, hadirin. Itu dia nangis, hadirin, di situ nangis. Dia sujud kepada Allah. Jangankan dia, hadirin, temennya nih sujud nangis. Itu satu tanda takbir kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Dibayar kaf di Arafah.
4: Belum sampai Muzdalifah, belum berangkat ke Muzdalifah, hadirin. Dia belum rayu orang tuanya, ayo masuk Islam, enggak. Itu tiba-tiba orang tuanya telepon, terus ngucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus satu tanda nangis tuh. Kita yang mungkin punya orang tercinta, kita belum dapat hidayah, udah belum kesana, terus minta sama Allah. Kita belum berdoa di sana, mungkin dengar cerita gini aja, perasaan aja gimana. Gimana kita yang ada di sana? Luar biasa, hadirin. Itu Arafah, itu sensasinya. Kebayar. Al-Hujjaj wal-Umar wafdullah da'ahum fa'ajabu fasa'aluhu fa'atahum.
5: Allah ngundang mereka, mereka datang tuh. Apa balasannya? Balasannya, apa yang mereka minta Allah kasih di sana.

0: Nabi bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'allahu lahu amrahu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu dunya wa hiya raghimah." Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih. Ada hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Baghawi dari sahabat Anas, ada kelemahan, tapi yang ini yang saya bacakan tadi ini yang sahih. Dimasukkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Ahadits As-Sahihah di juz yang kedua. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Enggak ada yang beres, urusannya tidak ada yang beres. Semuanya berantakan. Kemudian juga hatinya tidak dijadikan satu, tercerai-berai. Hatta dalam sholat, pikirannya sudah kemana-mana, tidak bersatu. Farraqallahu alaihi amra, dicerai-beraikan urusannya oleh Allah SWT. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainihi, dan kefakiran itu ada depan matanya. Karena tujuannya sudah dunia, maka selalu dia, nanti kalau saya jualan ini, pasti saya miskin. Nanti saya begini, saya fakir. Terus, fakir yang ada depan matanya itu kefakiran. Walam yati minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia itu tidak datang melainkan apa yang Allah sudah tuliskan. Meskipun dia kerja dari mulai pagi sampai malam, dia usaha dari pagi sampai malam, dia dagang dari pagi sampai malam, dia dapat apa yang Allah sudah tentukan. Kalau sehari dapatnya cuma 20 ribu, ya 20 ribu itu yang dapat. Meskipun dia sudah banting tulang dari mulai pagi sampai malam lagi. Kalau dijadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya. Enggak datang rezeki kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Berbeda dengan yang kedua, barang siapa yang akhirat itu tujuannya, niatnya akhirat, puncak cita-citanya akhirat, sebagaimana para sahabat ridwanullahi ajmain, maka Allah akan satukan urusannya. Dibereskan urusannya oleh Allah SWT. Tidak bercabang. Hatinya tidak bercabang. Tetap satu. Yang dituju adalah akhirat. Urusannya pun dimudahkan oleh Allah SWT. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Dan Allah jadikan kecukupan dalam hatinya. Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang meskipun dia tidak mengharap. Jadi kalau orang sudah tujuannya akhirat, Allah akan jadikan rezeki, diberikan kelapangan, dan datang rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa, dapatkan kesempatan emas

Pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustaz Sufyan Bafeinzen, Ustaz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustaz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Islam As-Sunnah menyampaikan informasi terkait pelayanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah kepada masyarakat luas. Bahwa 1. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah bersedia antar jemput pasien dimanapun pasien berada di area Lombok Timur. 2. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah menjemput pasien untuk dibawa ke pelayanan Klinik Islam As-Sunnah, bukan ke tempat pelayanan kesehatan lain. 3. Transportasi ambulan Klinik Islam As-Sunnah tidak memungut biaya alias gratis. Demikian hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah,
1: hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian. Sekali lagi, hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Akhi dan ukhti, di sana banyak hamba yang insaf dan bertobat. Tak sedikit yang kembali dari lumpur kesyirikan. Bahkan banyak yang tersadar bahwa dia terlalaikan dengan dosa dan kemaksiatan. Tegar di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhi dan ukhti, kita tidak diwajibkan berperang seperti saudara kita di sana. Mari menuntut ilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar sebagai jihad hakiki saat ini di negeri Indonesia nan indah dan damai ini. Mari ta'awun bersama kami berjihad di jalan dakwah dengan harta Anda yang fana untuk keabadian yang hakiki. Sedekah di jalan dakwah sebagai amal jariah untuk bekal di akhirat nanti. Infak untuk menolong agama Allah dan menggapai janji ilahi untuk harapan pahala berlipat ganda dan rezeki berlipat sebagai pengganti.
3: Setelah tiang lihat-lihat, alhamdulillah sisi perkembangan luar biasa para jamaah. Bagaimana orang bisa mendengar Quran di mana-mana? Hanya itu supaya dakwah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada mereka. Maka kita butuh bantuan para jamaah. Bantuan apa? Da bantu diri da pada taman surga. Cuma apa? Tiang nunjukin ida nilangan nih.
2: Mari ta'awun di jalan dakwah. Salurkan infak dan sedekah Anda untuk dakwah, baik secara rutin maupun sesekali.
3: Kita ingin cari penyumbang tetap. Ndin ulak luwe nerima ribu lagu bilang ulan ngumpet adahan entesiu dengan ka. Nah cuma apa harus

0: penggeraknya yang penting sekarang ini. Itu yang penting. Dia nolak lu, aku siu bilang ulan. Alhamdulillah. Kalau sampai sahabat waktu Nabi mengumumkan peperangan, ya Rasulullah, aku hanya punya ini, katanya sekene kurma. Nah. Tapi meskipun segini kurmanya, hanya satu telapak tangan ini, kita berimpak seperti gunung Rinjani emas, belum mampu mengalahkan yang segini itu. Karena apa? Dari hati mereka impak itu. Jangan malu para jamaah. Ida ilak tamas surga, kenal mendilak nyugulang siu. No. Jangan malu. Alah, tiangoh tetap bilang ulang. Alhamdulillah. Ya. Dan ingat Nabi bersabda, la ayyadiyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairullah kaman humurin na'am. Satu orang dapat petunjuk lebih baik dari onta merah. Harta yang mahal, paling mahal. Sekarang apa dikatakan paling mahal? Dikatakan Boeing apa namanya seri 737 atau seri ini yang paling mahal. Maka satu orang mendapat hidayah lebih baik dari itu para jamaah. Yang diri danak di surga.
1: Mari ta'awun di jalan dakwah. Salurkan infak dan sedekah Anda untuk dakwah, baik secara rutin maupun sesekali.
2: Jadilah donatur tetap Satu Radio. Berapapun impak Anda, sangat berarti banyak bagi kelangsungan dan pengembangan Satu Radio yang kita cintai ini. Informasi lebih lanjut, hubungi 081-907-8611 atau 0376-292-4043.
1: Barakallahu fikum wa malikum wa ahlikum. Semoga Allah memberikan keberkahan atas Anda, harta dan keluarga Anda.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Anda masih bersama kami di Satu Radio FM 105,4 MHz. Satu Radio, indahnya hidup di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
2: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan
3: Sunnah. Saya ingin mengingatkan ya tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Banyak hari-hari yang sangat utama. Hampir para ulama mereka berbeda pendapat mana yang lebih utama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ataukah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mereka beda pendapat. Dan ini menunjukkan betapa mulianya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka mohon kepada kaum muslimin, ya para pendengar setia Satu Radio, jangan sampai kita biarkan hari-hari ini berlalu begitu saja. Jangan sampai kita biarkan berlalu begitu saja. Apalagi kita isi dengan kemaksiatan. Ada satu ucapan yang sangat indah diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in mithla nadami ala yaumin tala'at fihi syamsu yazdadu bihi umuri walam yazdad bihi amali." Tidak ada penyesalanku yang paling besar, kata Abdullah bin Mas'ud, daripada penyesalanku terhadap satu hari yang gara-gara satu hari tersebut umurku bertambah tetapi amal solehku tidak bertambah. Ini adalah sesuatu yang paling aku sesali. Ketika umur kita bertambah satu hari tetapi amal soleh kita tidak bertambah. Apalagi kalau seandainya hari tersebut adalah hari yang sangat mulia, hari yang sangat utama, seperti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Silahkan manfaatkan dengan berpuasa sunnah, kemudian dengan membasahi lisan, ya berzikir, bertakbir, bertahlil, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah dan seterusnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan Allah menambahkan kekuatan kepada kita untuk bisa beramal saleh. Wallahu taala a'la wa a'lam.
2: 105.4 MHz. Satu radio. Satu radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
1: Musim kebaikan sudah tiba, tetapi manusia masih saja lalai. Apa kita tidak mengingat firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an? Yang Allah katakan wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Allah sebutkan di dalam surat Yunus, ketika orang-orang musyrikin dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla kelak di padang mahsyar, mereka akan merasakan hari-hari dunia ini hanya seperti satu jam saja. Kenapa kita tidak sabar dengan masa yang pendek untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita menganggap dia lama? Maka Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan, man istatala at-tariq, siapa yang menganggap jalan itu panjang, dha'ufa mashyuhu, maka dia akan berjalan tertatih-tatih.
2: The Muslim Radio Station Indonesia.
3: Nurun min al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala,

0: اللهم اجعل اللهم اجعل نفوسنا اللهم اجعلنا من هذه النفس اللهم اجعلنا من هذه النفس المطمئنة اللهم اجعل نفوسنا برحمتك يا رحمة الله.
1: The Muslim Radio Station Indonesia
2: dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah Jilah Satu Radio 105.4 MHz.
3: Ikhwatul iman rahimani wa rahmakumullah, izinkan kami, berikan kami kesempatan untuk menyampaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hajjatul wada, haji perpisahan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, isma'u minni, dengarkan dariku, la'alli la'alfakum ba'da abi hadha, jangan-jangan kita tidak bertemu setelah tahun ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam, dia orang yang sangat penyayang, ar-ra'uf, ar-rahim, wa kana bil mu'minina rahima, sayang terhadap orang beriman. Bahkan beliau lebih sayang dari seorang bapak, dari seorang ibu kepada anaknya. Siapa yang pernah menanti kita, yang membimbing kita tanpa upah? Tidak ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di atas as-sirat, Nabi pun menanti kita sambil mendoakan kita, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Ketika kita masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membukakan kita pintu. Adakah orang yang seperti ini? Shalawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha. Sesungguhnya harta-harta kalian, darah-darah kalian haram untuk kalian tumpahkan dan kalian coreng, seperti haramnya hari ini, fi syahrikum hadha, di bulan ini, wa fi baladikum hadha, di negeri ini, di negeri Makkah. Ala ketahuilah, inna amral jahiliyah kulluha tahta qadamayya mawdu', sesungguhnya segala perkara-perkara jahiliyah semuanya batal aku injak di bawah kedua kakiku, batal semuanya. Wa inna damal jahiliyah kulluha mawdu', awadi inna dima'ana kulluha mawdu', darah kita semuanya batal semuanya. Wa awwalu damin adha', dan darah yang pertama aku batalkan adalah dam Ibnu Rabi'ah, darahnya Ibnu Rabi'ah, Ibnu Al-Harith, Ibn Abdul Muttalib. Dia disusui di Bani Sa'ad, lalu dibunuh oleh Hudail. Darahnya batil. Kemudian beliau mengatakan, wa inna ribal jahiliyah kulluha maudhu, dan riba jahiliyah semuanya batal, semuanya batil, tidak ada gunanya. Wa awwalu riban adha'ahu ribana riba al-Abbas ibn Abdul Muttalib, riba pertama yang aku batalkan adalah ribanya kita, yaitu ribanya pamanku Abbas ibn Abdul Muttalib. Kulluhu maudhu', kulluhu maudhu', semuanya adalah batil semuanya riba tersebut, semuanya adalah batil semuanya riba tersebut. Fattaqullaha fin nisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian kepada para wanita-wanita, istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhun bi amanatillah, kalian ambil para wanita itu menjadi istri kalian dengan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah, yaitu akdun nikah. Walakum alaihinna, dan hak kalian wahai para suami yang wajib ditunaikan, atau dan hak kalian para wanita yang wajib ditunaikan oleh para suami adalah, yaitu kiswatuhunna wa rizquhunna, hendaklah para suami memberi istrinya pakaian, hendaklah para suami memberinya makan. Kemudian walakum alaihinna, dan kewajiban istri terhadap suaminya, alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna, jangan sampai para ibu-ibu, para istri membiarkan di rumahnya laki-laki maupun perempuan yang dibenci oleh suami masuk ke rumah kalian tanpa izin sang suami dan tanpa keredaan suami. Kemudian inni taraktu fikum, aku tinggalkan bagi kalian maintamassaktum bihima, kalau kalian pegang teguh lan tadillu ba'di, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah Al-Qur'an. Wa antum tas'aluna anni, dan kalian akan ditanya tentangku. Famadza antum qailun, apa yang kalian jawab? Nashhadu, kami bersaksi, kata para sahabat, yang jumlah mereka di padang Arafah ratusan ribu saat itu. Apa yang kalian jawab? Nashhadu, kami bersaksi ya Rasulullah, annaka qad addaita, engkau telah tunaikan amanat ini. Wa ballaghta, engkau sampaikan Islam. Wa nasahta, engkau telah nasihati umat ini. Lalu Nabi SAW sambari memberi isyarat dengan tangannya ke langit dan menunjukkan ke umatnya. Beliau mengatakan, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, bahwa aku telah sampaikan kepada mereka risalah Islam ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala.
2: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian antakmala bi taatillah ala nurin minallah tarju sawaballah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Kita sekarang masih berada di hari-hari yang termulia di atas muka bumi ini. Kita masih berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadil ayyamil ashar." Tidak ada hari yang amal saleh dilipat gandakan oleh Allah dibandingkan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Rasul juga mengatakan, afdalu ayyami dunya ayyamul ashar, semulia-mulia hari di atas muka bumi ini adalah 10 hari pertama di awal bulan Dzulhijjah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Di antara sebab mengapa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah termasuk hari yang paling mulia di atas muka bumi ini, bahkan kalau siang harinya dibandingkan dengan 10 hari di akhir bulan Ramadan, 10 awal bulan Dzulhijjah lebih mulia dari sisi siang harinya dibandingkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan. Di antara sebabnya kata para ulama, karena di 10 awal bulan Dzulhijjah ini terkumpul banyak amal ibadah yang tidak didapati di 10 akhir di bulan Ramadan. Kalau kita lihat di awal 10 Dzulhijjah ini ada ibadah haji yang tidak ada di bulan Ramadan. Ada penyembelihan hewan korban. Kalau puasa ada, yaitu di 9 Dzulhijjah ataupun besok hari. Dan di 10 hari terakhir ini juga ada hari raya Idul Al-Adha. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, dan masih banyak sebab-sebab yang lain. Namun ma'asal muslimin yang perlu untuk kita renungkan sekarang ini tentang tanggal 9 Dzulhijjah yang dikenal dengan hari Arafah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, banyak keistimewaan di hari Arafah tersebut.
Yang pertama, Rasul mengatakan Al-Hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Kata para ulama, di antara rukun haji adalah wukuf di Arafah, tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah. Yang tidak sah kalau orang itu berhaji namun tidak wukuf di Arafah. Kemudian di antara keistimewaannya, kata Rasul, khususnya bagi yang beribadah haji di sana, Rasul mengatakan khairu doa, doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah ketika mereka wukuf di Arafah. Kemudian Rasul mengatakan wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik yang aku ucapkan, yang diucapkan oleh para nabi ketika wukuf di Arafah, adalah kalimat tauhid la ilaha illallah sampai seterusnya. Kemudian ma'asal muslimin, Rasul juga mengatakan di antara keistimewaan hari Arafah, ma min yaumin aktsaru min an yu'tikallahu 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang Allah lebih banyak memerdekakan hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Wa innahu la yadnu. Bahkan Allah mendekat kepada orang-orang yang wukuf di Arafah. Summa yubahi bihimul malaika. Dan Allah pun membanggakan mereka yang wukuf di Arafah kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Namun masal muslimin, kalau kita kembali ke zaman Rasulullah SAW dahulu, ketika Rasul Hajjatul Wada, ketika Rasul di Arafah, ada suatu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada umat Islam. Pada hari Arafah, kurang lebih 14 abad yang lalu, ketika Rasul Hajjatul Wada, Allah turunkan sebuah ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Allah menyatakan dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, yaitu pada hari Arafah, di Hajjatul Wada, ketika haji perpisahannya Rasul, Allah mengatakan pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sampai-sampai ada orang-orang Yahudi mendatangi Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang Yahudi mengatakan, innakum takrauna ayatan fi kitabikum. Wahai kalian kaum muslimin, kalian membaca sebuah ayat di dalam kitab suci kalian. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ayu ayatin, ayat apa? Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, lau nazrat alaina masyaral Yahud latakhadna dzalikal yauma ida. Seandainya, kata orang Yahudi, ayat itu turun atas kami orang Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Kemudian mereka membacakan ayat al yauma akmaltu lakum dinakum. Orang Yahudi pun mereka iri kepada kaum muslimin yang Allah turunkan ayat tersebut sebagai bentuk ikrar dari Allah, pernyataan dari Allah, Islam agama yang sempurna atau satu-satunya agama yang sempurna. Kemudian Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab menjawab, wallahi inni la'alam ayyaumin nazat hadhihi al-aya ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, sungguh aku tahu hari apa turunnya ayat tersebut. Wa ayu saatin nazat ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kapan ayat itu turun kepada Rasul? Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, nazalat ala Rasul sallallahu alaihi wasallam asyiyat Arafah yaumal Jumu'ah. Bahwasanya ayat tersebut, surat Al-Maidah yang menjelaskan tentang sempurnanya Islam, Allah turunkan pada sore hari di hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat pada waktu itu. Masal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ini adalah salah satu keistimewaan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, yaitu tepatnya di hari Arafah, bahwasanya 14 abad yang lalu
Allah telah menyempurnakan agama kita. Dan ini yang wajib kita tanamkan dalam diri kita. Yang wajib kita sampaikan kepada umat Islam. Islam telah sempurna. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, seorang ulama tafsir, ketika mentafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, hadihi akbaru ni'amillah ala hadil ummah. Ayat ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada umat Islam. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, yang mana Allah telah menyempurnakan bagi mereka, bagi umat Islam, agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghaira dini, sehingga kaum muslimin tidak butuh lagi ajaran apapun, tidak butuh lagi agama apapun kecuali agama Islam, agama Allah yang Allah ridai. Inna dina indal Islam. Wala yahtajuna ila nabiyyin ghairi nabiyyihim, dan kaum muslimin tidak butuh lagi nabi kecuali nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa li hadza ja'alahu Allah taala khatamal anbiya wa ba'athahu ilal jinni wal insi. Oleh karena itulah Allah menjadikan nabi kita Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, dan Allah menjadikan beliau diutus kepada semua manusia, bahkan kepada al jin. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan lagi, fala halala illa ma ahallahu, wala harama illa ma harramahu, wala dina illa ma syara. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, maka tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Rasul, dan tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Rasul, dan tidak ada ajaran agama yang benar kecuali ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asal muslimin yang harus kita yakinkan dalam diri kita semuanya, bahwasanya Islam telah sempurna dengan diturunkannya surat Al-Maidah yang ketiga tadi di hari Arafah, di Hajatul Wada, ketika Rasul haji perpisahan. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Maka kewajiban kita, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul, ittabi'u wa la tabtadi'u. Maka kewajiban kita hanya mengikuti apa yang sudah ada ajarannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jangan mengada-ada ajaran baru, baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam metode dakwah, dalam masalah jihad, dalam segala urusan agama. Islam sudah sempurna, kewajiban kita hanya mengikut saja apa yang ada tuntunannya, ajarannya dari Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan, ma baqiya syai'un, atau beliau mengatakan, tarakana Rasul sallam wa ma ta'irun yuqallibu janifil hawa illa waqad bayyana lana anhu ilman. Tidaklah Rasul meninggal dunia melainkan semuanya telah diajarkan oleh Rasul, bahkan burung yang terbang di udara dengan kedua sayapnya telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Abu Dzar membacakan hadis Rasul sallam yang berbunyi, tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan kalian kepada surga, menjauhkan kalian dari api neraka, kecuali semuanya telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang Yahudi pada waktu itu saja mereka tahu Islam sudah menjelaskan semuanya. Ada juga kisah orang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi. Orang Yahudi mengatakan, "Allamakum nabiyukum kullasyai' hatta al-khira'ah." Kata seorang Yahudi kepada Salman Al-Farisi, "Nabi kalian sudah menjelaskan segala-galanya kepada kalian, bahkan tentang buang hajat." Kata Salman Al-Farisi, "Ajal, iya benar. Nahana min istiqbalil kibla bighaitin aw baulin." Ya benar, Rasul telah menjelaskan semuanya sampai masalah buang hajat. Beliau juga melarang kami untuk menghadap kiblat ketika kita buang air besar atau buang air kecil. Ini ma'asal muslimin yang harus kita pahami, bahwasanya pernah dahulu tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah
Allah turunkan ayat surat Al-Maidah yang ketiga yang wajib kita yakini, Islam telah sempurna, maka kewajiban kita hanya mengikut saja apa yang sudah ada ajarannya, tidak boleh menambah-nambah lagi ajaran baru dalam Islam dalam segala bidangnya. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kalau kaum muslimin sudah meyakini akan hal ini dan mereka betul-betul kembali kepada Islam yang telah Rasul ajarkan, maka yakini Islam akan kembali jaya sebagaimana awal generasi pertama umat Islam. Rasul pernah bersabda, idza tabayatum bil ina wa akhadtum anabal baqar wa raditum biz zara wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan la yanzi'u hatta tarju ila dinikum. Kata Rasul SAW, apabila kalian sudah berjual beli dengan cara sejenis riba, kalian tamak dengan dunia, kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian. Dan Allah tidak akan mengentas kehinaan tersebut atas kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini solusi dari keterpurukan umat, solusi dari kekalahan umat di mana-mana. Kalau umat mau menang di atas muka bumi, kalau umat Islam mau jaya, mau berkuasa, kembali kepada ajaran Islam ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada ajaran Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, lan yusliha akhir hadil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan mungkin memperbaiki generasi akhir umat Islam kecuali dengan apa-apa yang telah memperbaiki generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat yang mereka telah menguasai dunia, mereka telah menggenggam dunia dengan mereka mengalahkan dua negara dikuasai yang kafir, Romawi dan Persia, karena mereka selalu ittiba mengikuti ajaran Rasul, mereka hanya mengikuti apa yang sudah ada contohnya dari Rasul dan mereka tidak mengada-ada dalam urusan agama. Dan Imam Malik rahimahullah pernah berkata, manibtada'a fil islami bid'atan yaroha hasanatan faqad za'ama anna muhammadan khana risalah. Barang siapa yang menambah ajaran-ajaran baru, barang siapa yang berbuat bid'ah atau menambah ajaran baru dalam Islam dan dia menganggap itu bid'ah hasanah, kata Imam Malik, dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Karena Allah telah menurunkan ayat tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allah mengatakan agama Islam sudah sempurna. Kalau ada yang menambah, berarti dia menuduh Rasul mengurangi agama Allah, mengkhianati agama Allah. Kemudian Imam Malik mengatakan, fama lam yakun yauma idin dinan, fala yakun liyauma dinan. Apa yang tidak dianggap ajaran agama, apa yang tidak dianggap ajaran agama di zaman Rasul, sampai kapanpun itu bukan ajaran Islam, alias itu ajaran sesat, ajaran yang menyimpang dari ajaran Rasul. Dan Rasul telah bersabda, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kana hariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang dari Islam yang putih bersih tersebut kecuali dia akan binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir adaka da'ajin wa ja'al hadzal balada aminan wa sa'il biladil muslimin. Allahumma fir lana wal ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Aqulu qali hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

0: الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hari yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita agungkan asma Allah dalam persatuan dan ketakwaan. Yayasan As-Sunnah Lombok dan DKM Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagek Nyaka Lombok Timur mengundang Anda sekeluarga untuk menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Catat waktu dan tempatnya. Hari dan tanggal, Rabu 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Waktunya pukul 7 Wita tepat. Tempat, halaman Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagek Nyaka, Lombok Timur. Imam dan Khatib, Ustadz Sofyan Bafin Zen Hafidhahullah. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun." Yang artinya adalah sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Lalu mereka mengatakan, "Betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat." Dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Antaqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin." Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, "Ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntu min qablihi laminas sakhirin." Dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala.

0: kata Nabi SAW, ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabu ilallahi minhu fi hadhil ayyamil ashar. Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibanding amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa ada 4 bulan istimewa selain Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Dari 4 bulan yang cukup panjang ini, prime time-nya itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Banyak para ulama berusaha membandingkan dengan bulan suci Ramadan. Mereka berbeda pandangan ketika membandingkan antara 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan. Intinya, kalau mau dibandingkan apple to apple 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka lawannya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya kalau bisa nih, semangat kita ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu seperti kita ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Tapi sekali lagi, secara kesatuan ini 10 versus 10 ini luar biasa. Jadi harusnya kita kembali memberikan perhatian penuh kita kepada 10 hari ini, karena sholat kita, puasa kita, zikir kita yang paling Allah cintai adalah yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
1: Ada apa dengan hari Arafah? Semua tahu bagaimana Allah Jalla Jalaluh membanggakan hamba-hambanya yang datang pada hari Arafah. Doa mereka dikabulkan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khair du'a du'a'u Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa Arafah. Doa tanggal 9 Dzulhijjah. Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baiknya doa adalah doa Arafah, dan sebaik-baiknya yang aku ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apakah doa ini khusus untuk yang wukuf di padang Arafah atau umum, sehingga setiap hamba dimanapun dia berada, dia bisa mendapatkan fadilah hari Arafah tersebut? Sebagian mengatakan itu khusus, tapi sebagian lainnya enggak ada yang mengkhususkan. Itu umum. Hanya saja mereka yang ada di padang Arafah mendapatkan dua fadilah. Fadilatul yaum wa fadilatul makan. Yang pertama keutamaan hari, yang kedua adalah keutamaan tempat. Di mana di situ sebagai tempat yang mulia, Allah akan mengabulkan doa mereka. Kita gimana? Kita tetap berdoa. Sejatinya sepanjang masa kita diperintahkan untuk berdoa. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa, tidak minta sama Allah, Allah murka sama tu orang. Maka berdoa besok. Dan usahakan puasa, sehingga kita mendapatkan dua fadilah. Fadilatul yaum wa fadilatul hal. Keutamaan hari dan keutamaan kondisi. Seperti seorang musafir, doanya mustajab. Dan orang yang puasa, doanya mustajab. Maka harapan, besok manfaatkan hari Arafah untuk puasa, untuk berdoa, yang masih kerja bisa cuti. Yang berat cuti, ya fadhal kerja. Tapi lisannya tetap berzikir kepada Allah. Sebagian orang jemaah, hari Arafah seperti hari-hari lain. Enggak ada beda. Besok Bondoso ada karnaval enggak? Anak tadi majat ini. Oh boy. Masya Allah. Ternyata ada yang sedang sibuk dengan dunianya. Lupa dengan hari-hari terbaik sepanjang masa. A'zamu ayyamid dunya. Hari yang paling agung di dunia ini, jemaah. 10 awal Dzulhijjah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah Azza wa Jalla, lebih mulia, lebih agung daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Para sahabat mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Jihad, mengorbankan nyawa, jiwa, raga dan harta, tidak setara dengan beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Walal jihadu fi sabilillah. Jihad pun tidak bisa menanding. Illa rajulun. Kecuali satu kondisi manusia yang keluar dengan hartanya, dengan nyawanya, kemudian mati di medan perang. Mungkin kuda yang dia tunggangi dibunuh. Ya pulang hanya nama. Itu yang baru tidak tertandingi. Maka harapan ana 10 awal Dzulhijjah yang tinggal 2 hari. Besok dan lusa. Kita bisa memanfaatkannya untuk Allah Azza wa Jalla. Sepanjang tahun kita capek ngurusin dunia. Ustaz, 10 hari ini apa lebih utama daripada 10 akhir Ramadan? Nah. Sebagian ulama, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, iya, 10 awal Dzulhijjah lebih utama daripada 10 akhir Ramadan. Karena Nabi menafikan sallallahu alaihi wasallam, enggak ada hari-hari yang lebih utama. Tidak ada. Tapi sebagian ulama lainnya, Ibnu Qayyim rahmatullah alaihi, Ibn Baz rahimahullah ta'ala mengatakan, 10 awal Dzulhijjah siangnya ini lebih utama daripada siangnya 10 akhir Ramadan. Tapi kalau malamnya lebih utama, malam akhir Ramadan di situ ada Lailatul Qadar. Tapi ulama yang lain mengatakan enggak, tetap lebih utama 10 awal Dzulhijjah. Semua amalan yang dikerjakan di 10 akhir Ramadan bisa dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah. Semuanya. Tapi amalan di 10 awal Dzulhijjah enggak bisa diamalkan di sana. Enggak bisa. Apa jemaah? Wukuf di Arafah. Enggak bisa antum wukuf tanggal 29 Ramadan. Haji enggak bisa dilakukan di sana. Tapi amalan apa saja, mau ngaji, mau baca Quran, mau iktikaf, mau sedekah, mau sholat, semua bisa dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah. Tapi kalau haji enggak bisa. Yang katanya khairul ayyam indallah yaumun nahr. Sebaik-baiknya hari di sisi Allah adalah yaumun nahr, hari penyembelihan. Ketika orang berbondong-bondong mengorbankan itu binatang untuk Allah Jalla Jalaluhu. Thumma yaumul qar, kemudian hari ke-11, ke-12. Tayyib, barakallahu fikum.

0: Satu Radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio di mana pun Anda berada, yang semoga tetap diberikan kesehatan dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan kembali jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh para pendengar di mana pun Anda berada, yang masih tetap setia bergabung bersama kami di channel Satu Radio di frekuensi FM 105,4 MHz yang kami pancar luaskan dari Komplek Markas Asuna Lomba Desa Baiknya Kesantari, Kecamatan Emol, Kabupaten Lombok Timur. Baik para pendengar di mana pun Anda berada, untuk selanjutnya di kesempatan paginya langsung hari Senin seperti biasa, yang ini kembali kami akan hadirkan, yakni acara kesehatan atau penjualan kesehatan, yang kali ini masih kita akan putarkan dalam program rekaman. Kali ini kami pilihkan, yakni bersama Dr. Rahinul Baharin Nostala, yakni dengan tema kiat pola makan mencegah hipertensi dan kolesterol di hari Idul Adha. Namun sebelum kita putarkan acara kesehatan di kesempatan pagi menjelang siang hari Senin kali ini, terlebih dahulu di sini kami akan informasikan beberapa informasi jadwal kajian kita yang insya Allah akan berlangsung untuk hari ini. Tapi untuk kajian kita nanti sore pada sholat asar, yang pertama akan berlangsung di Masjid As-Sunnah Dasan Bruk Ikmal, yakni bersama Ustadz Zainul Fikri LC. Kemudian yang kedua akan berlangsung kajian muslimat bertempat di Musola Baitur Rahim Labuan Lombok bersama Ustadz Sufyan Bapinzen. Selanjutnya untuk kajian nanti malam pada sholat maghrib sampai dengan selesai, yakni yang pertama akan berlangsung di Musola Baitur Rahim Labuan Lombok bersama Ustadz Sufyan Bapinzen. Kemudian yang kedua di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan baginya ke bersama Ustadz Mizan Qudsiyah LCM. Yang ketiga di Masjid As-Sunnah Dasan Nyur bersama Ustadz Abdullah Husni LC. Kemudian di Masjid As-Sunnah Pringgasila bersama Ustadz Darul Falihin LC. Selanjutnya di Musola Ali Musa Pringgabaya bersama Ustadz Marwan LC. Kemudian di Masjid Beten Al-Hijrah Masbagi bersama Ustadz Zainul Arifin LC. Selanjutnya di Musola Zubair bin Awam Dusun Jorong Desa Lepak bersama Ustadz Abdul Aziz Mahsun LC. Dan yang terakhir di Musola Nurul Fatah Bagai Kedok Lau Abitai, yakni bersama Ustadz Sofwan Hakim Habsalah. Tapi untuk lebih jelasnya kami informasikan kembali jadwal kajian kita yang akan berlangsung untuk hari ini. Untuk nanti sore yang pertama di Masjid As-Sunnah Dasan Bruk Aikmal bersama Ustadz Zainul Fikri LC. Kemudian yang kedua akan berlangsung juga di Musola Baitur Rahim Labuan Lombok, yaitu kajian muslimat bersama Ustadz Sufyan Bapinzen.

0: Selanjutnya untuk kajian nanti malam, yang pertama di Musola Baiturrahim Labuan Lombok bersama Ustadz Sufyan Bapin Zain Amstola. Yang kedua di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Baginyaga bersama Ustadz Mizan Kudsia Al-Sema Amstola. Yang ketiga di Masjid As-Sunnah Dasanior bersama Ustadz Abdullah Husni Al-Sihya Amstola. Kemudian di Masjid As-Sunnah Peringgasila, yakni bersama Ustadz Darul Falihin Al-Sihya Amstola. Selanjutnya di Musola Ali Musa Peringgabaya bersama Ustadz Marwan L.C. Ustala. Kemudian di Masjid Baitul Al-Hijrah Masbagi bersama Ustadz Zainul Arifin L.C. Ustala. Selanjutnya di Musola Zubair bin Awam Dusun Jorong Desa Lepak bersama Ustadz Abdul Aziz Mahsun L.C. Ustala. Dan yang terakhir di Musola Nurul Fatah bagi Kedoklau Afitai bersama Ustadz Sofwan Hakim Ustala. Tapi para pendengar di manapun Anda berada, mungkin itu beberapa informasi jadwal kajian kita yang insya Allah akan berlangsung untuk hari ini. Untuk itu silakan untuk kaum muslimin yang mendengarkan informasi ini, kami himbau kembali jangan lupa untuk kembali menyebarluaskan kembali informasinya ini. Dan tentunya jangan lupa juga untuk saling mengajak dan mari luangkan waktu Anda untuk dapat menghadiri majelis-majelis ilmu nantinya, dan semoga Allah memberikan kita kesehatan dan juga memberikan kita kemudahan untuk dapat menghadirinya, untuk kita menambah ilmu dan juga menambah amal kita, terlebih di 10 pertama di bulan Dzulhijjah kali ini. Amin ya rabbal alamin. Tapi para pendengar di manapun Anda berada, untuk selanjutnya kita kembali ke studio untuk kita langsung simak bersama acara celah kesehatan yang kami pilihkan bersama Dr. Raihanul Bahrain Hamzah dengan tema kiat pola makan mencegah hipertensi dan kolesterol di hari Idul Adha. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak tatkala bersama kami di Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, insyaAllah tema kita malam ini ya, pola makan cegah hipertensi kolesterol di hari raya Idul Adha. Ini temanya pas banget ya, karena kita alhamdulillah sudah hari raya Idul Adha, kemudian kita juga sudah insyaallah sudah makan ya, terutama daging kambing ya, insyaallah ya. Dan kita akan bahas ya gimana cara cegah hipertensi kolesterol dan pola makannya, serta kita menghilangkan sebagian mitos-mitos ya. Dan ini mungkin yang perlu kita tekankan paling pertama, yaitu tentang daging kambing ini, dia berkah dan bermanfaat. Ittakhidul ghanam fa inna fiha barakah. Ya, manfaatkanlah, peliharalah kambing karena di dalamnya ada keberkahan. Dan ini hampir semua ya. Ya, hampir semua bagian-bagiannya, bukan hanya dagingnya, kulitnya, bahkan memelihara kambingnya termasuk ya. Ya, hanya saja ini ya, terkait pembahasan kita sekarang ya, hipertensi dan kolesterol, meluruskan mitos ya, makan daging kambing bikin hipertensi, kolesterol, ini tidak benar, karena penyebab utamanya adalah karena tinggi garam ya, karena kalau digulai, kemudian dibuat olahan, biasanya garamnya cukup tinggi, ya, jadi inilah yang menyebabkan tensi naik, garam yang tinggi ya. Nah, tadi ini kita sampaikan sebelumnya ya, menyebarkan berita bahwasanya hipertensi, dan ini terjadi laporan di mana-mana yang habis Idul Adha tensi naik ya, kemudian UGD juga tiba-tiba penuh ya, karena fakta gitu ya, kok tensi naik. Nah, hanya saja yang kita luruskan bukan karena kambingnya, tetapi karena olahannya gitu ya. Dan ini dijelaskan para ulama ya, bahwasanya kambing ini berkah semuanya, pada susunya, kulitnya, bahkan memeliharanya pun ya, karena setiap nabi pasti pernah memelihara kambing. Ya, semua nabi yang jumlahnya 200 sekian nabi, 200 ribu. Ya. Jadi Ibnu Qurtubi malah mengatakan ja'alal barakata fil ghanam lima fiha minal libas wa ta'am masyarab. Jadi dijadikan berkah kambing, dimanfaatkan pakai untuk pakaiannya, kulitnya, ta'am ya, syarab ya, minumannya, ya, susunya ya. Kemudian kenapa berkah? Karena kambing sekali beranak banyak gitu ya. Dan demikian juga kemudian dia tahmilu sahibha alaihi min khafil jannah wa lainil janib. Karena memelihara kambing menyebabkan hati lembut ya, jadi sabar katanya sih. Jadi pelihara kambing jadi sabar. Ya beda kalau pelihara apa pelihara anjing ya, jadi kayak apa ya, berpengaruh dengan sifat gitu. Ya ada yang pelihara unta, ada yang pelihara kuda. Jadi sebagian mengatakan berpengaruh ya, pelihara memelihara hewan itu berpengaruh terhadap jiwa gitu. Nah, kalau ingin rendah hati, lembut itu pelihara kambing katanya. Menjadi ini ya, dan setiap nabi diutus jadi pengembala kambing. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'il ghanam, illa ra'al ghanam." Ya. Tidaklah ma ba'athallahu nabiyyan, tidaklah Allah mengutus nabi illa ra'al ghanam. Jadi dia pernah mengembalakan kambing. Ya, kemudian para sahabat Najib bertanya, "Wa anta?" Engkau juga wahai Nabi, ya faqala na'am, aku juga gembala kambing. Ya kuntu ra'aha ala qarariita ali ahli Makkah. Aku juga mengembala kambing penduduk Makkah. Berapa dengan upah beberapa qirat. Hampir semuanya ya, semua nabi yang berjumlah 200.000 sekian. Seperti itu. Dan daging kambing ini tidak berbahaya, tidak berbahaya. Demikian ya. Bahkan dijelaskan ya, demikian juga dengan lemaknya, enggak juga ya, lemak insya Allah tidak, yang berbahaya kalau berlebihan. Bahkan orang dulu itu mengambil lemak hewan, dipotong dadu, dikeringkan, dijemur, kemudian dibawa safar, dibawa ketika bersafar. Kemudian kalau mereka makan roti supaya rotinya ada rasanya, kemudian lemaknya dipanaskan kemudian dibakar, seperti itu. Dan orang Yahudi dulu dia dihukum ya, tidak boleh memanfaatkan daging dan lemak karena melakukan kesalahan. Ya, wa haramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma. Diharamkan lemak seperti itu ya. Jadi tidak berbahaya. Dan ini ya, dan ternyata dari kandungan kolesterol itu kambing yang paling rendah ya ternyata. Kolesterol ya, dibandingkan ayam, sapi, yang paling rendah kolesterolnya adalah kambing. Ya, dan juga kandungan lemak kolesterol ya. Ini yang paling rendah ternyata apa? Kambing ya, bahkan ayam itu lebih tinggi kolesterolnya daripada kambing gitu. Ternyata banyak yang bilang kambing tinggi kolesterol katanya ya. Ternyata enggak. Bahkan lebih tinggi ayam. Lebih tinggi ayam daripada lemak, selemak sama kolesterolnya lebih tinggi ayam daripada kambing. Ya, seperti itu. Jadi justru kambing yang sering dijadikan anu ya. Ya, dan ini juga ya ada lemak baik, lemak buruk. Nah, HDL ini lemak baik. HDL ini lemak baik ya. Lemak yang baik ini ada penjelasan agak panjang gitu ya. Jadi penjelasannya adalah pertama yang bikin naik tensi dan kolesterol itu karena pengolahannya. Ya, pakai garam tinggi dan minyak terutama ya. Saya tadi dikirimin gulai itu Allah, minyak lumayan. Seperti itu. Kemudian karena diolah, dimasak terlalu lama, maka vitaminnya dan makro mikronutrisinya itu hilang. Ya, dan kemudian satu lagi karena pesta daging tiap hari makan, jadi kalau makan berlebihan ya tidak bagus. Seperti ditambah lagi pola hidup zaman sekarang yang tidak sehat, ya gerakannya kurang dan sebagainya. Jadi sudah lengkap, sudah seperti itu ya, lengkap. Nah, jadi makanya kalau mau sehat nih caranya, cara mengolahnya dan makannya, ya kalau mau ideal, ini ngomong ideal ya. Jadi idealnya direbus, dikukus. Ya, yang rebus-rebus aja gitu ya, karena digoreng sama ini kan pakai minyak ya. Kemudian kombinasi sayur dengan buah, kemudian juga tidak dimasak semua. Kemudian kalau yang pakai santan itu jangan sering dihangatkan ya, dan jangan berlebihan. Kuncinya itu pola makannya ya. Nah, dan ini juga tips sehat konsumsi gula, garam, dan lemak yang aman. Ya, ini juga jangan sampai, intinya jangan sampai berlebihan. Ya, jangan sampai berlebihan, kita hati-hati ya. Kalau bisa cari yang seger dan memang jangan sampai diolah berkali-kali seperti itu. Nah, ini sehat selama hari raya kurban gitu ya. Ini ada juga penjelasan ya, supaya mengontrol diri. Nah, intinya kan berlebihan intinya seperti itu. Masak dengan sempurna, jangan terus dihangatkan terutama yang santan ya. Kalau bisa pilih daging yang lemaknya agak berkurang ya. Hindari di jeroan ya, perut terutama gitu. Kalau bisa benar-benar daging. Ini kalau mau ideal ya. Kemudian juga direbus dengan tambah sayur, tambah buah gitu ya. Seperti itu. Ya. Kemudian juga kalau bisa jangan digoreng, tadi makannya direbus ya. Seperti itu. Ya, ini boleh-boleh ya, tapi jangan kebanyakan. Sebenarnya intinya semua ini kebanyakan karena pesta apa ya? Pesta daging gitu ya. Demikian juga ada ini mitos-mitos ya. Pertama, mitos kambing menyebabkan darah tinggi, tidak benar. Ya, daging tidak baik ibu hamil, tidak benar juga, justru bergizi. Kemudian mitos juga air jeruk setelah makan daging kambing menurunkan kolesterol, enggak benar juga. Ya. Kadar garam yang tinggi menetral lemak gitu ya. Tapi intinya kalau berlebihan enggak bisa, tidak bisa ya, tidak bisa menetralkan lemak. Ya, seperti itu. Kemudian kambing yang dipotong dalam keadaan apa ya? Kemudian bau perengus atau tidak tergantung cara pemotongan tidak. Ya, kambing yang dipotong dalam keadaan stres dagingnya tidak enak, memang tidak enak gitu ya. Jadi bukan cara potongnya tetapi stres atau tidak kambing tersebut. Makanya kambing harus dibuat senang. Nah, itulah makanya ada di sebuah hadis untuk berbuat baik terhadap kambing gitu kan. Berbuat baik terhadap kambing seperti itu ada hadisnya begitu. Seperti itu. Demikian juga jangan makan dengan buah durian, bukan duriannya tapi karena sama-sama tinggi gitu. Nah, kemudian juga meningkatkan kejantanan pria, ini mitos. Ya, memang ada kaitannya dengan testosteron ya. Tetapi hormon testosteron ini terpengaruh terhadap libido. Jadi libido ya, bukan kejantanan seperti itu. Ya, karena beda antara nafsu dengan kejantanan itu beda. Libido dengan kejantanan dua hal yang beda. Ya, kemudian ada penjelasan daging sapi lebih sehat dari daging kambing, enggak sama-sama bermanfaat ya, seperti itu. Ya. Kemudian daging kambing juga banyak manfaatnya ya untuk kesehatan, mencegah anemia, kemudian bermanfaat gizinya dan sebagainya seperti itu. Nah, adapun dengan jenis pola makanan ya, pola makanan yang perlu kita tambahkan bahwasanya kalau ditanya tentang pola makanan yang sesuai dengan sunnah begitu, yaitu pola makanan yang sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Ya. Jadi ada yang tanya nih gimana caranya nih gitu ya. Maka yang benar adalah itu jenis dan pola makanan itu sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Kan ada yang bertanya ya, apakah harus makan, berapa kali makan sehari, dan sebagainya. Jadi jenis pola makanan itu sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Ya, sesuai dengan kebiasaan kaumnya selama tidak bahaya dan tidak melanggar syariat. Bahkan sebagian ulama menjelaskan disunahkan memakan jenis makanan apa yang ada di kaumnya. Ya, ini berdalil dengan hadis ini ya. Hadis bahwasanya pernah Nabi SAW itu dia bersama Khalid bin Walid di rumah Maimunah. Maimunah ini istrinya Nabi dan dia adalah Maimunah ini bibinya Khalid. Ya, bibinya Khalid ya, Maimunah bibinya Khalid. Maka Khalid bisa masuk ya karena bibinya gitu. Kemudian tiba-tiba dihidangkan dop. Ya, dop ini ya kurang lebih bisa juga iguana, bentuknya seperti kadal gurun ya. Tapi dia halal. Dia halal. Kemudian tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau makan dop ini. Kemudian Khalid berkata, "Haramun dop ya Rasulullah. Apakah dop ini haram?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, walakin lam yakun bi ardi qaumi." Ya, aku ternyata tidak ada di kampung. Kampungku nggak ada, jadi aku nggak biasa makan begitu. Jadi Nabi SAW tidak makan sesuatu hal yang tidak menjadi kebiasaannya beliau, ya tidak menjadi kebiasaan beliau. Dan ini kemudian dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah di sini, maka fasunatu fidalika termasuk sunnah antak tadi ayal basar rojul wayat ama mimma yasrahallahu ibaladihi minat tu'am walibas. Dijelaskan bahwasanya disunahkan kita itu pakai pakaian dan makan apa yang mudah tersedia di kaumnya, seperti itu yang ada di kaumnya, di negerinya ya. Jadi kalau kita sunahnya apa, ya udah kita makan apa yang tersedia di tempat kita gitu, dan menjadi kebiasaan. Jadi kalau kita biasa makan nasi, silahkan makan nasi. Kalau kita biasa makan apa biasa gitu ya, mau makan kambing dengan nasi boleh, tidak harus ikut-ikutan begitu, apa yang jadi kebiasaan dan apa yang mudah tersedia di negerinya, seperti itu ya. Dan ini juga menjawab pola makan juga, apakah harus sarapan. Kalau sudah biasa sarapan silakan sarapan, kalau tidak biasa nggak usah, seperti itu ya. Kalau biasa sarapan pagi ya nggak apa-apa ya, jadi sesuai dengan kebiasaan. Kan ada yang bertanya bagaimana tuntunan sunnahnya, apakah kita harus sarapan apa tidak, seperti itu. Ya. Maka jawabannya demikian insyaallah ya, seperti itu. Jadi sesuai dengan kebiasaan kaumnya, seperti itu. Dan kita tidak perlu, ini penting ya, tidak perlu mengubah kebiasaan. Ya, tidak harus mengganti jenis makanan pokok dengan kurma, tidak perlu dengan apa tempe ini, seperti itu ya. Tidak masalah seperti itu. Ya, artinya enggak perlu harus ganti-ganti ya. Ganti kurma sebagai makanan pokok ya. Seperti itu enggak. Jadi kita makan sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Ya, demikian juga dengan apa ya, dengan makanan tertentu. Jadi pola makan orang Arab, pola makan orang Cina, ya tidak perlu kita bawa ke Indonesia dan mengatakan sunnah gitu. Artinya jangan dipaksakan seperti itu. Ya, justru yang sunnah adalah sesuai dengan kebiasaan kaumnya. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Shaleh Al-Munajjid bahwasanya hukum asal makanan minuman adalah perkara adat sesuai dengan kebiasaan manusia seperti itu. Dan yang paling penting ini ya, paling penting catatan agar hidup sehat itu bukan hanya makanan saja, tapi perhatikan olahraga dan gerak. Karena sebagian orang hanya fokus pada diet saja, tidak pernah olahraga sama gerak. Jadi, dan orang dulu mereka olahraga gitu loh ya, makan nasi sarapan pagi, tapi mereka olahraga sehingga tetap sehat seperti itu. Dan ini ya contohnya ya, kalau makan sesuai kebiasaan kaumnya, kita sesuai dengan saran dari teman-teman Kemenkes, dan ini adalah para ahli ya, para ahlinya semuanya di sini ya, para ahlinya di sini ya. Dan kalau kita lihat caranya adalah pola makannya adalah ini, piring dibagi tiga. Sepertiganya makanan pokok, sepertiga sayuran, sepertiga lauk pauk dan buah-buahan. Nah ini kalau ngomong ideal, maka setengah piring itu isinya buah-buahan sama sayur. Jadi setengahnya adalah serat. Ini kalau kita berbicara ideal. Ya, ideal. Ini cara anu ya. Minimal kita banyak buah-buahan, sayur-sayuran juga seperti itu. Ya. Dan kalau kita di, dan itu ada penting ya, minum air ya 8 gelas sehari, kemudian aktivitas fisik tiap hari 30 menit per hari seperti itu. Ini pola makan yang sehat ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Ada sayuran sepertiga. Cuma ini yang sulit dan tidak istiqomah gitu ya. Ini contoh dari Kemenkes dan ini diisi oleh para ahlinya semuanya. Seperti itu. Diisi oleh para ahlinya. Ya, mungkin demikian insyaallah ya yang bisa kita sampaikan ini. Ya, mungkin selebihnya bisa tanya jawab mungkin ya insyaallah Mas Safi ya, lebih interaktif insyaallah.
2: Atas materi yang sudah disampaikan, kita masuk ke sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Silakan kepada peserta yang hendak bertanya bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Monggo kami persilakan pada para peserta sekalian bisa mengajukan pertanyaannya. Mungkin kalau pertanyaannya panjang boleh disampaikan secara langsung ya. Baik, ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Fon Ustaz izin bertanya, bagaimana dengan mengolah daging kurbannya dengan disate Ustaz, apakah akan berpengaruh terhadap kesehatan mengingat dari informasi yang didapatkan dengan mengolah jadi sate itu bisa memasukkan zat kanker ke dalam tubuh. Demikian Ustaz.
1: Ya baik ya. Terkait dengan ini, terkait dengan apa namanya, dengan disate itu, memang kalau dibakar ya, jadi proses pembakaran itu salah satu penyebab munculnya namanya zat karsinogenik. Ya. Zat karsinogenik ya kalau dibakar gitu. Tetapi ini kan kalau berlebihan intinya tadi. Jadi semuanya tadi itu kalau berlebihan. Ya, jadi apa namanya? Digoreng, di apa boleh-boleh aja. Tadi kan digoreng, digulai, di apa semuanya boleh. Cuma tadi penekanannya jangan sampai berlebihan. Tadi kalau digoreng nambah-nambah kolesterol gitu ya. Digulai juga sama nambah-nambah garam. Nah, sedangkan kalau dibakar itu menambah zat karsinogenik. Seperti itu. Tapi kalau semuanya berlebihan, jadi nggak masalah insya Allah. Jadi intinya tuh kontrol diri ya. Saya juga ini sekarang, saya juga tadi habis makan kepala kambing, tapi kontrol diri ya, nggak banyak-banyak gitu. Enak sih enak gitu. Sama tadi udah makan juga ya daging kambing, tapi kontrol diri gitu. Mungkin demikian insya Allah.
2: Baik, masya Allah, syukur atas jawabannya. Kami persilahkan pada peserta yang lain. Jika hendak bertanya, bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk bertanya kepada Ustaz, kepada peserta. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Izin kami bacakan. Afwan, dokter izin tanya, apakah mengonsumsi daging kambing itu benar bisa meningkatkan gairah seksual Ustaz? Monggo.
1: Ya, benar jawabannya, karena secara umum daging ya, secara umum daging, ya daging secara umum itu bisa menambah, bisa meningkatkan hormon testosteron bagi laki-laki. Jadi yang nambah itu ada kemungkinan ya bisa menambah gitu. Jadi bisa menambah libido namanya, bisa menambah libido. Hanya saja berbeda antara libido dengan kekuatan gitu. Bisa jadi orang tuh nafsunya tinggi tapi nggak kuat. Ya, jadi bisa jadi ya, bisa jadi dia menambah apa? Menambah menambah ini, menambah hormon testosteron begitu, seperti itu. Jadi bisa meningkat gitu ya, bisa meningkat. Ya, bisa jadi, hanya saja beda sama kekuatan beda. Jadi sekali lagi ditekankan, libido dengan kekuatan, kekuatan jima dua hal yang berbeda. Bisa jadi orang libidonya tinggi tapi enggak kuat ya ketika ini. Nah, sedangkan kalau kekuatan jima itu dipengaruhi oleh pertama stamina, daya tahan tubuh dan kekuatan otot. Tidak semata-mata makanan saja seperti itu. Ini bisa jadi ya, bisa jadi tapi beda-beda setiap orang kan seperti itu. Karena yang mempengaruhi hormon testosteron bukan makanan juga, tetapi juga otot juga berpengaruh juga. Ya, orang yang ototnya kuat, endurance dan volumenya itu testosteronnya juga meningkat gitu. Ya, mungkin demikian insyaallah.
2: Baik, Ustaz, syukron atas jawabannya. Kami izin bacakan kembali pertanyaan dari kolom chat. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ustaz, apakah boleh untuk pengidap maag kronis mengkonsumsi olahan daging yang dicampur dengan bahan santan, Ustaz? Jazakumullah khairan.
1: Untuk maag kronis itu sebenarnya tidak apa ya, tidak masalah ya, asalkan tidak ada hal-hal yang bisa memicu keluarnya asam lambung. Salah satunya pertama cabai atau sambel ya, ini bisa. Jadi intinya kalau orang maag kronis itu tidak boleh memakan makanan yang bisa memunculkan atau bisa memancing munculnya keluarnya asam lambung, baik dengan makanan maupun aktivitas. Kalau makanan bisa memunculkan asam lambung berlebihan, itu sambel. Yang kedua, bumbu-bumbu yang terlalu kenceng ya, seperti rempah-rempah itu yang tinggi itu bisa keluar asam lambung ya. Dan ini ada pada olahan kambing gitu ya, seperti apa ya, merica, seperti apalagi ya, bumbu-bumbu yang kenceng tuh bisa memacu keluarnya asam lambung ya. Jadi memang kemudian apa, pedas gitu ya, pedas seperti itu, merica dan sebagainya ya, bumbu rempah-rempah. Nah, jadi intinya kalau orang asam lambung ya itu memang harus semakin mengurangi gitu. Jadi jangan langsung buru-buru seperti itu. Nah, kemudian yang mempengaruhi selain makanan adalah pikiran ya, stresor, lelah, capek itu juga mempengaruhi asam lambung. Jadi boleh-boleh aja sebenarnya sih, asalkan tadi lebih hati-hati lagi mungkin yang punya asam lambung. Insyaallah mungkin demikian.
2: Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan kembali pertanyaan dari kolom chat. Afwan Ustaz, izin bertanya, bolehkah kita menerima kaki sapi yang dihadiahkan oleh teman kita yang merupakan penitia kurban?
1: Boleh-boleh aja kalau memang itu hadiah, gak masalah, boleh. Boleh, artinya kan daging itu kan sudah jadi hak milik yang panitia kurban. Kemudian kita dikasih, ya boleh-boleh aja, insya Allah. Ya, apalagi status dari panitia kurban adalah wakil dari sahibul kurban. Jadi sahibul kurban telah menyerahkan pengaturannya kepada panitia. Dan kalau panitianya amanah, alhamdulillah. Dan panitianya kalau ngasih, ya terima. Ya, atau apalagi itu bagiannya dia. Jadi misalnya setelah dibagi-bagi, panitia dapat jatah, kemudian dikasih gitu, ya udah. Insyaallah itu dari dia gitu, insyaallah.
2: Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang masuk, Ustaz.
1: Iya, insyaallah.
2: Baik, insyaallah kita akhiri. Mungkin sebelum kita akhiri ada close statement dulu, Ustaz, untuk para peserta.
1: Iya, baik, insyaallah. Mungkin karena ini sedang banyak gitu ya, sedang banyak. Kita mungkin konsistennya kita kontrol diri ya. Saya juga sama ini, kalau nggak kontrol diri kok enak banget daging ini. Masya Allah, apalagi sate, ya Allah, itu kalau nggak kontrol diri itu, Masya Allah, jadi ya kita intinya Idul Adha ini kita kontrol diri, dan mungkin itu ya kita bantu meluruskan edukasi ke masyarakat juga, ya kambing itu berkah, ya jangan sampai ada nyalahkan daging kurban lagi, intinya adalah olahannya seperti itu, dan edukasi kita juga ke yang kayak tadi sakit mah atau apa, tetap bisa konsumsi, karena sunnahnya adalah kita mengkonsumsi daging dari yang kita kurbankan, seperti itu. Ya, mungkin demikian, insya Allah.

0: أكبر. لا
1: إن حفظه الله. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwani fiddin azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun, yang artinya adalah sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba, lalu mereka mengatakan, betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat, dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in kuntu min qablihi laminas sakhirin, dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kita akan masuk ke tanggal 9 Zulhijjah yang merupakan hari yang sangat mulia. Dan kita yang tidak berhaji disunnahkan untuk puasa. Maka dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaum yaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah.

0: qala yukaffiru sanatal madhi wal baqiyah. Puasa Arafah mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga di dalam hadis atau asar dari Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair berkata, sa'ala rajulun Abdullah bin Umar an saum yaum Arafah. Seorang bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang puasa Arafah. Faqala, kunna wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'diluhu bi saumi sanatain. Kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggapnya seperti puasa 2 tahun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang hasan. Maka jangan terlewatkan dan jangan lupa makan sahur dan bangunkan keluarga untuk makan sahur. Wallahu taala ala wa alam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Amalan yang kedua itu memperbanyak doa. Dan pendapat yang lebih kuat, doa juga dianjurkan bagi siapa yang tidak menunaikan ibadah haji. Bagi siapa yang tidak menunaikan ibadah haji. Di hari Arafah, dia dianjurkan untuk memperbanyak doa. Berdasarkan keumuman hadis, khairud du'a, du'a'u yaumi Arafah. Yang artinya, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Lihat disebutkan hari Arafah. Wa khairu ma qultu ala man nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan zikir yang paling baik yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku mengucapkannya adalah zikir tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan pendapat yang lebih kuat, zikir ini pun lebih utama dibaca di hari Arafah. Bagi yang menunaikan ibadah haji dan juga dianjurkan bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Berarti amalannya tiga. Yaitu berdoa, kemudian berpuasa, kemudian berzikir. Di samping takbir mutlak yang sudah kita sebutkan.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Yang artinya, antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya. Sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, panggilan ke Tanah Suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bafinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LCMA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustaz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di Tanah Suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Nyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, bagi Anda yang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, menginginkan cita-cita yang mulia agar terwujud segenap harapan kebaikan di dunia ini, terutama di akhirat kelak, maka jalan terbaik bagi seorang mukmin untuk mewujudkannya adalah di samping ikhtiar dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memintanya kepada Allah tabaraka wa taala. Dan di bulan Dzulhijjah yang mulia ini ada satu hari di mana hari tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap permintaan kita. Hari tersebut adalah hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Dan kata para ulama, ini juga berlaku bagi kita, baik kaum muslimin, orang-orang beriman yang tidak sedang melakukan wukuf di Arafah. Untuk itu, hendaknya kita memperbanyak doa pada hari tersebut, memanjatkan apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, cita-cita kita, harapan kita, kemudian kebaikan-kebaikan yang kita harapkan untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, semua kita panjatkan dalam doa di hari yang mulia tersebut. Kumpulkanlah segenap harapan, tulis apa yang kita inginkan agar bisa terwujud, yang kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya, kemudian mintalah pada hari tersebut kepada Allah tabaraka wa taala. Upayakan untuk berdoa yang sifatnya umum, kebaikan yang sifatnya umum. Seperti doa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kami anugerah kebaikan di dunia ini. Ya. Demikian pula di akhirat, berikan kami kebaikan. Ini mencakup semua jenis kebaikan yang kita butuhkan di dunia maupun di akhirat. Dan khusus di akhirat kelak, ada doa untuk memohon perlindungan dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk memperbanyak doa di hari Arafah tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di antara jutaan manusia yang ada di Arafah, ada seseorang yang mengangkat tangannya lalu berdoa dengan penuh kekhusyuan dan kesyahduan. Ternyata dia sedang mendoakan orang tuanya, sosok yang selama ini berjuang untuk kebaikan dia. Ternyata orang tuanya belum muslim, hadirin. Maka dia doa kepada Allah agar Allah kasih hidayah ke orang tua sehingga masuk ke dalam Islam. Dia doa dari lubuk hati. Dia biarkan air matanya satu demi satu menetes. Terus dia minta kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kita tahu bersama-sama, wukuf tuh sampai maghrib. Dan biasanya jamaah haji sampai sebelum maghrib itu udah siap-siap mau berangkat ke Muzdalifah. Begitu juga dengan tenda beliau dan beliau sendiri sudah mau siap-siap ke Muzdalifah. Ketika beliau lagi duduk, tiba-tiba teleponnya berdering. Lalu dia lihat layar, ternyata nama yang paling dia sebutkan pada siang hari itu, nama yang paling berjasa dalam kehidupannya, nama orang tuanya. Dia angkat, hadirin, khawatir ada sesuatu di kampung halaman. Lalu betul, suara yang selama ini dia kenal, sosok yang dia sayangi. Lalu suara itu mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang tuanya masuk Islam, hadirin. Itu dia nangis, hadirin, di situ nangis. Dia sujud kepada Allah. Jangankan dia, hadirin, temennya nih sujud nangis. Itu satu tanda takbir kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Dibayar cash di Arafah.
3: Belum sampai Muzdalifah, belum berangkat ke Muzdalifah, hadirin. Dia belum rayu orang tuanya, ayo masuk Islam, enggak. Itu tiba-tiba orang tuanya telepon. Terus ngucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus satu tanda nangis tuh. Kita yang mungkin punya orang tercinta, kita belum dapat hidayah, udah belum kesana, terus minta sama Allah. Kita belum berdoa di sana, mungkin dengar cerita gini aja, perasaan aja gimana. Gimana kita yang ada di sana? Luar biasa, adik. Itu Arafah, itu sensasinya, kebayar. Al-Hujjaj wal-Umaru wafdullah, da'ahum fa'ajabuh, fasa'aluhu fa'atahum.
4: Allah mengundang mereka, mereka datang tuh. Apa balasannya? Balasannya, apa yang mereka minta, Allah kasih di sana.

0: Nabi bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'allahu lahu amrahu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu dunya wa hiya raghimah." Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih. Ada hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Baghawi dari sahabat Anas, ada kelemahan, tapi yang ini yang saya bacakan tadi ini yang sahih. Dimasukkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab silsilah hadis As-Sahihah di juz yang kedua. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Enggak ada yang beres, urusannya tidak ada yang beres. Semuanya berantakan. Kemudian juga hatinya tidak dijadikan satu, tercerai-berai. Hatta dalam sholat, pikirannya sudah kemana-mana, tidak bersatu. Farraqallahu alaihi amra, dicerai-beraikan urusannya oleh Allah SWT. Wa ja'ala faqra baina 'ainihi, dan kefakiran itu ada depan matanya. Karena tujuannya sudah dunia, maka selalu dia, nanti kalau saya jualan ini, pasti saya miskin. Nanti saya begini, saya fakir. Terus, fakir yang ada depan matanya itu kefakiran. Walam yati minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia itu tidak datang melainkan apa yang Allah sudah tuliskan. Meskipun dia kerja dari mulai pagi sampai malam, dia usaha dari pagi sampai malam, dia dagang dari pagi sampai malam, dia dapat apa yang Allah sudah tentukan. Kalau sehari dapatnya cuma 20 ribu, ya 20 ribu itu yang dapat. Meskipun dia sudah banting tulang dari mulai pagi sampai malam lagi. Kalau dijadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya, enggak datang rezeki kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Berbeda dengan yang kedua, barang siapa yang akhirat itu tujuannya, niatnya akhirat, puncak cita-citanya akhirat, sebagaimana para sahabat radhiyallahu ajma'in, maka Allah akan satukan urusannya, dibereskan urusannya oleh Allah SWT. Tidak bercabang, hatinya tidak bercabang, tetap satu, yang dituju adalah akhirat. Urusannya pun dimudahkan oleh Allah SWT. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah jadikan kecukupan dalam hatinya. Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang meskipun dia tidak mengharap. Jadi kalau orang sudah tujuannya akhirat, Allah akan jadikan rezeki, diberikan kelapangan, dan datang rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka.
1: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, inilah Satu Radio 105.4 MHz.
2: Azmi. Ya. Rasul yang kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 8 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Mei 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang bukan merupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada suatu makhluk pun di muka bumi ini yang bukan merupakan ciptaan Allah. Kita manusia adalah ciptaan sinten? Allah. Hewan adalah ciptaan Allah. Tetumbuhan adalah ciptaan Allah. Bumi tempat kita tinggal itu merupakan ciptaan Allah. Langit juga demikian, ya. Termasuk yang diciptakan oleh Allah juga adalah waktu. Kenapa? Waktu. Ya. Siang, malam, bulan, tahun, hari, itu semua adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan kemahabijaksanaannya membuat makhluk-makhluk ini memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Misalnya ya, Allah menciptakan ada orang beriman dan ada orang yang tidak beriman. Mana yang lebih istimewa? Orang yang beriman. Ya. Di antara orang yang beriman beda-beda keistimewaannya. Walaupun sama-sama punya keistimewaan. Antara nabi dengan wali lebih istimewa mana? Nabi. Walaupun sama-sama memiliki keistimewaan, tapi keistimewaan nabi lebih besar daripada keistimewaan wali. Bahkan di antara nabi sendiri, rasul sama nabi, sama atau beda? Beda. Lebih istimewa mana? Rasul. Bahkan di antara para rasul sendiri ada namanya ulul azmi. Ya. Rasul yang ulul azmi dengan rasul yang bukan ulul azmi lebih istimewa mana? Yang ulul azmi. Ulul azmi ada berapa, Bu? Ulul azmi ada berapa? 5. Siapa coba? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Satu lagi siapa? Nabi Nuh. Di antara lima ulul azmi ini, keistimewaannya sama apa beda? Beda. Yang paling istimewa siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang memberikan keistimewaan itu? Allah. Tempat antara Kedung Wuluh sama Mekah. Sama atau beda? Beda. Antara Mekah sama Madinah, sama atau beda? Beda.

Satu lagi siapa? Nabi Nuh. Ya. Di antara lima ulul azmi ini, keistimewaannya sama apa beda? Beda. Yang paling istimewa sih Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang memberikan keistimewaan itu? Tempat antara Kedung Wuluk sama Mekah. Sama atau beda? Beda. Antara Mekah sama Madinah, sama atau beda? Beda. Ya. Antara Madinah sama Masjidil Aqsa, sama atau beda? Beda. Siapa yang lebih mengistimewakan Mekah dibandingkan Madinah, Madinah dibandingkan Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa dibandingkan Kedung Wuluk? Siapa? Mekah yang nyiptakan siapa? Kedung Wuluk pun juga demikian, Madinah pun juga demikian. Allah yang menciptakan. Waktu, antara satu waktu dengan waktu yang lain, Allah ciptakan memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Ya. Antara bulan Ramadan ya, dengan bulan selain Ramadan, sama atau beda? Beda. Bahkan antara awal Ramadan dengan akhir Ramadan, sama atau beda? Beda. Di akhir Ramadan antara malam ganjil sama malam genap, sama? Beda. Yang membeda-bedakan itu sinten? Allah yang maha bijaksana. Ya. Dan kita sebagai makhluknya tidak boleh protes. Wong yang bikin semua itu adalah siapa? Allah. Lalu kita juga termasuk bikinannya Allah, kok protes gimana sih? Nah, dengan kemahabijaksanaannya, Allah menciptakan antara satu hari dengan hari yang lain itu berbeda. Ya. Dalam satu pekan yang paling istimewa hari nopo? Hari Jumat. Ya. Kenapa enggak hari Kamis? Ya terserah Allah toh. Wong Allah yang bikin kok kita protes. Ya. Nah, di antara hari-hari istimewa itu ada hari yang sangat istimewa. Namanya hari nopo? Arafah. Kapan hari Arafah? Besok. Ya. Karena hari Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau sekarang tanggal 8 Dzulhijjah. Berarti kurang satu hari lagi kita akan ketemu dengan salah satu hari paling istimewa sepanjang tahun. Keistimewaan hari Arafah ini berdasarkan banyak dalil. Ada dalil yang sifatnya umum, ada dalil yang sifatnya khusus. Dalil yang sifatnya umum sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, pekan yang lalu. Ketika kita membahas sebuah tema, judulnya apa? Aku nembe takon judule. Urung takon apa nih? Isine lho, nek judule wis kelalen kepriwe isine jajal. Apa judulnya? Panen. Napa? Pahala di 10 awal Dzulhijjah. No. Kudu dipancing. Ya mending Ustaz daripada orang kan. Panen pahala di 10 awal Dzulhijjah. Saat itu kita sampaikan bahwa 10 awal Dzulhijjah itulah hari yang paling apa? Istimewa.

amal saleh yang dilakukan di 10 hari itu adalah amal yang paling disukai oleh sinten? Oleh Allah. Paling dicintai oleh Allah, paling agung di sisi Allah. Ini dalil umum namanya. 10 hari. Ya. 10 hari itu berarti dari tanggal berapa sampai berapa? 1 sampai 10. Nah, hari Arafah masuk di dalamnya. Ya, masuk di dalamnya. Ini dalil umumnya. Adapun dalil khususnya juga banyak. Ya. Di depan kita saya bawakan ada 4. Ya, sekurang-kurangnya ada 4. Ya. Hal atau 4 dalil yang menunjukkan betapa istimewanya hari Arafah. Yang pertama, hari Arafah adalah hari pembebasan terbesar dari neraka. Maksudnya bagaimana Ustaz? Di hari Arafah ini banyak banget manusia yang oleh Allah dibebaskan dari neraka. Maksudnya banyak banget manusia yang diampuni dosanya sehingga gak jadi masuk neraka. Paling banyak manusia dibebaskan dari neraka adalah pada hari Arafah ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah azza wa jalla membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Jadi hari Arafah itu, di hari tersebut, satu hari saja, banyak banget manusia yang oleh Allah diampuni dosanya. Saking banyaknya, ya, manusia yang oleh Allah diampuni dosanya, dibebaskan dari neraka. Sampai disebutkan dalam sebuah atsar, setan itu di hari Arafah sedih pol. Kenapa? Sedih pol. Kecewanya luar biasa setan. Tertunduk, sedih, ya, lesu, kecewa. Kenapa setan kecewa? Karena kehilangan banyak calon teman. Jadi setan itu kan berburu, ya. Berburu nopo, berburu teman untuk menemani di mana? Di neraka. Gagal setan. Berarti kalau kita menggagalkan setan, harusnya kita seneng nopo sedih. Jenengan menggagalkan proyek setan, seneng nopo sedih? Seneng lah. Harusnya kita tuh sedih kapan? Ketika mensukseskan nopo proyek setan. Contoh orang mensukseskan proyek setan pripun Ustaz? Contohnya tukaran. Nopo? Tukaran. Bertengkar, urusan remeh temeh, dunia ora wawuh. Itu jenengan sedang mensukseskan proyeknya siapa? Setan. Disebutkan oleh Nabi SAW, walakin fit tahrishi bainahum. Jadi setan itu punya proyek besar, yaitu menimbulkan dan memunculkan permusuhan di antara orang-orang yang beriman. Berarti kalau kita bermusuhan dan jadi kompor, jadi nopo bu? Kompor. Ngompori permusuhan. Itu berarti menjadi tim setnya setan. Ya. Purun tim sesnya setan. Ya. Tim sukses proyek setan. Na'udzubillahimin. Ya.
maka waspada, Bapak Ibu yang kami hormati. Besok ini, ya, mudah-mudahan kita termasuk yang dibebaskan dari neraka. Tapi enggak semudah itu. Ya. Jadi kita tekadkan nih, nggih. Ya Allah, mudah-mudahan besok saya bisa zero maksiat. Zero niku napa? Nol. Ya. Bertekad dari sekarang. Ya Allah, mudah-mudahan di hari yang paling mulia, di hari Arafah ini, saya bisa menghindarkan diri saya dari dosa dan maksiat. Ya. Dosa mata, dosa apa lagi? Telinga, dosa mulut, dosa apa lagi? Tangan, dosa kaki, dosa hati. Ya. Masing-masing dari kita, insya Allah, kalau jujur, tahu. Dari anggota tubuh yang tadi saya sebutkan tadi, sering dipakai buat apa? Berbuat dosa. Ya. Dan insya Allah masing-masing dari kita itu kalau jujur itu tahu bahwasanya maksiat apa yang biasa dilakukan oleh anggota tubuh itu. Matanya biasanya buat apa, telinganya biasanya buat apa, lisannya biasanya buat apa, hatinya biasanya diisi apa. Tahu. Ya. Asal jujur dan punya ilmu. Ya. Kalau kita sudah tahu bahwa, oh, saya itu dosanya di sana, maka kita berusaha untuk mencegah itu. Seperti kita tahu, oh, di sana itu ada, kalau kita naik mobil, biasanya kita menghindari apa? Naik motor, naik mobil, menghindari lubang. Lubang di mana? Di jalan. Saking seringnya kita melewati suatu jalan, kita tahu nih. Oh, nengkana kayak-kayak. Anak apa? Lubang. Maka kita berusaha apa? Begitu mendekati kita menghindar. Itu namanya mengantisipasi diri. Oh, saya biasanya itu mata tergoda untuk berbuat dosa. Kapan? Pas nyekel HP. Berarti aja nyekel HP. Aduh. Oh, aduh. Nanti kalau ada yang hubungi gimana? Oh, HP. Tergantung kan HP buat apa toh? Biasanya saya itu akan tergoda maksiat kalau HP nyetel aplikasi. Ki, pada orang duit HP apa? Nyetel YouTube padanya. Oh, berarti besok YouTube prei. Ya. Jadi kita ini tahu semuanya bahwa potensi dosa kita itu di mana gitu. Kalau kita pengen termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka besok, maka kita berusaha untuk menghindarkan itu. Ya. Dosa lisan. Ya. Yang paling sering terjadi, nopo? Ngerasani. Biasanya ngerasani itu terjadi ketika ketemu sama teman. Ya. Dan teman yang biasanya gayeng diajak untuk ngerasani sudah teridentifikasi. Ya. Wonge kae. Yang satu tipe, yang satu frekuensi, sama-sama tukang ngerasani. Berarti besok pripun aja ketemu. Karena kita tahu kalau sudah ketemu sama dia, godaannya besar. Itu namanya mengantisipasi dosa. Dan ini harus kita lakukan, Bapak Ibu. Kalau memang kita pengin termasuk golongan yang tadi disebutkan. Dan ini bagian dari perjuangan. Bagian dari

0: upaya, bagian dari mujahadah, usaha keras kita untuk menghindarkan diri dari dosa dan maksiat. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa innahu layadnu thumma yubahi bihimul malaikata. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekat. Maksudnya kata para ulama turun ke langit dunia. Mendekati siapa? Mendekati orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Inilah keistimewaan jamaah haji. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia di hari Arafah, mendekati orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Ya. Thumma yubahi bihumul malaika. Bihumul malaika. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Subhanallah. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala itu merasa bangga, merasa senang dengan datangnya orang-orang dari seluruh penjuru dunia ke satu tempat, namanya tempat apa? Arafah. Semuanya datang meninggalkan keluarganya, meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan pekerjaannya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengundang kita untuk naik haji. Mudah-mudahan kita bisa nyusul. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, ma arada haula, apa yang diinginkan oleh mereka? Ya. Ini pertanyaan atau bukan? Pertanyaan. Apakah Allah enggak tahu sehingga bertanya? Apa yang diinginkan mereka semua? Allah emang enggak tahu keinginan orang-orang tersebut? Tahu. Masa enggak tahu wong Allah itu Al-Alim. Napa Al-Alim? Yang Maha mengetahui. Maka para ulama menjelaskan maksud dari pertanyaan ini adalah bahwa Allah mengabulkan semua keinginan mereka. Jadi bukan Allah enggak tahu keinginan mereka, tapi Allah akan mengabulkan apapun yang mereka inginkan. Hadis riwayat Muslim. Ya. Sehingga berdoa di hari Arafah, nanti kita akan bahas di poin yang kedua, adalah doa yang paling istimewa. Ya. Oke, ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, napa? Doa di hari Arafah adalah doa yang terbaik. Saya tanya, doa itu kapan? Jangan sepi. Doa itu kapan? Kapan saja. Hari ini boleh enggak berdoa? Besok? Apa maning? Siang boleh enggak? Malam? Doa itu kapan saja. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati, antara satu hari dengan hari yang lainnya, perbedaan hari itu bisa membuat doa menjadi lebih istimewa. Dan itu sesuatu yang Allah tetapkan dengan hikmahnya. Salah satu waktu yang paling spesial untuk berdoa adalah hari Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Doa yang terbaik adalah doa yang dipanjatkan di hari Berarti salah satu amal solih yang tidak boleh kita lewatkan besok adalah doa. Ya. Sudah siap belum? Sudah siap belum? Siap apa? Donga. Wis ngumpulah, kenapa dongane? Karena ada sebagian orang udah doa nembe rong menit wis entong, apa maning ya? Kentongan apa? Donga. Padahal saya tanya, doa dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak atau tidak? Pol. Banyak banget. Kalau jenengan bingung tuh buku ya, buku-buku doa di Taimat ya. Itu banyak banget di situ tuntunan doa dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau jenengan bingung mau doa apa? Beli buku itu. Daripada bingung apa? Baca. Ustaz, donga karo maca. Loh, salahnya nang endi? Salahnya di mana? Ya. Kecuali kalau sambil sujud kan angel. Baca sambil sujud gimana? Maksudnya baca tulisan gitu loh. Loh, emang doa hanya ketika sujud saja? Antara azan dengan iqomah, kemudian semua hari, semua waktu besok itu doa istimewa. Yeah. Mau pagi, mau sore, mau malam, ya. Yeah. Maka bawa buku doa itu. Yeah. Kalau memang kita mau kemana-mana besok, misalnya ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalin, gitu, nggih. Mau ke rumah sakit, misalnya sudah terlanjur ada jadwal kontrol misalnya. Jangan lupa bawa nopo? Buku doa. Ya. Terus sambil nopo? Sambil baca doa tersebut. Lah Ustaz aneh teman lagi ngantri tangannya kayak gini Ustaz. Loh ndak harus Bapak Ibu. Tidak harus ketika berdoa tangan kita nopo? Kita angkat tidak harus. Itu sunnah. Ya. Seandainya dalam sebuah kondisi kita tidak bisa melakukan itu, ya enggak apa-apa. Ya. Itu salah satu faktor, bukan satu-satunya faktor. Salah satu faktor doa dikabulkan, bukan satu-satunya nopo faktor. Jadi sambil kita megang buku, kemudian kita baca doa tanpa kita mengangkat tangan, karena kita lagi ngantri di mana tadi? Di poli. Itu enggak apa-apa. Kita megang buku, kita baca doa. Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Doa terbaik adalah doa kapan? Di hari Arafah. Terus kata Nabi SAW. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan ucapan yang terbaik yang aku ucapkan, aku niku sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh nabi sebelumku. Jadi kalimat yang paling istimewa, yang paling top, yang paling spesial, yang biasa dibaca oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelum beliau adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Berarti kalimat ini jangan sampai kelewat. Kapan? Besok hari Arafah. Diperbanyak sebanyak mungkin. Selain doa. Minimal itu dibaca ketika zikir pagi dan zikir petang. Berapa kali kalau zikir pagi petang? Ada 3 pilihan. Boleh yang satu kali, boleh yang 10 kali, boleh yang 100 kali. Jadi bacaan tadi itu bisa dibaca di pagi sekali atau 10 kali atau 100 kali. Di sore boleh dibaca sekali atau 10 atau 100. Biasanya milih pira. Ya siji. Giliran duit milih sing apa. Ya. Paling tidak itu kita baca. Itu namanya zikir muqayyad. Zikir apa? Muqayyad. Zikir yang sudah ditentukan waktunya, jumlahnya, tata caranya, bacaannya. Itu muqayyad. Nah, kalau sudah yang muqayyad ini jenengan kerjakan, bisa jenengan tambahi dengan zikir jenis kedua, yaitu zikir mutlak. Zikir mutlak itu yang tidak ditentukan apa? Jumlahnya. Jadi sudah dibaca nih pagi, Ustaz saya sudah selesai, Ustaz baca yang tadi yang 100, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi saya masih pengin Ustaz baca itu. Monggo, enggak apa-apa. Itu namanya zikir mutlak. Ya. Sambil naik kendaraan, ya, sambil duduk di depan rumah, ibu-ibu sambil nopo masak, ya. Bapak-bapak mungkin masih punya kebun atau masih punya sawah, sambil di sawah, yang punya toko sambil jaga nopo toko. Kalau yang mutlak itu jumlahnya berapa, Ustaz? Bebas, namanya juga mutlak, ya. Bebas, enggak ditentukan ininya, apa, jumlahnya. Ya, waktunya juga enggak ditentukan. Oke, ini keutamaan yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling pokok. Ya, jadi kita tahu Bapak Ibu, bahwa yang namanya ibadah di dalam agama kita, sholat, kemudian haji, ya, kemudian juga ibadah yang lain, itu ada sesuatu yang namanya rukun, ada sesuatu yang namanya wajib, dan ada sesuatu yang namanya sunnah. Ya, dalam sholat mirip seperti itu. Sholat, ya, itu ada yang wajib, ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Dari tiga ini, yang paling tinggi yang mana? Rukun. Ya. Kalau dalam sholat, contohnya rukun apa? Baca Al-Fatihah. Contohnya, contoh. Ya, baca Al-Fatihah. Kalau wajib, contohnya apa? Duduk tasyahud awal. Itu apa? Wajib. Sunnah contohnya apa? Hah? Apa? Baca suratan. Betul. Baca apa? Suratan. Setelah baca Al-Fatihah. Nah, di dalam haji pun juga demikian. Ada rukun, ada apa? Wajib, ada sunnah. Salah satu rukun yang paling penting adalah di dalam ibadah haji, wukuf di Arafah. Ngomong-ngomong, wukuf siapa artinya? Wukuf. Wukuf itu adalah tinggal. Kenapa? Tinggal. Tinggal siapa? Manggon. Kenapa? Manggon, bukan tinggal. Selamat tinggal, bukan. Tinggal itu berdiam. Gue menang dari ini. Bertempat, ya. Tinggal di sebuah lokasi dan area namanya apa? Arafah. Itu namanya wukuf. Waktunya kapan wukuf di Arafah itu? waktunya mulai dari ba'da zuhur sampai maghrib. Itu namanya wukuf. Berarti ba'da zuhur itu ya jam pinten? Ya jam setengah satu gitu ya. Sampai menjelang maghrib. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sekitar berapa jam? 5 jam. Selama 5 jam itu kita berada di sebuah lokasi namanya Arafah. Ngapain Ustaz? Ya tadi udah dijelasin. Doa, zikir, ya. Kita habiskan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah Bapak Ibu, Rasulullah SAW selama 5 jam itu kira-kira itu beliau di atas ontanya dan berdoa. Berapa jam? 5 jam. Doa 5 jam. Priwe njajal kira-kira. Kentongan ora kentongan. Jeneng jenengan kali kulo ya kentongan. Yang berdoa Rasulullah SAW. Beliau maling istirahatnya kalau pas mau minum saja. Ya, haus kan? Karena bedanya ya orang haji sama orang tidak haji. Kita nih, kalau orang haji di hari Arafah, gak disunahkan puasa. Kalau kita, disunahkan apa? Puasa. Jadi beliau berdoa, berdoa, berdoa. Bahkan sampai ketika berdoa itu, anu kainnya jatuh, ya, Anda orang yang ngambilin. Jadi beliau tetap fokus gitu berdoa. Padahal di sana kan panas napa adem. Panas. Ya. Orang kayak dewek makanya enak. Ya. Pakai kipas, pakai AC. Ya. Kalau dulu belum ada itu semua. Ya. Paling pun kalau ada ya hanya sekedar iup-iup gitu ya. Kain gitu hanya sekedar untuk mengurangi sengatan matahari. Itu namanya wukuf. Dan wukuf ini kata Nabi SAW, al-hajju Arafah. Dalam hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Huzaimah dan Imam Al-Hakim, haji adalah Arafah. Alias intinya haji adalah wukuf di Arafah. Berarti kalau ada orang, Bapak Ibu, melakukan semua ritual haji dari awal sampai akhir kecuali wukuf, haji ini tidak sah. Bayangkan ya, semua kegiatan haji dia jalankan kecuali apa? Wukuf. Si jitok ini orang dilakoni, hajinya tidak sah. Makanya wukuf ini adalah amalan paling apa? Inti dalam ibadah haji. Sehingga asal jenengan tahu, jamaah haji yang jumlahnya 2 juta hari ini, bahkan di Masjidil Haram sekarang bisa muat 2 juta setengah. Dan mudah-mudahan Allah menguatkan pemerintah Arab Saudi untuk lebih memperluas fasilitasnya sehingga bisa semakin apa? Banyak yang untuk berhaji, yang bisa berhaji. Dari sekian juta manusia itu yang sedang berhaji, ada enggak yang sakit? Banyak. Bahkan sakit parah. Enggak bisa kemana-mana. Harus opname di rumah sakit. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi? Ratusan orang yang sedang opname itu semuanya dibawa ke Arafah. Menggunakan fasilitas terbaik. Jadi kalau misalnya yang sakit itu ada 500 orang. Berarti akan disediakan 500 ambulan. Lengkap dengan peralatannya. Jadi kalau dia harus cuci darah, ya cuci darah di Arafah. Kalau dia harus dipantau jantungnya, ya mesin jantungnya disediakan. Bahkan kalau perlu, pakai helikopter. Supaya bisa wukuf di Arafah. Itu tanggung jawabnya apa? Pemerintah Arab Saudi. Jadi udah gemen-gemen. Gak asal mereka ngurusi ibadah itu. Ya. Kenapa? Karena mereka ngerti betul bahwa Arafah itu, wukuf Arafah itu adalah intinya haji. Kok sampai ada jamaah haji datang gak wukuf di Arafah? Tamat bisa haji ini gue. Baleni maning tahun ngarep gue. Ya. Ini keutamaan yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Puasa di hari Arafah sangat apa? Istimewa. Satu hari nggih, besok nggih. Pun siap napa dereng? Alhamdulillah, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siyamu yaumi Arafata. Puasa di hari Arafah, di hari Arafah. Ahtasibu 'alallah. Aku berharap kepada Allah an yukaffira sanata allati qablah. Akan menggugurkan dosa satu tahun yang lampau. Wassanatallati ba'dah. Dan satu tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Berarti berapa tahun nih? Dua tahun. Dosa dua tahun. Banyak apa sedikit? Jangankan dosa dua tahun Bapak Ibu. Dosa seminggu. Akeh banget. Jangankan seminggu. Sehari. Coba kalau kita ditanya. Pak, Bu, wingi dosane ana pira? Wingi tok ya, wingi. Jawabane embuh. Embuh itu saking akeh. Ini ada peluang istimewa. Amalan dilakukan cuma sehari. Dari pagi, dari subuh sampai apa? Maghrib. Satu hari dijalankan dengan baik, dua tahun dosa habis. Bersih. Digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nek mboten puasa rugi mboten? Pol. Rugi banget. Ya. Saya enggak katakan puasa hari Arafah niku wajib, enggak. Memang itu hukumnya napa? Sunnah. Tapi kita kehilangan keistimewaan yang mungkin enggak terulang. Kenapa mungkin enggak terulang? Karena bisa saja besok kita meninggal setelah puasa, bahkan sekarang mungkin saja kita meninggal. Makanya kita niatkan, ya Allah, seandainya Engkau beri aku umur, ya Allah, besok aku puasa. Tekad bulat di dalam hati. Ya. Sehingga seandainya Allah takdirkan, kok umur kita cuma sampai sekarang, berkiai terus apa? Mati. Setelah ini kita meninggal, maka kita sudah mendapatkan apa? Pahalanya. Dan pahalanya kata Nabi SAW, kamilan, full, pahala sempurna. Jadi bukan ada diskonnya. Enggak. Pahala kok didiskon? Ya enggak. Pahala full akan didapatkan. Asal niatnya apa? Tulus, ikhlas, bulat, kemenanan. Ya. Kalau ternyata sampai besok Ustaz, kita masih hidup gimana? Ya alhamdulillah. Malah pahalanya berlipat minimal berapa? 10. Kan kelipatan pahala itu buat orang yang beramal minimal berapa? 10. Bisa sampai 700. Bisa lebih dari itu. Ya. Maka ayo tekadkan niat. Ya, bulatkan tekad untuk apa? Untuk puasa besok. Insya Allah. Waktunya habis. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
2: Satu radio.
1: Satu radio.
2: Bersatu
1: di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita agungkan asma Allah dalam persatuan dan ketakwaan. Yayasan As-Sunnah Lombok dan DKM Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka Lombok Timur mengundang Anda sekeluarga untuk menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Catat waktu dan tempatnya. Hari dan tanggal, Rabu 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Waktunya pukul 7 Wita tepat. Tempat, halaman Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka, Lombok Timur. Imam dan Khatib, Ustadz Sofyan Bafin Zen Hafidhahullah. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, hatta idza ja'atuhus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Yang artinya adalah, sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Lalu mereka mengatakan, betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat, dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntu min qablihi laminas sakhirin, dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Qul

لكم في سقر قالوا لم نك من المصلين.

في سقر. قالوا لم نك من المصلين.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء.
4: دعاء setelah wudu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

Kamu sedang asik belajar? Atau kamu sedang asik membantu orang tua? Kamu sedang asik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asik bermain? Atau kamu sedang asik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid.

dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib.

0: meninggalkan sholat, satu kali aja meninggalkan sholat, dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Dosanya lebih besar daripada dosa mencuri. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Salah wa Hukmu Tarikiha. Besar dosanya yang meninggalkan sholat itu. Jadi itu ada buat dia karena dosanya yang besar. Lagi meninggalkan puasa. Kalau seandainya dia meninggalkannya itu karena dia memang menolak syariat Islam tentang sholat, ya sudah kafir dia. Tapi kalau dia karena kebodohan, karena kemalasan, dia masih meyakini sholat yang lima waktu itu wajib, meyakini, dia tetap muslim. Tapi tetap ada akibat dari perbuatan dosanya. Dosanya berat itu, dia meninggalkan sholat sekali. Belum lagi dosa-dosa yang lain yang dilakukan. Jadi kita harus ingat itu, dosa itu punya pengaruh terhadap diri kita. Itu sudah saya sebutkan ayatnya dalam surah Asyura dan juga dalam surah An-Nahl dan yang lainnya.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita, dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah. Itu pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu sholat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat? Subuh dipanggil hayya ala sholat, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian. Tapi tatkala engkau datang menuju rumah Allah, engkau langkahkan kakimu menuju rumah Allah, engkau angkat tanganmu mengatakan Allahu Akbar, engkau menuju kesuksesan yang sebenarnya.
2: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
3: Sholat jamaah di masjid wajib bagi laki-laki, kecuali karena uzur syar'i. Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
4: khususnya pada sholat isya dan subuh.
3: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: Kata Rasulullah SAW, ini hadal kubur atau ini hadil kubur, semuanya kubur ini dipenuhi dengan zulmah, dipenuhi dengan kegelapan. Nah, kalau kita sholat, kita masuk dalam kuburan alam barzah dengan ada cahaya. Suatu hal yang menyedihkan ketika seorang ditinggal sendirian di suatu tempat yang gelap, dan itu akan kita rasakan. Ya. Dan lebih menyedihkan lagi ketika Allah menjadikan telinga kita bisa mendengar langkah-langkah kaki yang meninggalkan kuburan. Kita tahu bahwasanya kita ditinggalkan. Kita bakalan sendirian. Istri kita tidak akan betah menemani kita di situ. Anak kita hanya menangis, kemudian dia akan tinggalkan kita. Teman-teman kita pun demikian. Mereka doakan, kemudian mereka tinggalkan kita. Kita sendirian. Dalam kegelapan. Kalaulah tidak ada azab kubur kecuali ini adalah perkara yang menyedihkan. Bagaimana kalau ada azab kubur? Maka di antara hal yang membantu seorang bahagia di alam barzah, dia sholat. Capek anda tidak apa-apa, capek. Anda akan merasakan nikmat cahaya tersebut ketika masuk dalam kuburan. Jangan lupa sholat lima waktu, jangan lupa sholat rawatib, jangan lupa sholat malam, jangan lupa sholat duha. Sholat, ya. As-sholatu nurun, itu yang akan menemani anda. Bukan uang yang anda kumpulkan sekarang, bukan tas-tas yang dikumpul oleh ibu-ibu sekarang, tidak akan menemani. Bukan, bisa jadi tas-tas yang dibeli terlalu banyak itu menjadikan kegelapan di kuburan. Bisa jadi. As-salatu nurun. Bukan mobil mewah anda yang akan menemani anda di kuburan. Bukan harta-harta yang anda miliki. Bukan ketenaran yang anda miliki yang membuat menemani anda di kuburan. Bisa jadi itu semua menjadi malapetaka, semakin mempergelap anda dalam liang lahat. Oleh karenanya, jangan lupa as-salatu nurun. Kata Nabi, salat adalah cahaya.
3: Orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah, mereka juga punya angan-angan. Mereka punya harapan untuk diri mereka sendiri. Harapan orang-orang yang telah wafat adalah kembali ke dunia. Harapan ini sudah mereka katakan di awal waktu

0: datang kepada salah satu dari mereka. Mereka langsung mengatakan, ya Allah, kembalikan ya Allah. Ya Allah, ruh saya jangan diambil ya Allah. Agar aku dapat beramal-amalan soleh yang dulu aku tinggalkan. Mereka ingin kembali untuk beramal lagi. Kapan mereka menyesal? Di awal-awal mereka sakaratul maut. Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan ya Allah. Ya Allah, ruhnya jangan diambil ya Allah. La'alli a'malu salihan, agar aku beramal saleh. Fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Aku ingin sholat di masjid yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Ruhnya kembalikan ya Allah. Ya Allah, aku ingin sedekah yang dulu aku enggak pernah sedekah. Ruhnya kembalikan ya Allah.
1: Kalla innaha kalimatun huwa qailuha.
0: Allah mengatakan, kalla, enggak, kata Allah. Ya Allah, qala rabbirji'un, kalla, enggak, kata Allah. Itu cuma omong kosong, kata Allah. Omongan tersebut gak berarti di hadapan Allah. Penyesalan tersebut gak ada artinya di hadapan Allah. Angan-angan itu hanya sebatas angan-angan. Setelah dicabut nyawanya, di depan Anda ada

0: akan pindah, kata Allah, dari tempat kalian beramal kepada tempat pembalasan. Kala, enggak bakal saya kembalikan, kata Allah. Ikhwatal kiram, a'izakumullah. Itu cita-cita mereka yang udah wafat. Cita-cita mereka jangan sampai jadi cita-cita kita. Beramallah sebelum terlambat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: siang hari yang berbahagia ini untuk menemani aktivitas serta waktu istirahat siang Anda. Kami akan hadirkan kembali ke tengah ruang dengar Anda, yang ini kami akan putarkan kembali kajian-kajian tematik. Dan untuk di sini sudah kami siapkan sebuah kajian tematik yang kali ini kami akan pilihkan bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Baji Banjari Al-Si Al-Sala. Yaitu dengan tema Dahsyatnya Hari Arafah. Namun sebelum kita putarkan kajian tematik kita di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, terlebih dahulu di sini kami akan informasikan yakni jadwal kajian kita yang akan berlangsung untuk hari ini insyaallah. Tapi untuk kajian kita nanti sore pada sholat asar, yang pertama akan berlangsung di Mayat Sunnah Dasan Baruka Ikmal, yakni bersama Ustaz Zainul Fikri Elsi Hafsala. Kemudian untuk kajian kita juga nanti sore pada sholat asar untuk kaum muslimat yang berada di sekitaran Labuan Lombok, untuk nanti sore kajian muslimat berlangsung di Musholla Baitur Rahim Labuan Lombok, yakni bersama Ustaz Sufyan Bapin Zain Hafsala. Kemudian untuk kajian kita nanti malam pada sholat maghrib sampai dengan selesai, yang pertama akan berlangsung di Musholla Baitur Rahim Labuan Lombok bersama Ustaz Sufyan Bapin Zain Hafsala. Kemudian yang kedua di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Baginyaka bersama Ustaz Mizan Qudsiya Elsia Ma'afsala. Kemudian yang ketiga di Masjid Sunnah Dasan Nyur bersama Ustaz Abdullah Husni Elsia Ma'afsala. Selanjutnya di Masjid Sunnah Peringgasila bersama Ustaz Darul Falihin Elsia Ma'afsala. Berikutnya di Musholla Ali Musa Peringgabaya bersama Ustaz Marwan Elsi Hafstola. Selanjutnya di Masjid Baitul Al-Hijrah Mas Bagi bersama Ustaz Zainul Arifin Elsi Hafstola. Selanjutnya di Musholla Zubair bin Awam Dusun Jorong Desa Lepak bersama Ustaz Abdul Aziz Mahsun Elsi Hafstola. Dan yang terakhir di Musholla Nurul Fatah Bagi Kedoklawu Apitai bersama Ustaz Sofwan Hakim Hafstola. Tentu lebih jelasnya kami informasikan kembali jadwal kajian kita yang akan berlangsung untuk kesempatan hari ini. Untuk nanti sore di Majlis Sunnah Dasan Bruk bersama Ustaz Zainul Arifin LC Haustala. Kemudian yang kedua kajian muslimat bertempat di Musholla Baitur Rahim Labuan Lombok bersama Ustaz Sufyan Bapin Zain Haustala. Kemudian untuk kajian nanti malam, yang pertama di Musholla Baitur Rahim Labuan Lombok bersama Ustaz Sufyan Bapin Zain Hafstala. Yang kedua di Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Baginyaga bersama Ustaz Mizan Qudsiya Al-Sema Hafstala. Yang ketiga di Masjid As-Sunnah Dasan Nyur bersama Ustaz Abdullah Husni Elsi Hafstala. Kemudian di Masjid As-Sunnah Peringgasila bersama Ustaz Darul Falihin Elsi Hafstala. Berikutnya di Musholla Ali Musa Peringgabaya bersama Ustaz Marwan Elsi Hafstala. Kemudian di Masjid Baitain Al-Hijrah Mas Bagi bersama Ustaz Zainul Arifin Elsi Hafstala. Selanjutnya di Musholla Zubair bin Awam Dusun Jorong Desa Lepak bersama Ustaz Abdul Aziz Mahsun Elsi Hafstala. Dan yang terakhir di Musholla Nurul Fatah Bagi Kedoklawu Apitai, yakni bersama Ustaz Sofwan Hakim Hafstala. Tapi para pendengar di manapun Anda berada, mungkin itu beberapa informasi jadwal kajian kita yang akan berlangsung untuk hari ini. Dan silakan untuk kaum muslimin yang mendengarkan informasi ini, jangan lupa untuk kembali saling mengingatkan dan juga saling mengajak menghadiri majelis-majelis ilmu nantinya untuk kita menambah ilmu dan juga menambah amal kita sekalian. Tapi para pendengar, untuk selanjutnya kita kembali ke studio untuk kita langsung simak bersama kajian tematik kita bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafsullah dengan tema Dahsyatnya Hari Arafah. Semoga bermanfaat. Saya ini kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak tetaplah bersama kami di Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini 8 Zulhijjah 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam sebuah kajian Islam ilmiah. Dan untuk kali ini adalah kajian tematik membawakan tema dahsyatnya hari Arafah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Tema kajian yang akan kita bahas adalah dahsyatnya hari Arafah. Kita ingin tahu dulu apa itu hari Arafah. Perhatikan pengertian dari Arafah, ya. Hari Arafah adalah hari yang ke-9 dari bulan Zulhijjah. Hari Arafah adalah hari yang ke-9 dari bulan Zulhijjah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, Arafah bisa disebut juga Arafatun atau disebut disebut dengan Arafatu atau disebut dengan Arafatun. Ya, Arafatu atau Arafatun. Dan para ulama rahimahumullah taala, mereka berbeda pendapat tentang kenapa Arafah dinamakan Arafah. Ada yang mengatakan bahwasanya anna hadhihi al-buq'ata summiyat bi'arafat li'anna Adama wa Hawwa alaihim assalam ta'arafa biha ba'da nuzulihima minal jannah. Bahwa tempat ini dinamakan Arafat karena Adam dan Hawa alaihim assalam kedua-duanya bertemu di tempat ini setelah mereka diturunkan dari surga. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, li'anna Jibril alaihi salam lamma 'allama Ibrahim alaihi salam al-manasika wa arahu al-mashahida qala lahu 'arafta qala Ibrahim 'araftu. Karena pendapat yang kedua, Jibril alaihi salam ketika mengajari Nabi Ibrahim alaihi salam tentang tata cara berhaji, dan kemudian Jibril alaihi salam memberikan penjelasan tempat-tempat yang semestinya dilakukan ketika menunaikan ibadah haji, maka Jibril alaihi salam berkata, a'arafta, tahu enggak engkau? Paham enggak? Maka Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, araftu. Iya, paham. Ini pendapat yang kedua, makanya disebut dengan Arafah. Dari kata-kata A'arafta, kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, A'araftu, A'araftu. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa penamaannya diambilkan dari kata-kata Al-Arfu wahuwa tibu, yaitu dari kata Arafah diambil dari kata Al-Arfu yang artinya adalah minyak wangi. Li'annaha buqa'atun muqaddasatun mu'azzamatun, karena dia adalah tempat yang dimuliakan, kemudian suci, diagungkan. Ka'annaha urdifat ay tuyibat, seakan-akan dia diberikan minyak wangi, saking sucinya, saking mulianya, saking agungnya. Ini pendapat yang ketiga, diambil dari kata-kata al-arfu yang artinya adalah minyak, minyak wangi. Pendapat yang keempat, yaitu li ta'arrufi al-ibadi fiha ilallahi ta'ala bil ibadat wal ad'iyah, yang artinya kenapa disebut dengan Arafat? Arafat karena dikenal para hamba di dalam tempat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pendapat, empat pendapat kenapa Arafah dinamakan Arafah. Saya ulangi, yang pertama karena diambil dari kata-kata ta'arrafa yata'arrafu, yang artinya Adam dan Hawa alaihissalam setelah diturunkan dari langit, dari surga, kemudian mereka berdua bertemu di situ. Yang ketiga, yang kedua, yaitu diambil dari kata arafta, arafta, arafa ya'rifu, yaitu ketika Jibril alaihissalam mengajari Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam tentang manasik haji dan menunjukkan tempat-tempat untuk menunaikan manasik haji. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab araftu, araftu, ya, diambil dari kata itu, Arafat. Kemudian yang ketiga, yaitu diambil dari kata al-arfu yang artinya adalah minyak wangi. Seakan-akan Arafah itu diberikan minyak wangi karena saking agungnya, saking sucinya, saking mulianya. Ini yang ketiga. Yang keempat, yaitu diambil dari kata-kata tempat yang dikenal untuk para hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang dikenal untuk para hamba beribadah kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna-makna ini disebutkan di dalam beberapa kitab, di antaranya dalam kitab Al-Mufradat yang ditulis oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Kemudian dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Jami' li Ahkamil Quran yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab Al-Qamusul Muhit yang ditulis oleh Al-Fayruz Abadi. Kemudian juga disebutkan dalam kitab Tajul Arush yang ditulis oleh Imam Az-Zabidi rahimahumullahu ta'ala. Nah, itu pengambilan makna Arafah, kenapa daerah tersebut dinamakan Arafah. Kemudian kalau kita lihat, Arafah adalah tempat yang orang-orang yang menunaikan ibadah haji pada hari itu berwukuf, berdiam di Arafah. Dari mulai tergelincirnya matahari ke arah barat menunjukkan masuknya waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Dan dia sekitar 23 km kira-kira kurang lebih dari timurnya kota Mekah. 23 km kurang lebih dari timurnya kota Mekah. Nah, ahibati hafizakumullahu ta'ala, kalau sudah kita pahami apa itu Arafah dan apa itu hari Arafah, maka kita sekarang mengambil tentang dahsyatnya hari Arafah. Saya memakai kata dahsyatnya hari Arafah sebagai tema ini agar marketingnya jadi, yaitu luar biasanya hari Arafah. Sebenarnya seperti itu, dahsyatnya hari Arafah, luar biasanya hari Arafah. Yang mana intinya sebenarnya saya ingin menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan yang sangat besar yang dimiliki oleh hari Arafah. Kita ambil sekarang keutamaan-keutamaan tersebut berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul, kemudian juga perkataan-perkataan para ulama dan nukilan-nukilan ijma' dari para ulama rahimahumullahu ta'ala. Baik. Yang pertama, keutamaan hari Arafah adalah hari Arafah adalah hari yang agung karena diturunkan ayat yang agung, yaitu berupa penyempurnaan agama Islam. Penyempurnaan agama Islam sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridai Islam sebagai agama. Ayat ini ditafsiri atau disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir sebuah cerita, yaitu orang-orang Yahudi pernah berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mereka mengatakan, innakum ma'asyaral muslimin taqra'una fi kitabikum ayatan law 'alaina ma'asyaral yahud lanazalat lattakhadna dzalikal yawma 'idan. Kalian wahai kaum muslimin, kalian sering membaca di dalam Al-Quran kalian sebuah ayat. Kalau seandainya ayat tersebut turun kepada kami kaum Yahudi, maka niscaya kami akan jadikan hari turun ayat tersebut sebagai hari raya. Sebagai hari raya, yaitu hari yang agung. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wa ma tilka?" Apa ayat tersebut? Kemudian kaum Yahudi menjawab, hiya qawluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Maidah yang saya bacakan tadi. Artinya, hari ini ku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ku telah sempurnakan atas kalian nikmatku dan ku ridai bagi kalian Islam sebagai agama. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi inni la'alamu fi ayyi yawmin nazalat wa fi sa'atin unzilat wa aina unzilat wa aina kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzilat. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, demi Allah, sungguh aku sangat mengetahui pada hari apa itu diturunkan dan pada saat apa itu diturunkan, di mana diturunkan dan di mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ayat tersebut diturunkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kami saat ayat tersebut diturunkan. Beliau sedang berkhutbah dan kami sedang berwukuf di Arafah. Lihat di situ, kami sedang berwukuf di Arafah. Ini menunjukkan keagungan hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, yaitu di hari Arafah lah turun ayat yang agung, yaitu berupa penyempurnaan agama Islam, yang apabila ayat ini turun kepada kaum Yahudi, maka niscaya mereka akan menjadikan hari tersebut sebagai hari raya. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, saya bacakan perkataan beliau biar lebih mantap. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menyebutkan tentang tafsiran pada ayat ini. Perhatikan ya, saya bacakan. Kata beliau, hadhil ayah akbaru ni'amillahi azza wa jal. Ini adalah ayat yang merupakan nikmat terbesar Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam. Ala hadhil ummah, atas umat Islam. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Yang mana Allah telah menyempurnakan bagi umat Islam agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghairihi. Maka umat Islam tidak memerlukan agama selain agama Islam. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyyihim, dan tidak memerlukan nabi selain nabi mereka. Shalawatullahi wa salamuhu alaih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa li hadza ja'alahu Allahu khatamal anbiya wa ba'athahu ila al-insi wal jinni. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai penutup para nabi, dan Allah mengutusnya kepada
2: jin dan juga manusia. Fala halala illa ma ahalla, wala harama illa ma harrama, wala dina illa ma syara'a, wa kullu syai'in akhbara bihi fahu haq, wa sidq la kadhiba fihi wala khulf. Yang artinya, maka tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada agama kecuali yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan segala sesuatu yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah benar adanya, tidak dusta dan tidak ada sedikit pun pengingkaran. Ini makanya pantas hari Arafah adalah hari yang agung. Kenapa demikian? Karena hari Arafah seseorang di hari Arafah mengetahui akhirnya bahwa diturunkan pada hari Arafah tersebut adalah ayat yang sangat agung, yaitu yang apabila ayat tersebut turun kepada kaum Yahudi, maka niscaya kaum Yahudi akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Nah, yang kedua, keutamaan hari Arafah berdasarkan dari Al-Quran adalah, yaitu hari Arafah adalah hari yang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya. Dan Allahu azim la yuqsimu illa bi'azim. Allah subhanahu wa ta'ala agung dan tidak bersumpah kecuali dengan yang agung. Allah subhanahu wa ta'ala agung, tidak bersumpah kecuali dengan yang agung. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Buruj ayat 3. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasyahidin wa mashhud. Wasyahidin wa mashhud. Yang menyaksikan dan yang disaksikan. Demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yawmul maw'ud yawmul qiyamah, wal yawmul mashhud yawm Arafah, wasyahidu yawmul jum'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari yang dijanjikan adalah maksudnya hari kiamat. Hari yang disaksikan adalah maksudnya hari Arafah. Dan hari yang menyaksikan adalah maksudnya hari Jumat. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga masih poin yang kedua, yaitu keagungan hari Arafah, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya. Dan ingat, Allahu azim la yuqsimu illa bi'azim. Allah subhanahu wa ta'ala maha agung. Allah tidak akan bersumpah kecuali dengan yang agung-agung. Dalil yang lain juga surat Al-Fajr ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasy-syafa'i wal-watri wal-witr." Yang artinya demi yang genap dan demi yang ganjil. Demi yang genap dan demi yang ganjil. Itu sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 3. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir di generasi sahabat, mengatakan asy-syaf'u yaumal adha wal watru yauma arafah. Asy-syaf'u artinya adalah yang genap, itu maksudnya adalah hari Idul Adha, yaitu tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Dan al-witru artinya yang ganjil, yaitu hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini ahibati hafizakumullah taala. Kemudian juga kita ambil lagi dari ayat Al-Quran, yaitu yang ketiga, dahsyatnya hari Arafah. Hari Arafah adalah salah satu hari dari bulan-bulan suci. Dari bulan-bulan suci. Kita tahu bersama bahwasanya disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 39, kemudian diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwasanya bulan suci ada empat: Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Dan hari Arafah adalah salah satu hari dari bulan suci tersebut. Sebagaimana surah At-Taubah ayat 39, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan, yang disebutkan di dalam Al-Quran pada hari Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan terdapat 4 bulan suci. Nah, ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari. 4 bulan suci tersebut adalah thalathatun mutawaliyat, 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, wa Rajabu Mudhar baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajab yang diagungkan oleh kaum Mudhar yang terletak antara bulan Jumada dengan bulan Sya'ban. Ini yang ketiga. Yang keempat, dahsyatnya hari Arafah. Hari Arafah adalah salah satu hari yang disebutkan pada bulan-bulan haji. Hari Arafah adalah salah satu hari yang disebutkan pada bulan-bulan haji, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Haji dilakukan pada bulan-bulan yang sudah dimaklumkan. Dan disebutkan oleh para ahli tafsir, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ashhurul haji hiya Syawal wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah. Bulan-bulan haji dari mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dan hari Arafah yang mana dia adalah 9 Dzulhijjah, berarti dia adalah salah satu hari dari bulan-bulan pelaksanaan ibadah haji. Bahkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari Arafah adalah inti ibadah haji dilakukan pada saat itu, yaitu berwukuf di Arafah. Tidak akan sah berwukufnya, hajinya seseorang tanpa berwukuf di Arafah. Maka ketika ada kejadian di Arab Saudi, jatuhnya kren, ya, kemudian ada beberapa yang luka-luka, maka pemerintah Arab Saudi dengan sigapnya mereka memasukkan orang-orang yang sakit-sakit tersebut yang tidak bisa jalan, tetapi mereka berhaji. Mereka wajib diangkut dengan ambulan, ya, ke Arafah. Karena al-hajju Arafah, kata Rasulullah SAW. Inti amalan ibadah haji adalah berwukuf di Arafah. Kalau ada orang pergi ke gunung mana saja, tetapi di tanggal 9 Dzulhijjah sampai sebelum terbit fajar kedua di hari ke-10 Dzulhijjah, dia tidak berwukuf di Arafah, tidak sah hajinya. Itu dahsyatnya hari Arafah. Karena hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah adalah salah satu hari yang paling utama, bahkan terutama di dalam pelaksanaan ibadah haji pada bulan-bulan haji. Kemudian yang kelima, dahsyatnya hari Arafah, yaitu hari Arafah adalah hari, salah satu hari yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sebagai hari yang sudah dimaklumkan keistimewaannya. Hari yang sudah dimaklumkan keistimewaannya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi'alahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Hendaknya para jamaah haji menyaksikan manfaat-manfaat yang mereka dapatkan. Dan mereka berzikir dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala pada hari-hari yang sudah dimaklumkan kemuliaannya. Abdullah bin Abbas, ahli tafsir di generasi sahabat radhiyallahu anhuma, menafsiri al-ayyamu ma'lumat ashru dzulhijjah. Hari-hari yang sudah dimaklumkan kemuliaannya adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, termasuk di dalamnya tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini adalah keutamaan-keutamaan dari dahsyatnya hari Arafah dari Al-Qur'an Al-Karim, ya. Saya ulangi tadi yang pertama, bahwasanya hari Arafah adalah hari agung karena di dalamnya diturunkan ayat yang agung, yang apabila kaum Yahudi diturunkan ayat tersebut, maka niscaya mereka akan menjadikan hari tersebut sebagai hari raya. Kemudian yang kedua, hari Arafah adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan Allah Maha Agung, tidak bersumpah kecuali dengan yang agung-agung, ya. Dan saya ingin menambahkan dalil, salah satu sumpah Allah juga dengan hari Arafah. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 2, walayalin ashr, dan demi 10 malam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan innaha ashru dzilhijjah. 10 malam yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa huwa sahih. Dialah pendapat yang benar. Ini menunjukkan bahwa termasuk dalil yang menunjukkan keagungan hari Arafah, bahwasanya dia adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, dan Allah Maha Agung, tidak bersumpah kecuali dengan yang agung-agung, yaitu surat Al-Fajr ayat 2. Kemudian juga yang ketiga, yaitu hari Arafah, keagungannya di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Arafah salah satu hari dari bulan-bulan suci. Yang ketiga, yang keempat, hari Arafah adalah salah satu hari dari hari-hari yang dibolehkan melaksanakan ibadah haji. Bahkan hari Arafah inti dari ibadah haji. Karena di hari Arafah para jamaah haji wajib dan menjadi rukun untuk berwukuf di Arafah. Kalau ada orang pergi ke Mekah niatannya untuk menunaikan ibadah haji, tetapi pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah dia tidak wukuf di Arafah sampai sebelum terbit fajar kedua di hari ke-10 Zulhijjah, maka tidak sah hajinya. Tidak sah hajinya. Yang kelima, hari Arafah adalah hari yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari yang sudah dimaklumi kemuliaannya, hari yang sudah dimaklumi kemuliaannya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita ambil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang dahsyatnya hari Arafah. Kita hitung dari mulai pertama tadi. Ya, dari pertama lagi ya. Tadi 5 dahsyatnya hari Arafah berdasarkan Al-Qur'an. 5 dahsyatnya hari Arafah berdasarkan Al-Qur'an. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Arafah adalah hari raya untuk orang-orang yang berwukuf di Arafah. Hari Arafah adalah hari raya untuk orang-orang yang berwukuf di Arafah. Ini satu. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumu Arafah wa yaumun nahr wa ayyamu tasyrik 'iduna ahlul Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurb." Yang artinya hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah, hari-hari tasyrik 11, 12, 13 adalah hari raya kita orang-orang Islam. Dia adalah hari makan dan minum untuk orang yang menunaikan ibadah haji. Adapun untuk orang yang tidak menunaikan ibadah haji, maka nanti saya akan sebutkan dalilnya, dia sangat dianjurkan pada hari Arafah untuk berpuasa. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala. Selanjutnya kita ambil lagi keutamaan hari Arafah yang kedua dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpuasa pada hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun sebelumnya, 1 tahun setelahnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafah. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yukaffiru sanatal madhiyah was-sanatal baqadilah." Menghapuskan dosa ya 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan ini dianjurkan, sangat dianjurkan oleh para ulama untuk orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Bahkan saya katakan, sejatinya puasa hari Arafah lebih kita sebarkan di tengah kaum muslimin agar sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegak. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegak, puasa yang berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tersebar di tengah kaum muslimin, sehingga puasa-puasa bid'ah yang belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti puasa di bulan Rajab, puasa di pertengahan nisfu Sya'ban, puasa yang hadisnya lemah, bahkan lemah sekali, bahkan palsu. Ya. Ini hilang dari muka bumi. Yang ada tersebar hanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di ahibati hafizakumullah, sebarkan bahwasanya besok tanggal 9 Zulhijjah bertepatan dengan tanggal berapa besok? 28. Ya. Hari raya dari Jumat tanggal 31, hari Kamis tanggal 30 Juli 2020. Ya, sangat dianjurkan untuk berpuasa hari Arafah, menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang. Dan ini hadis sahih dan semestinya lebih masyhur di tengah kaum muslimin. Semestinya, ya, sebagaimana sebagian daerah kalau puasa nisfu Sya'ban yang dalilnya lemah, bahkan sebagian ada yang palsu, lemah sekali, ya, para toko-toko tutup saking terkenalnya di tengah kaum muslimin. Yang punya toko-toko, warung-warung makan tutup, subhanallah. Ngalahkan kadang-kadang bulan Ramadan. Ketika ditanya besok harinya, kenapa tidak buka? Karena kemarin nisfu Sya'ban. Semestinya ini yang lebih tersebar di tengah kaum muslimin. Hadis sahih, pahala besar. Agar tegak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara untuk memerangi perbuatan bid'ah kecuali disebarkannya sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk keutamaan dan dahsyatnya hari Arafah adalah hari yang Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian dari keturunan Adam alaihissalam untuk beribadah kepada Allah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat agungnya hari Arafah, dahsyatnya hari Arafah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha akhadzal mitsaqa min dhahri Adam bi na'ma," yakni Arafah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian kokoh dari tulang sulbi Nabi Adam pada saat beliau sedang berada di Arafah. Wa akhraja min sulbihi kulla dhurriyatin dhara'aha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengambil dari tulang sulbinya seluruh keturunan yang akan diturunkan oleh Adam alaihissalam. Fanatharahum baina yadayhi kadzur. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan di hadapan Nabi Adam alaihissalam seperti kadzur, seperti semut-semut kecil, barang-barang kecil. Thumma kallamahum qubula. Kemudian Allah berbicara dengan mereka langsung. Qala alastu bi rabbikum, kata Allah kepada calon-calon keturunan Adam alaihissalam, bukankah aku Rabb kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Maka mereka mengatakan, iya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Tetapi nanti di hari kiamat kalian mengatakan, sesungguhnya kami lalai akan janji yang kokoh ini. Aw taqulu inna ma asyraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Surat Al-A'raf ayat 172 173. Lihat alangkah agungnya hari ini. Hari Arafah. Kita harus paham betul hari Arafah. Makanya saya katakan puasa hari Arafah semestinya lebih masyhur di tengah kaum muslimin. Wa ta'ala. Dan makna Allah subhanahu wa ta'ala memerdekakan hambanya. Kalau Anda baca ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul terutama yang paling banyak menyebutkan kemerdekaan dari api neraka, maka maksud dari kemerdekaan dari api neraka, maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan orang tersebut dari siksa nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mati, maka Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan dia ke dalam surga dan tidak memasukkannya ke dalam neraka. Satu. Makna yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala memerdekakan hambanya dari api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa hamba tersebut sehingga pantas dia masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan hari Arafah yang keempat. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di hari Arafah paling banyak memerdekakan hamba-hambanya di hari Arafah. Wah, yaitu pada hari Kamis depan. Kamis besok. Dianjurkan. Dan ini riwayat Imam Ahmad mengatakan tidak mengapa. Kemudian juga Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala, beliau ikut menghadiri di masjid untuk sholat, berdoa pada hari Arafah. Maka ahibati hafizakumullah, terjadi khilaf di antara para ulama tentang masalah bagi yang bukan jamaah haji, apakah dia dianjurkan juga untuk berdoa di hari Arafah. Yang jelas ahibati hafizakumullah ta'ala, bahwasanya sebagian ulama melakukan itu dan sebagian ulama salaf melakukan itu. Tetapi lebih baik dijauhi untuk berkumpul-kumpul khusus di hari Arafah. Seperti habis asar ya, di masjid tertentu untuk berdoa karena hari Arafah. Tetapi berdoalah sendiri-sendiri. Pergilah ke masjid atau di rumah masing-masing. Tetapi berdoalah sendiri-sendiri. Kalau seandainya dia mengambil pendapat bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah berdoa pada hari Arafah. Dan Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa fi dhalik dalilun ala fadli yaumi Arafah ala ghairi. Di dalam ayat, di dalam hadis ini terdapat dalil tentang keutamaan hari Arafah dibandingkan selainnya. Baik, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, sekarang termasuk keutamaan di hari Arafah adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis Rasulullah SAW ya, yang keenam, Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan hambanya, membanggakan hambanya pada hari Arafah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, inna allaha yubahi bi ahli Arafat ahlas sama. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yubahi bi ahli Arafat ahlas sama, yang artinya Allah membanggakan hambanya pada hari Arafat, hamba-hambanya yang berada di hari Arafat di hadapan penduduk langit, yaitu di hadapan para malaikat alaihimussalam. Dan ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk keutamaan juga pada hari Arafah adalah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mendekat kepada hamba-hambanya di hari Arafah. Allah subhanahu wa ta'ala mendekat kepada hamba-hambanya di hari Arafah. Coba perhatikan sekarang dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini. Di antara dalil-dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ma min yawmin akthara min an yu'tika Allahu fihi 'abdan minan nar min yawmi 'Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikata fayaqulu ma arada haula. Yang artinya tidak ada hari-hari yang paling banyak Allah subhanahu wa ta'ala memerdekakan hambanya dari hari Arafah dibanding memerdekakan hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Kemudian Allah mendekat. Ya, Allah Subhanahu wa taala apa? Mendekat. Ini menunjukkan sifat dunu bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat qarib bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat dekat bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Dan paling gampang kita menekankan sifat dekat adalah Allah mendekat sesuai dengan apa yang disebutkan oleh dalil, dan kita tidak boleh menanyakan bagaimana. Begitu saja, sudah cukup. Allah mendekat sesuai apa yang disebutkan oleh dalil, dan kita tidak boleh menanyakan bagaimana. Ya, semua sifat-sifat fi'liyah, ikhtiariyah Allah Subhanahu wa taala dikatakan seperti itu. Seperti turun, Allah turun sesuai dengan apa yang disebutkan oleh dalil, dan kita tidak tanyakan bagaimana. Allah beristiwa di atas arsy sesuai apa yang disebutkan oleh Al-Qur'an dan hadis, dan kita tidak tanyakan bagaimana. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kedua tangan, wajah, sak, dan Allah sebagaimana disebutkan dalam dalil Al-Qur'an dan hadis, dan kita tidak tanyakan bagaimana. Begitulah para ulama salaf terdahulu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amir ruha kama ja'at, yang artinya biarkan ayat tersebut, hadis tersebut sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk hal yang sangat luar biasa dahsyatnya dari hari Arafah adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang sedang berwukuf di Arafah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah haji sehingga bisa berwukuf di Arafah sehingga diampuni dosa-dosa kita. Allahumma amin. Lihat hadis yang sangat luar biasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, kemudian juga Imam Al-Bazzar, kemudian juga Imam At-Tabarani dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa amma wuqufuka 'ashiyata 'Arafah fa inna Allah yahbitu ila as-sama'id dunya." Adapun berwukufmu pada siang hari Arafah, maka sesungguhnya Allah yahbitu, turun ke langit dunia. Dan kita bisa mengatakan seperti ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, wala yakhlu minhul arsy, dan arsy tidak kosong darinya, sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahumullah taala. Ya, fayubahi bihimul malaika, maka Allah membanggakan orang-orang yang berwukuf tersebut di hadapan para malaikat. Yaqulu ibadi ja'uni syu'than min kulli fajjin 'amiq yarjuna rahmati. Kata Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang berwukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Hamba-hambaku mendatangiku dalam keadaan penuh dengan debu lusuh dari penjuru yang dalam dari dunia. Setiap penjuru dunia yang dalam. Maka mereka berharap rahmatku. Falau kanat dzunubukum ka'adadir ramal, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya dosa-dosamu sebanyak pasir, jumlah pasir, awi au ka qataril qatar, atau rintikan hujan, au ka zabadil bahr, atau seperti buih yang ada di lautan, la ghafartuha, sungguh aku akan mengampuninya. Afidhu ibadi, pulang kalian, keluar dari Arafah, maghfuran lakum, dalam keadaan kalian sudah diampuni dosa-dosa kalian, waliman syafa'atum lah, dan bagi siapa saja yang kalian doakan untuk diampuni. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahsyatnya hari Arafah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat, dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari hadis Nabi Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inni ushidu nafsi wa khalqi anni qad ghafartu lahum." Aku bersaksi atas diriku semua dan di hadapan makhluk-makhlukku bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Walau kanat dzunubuhum adada ayyamid dahr, meskipun dosa mereka sejumlah bilangan hari-hari sepanjang masa. Wa adada ramli 'alij, dan meskipun sejumlah butir-butir pasir yang sangat banyak. Ramlu 'alij kata para ulama rahimahumullah taala adalah yaitu sebuah daerah yang penuh dengan pasir di sebuah daerah kota Najd, ya, dekat dengan daerah Yamamah, yang semuanya di sana adalah pasir-pasir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini agar para sahabat memahaminya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi dahsyatnya hari Arafah, dan ini yang terakhir, yaitu bahwa di samping Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang berwukuf di Arafah, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjamin tanggungan-tanggungan orang yang berwukuf di Arafah. Apa maksudnya tanggungan? Misalkan seseorang yang berwukuf di Arafah punya tanggungan terhadap orang lain, entah itu harta, entah itu apa, entah itu apa, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Arafah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berwukuf di Arafah, wa qad kadati asy-syamsu an ta'ub, dan hampir saja matahari mau terbenam, yaitu habis asar. Faqala ya Bilal ansit liyan nas, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Bilal, diamkan untukku manusia, maksudnya suruh manusia agar diam mendengarkan perkataanku. Faqama Bilalun faqalu faqala ansitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ansatan nas, maka Bilal pun berdiri, lalu Bilal radhiyallahu anhu berkata, dengarkan kalian seluruhnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang pun diam. Faqal, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'syaran nas, wahai manusia sekalian, atani Jibril alaihi salam anifan." Jibril alaihi salam telah mendatangiku tadi. Fa'aqra'ani min Rabbi as-salam. Maka kemudian Jibril alaihissalam membacakan kepadaku dari Rabbku salam. Kemudian Jibril berkata, "Inna Allah azza wa jalla ghafara li ahli Arafat wa ahli al-mash'ar wa dhamina anhum at-tabi'at." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang berwukuf di Arafah, orang yang bermalam di Muzdalifah, dan menjamin atas mereka tabi'at. Tabi'at kata Imam Ibn al-Athir dalam kitab beliau An-Nihayah, "At-tabi' ma yutba'ul mala min nawa'ibil haqq." Yang diikuti harta dari orang-orang yang mempunyai hak. Maksudnya kalau ada orang yang berwukuf di Arafah punya tanggungan harta, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya hutang, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan bisa bayar nantinya. Kalau orang punya sesuatu tanggungan terhadap orang lain, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu. "Ya Rasulullah, hadza lana khassah." Wahai Rasulullah, apakah ini khusus untuk kita? Kata Rasulullah SAW, "Hadza lakum wa liman ata min ba'dikum ila yaumil qiyamah." Ini adalah bagi kalian yang sekarang berwukuf di Arafah, dan bagi siapa saja yang datang setelah meninggal kalian yang berwukuf di Arafah sampai hari kiamat. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Katsura khairullahi wa taba." Sungguh kebaikan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak dan sangat baik. Inilah dahsyatnya hari Arafah. Makanya ahibati, besok sebarkan di media-media sosial kita, sebarkan bahwasanya puasa hari Arafah, puasa yang semestinya harus lebih masyhur dibandingkan puasa-puasa bid'ah lainnya. Maka saya bisa menyimpulkan, orang yang berpuasa hari Arafah, pertama dia mendapatkan keutamaan, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang jika dia ikhlas berpuasa hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia sedang menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dia sedang memerangi perbuatan bid'ah, yaitu puasa-puasa yang dalilnya belum ada, bahkan mungkin palsu. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan mempelajari dahsyatnya hari Arafah, kita lebih memuliakan hari tersebut. Dan saya ingatkan para ulama rahimahumullahu ta'ala, ketika menyebutkan tentang hari Arafah, maka mereka mengingatkan tentang satu amalan yang sangat agung, yaitu bertakbir. Sebenarnya bertakbir ini dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, terbenam matahari hari terakhir bulan

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio di manapun Anda berada, yang semoga diberikan kesehatan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan kembali jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh para pendengar di manapun Anda berada yang masih tetap setia bergabung bersama kami di channel Satu Radio di frekuensi FM 105,4 MHz yang kami pancar luaskan dari Komplek Markas As-Sunnah Lombok, Desa Baginya Santri, Kecamatan Aimal, Kabupaten Lombok Timur. Tapi para pendengar di manapun Anda berada, untuk selanjutnya seperti biasa di kesempatan

0: hari Arafah, maka mereka mengingatkan tentang satu amalan yang sangat agung, yaitu bertakbir. Sebenarnya bertakbir ini dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, terbenam matahari hari terakhir bulan Dzulqa'dah, maka itu sudah masuk malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Mulai saat itulah dianjurkan untuk bertakbir. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang sudah ditentukan. Dan itu maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai hari ke-13 hari bulan Dzulhijjah, hari terakhir dari hari tasyrik, sebelum terbenam matahari. Itu disebut oleh para ulama sebagai takbir mutlak, takbir bebas, kapan saja, di mana saja, jumlah bilangannya apa, berapa saja. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya, kecuali di tempat-tempat yang terlarang seperti di WC dan semisalnya. Adapun apabila sudah masuk tanggal 9 Dzulhijjah, nanti malam nih. Nanti malam ketika sudah terbenam matahari tanggal 8 Dzulhijjah, menunjukkan malam ke-9 dari bulan Dzulhijjah, maka para ulama mengatakan dianjurkan dengan sangat untuk lebih memperbanyak takbir lagi. Sampai kapan? Sampai nanti ketika ketika sudah masuk sholat Id. Ketika masuk sholat Id. Itu disebut oleh para ulama takbir al-muqayyad. Saya sebutkan sebentar ya, tentang bertakbir. Saya ingin menukilkan perkataan-perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala tentang takbir, yaitu takbir muqayyad tadi. Jadi sebagian para ulama, tadi malam saya membacanya, sebagian para ulama dari para salafus salih, para sahabat Nabi, mereka senantiasa bertakbir takbir muqayyad. Muqayyad itu artinya terbatas. Dari mulai tanggal 9 Dzulhijjah, terbenamnya matahari tanggal 8 Dzulhijjah, maka di situ dianjurkan memperbanyak takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, sampai selesai salat Idul Adha. Kemudian setelah itu terus lagi bertakbir sampai tanggal 13 Dzulhijjah, sebelum terbenam matahari. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti dalam sesi pertanyaan, kalau seandainya ada pertanyaan, maka kita akan sebutkan perkataan-perkataan para ulama salafus saleh yang berkaitan dengan takbir mutlak dan takbir muqayyad. Allahu alam. Naam, silakan kepada Akhi Ari untuk melanjutkan.
1: Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan bimbingan serta pelajaran yang bermanfaat kepada kami di kesempatan di hari ini. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu kita. Kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan di dalam memahami serta mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya. Silahkan kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya dari Pak Karisma di Tambun, Bekasi. Kalau orang ingin berkurban, maka dilarang memotong rambut dan kuku. Apakah yang dimaksud rambut di kepala saja atau semua jenis rambut seperti mencukur bulu ketiak, kumis, bulu kemaluan, apakah itu juga terlarang? Dan bagaimana kalau ada kulit kita dari anggota badan, misalnya di kaki terkelupas seperti pecah-pecah, lalu kita gunting atau kita tarik, apakah hal ini juga termasuk yang dilarang? Silahkan Ustaz, mohon diberikan nasihatnya.
0: La wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah, ibunda orang beriman, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: أرأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته شيئا. Yang artinya, jika kalian melihat awal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka jangan sekali-kali dia mengambil dari rambutnya, dari kulitnya, dalam riwayat lain dari kukunya sedikit pun. Nah, ini menunjukkan bahwa segala macam jenis rambut tidak diperbolehkan. Rambut kepala, kemudian alis, bulu mata, bulu hidung, kumis, jenggot, rambut telinga, kadang-kadang ada telinga, kemudian ketiak, kemudian bulu kemaluan, dan bulu kaki, bulu tangan, dan semisalnya. Segala macam jenis rambut. Karena kata-kata syai'an adalah kata nakirah yang diletakkan pada kata larangan. Ya, an-nakiratu fi siyaqin nafi ta'um. Nakirah pada bentuk redaksi kata peniadaan menunjukkan keumuman. Maka tidak boleh rambut jenis apapun, kuku jenis apapun, kulit jenis apapun, tidak diperbolehkan. Nah, cuma ada pengecualian, yaitu apabila lupa. Maka ini tidak mengapa dan dia tidak berdosa. Atau apabila dipaksa, yang bisa menyebabkan bahayanya, nyawanya, hartanya, keluarganya, kehormatannya. Maka ini tidak mengapa. Kemudian yang ketiga yaitu tidak tahu. Karena ketidaktahuan, maka ini tidak mengapa, tetap sah dan tidak berdosa atasnya, tetap sah kurbannya kalau dia mau berkurban dan tidak tidak berdosa atasnya. Nah, apakah termasuk pengecualian kalau seandainya seorang yang kukunya cantengan, sangat sakit, kemudian dia harus memotong kukunya? Maka jawabannya, kalau sangat membahayakan, maka diperbolehkan. Karena ad-darurah tubihul mahdzurat, keadaan terpaksa membolehkan hal yang terlarang. Adapun apabila ada orang sengaja memotong kuku, rambut dan tidak ada alasan, maka dia wajib beristighfar karena dia telah melanggar hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kurbannya tetap sah. Wallahu a'lam. Nah, sebelum lanjut kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu tadi saya sebutkan disyariatkan bertakbir pada takbir yang mutlak. Ya, disyariatkan bertakbir pada takbir yang mutlak. Takbir yang mutlak dimulai dari awal Dzulhijjah sampai terbenam matahari hari terakhir dari hari Tasyrik. Dan ini adalah pendapatnya mazhab Hambali, kemudian Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan dalilnya tadi sudah saya sebutkan, di antaranya adalah surah Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Hendaklah mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang sudah dimaklumkan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, al-ayyamul ma'lumat, ayyamul asyr. Kata beliau, hari-hari yang sudah dimaklumkan kemuliaannya adalah hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau senantiasa bertakbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallaq. Kemudian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka beliau juga bertakbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat Al-Marwazi yang ditulis di dalam kitab Fathul Bari, yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, bahwa Maimuni bin Mihran rahimahullah, beliau mengatakan, adraktu an-nasa wa innahum la yukabbiruna fil ashr hatta kuntu ushabbihu bil amwaj min kathratiha wa yaqul inna an-nasa qad naqasu fi tarkihim at-takbir. Yang artinya, aku mendapati orang-orang, yaitu para sahabat, kalau tidak salah Maimun bin Mihran adalah seorang tabi'i, dan mereka para sahabat bertakbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sampai aku menganggap takbir tersebut seperti ombak, saking banyaknya orang yang bertakbir. Dan Maimun bin Mihran mengatakan, sesungguhnya manusia sekarang telah mengurangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan sunnah takbir tersebut. Ya, sunnah takbir tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada takbir muqayyad yang saya sebutkan tadi. Takbir terbatas. Dimulai dari setelah fajar waktu hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, besok berarti habis sholat subuh, sampai hari terakhir dari hari ke-13. Dan ini adalah mazhabnya mazhab Hambali, kemudian mazhab Abu Yusuf dari mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, kemudian ini adalah pendapatnya mazhab ulama salaf, ya, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan kana Umar ibn Khattab wa Ali ibn Abi Thalib wa ibn Abbas yaquluna yukabbiru min salati subhi min yaumi Arafah ila akhir ayami tasyrik, yukabbiru fil asr thumma yaqta'u bihi. Yang artinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengatakan bertakbir dari mulai setelah sholat subuh di hari Arafah tanggal 9 besok ini, kemudian sampai kepada hari terakhir dari hari-hari tasyrik, dan bertakbir pada waktu sholat asar, ya, pada waktu sholat asar, kemudian selesai takbirnya setelah sholat asar. Dan ini adalah pendapatnya juga Sufyan bin Masluk Ats-Tsauri, tabi'un tabi'in, pendapatnya Imam Ahmad, kemudian pendapatnya Ya'qub, pendapatnya Imam Muhammad rahimahumullah ta'ala, disebutkan di dalam kitab Al-Ishraf. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa haka ibnu al-Munzir at-takbira min subhi yawmi Arafah ila al-asr min akhir tashrik an Umar ibn al-Khattab wa Ali ibn Abi Talib wa Abdullah ibn Abbas wa Sufyan ibn Masruq al-Thawri wa Abi Yusuf wa Muhammad wa Ahmad wa Abu Thawr. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ini salah satu kitab sandaran dari mazhab Syafi'i, bahwa Imam Ibnu al-Munzir menghikayatkan bahwa dianjurkan untuk bertakbir dari subuh hari Arafah sampai kepada asar hari salat asar hari terakhir dari hari tasyrik. Dan ini adalah riwayat dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Sufyan bin Mas'ud Ats-Tsauri, Abu Yusuf dari mazhab Hanafi, Muhammad dari mazhab Hanafi, Imam Ahmad dan Abu Thawr rahimahumullahu taala. Makanya ini adalah pendapatnya Imam Ahmad, Imam Nawawi, Ibn Taymiyah, Ibn Hajar, Ibn Baz, Ibn Ibn Uthaymin, bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Ya, dinukilkan ijma' atasnya. Ini yang saya ingin nukilkan tadi, bahwa ada namanya takbir mutlak, bertakbir dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanghari terakhir dari hari-hari tasyrik. Dan ada namanya takbir muqayyad, yaitu terbatas, yaitu dari mulai subuh hari Arafah sampai tanggal sampai asar hari ke-13 dari bulan Dzulhijjah, hari terakhir dari bulan hari tasyrik. Wallahu a'lam. Naam.
1: Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Berikut kami akan bacakan kembali dari pesan singkat dari seorang ibu yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana lagi hamil saat ini. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Puasa atau tidak? Ana ingin sekali puasa di tanggal 9 Zulhijjah besok. Jazakallahu khairan. Mohon diberikan nasihat. Silakan.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apabila seorang wanita yang hamil di bulan Ramadan, dia boleh tidak berpuasa karena khawatir atas janinnya atau dirinya, maka apalagi ini puasa sunnah. Apabila dia merasa tidak sanggup, maka tidak mengapa dia untuk tidak berpuasa. Wallahu a'lam.
1: Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas nasihat yang bermanfaat. Dari pertanyaan pesan singkat, Bapak Solihin dari Wadukopa Bima. Ustaz, apakah keutamaan puasa sunnah Arafah? Silakan Ustaz.
0: Keutamaan puasa Arafah seperti yang disebutkan tadi dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau mengatakan yukaffiru sanatal madhiyah wassanatal qabilah, menghapuskan dosa satu tahun yang sebelumnya dan satu tahun yang akan datang. Tapi ingat, perlu diperhatikan di sini bahwasanya yang dimaksud dihapuskan dosa satu tahun yang telah lalu, satu tahun yang akan datang, adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa besar dihapuskan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa kecil dihapuskan dengan amal-amal saleh, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah dosa dengan amal saleh, maka akan menghapuskan dosa tersebut, akan menghapuskan dosa tersebut. Dan ya, tadi saya katakan bahwasanya pahala dari puasa hari Arafah adalah menghapuskan menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu, satu tahun yang akan datang. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah, maka beliau menjawab, yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa satu tahun yang sebelumnya dan satu tahun yang akan datang. Tetapi perlu diingat bahwasanya penghapusan dosa yang dimaksud di sini adalah bukan seluruh dosa, akan tapi dosa-dosa kecil yang tidak diancam dengan neraka, yang tidak diancam dengan siksa, yang tidak diancam dengan laknat, yang tidak diancam dengan murka. Ya, karena dosa besar pengertiannya adalah kullu dzambin khatamahullah binar au la'nah au azab au ghadab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, laknat, murka atau siksa. Nah, itulah dosa kecil, dan itu bisa dihapuskan dengan amal-amal saleh. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada, dan ikutilah dosa dengan amal saleh, maka amal saleh tersebut akan menghapuskan dosa, dan gaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya dosa-dosa pahala-pahala amal-amal saleh menghapuskan dosa-dosa. Tapi ingat, dosa yang terhapuskan di sini adalah hanya dosa kecil. Dosa besar membutuhkan taubat, memerlukan taubat. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu ila al-jum'ah, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah, wa ramadhan ila ramadhan, wa kafaratun lima bainahuma idhajtanabatil kabaira, atau idhajtunibatil kabair, yang artinya salat lima waktu dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, menghapuskan dosa diantaranya. Dan juga Jumat ke Jumat, Ramadan ke Jumat, menghapuskan dosa diantaranya. Ramadan ke Ramadan, menghapuskan dosa diantaranya, selama dosa-dosa besar dijauhi. Ini menunjukkan bahwa dosa besar diperlukan taubat, tidak bisa dihapus dengan hanya sekedar beramal saleh. Wallahu a'lam. Naam.
1: Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para ustaz. Dan berikutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung perihal pembahasan ini, silahkan. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bapak, dengan siapa ini, di mana?
2: Dari Pak Jimmy di Tambun.
1: Silakan Pak Jimmy.
2: Ya, mau nanya itu Pak Ustaz.
1: Silakan.
2: Peruntutan manasik haji itu kita ke Mina dulu atau ke Arafah dulu untuk tanggal waktu mukuf?
1: Sudah cukup Pak?
2: Ya, saja.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya pahami dari pertanyaannya adalah saat kita ingin berwukuf, kita ke Mina dulu atau ke Arafah langsung? Maka jawabannya adalah, dalam prakteknya sebenarnya kita tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, orang-orang pergi ke, orang-orang yang menunaikan ibadah haji, mereka berihram, kemudian terutama yang haji tamattu ya, adapun haji kiran, haji ifrat, mereka sudah berihram. Yang tamattu berihram di hotel masing-masing, di perumahan masing-masing, kemudian pergi ke Mina tanggal 8 Zulhijjah. Sholat zuhur di sana, sholat asar di sana, sholat maghrib isya dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, yaitu di qasar. Kemudian setelah itu mereka di sana memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bertakbir dan bertalbiyah. Kemudian setelah itu mereka sholat subuh tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Kemudian setelah itu baru pergi ke Arafah. Ya, nah semestinya seperti itu. Semestinya seperti itu. Tetapi pada pelaksanaannya ada sebagian jamaah haji yang tanggal 8 masih di Mina. Ya, apa? Masih di hotelnya masing-masing. Kemudian setelah itu malam tanggal 8 mereka langsung ke Arafah, tidak ke Mina. Nah, ini tidak mengapa, karena para ulama mengatakan mabit tanggal 8 Zulhijjah di hari tarwiyah tidak wajib. Tetapi kalau seandainya mabit di sana lebih utama karena mengerjakan seluruh sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, sebagian para pelaksana ibadah haji itu para travel-travel tersebut, kenapa mereka langsung tanggal 8 malam Zulhijjah hari tarwiyah dari hotelnya dari Mekah misalkan langsung ke Arafah ya, agar tidak macet. Itu salah satu sebabnya. Maka kita katakan tidak mengapa. Ya, hajinya sah, wallahu a'lam. Naam.
1: Barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan nasihat yang bermanfaat. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan hamba Allah di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone.
1: Silakan pertanyaannya.
3: Ya, saya mau tanya Ustaz.
1: Ya.
3: Yang mana lebih utama itu Ustaz? Ketika kita puasa dari hari pertama Zulhijjah sampai 9 atau cukup cukup tanggal 9-nya saja, yang mana lebih utama Ustaz?
1: Ya, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Ustaz kami persilakan, Fadhil Ustaz.
0: Yang perlu didudukan dulu adalah yaitu bolehkah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah? Maka jawabannya boleh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melakukannya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Zulhijjah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa pada hari 9 Zulhijjah. Maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, ini hadis yang disebutkan dari Hunaidah bin Khalid dari salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Zulhijjah. Beliau berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah, 1 sampai 9. Ya. Kemudian itu satu. Yang kedua, berpuasa termasuk amal saleh dan memperbanyak amal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah sangat dicintai dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa termasuk amal saleh, maka sangat dianjurkan untuk beramal saleh, untuk berpuasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Baik. Kalau ditanya mana yang lebih utama, tanggal 9 saja puasanya atau tanggal 1 sampai tanggal 9? Maka jawabannya tentunya yang lebih utama yang lebih banyak ibadahnya. Ya, tentunya yang lebih utama yang lebih banyak ibadahnya yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Tetapi semuanya sunnah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah dia sunnah, tanggal 9-nya saja juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu alam.
1: Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami berikan kesempatan kembali, silakan. Ya, halo.
4: Halo, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
4: Bapak Khairun.
1: Khairun, mohon maaf dikecilkan saja ya volume televisi atau volume radionya. Oh. Karena masuk kembali ke stasiun ya. Kami, Pak. Mohon maaf.
4: Oke. Ya. Ya, sekarang sudah.
1: Kecilkan lagi, Pak. Sudah.
4: Ya. Oke. Okay, ya. Dari Bapak Khairun di Cilacap.
1: Silakan, Pak.
4: Saya mau bertanya pada Ust. Alhamdulillah, saya selalu Khairun sebelumnya.
1: Iya.
4: Begini, Ust, saya mau nanya tentang bagaimana hukum yang tidak boleh memotong sama kuku itu dilakukannya semenjak masuk ke bulan Zulhijjah. Apakah semenjak membeli hewan kurban? Kadang kita membeli hewan kurban itu sebelum bulan Zulhijjah. Ya. Seperti itu.
1: Baik.
4: Ya, jadi apakah itu apa namanya?
1: Hitungannya.
4: Yang hitungannya. Jadi mulai enggak boleh memotong kuku itu atau rambut atau di tubuh kita itu sebelum bulan Hijjah atau setelah kita berniat atau setelah kita membeli hewan kurban, yang paling pokok demikian.
1: Ya.
4: Jadi terima kasih sebelumnya.
1: Iya.
4: Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz.
0: Jazakumullah khairan kepada Bapak yang bertanya. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam petunjuknya. Jawabannya adalah kita lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi dari Ummu Salamah, ibundanya orang beriman, Ummul Mukminin, sahabat Nabi radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, jika kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhahya, salah seorang dari kalian ingin berkorban, fala ya'khudhanna min sya'lihi syai'a, maka jangan sekali-kali dia mengambil sedikit pun." Maka pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah memulai, tidak boleh memotong kuku, memotong rambut ketika dia masuk awal bulan Dzulhijjah. Ketika dia masuk awal bulan Dzulhijjah dan dia ingin berkorban, maka tidak boleh memotong kuku, memotong rambut. Sekarang begini kejadian. Kalau seandainya saya membelinya di bulan Dzulqa'dah, ya, membelinya bulan Dzulqa'dah, apakah motong, tidak boleh memotong rambut, memotong kukunya pada bulan Dzulqa'dah? Tidak. Dari mulai awal bulan Dzulhijjah. Satu keadaan. Keadaan yang kedua, saya asalnya tidak ada niatan untuk berkorban. Lalu setelah itu, tanggal sekarang ini, misalkan tanggal 8 Dzulhijjah sekarang ini, baru saya punya niat dan punya biaya untuk membeli hewan kurban. Maka kapan saya tidak boleh memotong? Maka jawabannya adalah ketika sudah Anda membeli hewan kurban tersebut, sehingga Anda sudah niatkan bahwasanya Anda akan berkorban, yang awalnya tidak ada niatan. Tapi Ustaz, dari tanggal 1, tanggal 2 saya kemarin motong kuku, motong rambut. Maka jawabannya tidak mengapa, karena awalnya memang tidak ada niatnya. Ya, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Naam.
1: Naam Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikut kami bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk. Ustadz, bagaimana dengan puasa tarwiyah? Bolehkah kita mengerjakannya? Dari Saldi di Jakarta. Silakan Ustadz.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Saldi di Jakarta. Jawabannya adalah, kalau ditanya tentang berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah yang bertepatan pada hari tarwiyah, 8 Dzulhijjah disebut dengan hari tarwiyah, maka jawabannya boleh, karena dia beramal saleh. Dia termasuk amal saleh, dan amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sangat dianjurkan. Cuma yang jadi masalah adalah ketika ada sebuah keyakinan, anggapan di dalam hati bahwasanya ada keutamaan tersendiri pada tanggal 8 Dzulhijjah, berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah hari tarwiyah, ada keutamaan tersendiri, maka saya belum tahu ada dalil sahih yang menunjukkan keutamaan tersendiri berpuasa tanggal 8 Dzulhijjah. Ingat ya, yang kita bicarakan adalah bukan puasanya. Puasanya silahkan berpuasa, bahkan dari tanggal 1 silahkan berpuasa sampai tanggal 9. Cuma yang jadi masalah adalah keutamaan tersendiri dari puasa tanggal 8 Dzulhijjah, bla bla bla bla. Akhirnya dianggap puasanya tanggal 8 kemudian tanggal 9. Ya, maka ini memerlukan dalil khusus, ya, dan belum ada dalil khusus akan hal itu. Wallahu a'lam. Naam.
1: Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Berikut kami bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada petunjuk dari para salaf atau dalil yang mengatakan kalau hari Arafah kita harus saling meminta maaf? Silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pengkhususan minta maaf hari Arafah memerlukan dalil. Minta maaf atas kesalahan adalah salah satu sifat muslim yang utama. Tetapi pengkhususannya pada hari Arafah belum ada dalil. Sebagaimana juga pengkhususan minta maaf pada hari Idul Adha, Idul Fitri, maka belum ada dalil. Ya. Jadi orang meminta maaf ketika dia merasa salah, maka sifat dan akhlak seorang muslim yang baik adalah dia minta maaf atas kesalahannya. Maka itu balik. Tetapi ketika ada pengkhususan, maka memerlukan dalil, dan pada hal ini belum ada dalil. Allahu a'lam. Naam.
1: Baik. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami berikan kesempatan kembali. Silahkan. Silahkan. Halo.
5: Halo.
1: Ya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak. Siapa ini? Di mana?
5: bantuin.
1: Ya silahkan Pak pertanyaannya.
5: Izin bertanya. Apakah ada bacaan khusus untuk memotong kurban itu, sembelihan?
1: Bacaan khusus untuk memotong sembelihan itu ya Pak ya, apakah ya. Ada? Oh ya.
5: Iya. Jelaskan ya.
1: Ya Pak.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ahibati hafizakumullah ta'ala. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa sallam bahwasanya apabila seseorang ingin menyembelih maka dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hadis Anas bin Malik, kemudian hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama wa kabbar, beliau mengucapkan bismillah Allahu akbar, ya bismillah Allahu akbar, kemudian boleh mengucapkan hadza lak, ini adalah milik engkau ya Allah subhanahu wa ta'ala, minni wa an ahli baiti, atas namaku dan atas nama keluargaku. Jadi begitu cara membaca ketika seseorang atau membaca bacaan ketika seseorang mau menyembelih, maka dia ucapkan bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, kemudian ini adalah milikmu atas namaku dan nama keluargaku. Bismillah Allahu Akbarnya silakan pakai bahasa Indonesia. Kemudian ini adalah milikmu pakai bahasa silakan pakai bahasa Arab. Kemudian ini adalah milikmu dan atas namaku dan atas nama keluargaku silakan berbahasa Indonesia jika tidak mampu dengan bahasa Arab. Boleh juga mengucapkan Allahumma taqabbal minni wa min ali baiti, ya Allah terimalah dariku dan dari keluargaku. Nah itu boleh juga karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengucapkan itu, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, ya Allah terimalah dariku dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, Allahu a'lam.
1: Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk, baik itu dari pesan singkat maupun via telepon. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk memahaminya. Dan nampaknya pertanyaan Bapak tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita Ustaz. Sebelum kami akhiri perjumpaan ini, mohon diberikan ikhtitam. Fadhal Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ada tambahan sebagai penutup yang ingin saya sampaikan. Ketika kita membaca tadi hadis tentang keutamaan hari Arafah, di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin aktsara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafah, wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah." Fayaqulu ma arada haula, yang artinya tidak ada hari-hari yang paling banyak Allah subhanahu wa ta'ala memerdekakan di dalamnya hamba dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Kemudian Allah mendekat, ini berarti tetapnya sifat dekat, sifat mendekat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yubahi bihimul malaika, kemudian Allah membanggakan orang-orang yang berwukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Ini berarti menunjukkan tetapnya sifat membanggakan Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya. Dan kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah, maka kita menetapkan sifat-sifat tersebut. Sifat Allah mendekat, sifat Allah turun, sifat Allah membanggakan, sifat Allah tertawa, kita tetapkan sesuai dengan dalil dan kita tidak boleh menanyakan bagaimana. Dan inilah akidahnya para ini akidahnya Nabi Muhammad SAW, akidahnya para sahabat, akidahnya para tabi'ut tabi'in. Lihat perhatikan sekarang saya bacakan perkataan Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala. Sebagaimana perkataan beliau ini dinukil di dalam kitab Dar'u Ta'aridin Aql wa Naql. Ya. Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah seorang tabi'i yang belajar dengan sahabat. Sahabat belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Laisa lana an natawahhama fillahi kaifa wa kaif." Tidak boleh kita menyangka tentang zat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana li'anna Allah wasafa nafsahu fa abla, karena Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya dan Allah telah benar-benar jelas menyebutkan sifat tersebut. Allah berfirman, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Fala sifata ablaghu mimma wasafa Allah azza wa jalla bihi nafsahu. Maka tidak ada sifat yang paling terang dibandingkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sifati atas dirinya. Wa kullu hadha an-nuzulu wadh-dhahiku wa hadhihi al-mubahah wa hadha al-ibtila'. Fa kama syaa an yanzil wa kama syaa an yubahi wa kama syaa an yattali' wa kama syaa an yadhhak falaysa lana an natawahhama anna kayf wa kayf. Maka seluruh sifat-sifat ini, sifat Allah turun dari langit, dari ke langit dunia, ya, turun ke langit dunia, sifat Allah tertawa, sifat Allah membanggakan, sifat Allah melihat, maka sebagaimana Allah berkehendak ingin turun, sebagaimana Allah berkehendak ingin membanggakan, sebagaimana Allah berkehendak ingin menilik, melihat, sebagaimana Allah berkehendak ingin tertawa, maka tidak boleh bagi kita untuk menyangka bagaimana ya. Wa idza qala lakal jahmi, dan apabila ada yang mengatakan seorang yang mengikuti pendapatnya Jahm bin Safwan, mengatakan kepadamu Jahm bin Safwan, dia berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditunjuk. Ya. Ana, kalau ada seorang Jahmi yang mengikuti pendapat Jahm bin Safwan yang dikafirkan oleh para ulama, ana ukaffiru bi rabbin atau ana akfuru bi rabbin yanzilu an makani. Kata si Jahmi ini yang mengikuti pendapat Jahm bin Safwan, aku kafir dengan Rabb yang turun dari tempatnya. Maka qul anta, katakan anda wahai ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti nabi, para sahabat, para tabi'in, ana u'min bi rabbin yaf'alu ma yasha, aku beriman dengan Rabb Allah jalla fi'ula yang berbuat sekehendak. Jawaban yang sangat mudah. Jadi jangan terkecoh yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, itu tidak rasional. Maka kita katakan rasional menurut nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Karena sesuai dengan dalil dari Al-Quran, hadis Rasul, dan juga ijma' para ulama salaf. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hari yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita agungkan asma Allah dalam persatuan dan ketakwaan. Yayasan As-Sunnah Lombok dan DKM Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka Lombok Timur mengundang Anda sekeluarga untuk menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Catat waktu dan tempatnya. Hari dan tanggal, Rabu 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Waktunya pukul 7 Wita tepat. Tempat, halaman Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka, Lombok Timur. Imam dan Khatib, Ustadz Sofyan Bafin Zen Hafidhahullah. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Yang artinya adalah, sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Lalu mereka mengatakan, betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat, dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntu min qablihi laminas sakhirin, dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kita akan masuk ke tanggal 9 Dzulhijjah, yang merupakan hari yang sangat mulia. Dan kita yang tidak berhaji disunnahkan untuk puasa. Maka dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saum yaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah. Faqala yukaffiru sanatal madhi wal baqiyah. Puasa Arafah mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga di dalam hadis atau asar dari Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair berkata, sa'ala rajulun Abdullah bin Umar an saum yaumi Arafah. Seorang bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang puasa Arafah. Faqala, kunna wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'diluhu bi saumi sanatain. Kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggapnya seperti puasa 2 tahun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang hasan. Maka jangan terlewatkan dan jangan lupa makan sahur dan bangunkan keluarga untuk makan sahur. Wallahu ta'ala ala wa alam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta, dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Amalan yang kedua itu memperbanyak doa. Dan pendapat yang lebih kuat, doa juga dianjurkan bagi siapa yang tidak menunaikan ibadah haji. Bagi siapa yang tidak menunaikan ibadah haji. Di hari Arafah, dia dianjurkan untuk memperbanyak doa. Berdasarkan keumuman hadis, khairud du'a, du'a'u yaumi Arafah. Yang artinya, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Lihat disebutkan hari Arafah. Wa khairu ma qultu ala nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan zikir yang paling baik yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku mengucapkannya adalah zikir tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan pendapat yang lebih kuat, zikir ini pun lebih utama dibaca di hari Arafah. Bagi yang menunaikan ibadah haji dan juga dianjurkan bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Berarti amalannya tiga. Yaitu berdoa, kemudian berpuasa, kemudian berzikir. Di samping takbir mutlak yang sudah kita sebutkan.
1: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala.

Pendengar satu radio dimanapun Anda berada, segera kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Ikmal dan sekitarnya, serta daerah lain yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين.
5: إلا أصحاب اليمين.

سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء.
4: Doa setelah wudu.
5: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asik belajar, atau kamu sedang asik membantu orang tua? Kamu sedang asik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asik bermain? Atau kamu sedang asik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid.

0: tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir.

Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya.

dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad dengan sanad hasan.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad sahih.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 105.4 MHz. Satu Radio selalu setia menemani aktivitas Anda. Satu Radio bersatu di Al-Quran dan Sunnah.
1: Males bagi laki-laki sholat jamaah di masjid. Sholat jamaah di masjid wajib bagi laki-laki, kecuali karena uzur syar'i seperti sakit atau hujan dan lain sebagainya. Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada sholat isya dan subuh. Sangat berat sekali, seberat-berat sholat bagi orang munafik sholat isya dan subuh ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan, antum mau jadi perempuan, ya tentunya sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung berbondong-bondong laki-laki muslim sholat 5 waktu di masjid seperti hari Jumat, kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak. Karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman, tidak kufur, tidak. Tapi ini nifak amali. Dan ini yang, penyakit ini yang banyak ya ini terjangkit kaum muslimin, penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Masa kita laki-laki sholat di rumah sama perempuan-perempuan? Malu. Laki-laki itu disifatkan dengan gagah. Dengan berani. Melangkahkan kakinya ke masjid. Sholat berjamaah di masjid. Kalau sunnah ini satu saja mendapat tempat di hati kaum muslimin, Allah akan muliakan mereka. Tinggilah mereka. Rendahlah orang-orang kafirin. Sekarang masjid, subuh berapa sab? Rata-rata ya kan? Berapa sab? Ada seperti ini? Enggak ada. Padahal kiri kanan depan belakang puluhan ratusan rumah-rumah kaum muslimin. Dalam satu keluarga ada berapa laki-laki. Bahkan yang lebih ajib lagi, orang-orang tua justru ke masjid. Lihat orang-orang tua yang di bawah umurnya gak ke masjid. Tidur, salat di rumah. Kita lihat ya orang-orang tua kan. Orang tua di usia 70, melangkahkan kaki ke masjid. Allahu Akbar. Kau yang muda, yang usia 30, 40, malu. Seperti wanita. Itu sifat orang munafik. Dan itu harus dihilangkan dari kaum muslimin. Dan itu mengerikan bagi orang-orang kafirin. Melihat kaum muslimin memenuhi masjid-masjid mereka. Di 5 waktu sholat. Luar biasa. Karena mereka mengikuti sunnah Nabi mereka. Mengikuti manhaj Nabi mereka. Sholat laki-laki di masjid. Kecuali karena uzur syar'i. Bahkan hatta sebagian kaum muslimin yang sakit apa berusaha, masing berusaha, walaupun mereka dapat uzur, masing berusaha ke masjid untuk sholat di masjid. Cinta kepada masjid, cinta kepada masjid. Allahu Akbar. Ini sunnah yang azimah, syiar Islam yang besar. Laki-laki kaum muslimin sholat di masjid.
0: Inilah Satu Radio 105.4 MHz.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, yang artinya antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya, sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, panggilan ke Tanah Suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bakinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LCMA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustaz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di Tanah Suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagiknyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, bagi Anda yang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, menginginkan cita-cita yang mulia agar terwujud segenap harapan kebaikan di dunia ini, terutama di akhirat kelak, maka jalan terbaik bagi seorang mukmin untuk mewujudkannya adalah di samping ikhtiar dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memintanya kepada Allah tabaraka wa taala. Dan di bulan Dzulhijjah yang mulia ini ada satu hari di mana hari tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap permintaan kita. Hari tersebut adalah hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, khairud du'a'i doa'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Dan kata para ulama, ini juga berlaku bagi kita, baik kaum muslimin, orang-orang beriman yang tidak sedang melakukan wukuf di Arafah. Untuk itu, hendaknya kita memperbanyak doa pada hari tersebut, memanjatkan apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, cita-cita kita, harapan kita, kemudian kebaikan-kebaikan yang kita harapkan untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, semua kita panjatkan dalam doa di hari yang mulia tersebut. Kumpulkanlah segenap harapan, tulis apa yang kita inginkan agar bisa terwujud, yang kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya, kemudian mintalah pada hari tersebut kepada Allah tabaraka wa taala. Upayakan untuk berdoa yang sifatnya umum, kebaikan yang sifatnya umum. Seperti doa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kami anugerah, kebaikan di dunia ini. Ya. Demikian pula di akhirat, berikan kami kebaikan. Ini mencakup semua jenis kebaikan yang kita butuhkan di dunia maupun di akhirat. Dan khusus di akhirat kelak, ada doa untuk memohon perlindungan dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk memperbanyak doa di hari Arafah tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di antara jutaan manusia yang ada di Arafah, ada seseorang yang mengangkat tangannya lalu berdoa dengan penuh kekhusyuan dan kesyahduan. Ternyata dia sedang mendoakan orang tuanya, sosok yang selama ini berjuang untuk kebaikan dia. Ternyata orang tuanya belum muslim, hadirin. Maka dia doa kepada Allah agar Allah kasih hidayah ke orang tua sehingga masuk ke dalam Islam. Dia doa dari lubuk hati. Dia biarkan air matanya satu demi

0: sosok yang selama ini berjuang untuk kebaikan dia. Ternyata orang tuanya belum muslim, hadirin. Maka dia doa kepada Allah agar Allah kasih hidayah ke orang tua sehingga masuk ke dalam Islam. Dia doa dari lubuk hati. Dia biarkan air matanya satu demi satu menetes. Terus dia minta kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kita tahu bersama-sama, wukuf tuh sampai maghrib. Dan biasanya jamaah haji sampai sebelum maghrib itu udah siap-siap mau berangkat ke Muzdalifah. Begitu juga dengan tenda beliau dan beliau sendiri sudah mau siap-siap ke Muzdalifah. Ketika beliau lagi duduk, tiba-tiba teleponnya berdering. Lalu dia lihat layar, ternyata nama yang paling dia sebutkan pada siang hari itu. Nama yang paling berjasa dalam kehidupannya, nama orang tuanya. Dia angkat, hadirin, khawatir ada sesuatu di kampung halaman. Lalu betul, suara yang selama ini dia kenal, sosok yang dia sayangi. Lalu suara itu mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang tuanya masuk Islam, hadirin. Itu dia nangis, hadirin, di situ nangis. Dia sujud kepada Allah. Jangankan dia, hadirin, temennya nih sujud nangis. Itu satu tanda takdir kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Dibayar kas di Arafah.
0: Belum sampai Muzdalifah, belum berangkat ke Muzdalifah, hadirin. Dia belum rayu orang tuanya, ayo masuk Islam, enggak. Itu tiba-tiba orang tuanya nelfon, terus ngucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus satu tanda nangis tuh. Kita yang mungkin punya orang tercinta, kita belum dapat hidayah, udah belum kesana, terus minta sama Allah. Kita belum berdoa di sana, mungkin dengar cerita gini aja, perasaan aja gimana. Gimana kita yang ada di sana? Luar biasa, hadirin. Itu Arafah, itu sensasinya. Kebayar. Al-Hujjaj wal-Umar wafdullah da'ahum fa'ajabu fasa'aluhu fa'atahum.
1: Allah mengundang mereka, mereka datang tuh. Apa balasannya? Balasannya, apa yang mereka minta Allah kasih di sana.

0: الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita agungkan asma Allah dalam persatuan dan ketakwaan. Yayasan As-Sunnah Lombok dan DKM Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka Lombok Timur mengundang Anda sekeluarga untuk menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Catat waktu dan tempatnya. Hari dan tanggal, Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Waktunya pukul 7 Wita tepat. Tempat, halaman Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka Lombok Timur. Imam dan khatib, Ustadz Sofyan Bafin Zen Hafidhahullah. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala

sa'ama yazirun, yang artinya adalah sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Lalu mereka mengatakan, betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat. Dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntu min qablihi laminas sakhirin, dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala.

0: suratul Furqan dengan bahasa-bahasa yang tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan kepadaku, kata Umar. Jadi bacaannya Hisham tidak sama dengan apa yang didengar oleh Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Umar? Fakittu usawiruhu fis shalah. Hampir aku tarik dia, kata. Ini Umar ini tidak bisa lihat macam-macam nih, Pak. Ya, hampir aku apa tak tarik Hisham ibn Hakim ini. Fatasabbartu hatta sallam. Akhirnya aku tunggu dia sampai salam. Umar sabar menunggu sampai apa? Sampai salam. Sampai di salam ditunggu dia. Baik. Hatta sallama falababtuhu biridaihi. Maka aku tarik lehernya dengan menarik selendang yang ada pada punggungnya. Aku tarik dia supaya jangan dipergi nih, Hisham. Faqultu man aqra'aka hadhihi surah allati sami'tuka taqra'. Umar tanya dia, siapa yang mengajarkan engkau bacaan yang tadi, yang kau gunakan tadi baca itu? Siapa ngajarin engkau? Qala aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hisham mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan aku seperti itu. Faqultu kadzabta. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kadzabta di dalam bahasanya orang-orang terdahulu bukan artinya engkau bohong. Nah, ini bahasa mereka ya. Bukan bohong kamu, bukan. Kadzabta ya khata'ta, jangan kamu salah dengar mungkin ini. Nah, itulah maknanya. Ya. Itu makna dalam bahasa zaman mereka. Kadzabta artinya apa? Engkau salah, tidak begitu gitu. Ya, aqra'aniha ala ghairi ma qara'tu. Kenapa? Karena aku dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti apa yang ku baca ini. Jangan-jangan ku salah ini. Fantalaqtu bihi aquduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar? Akhirnya aku giring dia, Hisham ibn Hakim, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu inni sami'tu hadha yaqra'u suratul Furqan ala hurufin lam tuqri'niha ya Rasulullah. Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini Hisham bin Hakim membacakan surat Al-Furqan dengan bahasa yang tidak pernah engkau bacakan kepadaku. Faqal arsilhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, lepas dia dulu. Ini dia pegang terus sama siapa? Umar. Lepas dulu dia, katanya. Arsilhu. Iqra ya Hisham. Lu apa? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sekarang Hisham coba baca. Faqara al-qira'ah allati sami'tuhu. Maka Hisham ternyata membaca persis seperti apa yang didengar oleh Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzalika unzilat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya memang seperti ini turunnya. Datang dari siapa? Allah azza wa jalla. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra ya Umar. Ya. Jadi yang pertama yang membaca siapa? Hisham. Faqra al-qira'ah allati sami'tuhu. Dia baca seperti yang didengar oleh Umar radhiyallahu anhu di saat Hisham menjadi imam begitu. Sekarang gantian Umar yang baca yang tidak sama dengan yang didengar oleh siapa? Hisham. Begitu Umar baca, faqara'tu qala kadzalika unzilat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oh, memang seperti ini juga turunnya. Inna hadzal Qur'an unzila 'ala sab'ati ahruf. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan dengan berapa bahasa? 7 bahasanya orang Arab. Yaitu yang merupakan semuanya sinonim semua. Bukan antonim ini. Sinonim semua. Ya, persamaan semua. Cuma beda kabilah, beda apa? Beda bahasa dengan maksud yang sama. Faqra'u ma tayassara minhu. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bacalah yang mudah kalian pakai membaca. Baik. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa mengambil banyak faedah. Yang pertama, fihi tathabbut as-sahabah radhiyallahu anhum amma ruya aw amma qila 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menerangkan kehati-hatian sahabat terhadap segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Hisham mengatakan, oh seperti ini aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar tidak puas. Diapakan dia? Digeret. Ayo ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut ya, kehati-hatian, cross check ya, perlu divalidasi keabsahan kebenarannya kalau itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua dari hadis ini, wa fihi bayan shiddati Umar radhiyallahu an ala al-haq. Hadis ini menjelaskan ketegasan Umar radhiyallahu anhu di atas kebenaran. Jadi itulah sebabnya sampai beliau radhiyallahu an, wa ma salaka Umar fajjan illa wa salaka syaitanu fajjan akhar. Kalau Umar berjalan dari satu gang, setan pun tidak berani berjalan dari gang itu pindah ke gang sebelah. Syadid alal haq, tegas di atas kebenaran. Ini ya, begitu didengar dengan baca dari kalian semut tarik dia katanya. Tapi apa, aku tahan diri sampai salam katanya. Selesai salam, falababtuhu wa biridahi, aku tarik selendangnya supaya jangan dilari katanya. Ya. Faedah berikutnya, wa fihi bayan fadlul Quran. Hadis ini menjelaskan keutamaan kitab Allah Azza wa Jalla. Dan Al-Quran merupakan kalam Allah, bukan ucapan makhluk. Buktinya ucapan Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai Allah Azza wa Jalla turunkan sabati ahruf, 7 bahasa. Sekiranya itu ucapan manusia, di zaman itu lagi loh para hadirin, belum tentu dia bisa menguasai seluruh bahasa kabilah. Yang mana mereka dikatakan ummi, orang-orang yang buta huruf. Tapi ini benar-benar kalam Allah Azza wa Jalla. Faedah berikutnya, wa fihi bayan anna al-Qur'ana munazzalun min 'indillah 'azza wa jalla. Al-Qur'an itu turunnya dari Allah 'azza wa jalla. Turunnya dari atas, dan ini menunjukkan Allah di mana? Allah di atas. Bukan di mana-mana. Faedah berikutnya dari hadis ini. Hadis ini menerangkan min hikmati inzalil Qur'an 'ala sab'ati ahruf. Hikmah diturunkan Al-Quran dengan 7 bahasa itu. Tapi ingat, bukan semua Al-Quran, beberapa kalimat saja. Apa hikmahnya para hadirin rahmati Allah azza wa jalla? Ada dua hikmah. Pertama at-taisir, memberikan kemudahan. Kenapa? Kabilah ini belum tentu bisa bahasa kabilah yang lain zaman dahulu loh. Ya. Dan kabilah ini belum tentu ketika memakai bahasa yang lain fasih mengucapkan. Ya. Sekarang ya, orang Inggris mau bahasa Sasak, belum tentu dia fasih bahasa Sasak meskipun sekian lama. Maka ini satu kemudahan hikmah dari Allah Azza wa Jalla, taisir, kemudahan. Kemudian yang kedua, annal ahrufus sab'ah, tujuh huruf di sini bukan maksudnya al-qiraat, cara membaca yang terkenal zaman sekarang ini, ya, membaca hurufnya, bukan ya wadduhai wadduha, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya tadi apa? Bahasa. Ya. Dengan bahasa Quraisy ada, dengan bahasanya Hudzail ada. Jadi kabilah masing-masing punya bahasa tersendiri dalam beberapa kalimat yang mana kesemuanya itu bermakna yang sama. Sama sekarang kita Lombok Timur, Lombok Tengah, ada kalimat yang mafhum semua satu. Tapi ada juga kalimat yang berbeda. Ini dia ya penjelasan tentang hikmah unzila al-Qur'an ala sab'ati ahruf. Al-Qur'an diturunkan dengan tujuh huruf, maknanya tujuh apa? Tujuh bahasa, bukan tujuh qira'ah atau cara membaca. Kemudian faedah berikutnya, asnadal qira'ata ilaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan bacaan itu kepada siapa? Makhluk. Faqra ma tayassar, baca wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang salat, apa yang mudah. Jadi Allah azza wa jalla atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan bacaan itu kepada siapa? Hamba. Ini menunjukkan bahwasanya membaca itu perbuatan siapa? Perbuatan makhluk, disifati dengan mudah. Dan tentu ini berbeda-beda dari satu orang ke orang lain. Adapun yang dibaca itu adalah kalamullah azza wa jalla. Dan ini dimaksud oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi beda kalamullah dengan perbuatan makhluk. Kita yang membaca diberikan kemudahan oleh Allah azza wa jalla, itu perbuatan kita. Adapun yang kita baca dari kalamullah azza wa jalla, itu adalah sifat Allah azza wa jalla, bukan makhluk sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Baik, bab berikutnya.
1: Bab Allah
0: Subhanahu wa ta'ala
1: al-dhikr fa'ala min
0: muyassar.
1: Muqalu muyassar.
0: Muhayya. Naam.
1: Qala Mujahid, yassarna al-Qur'an bi lisanika, hawwana qira'atahu 'alayka. Wa qala Mas'ud wa Rabb, walqad yassarna al-Qur'an lidh-dhikri wa hal min mudhkkir. Qala hal min talib 'ilmin fa yu'an 'alayhi. Qala haddathana Abu Muhammad, qala haddathana Abdul Wahid, qala Yazid, qala haddathani Mutarrib ibn 'Abdillah 'an Umar, qala qultu ya Rasulullah, بما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له.
0: طيب. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى باب فرمان الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Kami telah permudah Al-Quran للذكر, untuk diingat. Apakah ada yang mau berpikir, berusaha untuk menghafalnya dan mengingatnya? Nabi SAW juga bersabda, kullun muyassarun lima khuliqala. Setiap orang dipermudah sesuai dengan takdirnya. Setiap orang dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla kehidupannya sesuai dengan takdirnya ay muhayya, muyassarat ya muhayya, dia siapkan. Mujahid ibn Jabr al-Makki berkata, yassarna al-Qur'an bilisanika, kami mudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu. Hawanna qira'atahu 'alaika, kami mudahkan engkau membacanya. Kemudian Matar al-Warraq mengatakan tentang firman Allah, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min muddakir? Qala hal min talib 'ilm fa yu'anu 'alaih? Adakah yang mau belajar akan dibantu untuk belajar? Baik. Hadirin rahmatullah azza wa jalla. Al-Hafidz

0: Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan ayat ini, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri ay sahhalna lafzahu, kami mudahkan lafaznya, wa yassarna ma'nahu, kami gampangkan artinya bagi yang ingin berpikir, bagi yang ingin belajar. Kalian ya, orang-orang barat, orang-orang kafir begitu cepat dia menerima Islam ketika mendengar Al-Qur'an. Kenapa? Allah Azza wa Jalla benar-benar mudahkan. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, para hadirin, "Laula anna Allah yassarahu." Andai kata Allah tidak mudahkan Al-Qur'an ini, ala lisanil adamiin, untuk diucapkan oleh seluruh manusia ini, mastata'a ahadun minal khalqi an yatakallama bi kalamillah, enggak ada yang mampu berbicara dengan kalamullah itu. Karena ini ucapan siapa? Ucapan Allah. Ucapan Allah. Tapi masya Allah, anak-anak kecil begitu mudahnya ya mencerna, membaca Al-Qur'an, apalagi dengan metode-metode yang ditemukan lagi sekarang untuk mempercepat bacaan Al-Qur'an, mempercepat lagi apa, hafalan Quran. Ya, itu tidak didapatkan pada ilmu-ilmu yang lain. Ya, ilmu yang lain harus profesor sudah. Ini enggak, anak-anak kecil baru berapa tahun, belum bisa baca saja diapalin bisa. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, andai kata Allah tidak mudahkan di lisannya anak Adam ini untuk membaca Quran ini, enggak ada yang mampu untuk membacanya. Kenapa itu? Kalamullah Azza wa Jalla. Dan ini hikmah disebut dalam surat ini, para hadirin. Yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Ya, kami mudahkan Al-Qur'an untuk zikir dalam suratul Qamar, dalam beberapa ayat. Ya. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Satu bunyinya. Ya, suratul Qamar ayat 17, kemudian 22, kemudian 32, 40. Diulangi oleh Allah Azza wa Jalla sampai 4 kali. Yang sebelumnya surat Ad-Dukhan ayat 58, fa innama yassarnahu bilisanik, kami mudahkan Quran itu dengan bahasamu ya Muhammad. Dengan bahasa. Ya, ada pun lihat Taurat, Injil, lelah orang belajar bahasa Ibrani. Ya. Tapi Al-Quran, orang manapun, alif, ba, semua sama, gampang. Kenapa? Ini kalamullah, Allah yang menjadikanmu mudah. Namanya Allah Azza wa Jalla menjadikan mudah. Adakah yang sulit? Tidak ada. Fahal mimuddakir, adakah yang mau berpikir, merenungi kitab Allah Azza wa Jalla, yang Allah mudahkan untuk dihafal, dimudahkan untuk dipahami. Baik. Kemudian dikatakan oleh Mujahid, yassarnal Qur'an bilisani. Tafsir dari ayat itu, kami mudahkan Qur'an dengan bahasamu, ayahawanna qira'atahu alaih. Kami mudahkan bagimu untuk membacanya Muhammad, bukan saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi siapapun. Ya, siapapun. Maka dari sini maksud dari Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, anna hifdha kitabillah, maksud bab ini menghafal Al-Qur'an Al-Karim, memahami Al-Qur'an Al-Karim, wal itti'ad, mengambil pelajaran dari Al-Qur'an Al-Karim, membaca Al-Qur'an Al-Karim, itu semuanya pekerjaan siapa? Kita hamba. Ya. Yang minta kepada Allah Azza wa Jalla hamba itu untuk membantunya dan mempermudahnya. Jadi kita membacanya, kita menghafalnya, memahaminya, itu semuanya perbuatan hamba. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, kami permudah Al-Qur'an untuk dihafal. Nah, yang menghafal hamba, yang membaca hamba. Adapun yang dihafal dan dibaca kalamullah. Karena dia kalamullah, sebagaimana hubungannya dengan ucapan Ibnu Abbas, andai kata tidak dimudahkan oleh Allah, bisa kita? Enggak bisa, karena itu kalam siapa? Ah, sekarang kalau itu makhluk, insyaallah bisa kita. Tapi ini masalahnya kalamullah, Allah yang memberikan jaminan, Allah yang membantu kita. Ini maksud Imam Al-Bukhari meletakkan bab ini, bahwasanya menghafal Quran, memahami Al-Quran, mengambil pelajaran dari Al-Quran, membaca Al-Quran, ini semuanya perbuatan hamba. Adapun yang dibaca itu kalamullah. Karena dia kalamullah, dia susah, dia berat. Bayangkan Allah berbicara di hadapan malaikat, malaikatnya pingsan. Tapi karena dimudahkan, maka semua gampang untuk membacanya. Tapi adakah yang mau? Ini dia. Baik. Dengan demikian, ya, al-mahfuzul matlu, yang terjaga Al-Quran, yang dibaca, itu bukan perbuatan kita, itu adalah kalamullah azza wa jalla. Dan namanya berbicara itu sifat fi'liyah, sifat perbuatan disandarkan kepada Allah azza wa jalla. Lalu Imam Al-Bukhari rahimahullah taala membawakan satu riwayat. Qala haddatsana Abu Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar. Qala haddatsana Abdul Warith, telah menceritakan kepada kami Abdul Warith. Qala haddatsana Yazid, telah menceritakan kepada kami Yazid. Qala haddatsani Mutarrif bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Mutarrif bin Abdullah. An Imran, dari Imran radiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah fima ya'malul amilun. Kalau memang sudah ditetapkan ini masuk surga, ini masuk neraka, apa gunanya kita beramal di dunia? Qala kullun muyassarun lima khuliqalah, setiap orang dimudahkan oleh Allah sesuai dengan takdir yang diciptakan untuknya masing-masing. Jadi kita ini sekarang menjalani takdir, tapi ingat, takdir punya sebab. Takdir punya apa? Sebab. Ya, orang ditakdirkan masuk surga, Allah siapkan sebabnya mengerjakan amalan surga. Allah takdirkan seseorang untuk masuk neraka, Allah azza wajalla siapkan sebabnya susah untuk mengerjakan amal surga. Sebagaimana kenyang itu atau lapar itu obatnya apa? Makan. Ya. Dan sekarang kita katakan, apa mungkin Allah azza wajalla bisa mengenyangkan kita tanpa makan? Bisa. Kenapa tidak? Tapi Allah punya aturan, punya kehendak, segala sesuatu itu punya sekarang supaya hilang lapar ini mesti apa? Makan. Dan makannya pun tidak mesti makan apa? Makan nasi. Makan roti bisa kenyang, makan daging bisa kenyang, yang penting jangan makan batu saja. Baik. Kenapa? Kalau batu bukan sebabnya. Nah, dikatakan di sini, pertanyaan ini berulang-ulang datang kepada Rasulullah SAW dari banyak sahabat. Maka dijelaskan bagi mereka, Allah Azza wa Jalla Maha tahu siapa bakalan menjadi penduduk surga, siapa bakalan menjadi penduduk neraka sebelum mereka diwujudkan di dunia ini. Allah Azza wa Jalla sudah catat di azali. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam larang sahabat jangan bersandar kepada catatan tersebut, tidak beramal. Kenapa? Enggak mungkin gitu loh. Ya. Kasusnya seperti ini. Kita punya sawah. Ya, punya sawah. Punya sawah sekarang. Kita berharap dapat padi. Tapi enggak pernah ditanami. Memang itu sawah bisa ditanami padi, tapi tidak pernah berusaha mau nanam, mau nyuruh orang bisa dapat padi? Hah? Ya tidak dapat lah. Sekarang Allah siapkan surga, Allah siapkan neraka, tapi tidak pernah nanam untuk surga bisa dapat? Ya tidak dapat lah. Ya, yang ditanam neraka terus, ya itu dapatnya. Baik. Jadi jangan bersandar kepada takdir. Kenapa? Karena takdir itu enggak mungkin membawa kita kepada surga maupun neraka kalau tidak menjalani urutan takdir itu, jalurnya takdir itu, para hadirin rahmat Allah subhanahu wa taala. Kalau berfirman di dalam suratul Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang memberi dan bertakwa, membenarkan la ilaha illallah, kami mudahkan dia ke surga. Ada jalurnya. Wa amma man bakhila wastaghna. Siapa yang pelit, merasa cukup, kaya sudah, wa kadzdzaba bil husna, didustakan la ilaha illallah, didustakan Islam, didustakan surga. Fasanu yassiruhu lil usra, kami mudahkan masuk ke dalam neraka. Nah, jadi apa? Punya asbab, punya jalur-jalur. Baik. Jadi seolah-olah sahabat ini ya berpikiran, ya kalau sudah surga takdirnya ya tinggal nunggu aja gitu loh. Ya, mati masuk surga. Kemudian yang masuk neraka ini ya tinggal nunggu mati aja, masuk neraka terus. Nah, apa gunanya sekarang kita sungguh-sungguh beribadah kalau memang sudah catatan kita neraka? Ya. Kemudian ngapain capek-capek sholat kalau memang catatan masuk surga? Maka Nabi SAW jawab, i'malu, ayo berbuat. Fakulun muyassaru lima khuliqala. Hai, annalladhi kataba min ahli jannah sawfa yuhayyi lahu asbab amal ahli jannah. Orang yang disiapkan atau orang yang ditakdirkan masuk surga disiapkan oleh Allah sebab masuk surga. Enggak mungkin tidak pada hal tadi. Demikian juga orang yang akan masuk ke dalam neraka, dia sudah dicatat masuk neraka, pasti dia akan mengerjakan amalan yang memasukkan dia ke neraka. Jadi sekuatnya kita ajak dia masuk ke surga, yang enggak bakalan mau. Nah, mudah-mudahan kita orang-orang yang dimudahkan masuk ke dalam apa? Surga. Kenapa? Karena kita mau diajak belajar tauhid, belajar sunnah, menjauhkan kesyirikan-kesyirikan, mulai meninggalkan bid'ah-bid'ah, maksiat-maksiat mulai kita. Ini apa? Ini mudah-mudahan takdir kita baik pada zaman. Kenapa? Enak, mau gitu loh. Ya. Baik. Dari sini para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita bisa mengambil beberapa fawaid, faedah-faedah dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya annal a'mal, amalan-amalan yang baik, fahuwa au fahya min asbab dukhul jannah. Amal-amal kebaikan itu merupakan sebab untuk masuk ke dalam surga. Kama annal a'mal sayyi'ah, sebagaimana amal-amal buruk sebab masuk ke mana? Ke dalam api neraka. Faedah berikutnya dari hadis ini, anna qadar Allah azza wa jalla, takdir Allah azza wa jalla, takdir Allah azza wa jalla laha asbab, memiliki sebab. Dia tidak tercatat begitu saja dan dia tidak datang begitu saja, punya asbab. Maka lihat tentang hadis, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, wa yunsa'alahu fi athari, dipanjangkan umurnya, sambung. Ini sebab menuju takdir panjangnya umur. Ini sebab menuju takdir luasnya rizki. Apa? Silaturahim. Nah, berarti kalau tidak nyambung silaturahim, bisa panjang? Ya enggak bisa. Kenapa? Itu ditakdirkan. Kalau tidak nyambung, pendek. Kalau nyambung, panjang. Itu ditakdirkan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tahu? Hanya Allah. Karena kita tidak tahu, ayo berbuat. Dan andai kata tidak kita tahu takdir saya masuk surga, enggak mungkin juga Allah Azza wa Jalla membiarkan kita tidur-tidur. Kenapa? Takdir itu ada asbab yang menghantar kepadanya. Faedah berikutnya, anna taysir wal i'anata biyadillahi azza wa jalla, kemudahan dan bantuan berbuat baik itu semata-mata di tangan Allah azza wa jalla. Maka mintalah kemudahan kepada Allah azza wa jalla. Teruslah minta surga Allah subhanahu wa ta'ala. Teruslah minta bantuan kepada Allah azza wa jalla. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hayya lassalah, la hawla wala quwwata illa billah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Faedah berikutnya, annal 'abda lahu 'amalun. Hamba itu punya amalan. Hamba itu punya perbuatan. Hamba itu punya usaha. Yuyassara lahu, yang diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dengan amalan itu dia akan berhak mendapatkan balasan. Maka tergantung kita sekarang. Kita mengerjakan yang baik, maka kita akan dibalas dengan apa? Kebaikan. Kita mengerjakan keburukan, maka kita akan dibalas dengan apa juga? Dengan keburukan. Demikian pula yang membaca Al-Quran. Ketika dia membaca kitab Allah Azza wa Jalla, bacaannya itu perbuatan siapa? Perbuatan hamba. Dengan sebab itu, siapa yang dapat pahala, Allah atau kita? Kita hamba. Ya. Adapun yang kita baca, ini adalah kitab Allah, kalamullah, sifat perbuatan Allah. Allah berbicara dengannya, Allah yang mengucapkannya, diturunkan melalui Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mudahkan untuk dibaca, Allah mudahkan untuk dihafal. Nah, maka apabila seorang hamba mengingat kalamullah, membaca kalamullah, mengamalkan kalamullah, itu adalah perbuatan hamba, disandarkan kepada hamba. Dengan sebab itu hamba mendapatkan ganjaran, hamba mendapatkan pahala. Yang mana satu huruf berapa? 10. Iqra'ul Qur'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca Al-Qur'an. Fa innalaka bikulli harfin hasanah. Satu huruf dapat satu kebaikan, dilipat gandakan menjadi berapa? 10. La aqulu alif lam mim harf. Bukanlah alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu huruf. Berarti alif lam mim sudah berapa? 30. Saya kira demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Para hadirin rahmatullah azza wa jalla, semoga apa yang kita ambil bermanfaat dan ada waktu untuk kita bertanya jawab. Wallahu ta'ala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana hukumnya membuat makanan dalam rangka merayakan ulang tahun untuk dibagikan? Pertama, ulang tahun ini tasyabbuh bil kuffar. Ya, setiap tahun ulang tahun terus, ini menyerupai orang-orang kafir. Seharusnya kita menangis setiap tahun ditiba atau berakhir datang tahun baru. Kenapa? Karena umur kita semakin berkurang. Ya, umur kita semakin apa? Semakin berkurang. Allah ta'ala ala wa'alam. Kemudian tolong dasar dalil tentang Allah membuat secara langsung dengan tangannya. Bukan membuat, menyentuh. Ya, ini asar, isnaduhu sahih, sanadnya sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya, dikatakan asar dari Hakim Ibn Jabir, ukhbirtu anna rabbakum jalla wa ala lam yamassa biyadi illa thalathat asya. Aku telah diberitakan bahwasanya Rabb kalian tidak menyentuh ya apa-apa yang ada kecuali hanya tiga disentuh dengan kedua tangannya. Ya, yaitu gharasal jannah biyadihi. Satu riwayat al-Firdaus. Firdaus langsung disentuh oleh tangan Allah Azza wa Jalla. Ya, satu riwayat di sini gharasal jannah, jannah ditanami langsung dengan tangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, khalaqa Adam, Adam, ini jelas Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya? Hai iblis, apa menghalangi untuk bersujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku?
1: Kemudian al-fir al-akatabat Taurat biyadihi, Taurat langsung dicatat oleh Allah Azza wa Jalla dengan tangannya sendiri. Ini menunjukkan syarat kemuliaannya. Wallahu taala ala wa ala. Nah, ada lagi pertanyaan? Ya. Pertama, semuanya ditakdirkan. Tapi bagi orang kafir itu siksa dari Allah Azza wa Jalla. Sama kasusnya seperti ta'un zaman dahulu, wabah yang mematikan. Rijsun wa azabun ila bani Israel, kata Nabi dalam Al-Bukhari Muslim, itu siksa bagi bani Israel. Ya, wallahu ta'ala ala wa ala. Kemudian di sini ada pertanyaan, hewan apa saja dibolehkan untuk dimanfaatkan di medan perang? Apakah boleh anjing, serigala atau semisalnya? Kita katakan dalam medan perang, ya, dibolehkan kita memanfaatkan anjing pengendus, hirasah, penjaga, boleh. Hatta tidak perang pun kalau anjing diperbolehkan untuk dimanfaatkan untuk penjagaan. Demikian juga untuk berburu. Tapi untuk dipelihara di rumah, ini siap-siap pahalanya tiap hari hilang segunung. Lamun beda yang pahala. Ya. Salat jenazah aja enggak pernah. Hadza wallahu taala ala wa ala. Naam. Sul. Ara pendek. Nah. Berhenti setiap ujung ayat. Baik, rakaat pertama satu surat, rakaat kedua satu surat. Bagaimana pengertian mudah? Kan tadi mudah artinya dimudahkan untuk dihafal, dimudahkan untuk difahami. Demikian juga di dalam sholat, mana yang bisa dibaca, bisa sul. Jadi boleh, misalkan orang hanya apa satu ayat saja, sudah. Itu kemampuannya. Orang tidak bisa pun, ya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Asal jangan dia enggak sholat. Ya, Allah taala ala wa ala. Om Polen. Apa? Seorang suami yang sangat kaya. Dia kawin diam-diam. La ilaha illallah, kawin diam-diam ya. Kawin siri dia ini. La ilaha illallah. Diberikan istrinya rumah seharga 2 miliar. Kemudian setelah 3 tahun itu akhirnya dia cerai. Setelah 3 tahun cerai, istri sirinya ini. Akhirnya rumah itu dijual sekarang 4 miliar. Oleh? Oleh suaminya. Siapa yang bawa uang nih? Suaminya membawa uang? Iya. Dibawa ke istri yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Hah? Istri tua ya. Ya, sambil minta maaf karena selama ini selalu menyakiti hati istrinya. Ya, ini hasil penjualan rumah. Ya. Kalau Apa katanya? La ilaha illallah. Ya, istrinya mengatakan, kenapa enggak 3-4 saja disimpan, karena biar banyak uangnya, hasil penjualannya. Apakah boleh orang kawin? Ada niat bisnisnya katanya. Pertama, Om Poleng, istrinya sudah dibelikan rumah. Berarti milik siapa rumah itu? Nah, enggak boleh itu. Itu haknya. Al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi thay'in. Orang yang kembali mengambil pemberiannya, taubahnya seperti anjing yang kembali memakan muntahnya. Ini hukumnya haram. Dan Imam Ahmad mengatakan, laisa lana mathlus su. Kita tidak punya perumpamaan yang buruk dalam agama. Jadi apa uang ini? Enggak boleh diambil sama dia. Harus dikembalikan kepada istrinya. Jelas, Om? Enggak boleh. Adapun kalau pertanyaannya boleh enggak nikah sambil niat bisnis, enggak ada masalah. Artinya bukan bisnisin istrinya. Dia bisnisnya. Bahkan apa? Orang dengan sebab dia menikah, Allah Azza wa Jalla berikan kekayaan. Tapi tidak ada hadis mengatakan tazawwaju fa innahunna ya'tina bil mal. Nikahlah kalian karena nikah itu mendatangkan harta. Itu bukan hadis itu para jemaah. Allah taala ala wa ala. Yang kedua, Om. Cincin Umar. La ilaha illallah. Apakah benar ya bahwasanya Umar punya cincin yang mana dikatakan ditulis kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai peringatan. Kita katakan bahwasanya ini sebagian mengatakan riwayat ini benar. Jadi dibuat di khatamnya itu, di cincinnya itu, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai peringatan. Ya, Allah taala ala wa alam. Naam, ada lagi pertanyaan? Haji Pak Tony?
2: Jarak antara Al-Qur'an dan Injil atau Taurat tersebut apakah ada tertentu?
1: Kalau jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 600 sekian tahun, berarti otomatis itulah dia perkiraan jaraknya. Cuma semua kitab Allah turunnya semuanya di bulan Ramadhan. Semua kitab Allah turunnya di bulan Ramadhan. Allah taala ala wa alam. Ya, Haji Sumardi.
3: Masalah kami dimudahkan kita membaca Al-Qur'an, Ustaz. Tapi jarang sekali kita mau. Kenapa? Tapi kalau membaca yang lain sangat kita mau. Apa makanan kita yang riba, apa?
1: La ilaha illallah. Baik.
3: Jadi akhirnya kita enggak mau
1: Al-Qur'an.
3: Mohon penjelasan.
1: Baik, kita jelaskan dia. Dikatakan oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu an, apa kata Utsman bin Affan radhiyallahu an? "Law tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamillah." Andai kata hati kalian bersih, dia tidak pernah kenyang untuk membaca kalamullah. Berarti apa? Hati kita yang perlu dibersihkan oleh Yesus Mardi. Saya kira demikian para hadirin rahmatillah azza wa jalla, apa yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Ya, nanti malam kita lanjutkan insyaallah di Masjid Aisyah. Adapun Senin depan saya minta izin tidak bisa hadir ya, karena dalam perjalanan pulang ya dari Makkah insyaallah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, inilah Satu Radio 105.4 MHz.

0: بعد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
3: Musim kebaikan sudah tiba, tetapi manusia masih saja lalai. Apa kita tidak mengingat firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran? Yang Allah katakan, wa yawma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan min nahar. Allah sebutkan di dalam surat Yunus, ketika orang-orang musyrikin dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla kelak di padang mahsyar, mereka akan merasakan hari-hari dunia ini hanya seperti satu jam saja. Kenapa kita tidak sabar dengan masa yang pendek untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita menganggap dia lama? Maka Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan, man istatala at-tariq, siapa yang menganggap jalan itu panjang, dha'ufa mashyuhu, maka dia akan berjalan tertatih-tatih.
4: The Muslim Radio Station Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan bagi para calon mahasiswa dan mahasiswi yang mendambakan pendidikan Islam berkualitas. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok melalui Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan Ma'had Ali As-Sunnah dengan bangga membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Kami menawarkan program unggulan Tahfiz Al-Quran dan penguasaan bahasa Arab dengan pilihan program asrama maupun non-asrama. Tersedia program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, serta Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semuanya dengan akreditasi baik. Dewan pengasuh oleh Ustadz-Ustadz kompeten seperti Ustadz Sofyan Bafenzen, Ustadz Mizan Kudsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dapatkan pengalaman belajar optimal dengan kurikulum adaptasi Lipia Jakarta, dosen-dosen lulusan Timur Tengah dan dalam negeri, serta lingkungan Islami yang kondusif. Kami bangga sebagai kampus sunnah pertama di NTB, dengan sistem pendidikan yang menjaga ikhtilat, memastikan putra dan putri terpisah. Pembelajaran pun menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa

0: Tasi Lipia, Jakarta, dosen-dosen lulusan Timur Tengah dan dalam negeri, serta lingkungan Islami yang kondusif. Kami bangga sebagai kampus sunnah pertama di NTB dengan sistem pendidikan yang menjaga ikhtilat, memastikan putra dan putri terpisah. Pembelajaran pun menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa perkuliahan utama. Syarat-syarat pendaftaran: 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP, 4. Surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftar secara online di spmb.kontrenasunnah.com atau hubungi kami untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, wujudkan impian Anda menjadi cendekiawan muslim yang berintegritas dan bertakwa.
1: Nabi bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'allahu lahu amrahu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu dunya wa hiya raghimah." Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih. Ada hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Baghawi dari sahabat Anas, ada kelemahan, tapi yang ini yang saya bacakan tadi ini yang sahih. Dimasukkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Ahadits As-Sahihah di juz yang kedua. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Enggak ada yang beres, urusannya tidak ada yang beres. Semuanya berantakan. Kemudian juga hatinya tidak dijadikan satu, tercerai berai. Hatta dalam sholat pikirannya sudah kemana-mana, tidak bersatu. Farraqallahu alaihi amra, dicerai beraikan urusannya oleh Allah SWT. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainihi, dan kefakiran itu ada depan matanya. Karena tujuannya sudah dunia, maka selalu dia, nanti kalau saya jualan ini, pasti saya miskin. Nanti saya begini, saya fakir. Terus, fakir yang ada depan matanya itu kefakiran. Walam yati minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia itu tidak datang melainkan apa yang Allah sudah tuliskan. Meskipun dia kerja dari mulai pagi sampai malam, dia usaha dari pagi sampai malam, dia dagang dari pagi sampai malam, dia dapat apa yang Allah sudah tentukan. Kalau sehari dapatnya cuma 20 ribu, ya 20 ribu itu yang dapat. Meskipun dia sudah banting tulang dari mulai pagi sampai malam lagi. Kalau dijadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya. Enggak datang rezeki kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Berbeda dengan yang kedua, barang siapa yang akhirat itu tujuannya, niatnya akhirat, puncak cita-citanya akhirat, sebagaimana para sahabat radhiyallahu ajma'in, maka Allah akan satukan urusannya, dibereskan urusan.

oleh Allah SWT, tidak bercabang, hatinya tidak bercabang, tetap satu, yang dituju adalah akhirat. Urusannya pun dimudahkan oleh Allah SWT. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah jadikan kecukupan dalam hatinya. Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang meskipun dia tidak mengharap. Jadi kalau orang sudah tujuannya akhirat, Allah akan jadikan rezeki, diberikan kelapangan, dan datang rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Islam As-Sunnah menyampaikan informasi terkait pelayanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah kepada masyarakat luas. Bahwa 1. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah bersedia antar jemput pasien dimanapun pasien berada di area Lombok Timur. 2. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah menjemput pasien untuk dibawa ke pelayanan Klinik Islam As-Sunnah, bukan ke tempat pelayanan kesehatan lain. 3. Transportasi ambulan Klinik Islam As-Sunnah tidak memungut biaya alias gratis. Demikian hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah,
1: hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian. Sekali lagi, hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Akhi dan ukhti, di sana banyak hamba yang insaf dan bertobat. Tak sedikit yang kembali dari lumpur kesyirikan. Bahkan banyak yang tersadar bahwa dia terlalaikan dengan dosa dan kemaksiatan. Tegar di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhi dan ukhti, kita tidak diwajibkan berperang seperti saudara kita di sana. Mari menuntut ilmu, beramal, berdakwah dan bersabar sebagai jihad hakiki saat ini di negeri Indonesia nan indah dan damai ini. Mari ta'awun bersama kami berjihad di jalan dakwah dengan harta Anda yang fana untuk keabadian yang hakiki. Sedekah di jalan dakwah sebagai amal jariah untuk bekal di akhirat nanti. Infak untuk menolong agama Allah dan menggapai janji ilahi untuk harapan pahala berlipat ganda dan rezeki berlipat sebagai pengganti.
1: Setelah tiang lihat-lihat, alhamdulillah sisi perkembangan luar biasa para jamaah. Bagaimana orang bisa mendengar Quran di mana-mana? Hanya itu supaya dakwah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada mereka. Maka kita butuh bantuan para jamaah. Bantuan apa? Da bantu diri da pada tanah surga. Cuma apa? Tiang nunjukin ida nilangan nih.
0: Mari ta'awun di jalan dakwah. Salurkan infak dan sedekah Anda untuk dakwah baik secara rutin maupun sesekali.
1: Kita ingin cari penyumbang tetap. Ndenulak luwe nerima ribu lagu bilang ulan ngumpet adahan entesiu dengankah? Nah, cuma apa? Harus ada penggeraknya yang penting sekarang ini. Itu yang penting. Ndenulak luwe aku siu bilang ulan. Alhamdulillah. Kalau sampai sahabat waktu Nabi mengumumkan peperangan, ya Rasulullah, aku hanya punya ini, katanya sekene kurma. Tapi meskipun segini kurmanya hanya satu telapak tangan ini, kita berimpak seperti gunung Rinjani emas belum mampu mengalahkan yang segini itu. Karena apa? Dari hati mereka impak itu. Jangan malu para jamaah. Ida ilak tama surga karena lamun dilak nyugulang siuno. Jangan malu. Alah, tiang tetap bilang ulang. Alhamdulillah. Ya. Dan ingat Nabi bersabda, la ayyadiyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Satu orang dapat petunjuk lebih baik dari onta merah. Harta yang paling mahal. Sekarang apa dikatakan paling mahal? Dikatakan Boeing apa namanya seri 737 atau seri ini yang paling mahal. Maka satu orang mendapat hidayah lebih baik dari itu para jamaah. Yang diri danak di surga.
0: Mari ta'awun di jalan dakwah. Salurkan infak dan sedekah Anda untuk dakwah baik secara rutin maupun sesekali.
2: Jadilah donatur tetap Satu Radio. Berapapun impak Anda, sangat berarti banyak bagi kelangsungan dan pengembangan Satu Radio yang kita cintai ini. Informasi lebih lanjut, hubungi 081-907-8611 atau 0376-292-4043.
0: Barakallahu fikum wa malikum wa ahlikum. Semoga Allah memberikan keberkahan atas Anda, harta dan keluarga Anda.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Anda masih bersama kami di Satu Radio FM 105,4 MHz. Satu Radio, indahnya hidup di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
2: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
3: Saya ingin mengingatkan ya tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Banyak hari-hari yang sangat utama. Hampir para ulama mereka berbeda pendapat mana yang lebih utama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ataukah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mereka beda pendapat. Dan ini menunjukkan betapa mulianya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka mohon kepada kaum muslimin, ya para pendengar setia Satu Radio, jangan sampai kita biarkan hari-hari ini berlalu begitu saja. Jangan sampai kita biarkan berlalu begitu saja. Apalagi kita isi dengan kemaksiatan. Ada satu ucapan yang sangat indah diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in mithla nadami ala yaumin tala'at fihi syamsu yazdadu bihi umuri walam yazdad bihi amali." Tidak ada penyesalanku yang paling besar, kata Abdullah bin Mas'ud, daripada penyesalanku terhadap satu hari yang gara-gara satu hari tersebut umurku bertambah tetapi amal solehku tidak bertambah. Ini adalah sesuatu yang paling aku sesali. Ketika umur kita bertambah satu hari tetapi amal soleh kita tidak bertambah. Apalagi kalau seandainya hari tersebut adalah hari yang sangat mulia, hari yang sangat utama, seperti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Silahkan manfaatkan dengan berpuasa sunnah, kemudian dengan membasahi lisan, ya berzikir, bertakbir, bertahlil, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah dan seterusnya. Wallahu taala ala wa alam. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan Allah menambahkan kekuatan kepada kita untuk bisa beramal saleh. Wallahu taala ala wa alam.
2: 105.4 MHz. Satu radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: 105.4 MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Hafidhu ala salawat, jagalah salat. Maka dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, inna min tawqiris salah an ta'tiya qabla al-iqamah. Bentuk orang menghormati salat itu dia datang ke masjid sebelum kamat. Maka namun tekati nyebok-nyebok nyumbit tarah ini. Jauh lalu masih ini. Ini tidak ada penghormatan kita kepada sholat itu, apalagi mau menjaganya. Jadi di antara ya, tauqirus sholat, bentuk seorang menghormati sholat, memuliakan sholat, datang sebelum qomat, endi teberarian. Oleh karena itu dibawakan oleh para ulama ussalaf rahmatullahi alaihim, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nur ayat 37, rijalul la tulihihim tijar wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Orang-orang yang tidak dilalaikan zikir mereka karena berdagang, karena jual beli, kanu yashtarun wa yabi'un, para sahabat jual beli, para tabi'in jual beli, wala yad'una as-salawat al-maktubati fil jama'ah, tapi tidak pernah ketinggalan salat berjamaah. Demikian juga dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu di pasar para jamaah, orang-orang Mekah niaga ya. Kalau sudah azan, aghlaqu hawanitahum, ditutup toko-tokonya, masuk masjidlah mereka. Turunlah firman Allah, rijalul la tulhihim tijarah. Ini perhatikan nih para jamaah. Jadi bentuk kita menghormati sholat itu bagaimana? Datang sebelum qomat. La ilaha illallah. Kita sekarang kita diri tenang kene. Bingkuk tine. Apakah termasuk orang-orang lah? Lalai. Yang kasih paling untung jadi imam mungkin ya. Kenapa? Dia ini tunggu sama makmum soalnya.
0: 105.4 MHz. Satu radio. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar satu radio dimanapun Anda berada, segera kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Ikmal dan sekitarnya, serta daerah lain yang sewaktu dengannya. Allahu Akbar.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء.
4: Doa setelah wudu.
5: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن

dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asyik belajar, atau kamu sedang asyik membantu orang tua? Kamu sedang asyik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asyik bermain? Atau kamu sedang asyik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid,

0: Siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat enggak punya cahaya, enggak punya pembela, enggak punya keselamatan.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk salat menuju masjid dengan panggilan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan salat berjamaah? Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar?
2: Sungguh kau telah mendengar seruan azan dan kau tahu telah waktunya memenuhi solat, dan kau melalaikannya. Engkau tetap asik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu. Kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati.
3: Illa idza balaghatit taraqi wa qila man raq.
2: Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan.
3: Ila rabbika yawma idinil masaq.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
3: Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla.
2: Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan solat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Solatlah sebelum engkau disolati.

0: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: فخلف من بعدهم خلف

0: tuhibbunna syai'a.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan kapalnya sihir kita.
1: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: saya itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa taala.
1: Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa.
0: Wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alayha, dan bersabarlah di atas salat tersebut. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Salat berjamaah ke masjid terkhusus bagi laki-laki. Ya, pendapat ulama dua tentang salat berjamaah ke masjid bagi laki-laki. Sebahagian mengatakan, dan ini yang paling banyak beredar di negeri kita, sunat saja. Sunat muakkad. Kalau dikerjakan di masjid, maka pahalanya 27 kali lipat dibanding dikerjakan di rumah. Namun tak wajib ke masjid. Boleh laki-laki sholat di rumah. Ini pendapat yang paling banyak beredar dan paling masyhur di negeri kita. Dan ada pendapat lain bahwa sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib, bukan sunat. Yang tidak ke masjid berdosa karena tidak ke masjid. Dan kalau dilihat dari dalil-dalil yang ada, dari hadis-hadis Nabi yang ada, saya, Ustaz Heri juga mungkin insyaAllah ta'ala berpendapat bahwa sholat ke masjid itu wajib untuk laki-laki, bukan sunat. Ya, karena Nabi tidak izinkan orang buta, sahabat Nabi buta, tak punya orang yang menuntun ke masjid, lalu datang kepada Nabi minta izin sholat di rumah, tak diizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, seorang sahabat, Abdullah bin Ummi Maktum namanya, radhiyallahu anhu, dan beliau sahabat yang buta. Beliau ingin sholat di rumah. Pergi kepada Nabi minta izin sholat di rumah. Kata para ulama, minta izinnya saja itu sudah menandakan mereka tahunya harus ke masjid. Kalaulah boleh di rumah, dalam pengetahuan para sahabat boleh di rumah, tak perlu lagi minta izin. Kenapa lagi minta izin? Kan udah boleh di rumah, kalau cuma sunat ke masjid. Rasulullah itu tidak akan pernah marah kalau yang dilakukan, yang ditinggalkan ibadah sunat. Rasulullah baru akan marah kalau yang ditinggalkan ibadah wajib. Datanglah Abdullah bin Ummi Maktum, buta. Sahabat yang buta, Allah tabaraka wa ta'ala cabut nikmat mata darinya. Mau sholat di rumah, minta izin dulu ke Nabi. Pergi ke Nabi, datang minta izin. Ya Rasulullah, saya buta. Satu alasannya. Yang kedua, saya tidak punya orang yang akan membimbing saya ke masjid. Di rumah itu gak ada orang lain. Buta saja sudah, alasannya sudah kuat sebenarnya itu tidak ke masjid. Buta. Tambah dua, tak punya penuntun ke masjid. Dua alasan yang sangat kuat. Kata Nabi, enggak. Kamu dengar suara azan? Iya, datang ke masjid. Maka laki-laki, pendapat yang paling kuat, wajib ke masjid. Salat ke masjid itu wajib. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhahu, sahabat Nabi yang mulia, beliau bercerita tentang zaman beliau, bukan zaman sekarang, zaman beliau. Zaman beliau hidup tentu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamnya manusia terbaik di permukaan bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun.

0: lumun nifak. Yang saya lihat dalam kehidupan kami bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak ada yang absen sholat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang sudah diketahui kemunafikannya. Di dalam hadis lain Nabi mengatakan la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak ada salat untuk orang yang merupakan tetangga masjid kecuali di masjid. Para sahabat bertanya, siapa tetangga masjid ya Rasulullah? Apa tetangga maksudnya yang rumahnya dekat masjid? Berapa rumah dari masjid? Kata Nabi, tetangga masjid adalah man yasma'un nida, yang mendengar suara azan. Yang mendengar suara azan adalah tetangga masjid. Dia harus datang ke masjid. Maka pendapat yang lebih kuat dari hadis-hadis yang ada adalah sholat berjamaah ke masjid bagi laki-laki hukumnya wajib. Bagi perempuan tidak wajib. Boleh datang ke masjid berjamaah, boleh di rumah. Ya, dan sudah dikatakan tadi atau kemarin oleh Ustaz Eri hadisnya bahwa sholat di rumah lebih afdol. Namun boleh ke masjid dan boleh di rumah. Yang laki-laki tidak harus ke masjid.
1: Ahibati fillah. Kita lihat ada banyak amal soleh yang ditutup dengan istighfar. Habis sholat kita baca apa? Istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah, astaghfirullah. Terus kita istighfar. Emangnya kita habis berbuat dosa? Kita habis sholat, habis menghadap Allah, kok disuruh istighfar? Tuh, ada orang yang sholat hanya dapat pahala 1/10. Sholat dapat pahala hanya 1/8, 1/5, 1/4, 1/5. Ada yang gak dapat apa-apa dari sholat. Maka kita disuruh istighfar dalam rangka menyempurnakan sholat kita. Ada orang yang sholat Allahu Akbar, melihat imamnya bacaannya amma yatasa'alun. Aduh, panjang banget. Istighfar tuh. Kita kan sudah gak benar sholatnya. Rukuknya imam panjang. Ini siapa imamnya ini ya? Antum sholat tapi gak benar sholatnya. Berapa banyak orang yang tidak merasakan ketika at-tahiyat, ketika dia mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Kita gak hadir, kita tuh sedang salam sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi antum pikirannya kemana-mana. Pikirannya, oh ini gimana kalau gempa ya? Ana mau lari dari pintu yang mana? Iya, pintunya. Wallahi jana. Banyak ibadah kita, sholat kita itu gak sempurna. Baca Al-Fatihah, mikirin sandal. Ketika sujud, ketika ruku, gak hadir tuh. Penghambaan kita kepada Allah. Hadirkan jamaah. Kita ini sedang rukuk buat siapa? Kenapa kita merendahkan punggung kita? Kenapa kita sujud meletakkan kening kita di bumi? Buat siapa? Buat Allah. Kita kadang kalah sholat. Tidak menghayati. Ada orang yang gerakan sholatnya masya Allah sesuai dengan sunnah, tapi dia tidak khusyuk dan tidak memaknai sholatnya. Seperti orang yang berkorban sapi yang besar, yang bertanduk, tapi sudah mati. Boleh korban. Sapi besar, Ustaz, saya besar sapinya. Tapi tadi malam udah mati ya. Gimana bisa enggak dipotong lagi? Bisa. Seperti itu orang kadang-kadang kenapa kita perlu istighfar? Istighfar habis sholat istighfar. Maka jangan sok suci. Kita ini perlu banyak-banyak istighfar.
2: Megahertz. Satu radio bersatu di Al-Quran dan
3: Sunnah. Baik, apakah benar hukum salat berjamaah bagi laki-laki selain Jumat sunnah muakkadah fardu kifayah?
4: Kalau kita melihat dalil yang lebih kuat, salat berjamaah wajib, bukan sunnah. Bukan juga fardu kifayah. Wajib. Dan itu mazhab Syafi'i. Syafi'iyah iya. Kalau Imam Syafi'i wajib. Sebagaimana dibawakan dalam kitab beliau, Kitabul Umm. La urakhisu ahadan fi tarkil jamaah. Beliau mengatakan, aku tidak ringankan seorang pun untuk meninggalkan jamaah kecuali ada uzur. Apa uzur? Khauf, takut, au marad, atau sakit. Baik, mana dalil? Nah, ini sini pentingnya kita menimbang pendapat pakai dalil. Jangan pendapat lawan pendapat. Timbanglah pendapat itu dengan dalil. Dalil yang mewajibkan jelas Al-Qur'an. Warka'u wa aqimus shalah wa atuz zakah surah Al-Baqarah. Warka'u, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Kapan kita bisa bersama? Kalau berjamaah. Kalau sendiri ruku sama siapa? Warka'u ma'ar raki'in. Dan ini perintah hukum asal, perintah apa? Wajib. Dalil yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nisa 102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Apabila engkau berada di tengah-tengah mereka ketika perang, fa aqamta lahumus shalah, lalu engkau dirikan bagi mereka salat. Kalau waktu perang saja Nabi berjamaah. Sekarang kita perang? Tidak. Ya. Kalau waktu perang saja Nabi berjamaah, enggak ada salat sendiri. Apalagi waktu tidak perang. Kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Bukhari Muslim, Nabi ingin membakar rumah orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah. Andai kata tidak ada wanita dan anak-anak kecil yang tidak wajib di rumah, akan dibakar rumah itu. Ya, yang ketiga dalam Sunan Ibnu Majah, siapa yang mendengar azan lalu tidak datang, tidak ada sholat baginya kecuali ada uzur. Dalil yang kelima, Nabi dimintai izin oleh orang buta yang tidak punya pengawal ke masjid untuk sholat di rumah. Begitu Nabi tanya, dengar azan apa tidak? Apa jawabannya? Dengar. Kalau dengar, ndek da kanggo le bali. Harus datang tiba masjid. Ita nengke ini, ita buta apa ini? Orang buta enggak punya penuntun disuruh ke masjid. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan dalam Sahih Muslim, tidak ada yang ketinggalan sholat berjamaah kecuali orang munafik. Ini dia segi tarjih. Kalau kita lihat dalil yang terkuat, wajib. Bukan sunnah.
2: 105.4 MHz. Satu radio. Selalu setia menemani aktivitas Anda.
1: Kekhusyuan itu ketika hati kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan kenapa di dalam salat kita banyak mengucapkan Allahu Akbar. Dalam sholat kita, kita sering mengucapkan apa? Allahu Akbar. Dalam dua rakaat berapa kali kita ucapkan Allahu Akbar? Hah? Ada yang pernah ngitung? Dalam dua rakaat berapa kali kita ucapkan Allahu Akbar? Apa hikmahnya? Kata beliau, faman kana Allahu Akbar fi qalbihi, siapa yang di hatinya Allah lebih besar dari segala sesuatu, khusya'at jawarihuhu, khusyuk dia insyaAllah. Tapi kalau ada yang lebih besar di hatinya dari selain Allah, dia tidak bisa khusyuk dalam hatinya.
5: Kenapa dia tidak membesarkan Allah, tidak mengagungkan Allah? Karena ia selalu berbuat maksiat. Kalau dia sudah berbuat maksiat, tidak peduli dengan batasan-batasan Allah, bagaimana hatinya akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana hatinya akan membesarkan Allah Subhanahu wa taala? Maka di saat itu dia akan kehilangan khusyuknya kepada Islam azan ya Allah. Maka dari itulah saudaraku sekalian, ikhwata Islam, hati yang tidak bisa khusyuk ini sesuatu yang mengerikan dalam hidup kita. Hati yang tidak khusyuk itu menunjukkan hati kita keras. Hati yang tidak khusyuk itu, Pak, ya, menunjukkan kalau hati ini kotor dengan maksiat. Kalau hati kita sudah kotor dengan maksiat, musibah di dunia dan akhirat, Pak. Bukankah keselamatan kita dalam hari kiamat nanti tergantung kepada keselamatan hati kita? Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kata Allah, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Lihat, berarti keselamatan kita nanti di hari kiamat tergantung kepada keselamatan hati kita. Semakin selamat hati kita, semakin selamat nanti di hari kiamat, masya Allah. Makanya ya, akhi, perhatian para sahabat terhadap hati itu lebih. Para sahabat, ya, hatinya masya Allah paling bening, sudah. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad ma.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون إن رحمة الله سبحانه وتعالى pada kesempatan malam yang berbahagia dan malam yang mulia ini adalah hari ke-8 dari bulan Dzulhijjah tahun 1447 Hijriah, yaitu para jamaah haji kita sedang berada di Mina. Mereka melaksanakan tarwiyah. Alhamdulillah, jamaah haji kita yang sempat tadi pantau, alhamdulillah mereka sudah di Mina. Mereka sedang tarwiyah dan masya Allah tempat mereka berbeda dengan tempat yang dulu, sangat-sangat bagus, sudah seperti dalam rumah sudah, masya Allah tabarakallah. Maka mudah-mudahan Allah azza wajalla berikan dan karuniakan mereka haji yang mabrur, dan kita di sini kita bisa mendapatkan amalan yang makbul, amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. malam yang berbahagia dan malam yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik untuk melanjutkan pembahasan kita dari al-udhiyah, kurban, fadha'il wa ahkam, fadilah-fadilahnya serta hukum-hukumnya. Dan akan kita sambung insyaallah ta'ala pada kesempatan malam hari ini, setelah kita menyebutkan semalam beberapa poin yang berkaitan dengan ma yujzi'u wa ma la yujzi'u fil adhahi, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam berkurban. Yang pertama sudah kita sebut, antakuna min bahimatil an'am, harus kurban itu dari hewan ternak. Al-azwajul thamaniyah, yaitu yang pasangan delapan. Mana dia? Kambing dan domba. Kemudian sapi dan unta. Ini yang pertama. Maka tidak sah selain dari hewan ternak ini. Kemudian yang kedua, bulughus sin al-mu'tabarah, harus hewan kurban itu umuran. Harus hewan kurban itu umuran. Baik, unta berapa umurnya? Sama Dimar. Unta berapa tahun? Telu tahun, tiga tahun. Mana Dahlin, tidak ada dia? Dia kurang sehat ke? Hah? Sakit? Tuhur insyaallah, la ba'sa tuhur insyaallah. Haji Rusdi. Apa? Dua tahun? Berarti tidak ada yang ngaji tadi malam ini. Dua tahun katanya. Haji Fahru berapa tahun unta? Ahsan, lima tahun. Berapa? Lima tahun. Madimar, berapa tahun? Lima tahun. Ahsan. Baik, sapi. Ah, sapi berapa tahun Alwi? Hah? Dua tahun. Ahsan ta. Haji Rusdi, kambing berapa? Satu tahun. Kalau bembe? Hah? Alhamdulillah. Bembe ya kambing katanya. Berarti mati, masih segar Haji Rusdi berarti. Satu tahun. Ahsan ta. Baik, bagaimana kalau domba gobang? 6 bulan setengah tahun. Berarti 1 tahun jadinya? 6 bulan. Atau setengah tahun. Jangan 6 bulan setengah tahun. Kalau 6 bulan setengah tahun jadi setahun jadi nanti. Tayyib, barakallahu fikum. Kemudian kita sudah sebut masalah aib belum? Belum ya? Sudah. Ya, aib, cacat, harus selamat dari cacat. Harus selamat dari cacat. Berapa macam cacat, Naan? Empat. Ahsanta. Mana cacat yang pertama, Mama Jipuat? Buta sebelah. Ahsanta, itu namanya cacat. Amadani, tempang atau apa? Pincang. Jelas pincangnya. Haji Zainul yang ketiga. Apa? Koreng katanya. Lamun kureak jurembe. Mami Jemastar bagaimana? Kurus, jelas kurusnya. Jangan dia koreng Haji Zainul. Baik, syarat yang keempat pasihin. Hilang kupingnya sebelah. Apa? Kupingnya cacat sebelah. Luar biasa Bu Fasihin, masya Allah. Ya, mantap. Sudah tadi? Oh belum, ahsanta. Yang sakit jelas sakitnya. Makanya Zainul bilang korek, katanya itu korek, katanya taib. Ini dia empat yang tidak boleh walad. Eh, perhatikan walad di belakang. Empat yang tidak sah pada hewan kurban. Ada salah satunya tidak sah, apalagi ngumpul empat-empatnya. Satu apa? Buta sebelah. Dua, pincang. Tiga, kurus. Empat, sakit. Baik, sekarang kita masuk. Wayul haqu bihadhil arba' ma kana fi ma'naha aw aula. Wayul haqu bihadhil arba' ma kana fi ma'naha aw aula. Anta iqra. Mas Ainal Mik. Atihil mikrofon.

0: Maju Abu, di depan Abu.
1: Al-amya'u

0: minal arja'i
1: al-bayyini arajuha
2: maqtu'atun bi hadal yadayni aw bi dayni wa hiya aula bi 'adami al-jari min al-arja'i al-bayyini arajuha.
0: Ahsanta. Tayyib. Wa yulhaqu bi hadhil arba' al-musannif mengatakan dimasukkan kategori yang empat, diikut sertakan ya kategori yang empat yang semisal dengan yang empat atau yang lebih hebat dari yang empat. Jadi masuk ke golongan yang empat ini apabila semisal atau lebih dahsyat. Nah tadi yang empat apa? Buta sebelah. Abu? Buta sebelah. Yang kedua, oh, pekeak benar. Oh, Abu. Kami aja. Biar buta ya pekeak Abu. Ah, yang kedua pincang. Yang ketiga kurus. Yang keempat sakit. Mana dia? Al-amya, buta dua-duanya. Kalau tadi kan buta sebelah. Nah, yang lebih dahsyat dari buta sebelah berarti apa? Buta dua-duanya. Fahiya awla bi'adami ijza' minal awra. Buta kedua-duanya lebih utama lagi tidak boleh ketimbang buta sebelah. Tapi nanti akan datang dalam faedah insyaallah taala. Bagaimana setelah dibeli baru dia buta? Setelah dibeli baru buta. Pas dibeli sehat. Tapi mungkin salah cara nurunin kah? Atau semisalnya atau kena dengan apa enggak dilihat langsung buta. Ah, nanti akan datang penjelasannya. Tapi ini yang pertama. Jadi dimasukkan kategori yang empat apabila semisal cacatnya atau lebih dahsyat. Mana sekarang di sini buta dua-duanya? Semisal atau lebih dahsyat? Lebih dahsyat. Cacat Saddam Hussein. Dua. Az-zanna al-ajizatu anil mashi, yang terkena zamna, sudah setruk. Ya, kita istilahkan aja apa setruk, karena enggak mampu jalan. Ketidakmampuan jalan ini tentu lebih utama lagi tidak boleh ketimbang pincang sebelah. Kalau pincang masih bisa jalan? Masih. Kalau ini setruk semuanya, lebih dahsyat lagi. Baik, sekarang pincang sebelah atau hilang kakinya bagaimana? Lebih utama lagi tidak bisa dipakai untuk berkorban. Ini dikatakan qiyasul aula. Dalam istilah usul fikihnya namanya qiyasul aula. Baik. Yang ketiga, maqtu'atu ihdal yadain awir rijlain, terpotong salah satu dari tangannya yaitu kaki depan, atau terpotong salah satu dari dua kakinya berarti kaki belakang. Kenapa diibaratkan dengan dua tangan dua kaki? Karena hewan juga punya tangan dan punya kaki, meskipun semuanya kaki. Nah, wahiya aula bi adamil ijza' minal arja' albayyinu arajuha. Demikian juga ini ya, minal arja'il bayyini arajiha. Maka demikian juga yang hilang terpotong kaki depan atau kaki belakang lebih utama lagi tidak boleh dibandingkan sekedar pincang. Yang setruk enggak bisa jalan lebih utama lagi tidak boleh ketimbang pincang. Yang terpotong kakinya lebih utama lagi tidak boleh ketimbang yang pincang. Nah, ini yang masuk kategori yang empat, aib yang empat atau lebih dahsyat. Sekarang ada aib-aib yang sekedar makruh tetapi sah. Aib yang hukumnya makruh tetapi sah. Taib, kita baca. Aib yang makruh tetapi hukumnya sah. Iqra alaina. Tafadhal. Di belakang. Ustaz Wahyudi. Kita wujud. Tafadhal.

0: fil udhiyati.
1: Naam. Naam.
0: Ahsanta. Baik.
1: Kemudian dikatakan hunaka uyuban makruhatun fil udhiyah. Hakikatnya mau bilang udhiyah atau udhiyah jaiz. Karena semuanya ini lughah sahihah. Baik. Ada beberapa cacat yang hukumnya makruh dalam kurban tetapi sah. Cacatnya ini makruh tetapi sah. Nah, Saprudin. Yang pertama al-adba. Apa arti al-adba? Yang terpotong tanduknya atau telinganya. Sah tetapi makruh. Kenapa para hadirin? Karena ini menghilangkan keindahan. Hilang gagahnya kambing itu ketika telinganya kepotong. Hilang juga gagahnya ketika tanduknya kepotong. Sementara kita dianjurkan amarana an nastasyrifal ain. An nasyrifal ain wal udhun. Kita diperintahkan untuk ya memperhatikan keindahan matanya, keindahan telinganya. Baik. Yang kedua, al-muqabalah. Apa arti muqabalah? Korban yang sobek telinganya dari depan melebar. Dari depannya dia melebar. Ya, bukan memanjang. Al-mudabarah, adapun mudabarah yang sobek telinganya dari belakang ardan lebar juga. Dari depan melebar, dari belakang melebar. Yang ketiga, lalu yang keempat, asyarqa wahilati syaqqat udhunuha tulan, yang sobek telinganya memanjang. Berarti kemana? Ke depan. Kalau begini telinganya, berarti memanjang, berarti kepotongnya ke belakang. Ini lebar ya, kiri ke kanan. Kalau memanjang berarti lurus ke depan kepotong. Wal kharqa. Kemudian dimakruhkan korban yang telinganya berlubang. Nah, sementara sekarang kan kita temukan ada telinga dikasih tanda di mana? Ada korban dikasih tanda di telinga. Ini hakikatnya makruh namun sah. Maka yang paling bagus itu ketika hewan itu sempurna, tanduknya lengkap, telinganya sempurna, apalagi badannya dan matanya. Baik. Catatan yang bisa kita ambil dari sini para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Al-uyubu thalathatu aqsam. Aib dan cacat hewan itu ada tiga bagian. Ya, aib atau cacat hewan itu ada tiga bagian. Yang pertama, madallatis sunnatu ala adami ijza'ih. Cacat-cacat yang disebut di dalam hadis yang mengakibatkan kurban itu tidak sah. Wahiya arba, itu jumlahnya ada empat. Nah, ini dia. Jadi aib atau cacat pada hewan kurban terbagi menjadi berapa? Tiga. Satu, ya, cacat-cacat yang disebut di dalam hadis yang mengakibatkan kurban itu tidak sah. Dan itu jumlahnya ada berapa? 4. Satu, al-aura al-bayinu awaruha, buta sebelah yang jelas butanya. Yang kedua, al-maridatul bayinu maraduha, yang sakit jelas sakitnya. Yang ketiga, al-arja'ul bayinu arajuha, yang pincang yang jelas kepincangannya. Yang keempat, al-ajfa'ul lati la tungqi, yang kurus tidak ada dagingnya. Nah, barulah datang wa yuqasu 'alaiha ma kana mithluha aw la minha, barulah dikias aib yang semisal atau yang lebih dahsyat. Nah, ini yang empat ini disebut di dalam hadis menunjukkan bahwasanya kurban itu tidak sah. Kenapa para jamaah kok bisa tidak sah? Dengan sebab salah satu yang empat ini. Buta sebelah mengakibatkan hewan itu kalah makan dengan kawannya. Demikian juga pincang. Sakit. Jangan-jangan berpengaruh kepada kita yang makannya. Kemudian kurus, apa mau dimakan kalau kurus? Karena tersisa tulang dan apa? Kulitnya saja. Baik, yang kedua, aib yang kedua. Ma warada an-nahyu anhu duna adamil ijza. Cacat-cacat yang dilarang. Namun kurbannya tetap sah. Cacat-cacat yang dilarang, namun kurbannya tetap sah. Wahuwa ala udhunihi au qarnihi aib, yaitu hewan yang ada cacat pada telinga atau tanduknya, entah itu patah, sobek, maka larangan di sini menunjukkan kemakruhannya. Sekali lagi, yang kedua, cacat-cacat yang dilarang, namun hukumnya tetap sah. Seperti apa? Tanduk yang patah, atau sobek maupun lubang yang ada di teli, entah sobeknya miring atau lurus, melebar atau memanjang, maka larangan di sini menunjukkan hukumnya makruh. Yang ketiga, uyubun lam yarid an-nahy anha, ada cacat-cacat yang tidak dilarang tapi dia cacat. Walakinnaha tunafil kamal, dan cacat ini menghilangkan kesempurnaan. Cacat tidak dilarang, tapi cacat ini menghilangkan kesempurnaan hewan itu. Fahadhihi la athara laha wa la yukrah at-tadhiyah biha, maka cacat ini tidak berpengaruh dan cacat ini tidak dimakruhkan untuk kurban. Mithlul arja'ul yasir, seperti pincang ringan. Pincang apa? Pincang ringan. Wa maksuratus sin, atau giginya apa? Patah. Abu, bukan metik ini. Giginya patah. Patah. Nah, parah aja nah. Polong. Biak dan jadi buik ya. Sedikit. Nah, ini cacat. Tetapi cacat yang seperti ini tidak ya mempengaruhi kesahihannya dan tidak juga dimakruhkan. Pincangnya ringan atau giginya potong sedikit atau telinganya sobek sedikit atau lubang kecil, maka ini insya Allah tidak berpengaruh. Atau tanduknya patah juga sedikit. Ini tidak berpengaruh.
0: Taib.
1: Faedah berikutnya. Husulul aib

husulul aib, terjadinya cacat, yamna'ul ijza' fil udhiyah, yang mengakibatkan hewan itu tidak sah dikurban, ba'da ta'yiniha, namun terjadinya setelah ditetapkan menjadi kurban. Sekali lagi, terjadinya cacat yang menjadikan kurban itu tidak sah dikurban, namun cacatnya terjadi setelah ditetapkan menjadi kurban. Fa innahu yadhbahuha wa yujzi, maka boleh disembelih dan sah untuk menjadi kurban. Bagaimana maknanya? Kita sudah beli kurban ini dan kita sudah ikrarkan ini jadi hewan kurban. Tiba-tiba cacat. Contoh ini terjadi ini para jemaah. Sudah beli dari pasar, waktu nurunin tahu-tahu salah langkah, kayak patah. Atau mungkin kita menggunakan cara ya, cara-cara klasik untuk menjatuhkan hewan itu. Berdiri, diikat, akhirnya apa? Muter-muter-muter, kak. Jatuh dia, patah. Ya. Namun patahnya setelah kita tetapkan ini kurban. Maka yang seperti ini hukumnya, fa innahu yadhbahu hawa yujzi, maka sah untuk dijadikan kurban dan boleh untuk dikurban. Kenapa demikian? Berdasarkan athar Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu, sah untuk dikurban, boleh untuk dikurban, asal cacatnya terjadi setelah ditetapkan menjadi kurban. Berdasarkan athar ibn Zubair radhiyallahu anhu, beliau berkata, au beliau ra'a hadiyallahu fihi naqatun awra. Berdasarkan athar ibn Zubair, beliau memeriksa hewan kurbannya lalu melihat ada satu yang buta. Lalu dilihat ada salah satu ontanya yang buta. Faqala in kana asabaha ba'da mashtaraitaha aw ba'da mashtaraitumuha famduha. Beliau mengatakan, jikalau dia buta setelah kalian membelinya, maka korbanlah dia. Ini dia. Berarti kalau terjadinya cacat ini setelah kita beli, setelah kita tetapkan ini sebagai kurban, famduha, maka korbanlah dia. Wa in kana asabaha qabla an tashtaruha fa'abdiluha. Tapi kalau ternyata dia buta atau cacat sebelum kalian membelinya, maka silahkan diganti. Ini dibawa oleh Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi berdasarkan asar sahabat ini, kita beli hewan kurban, kita tetapkan terjadi cacat. Dan cacat ini hakikatnya membuat kurban itu asalnya tidak sah, tapi terjadinya setelah kita beli, terjadinya setelah kita tetapkan, maka sah untuk dikurban. Tapi kalau terjadinya sebelum ditetapkan, sebelum kita beli, maka hukumnya tidak sah, wajib diganti dengan yang lainnya. Baik, selesai masalah ini. Pindah kita ke al-faslur rabi, pasal yang keempat. Pindah kita ke pasal yang keempat. Baik. Iqra' alaina Hisham, tafadhal.

0: فاذا سميت الضحيه لانها تذبح وقت الضحى ولكن العقاري الضحيه التي تذبح ذكره ولا الاسمعي فيها اربع نقاط اضحيه واضحيه والجمع اضاحي وضحيه والجمع ضحايا وادحاء وجمعها ادحاء فانما سميت بذلك لان الذبيحه في ذلك اليوم لا تكون الا في وقت اشراق الشمس.
1: Baik. Pasal yang keempat. Mata tudbahul adahi, kapan korban itu dipotong? Kapan korban itu dipotong? Faedah dulu. Dinamakan dia korban atau udhiyah? Dinamakan dia udhiyah. Li'annaha tuzbahu waktu duha. Karena hewan ini disembelih waktu duha. Maka dengan udhiyah ada mirip-miripnya dengan duha. Karena dipotong waktu duha. Pertanyaan, kapan mulai waktu duha? Kapan mulai waktu duha? Gobang. Senta, waktu duha itu adalah ya ketika matahari itu terbit sudah naik satu atau terbitnya seukuran satu tombak. Diperkirakan oleh para ulama kita sekitar 15 menit setelah terbit matahari. Berapa? 15 menit setelah terbit matahari. Baik, kita cek sekarang. Syuruqus syams, waktu terbitnya matahari diperkirakan terbit matahari itu jam 6.21. Itu syuruq, awal syuruq, awal terbit. Tambah 15 menit, sekitar jam 6.35 menit. Afwan, 36. Jam 6.36. Ya, maka cocok sudah para jamaah, bagus sudah. Begitu jam 6.40 lah atau 45 sudah mulai sholat. Sehingga nanti jam 7.15 sudah selesai rangkaian khutbah. Supaya apa? Karena sunnahnya kalau Idul Adha itu lebih cepat, supaya orang cepat nyembelih. Nah, cuma kadang-kadang kita susahnya kenapa? Karena jamaah yang jauh-jauh ini, maka perlu atur diri biar cepat ngumpul. Ya, atur diri. Ya, nah, cuma kadang-kadang kalau Idul Adha lebih banyak kita di kampung masing-masing pada. Kenapa? Karena itu ingin cepatnya itu. Ya, maka kita katakan ya ngumpul itu jelas lebih baik. Ya, karena semakin besar syiarnya. Nah, ini pun yang jauh-jauh pagian datang. Habis subuh langsung jalan sudah. Ya. Lihat di Mekah, di Madinah para jamaah. Di sana itu apalagi Idul Fitri, jam 2 datang ke Masjid Nabawi sudah di luar masjid jam 2 malam. Maka kita diangkut ke masjid itu waktu kuliah itu jam berapa? Jam 12 malam diangkut. Kita lagi ngantuk diangkut berangkat sholat hari raya. Bayangin antum. Kenapa? Apalagi sekarang dunia yang hari raya di sana. Ya. Jadi kalau telat-telat jauh sudah posisi kita. Nah, kalau kita di sini kan kita kadang-kadang yang perlu nunggu imam nunggu. Bagaimana jamaah sudah datang semua? Nah, ini dia. Akhirnya apa? Agak telat jadinya. Maka usahakan sekarang sunnah ini supaya beda. Beda Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Fitrinya lambatan supaya orang bisa membayar zakat. Idul Adha-nya cepetan supaya orang cepat nyembelih korbannya. Ibnu al-A'rabi al-Maliki rahimahullah atau Ibnu al-A'rabi mengatakan ad-dhahiyah allati tuzbah dhahwah. Dhahiyah itu disembelih waktu duha. Al-Asma'i mengatakan ada empat bahasa dalam udhiyah. Ada udhiyah, ada idhiyah. Jamaknya adhahi wa dhahiyah. Jamaknya dhahaya. Wa adhatun jamaknya udha. Dinamakan dia adha karena disembelih pada hari itu, ya, kapan? Fi waqti isyraqis syams, setelah terbitnya matahari. Thayyib. Sekarang kita ambil poinnya, masalah. Kita ambil masalah. Lanjutkan Iqra'.

0: Ahsanta.
1: Baik, setelah itu kasih Abu Haris mic-nya di barat di sana. Saleh kasih dia. Masalah. Qala Ibnu Rusydin. Ibnu Rusy rahimahullah taala mengatakan, wattafaqu sepakat ala an-nadhabha qabla shalah la yajuz. Sepakat para ulama menyembelih sebelum salat itu tidak boleh dan tidak sah. Ah, Bu. Nyembelih korban sebelum salat ini hukumnya apa? Tidak sah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man nasaka qabla as-salah fatilka syatu lahmin. Barang siapa yang nasaka qabla as-salah, nyembelih sebelum salat, maka itu daging kambing biasa. Ya Allah. Sia-sia? Iya, inilah pentingnya ibadah tuh punya ilmu. Kenapa? Karena kisahnya Abu Burdah bin Nayyar, sebelum sholat itu dia potong kambing. Apa katanya? Karena tetanggaku pengen makan daging katanya. Akhirnya potonglah ya Rasulullah sebelum sholat katanya. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, syatuka syatu lahmin. Ya. Dagingmu itu daging kambing biasa. Ya Allah. Baik. Daging kambingmu itu daging kambing biasa. Wa amarahu bil i'adah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengulangi bagi yang ngorbannya sebelum salat. Wa man dzabaha qabla shalah fali'id makanaha ukhra. Barang siapa yang nyembelihnya sebelum sholat, maka ulangi lagi, sekali lagi. Maka ini dalil para ulama kita mengatakan bahwasanya kurban itu wajib bagi yang mampu. Mana buktinya? Sebab yang salah kurban disuruh mengulang. Kalau dia memang sunnah, gak perlu diulangi. Seperti orang sholat sunnah, salah sholat sunnatnya, ya berlalu waktunya, gak perlu sudah. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma nabda'u bihi min nawmina hadza an nusalliya. Yang pertama kali kita mulaikan hari ini adalah salat, thumma narji'a fa nanhar, kemudian kita pulang dan nyembelih. Nah, berarti nyembelihnya kapan? Selepas salat. Baik, lanjut. Baris, tafadhal.

0: Wajadal.
1: Ahsan tabarakallah fi.
0: Baik.
2: Sekarang para hadirin,
0: kalau tadi awal waktu penyembelihan setelah sholat, sekarang akhir waktu penyembelihan.

0: Jadal. Ahsan tabarakallah fi. Baik. Sekarang para hadirin, kalau tadi awal waktu penyembelihan setelah salat. Sekarang akhir waktu penyembelihan. Akhir waktu penyembelihan, maka Imam Malik rahimahullah berkata, akhir hari ketiga dari hari penyembelihan. Berarti dihitung apa Imam Malik? 10, 11, 12. Hanya 3 hari. Dengan terbenamnya matahari pada hari ketiga, maka penyembelihan sudah berakhir. Inilah dimaksud dengan ayyamul ma'lumat. Hari-hari ma'lumat, yaitu hari-hari penyembelihan, yaumun nahar, tanggal 10, wa yaumani ba'dah, dan 2 hari sesudahnya, yaitu tepatnya pada tanggal 12, hari nafar awal. Hari nafar awal. Ini pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad dan beberapa ulama yang lainnya. Adapun Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Al-Auza'i, dan ini yang rajih, ini lebih kuat, adha itu 4 hari. Yaumun nahar tanggal 10, wa thalathatu ayyamin ba'dah, dan 3 hari sesudahnya. 11, 12, 13. Abu Sayyaf, hari apa namanya 11, 12, 13 Zulhijjah? Muharram.
1: Mati negajana.
0: Madimar. Hari apa namanya 11, 12, 13? Hari apa? Apa? Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Hari apa namanya? Hari apa? Hah? Apa? Hari apa, Pesa? Hari apa? Jelu apa kiarana? Seolas, duolas, tulolas, sawik lebaran no. Hah? Muharram mana? Saya guruna kaca busayap. Me, presiden Irak. Hari apa namanya? Hari Tashrik. Apa? Hari Tashrik. Nah, pertanyaan sekarang Abu, apa nama hari Tashrik Abu?
1: Tak. Lupa aku mana.
0: Haji Rusdi, apa nama hari Tashrik Nedek Badan Ahim? Apa? Hari melontar kena. Beguru suita. Saprudin, apa nama hari Tashrik? Ngendang empat. Nah, ini baru saya. Jemur daging. Kenapa dijemur? Karena gak punya freezer. Zaman itu belum canggih. Daging itu supaya bisa diawet, kasih garam, jemur. Istilahnya orang denden. Dan ini masya Allah masih terpakai di ya, saudara-saudara kita yang ada di Sumbawa. Ketika mereka nangkep rusa di hutan itu, jadi mereka kasih garam, jemur. Kenapa? Itu pengawet ala alami. Nah, sahabat dulu ya, 11, 12, 13 itu karena dagingnya banyak. Bayangkan para jemaah, Nabi potong berapa ekor? 100 kah?
1: Masya Allah.
0: Baik. Dan dalam fatwa Lajnah Daimah, dan ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dan ini juga dipilih oleh Syekhul Islam, dan ini riwayat dari Imam Ahmad. Wa hadza huwa rajih, ini lebih kuat, bahwasanya hari penyembelihan itu berapa hari? 4. 10, 11, 12, 13. Dengan terbenamnya matahari hari ke-13 habis waktu penyembelihan. Maka di sini berikutnya disebutkan. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan tentang fawati waqtul udhiyah, berlalu waktu ngorban, habis waktu berkorban.

Bagaimana kalau habis waktu kurban lantas kita belum ngurban? Wassawabu fi hadzal mas'alah, yang benar dalam masalah ini, apabila waktu kurban sudah berlalu, jikalau dia menunda kurban karena sengaja, maka tidak ada manfaatnya diqadha dan tidak disuruh untuk mengqadha. Karena sengaja. Adapun dia lambat ngorban karena lupa atau jahil hukum korban sampai kapan, atau korbannya kabur, bisa jadi kan liar kabur, dan dia pun berharap akan ketemu sebelum habis waktu korban, ternyata enggak juga ketemu. Hari ke-14 baru ketemu, hari ke-15 baru ketemu, hari ke-16 baru ketemu. Maka di sini langsung disembelih karena mengundurkan sebab uzur. Baik. Masalah berikutnya, Iqra Muhammad, baru kita sekali-kali ambil faedahnya nanti. Harus tamat malam ini, karena kalau besok malam udah enggak ada. Ya. Ainal Mek. Ini kirim cepat. Jangan lihat. Terus kirim cepat. Estafet. Kita kejar waktu ini. Alhamdulillah saja bisa tamat malam ini.

kabidiha. Baik, masalah. Al-Imam Ibnu Rusy mengatakan sepakat para ulama yang berkorban diperintahkan makan daging kurbannya dan bersedekah. Sepakat para ulama yang berkorban diperintahkan memakan sebagian daging kurbannya dan sedekah. Abu, sepakat para ulama, hendaklah daging kurban itu dimakan, kemudian juga disedekahkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hajj ayat yang ke-36, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fakulu minha aw fa idza wajabat junubuha." Apabila unta itu sudah jatuh tersungkur setelah disembelih, "Fakulu minha," makanlah sebagiannya, "wa at'imul qani'a wal mu'tar," dan berilah makan orang yang tidak meminta-minta padahal butuh, dan berilah juga makan yang minta. Mana yang minta-minta? Dilihat orang urban, datang dia. Pikirannya apa? Mau kita bareh. Berarti namanya minta, minta-minta. Ada yang tidak minta-minta, diam di rumah. Dia perlu. Maka apa? Yang datang kasih, yang tidak datang tolong diantarkan. Jangan anu, saya aja datang ya mau, dia datang dia rezekina. Enggak boleh. Justru yang tidak datang itu lebih utama diberikan. Kenapa? Mereka menjaga marwah dirinya. Ya, tidak mau minta, minta-minta. Kemudian juga ya, ayat sebelumnya ayat yang ke-28, wa at'imul ba'isal faqir. Berilah sebagian ya untuk makan orang-orang yang sengsara dan fakir. Sengsara dan fakir. Apa disebutkan oleh para ulama tafsir? Ya, sengsara dan fakir itu yang sangat fakir. Yang sangat fakir, dan yang fakir kasih mereka makan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, fakulu, makan, wa tasaddaqu, sedekah, wa dakhiru, simpan. Nah, dari sinilah para ulama mengatakan ya, daging kurban itu dibagi tiga. Tapi pembagiannya bukan timbangan. Intinya tiga. Bukan timbangan. 100 kilo bagi 3, bukan. Intinya apa? Ada yang disimpan, ada yang dimakan, ada yang disedekahkan. Itu intinya. Misalkan sekarang korban dikasih sama-sama dagingnya berapa? 5 kilo. Padahal ukurannya kalau dia korban sendirian itu yang 1/7 itu, kalau dihitung semuanya bisa jadi dengan tulangnya dia dapat misalkan 20 kilo. Kan kalau 5 kilo itu belum sepertiga itu. Nah, itulah ukurannya. Jadi bukan harus sepertiga timbangan, tapi intinya dibagi 3. Bisa dari sepertiganya lebih banyak yang disedekahkan, yang disimpannya lebih sedikit, apalagi yang dimakan. Ini maknanya. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Tidak mesti sepertiga itu, tiga bagian itu rata banyaknya yang Nabi makan. Dari 100 ekor unta itu dipotong satu potong, satu potong diambil, satu potong dimasak, setelah itu diminum kuahnya, dimakan hanya beberapa biji. Tidak mungkin Nabi makan 100 potong itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sepertiga itu maknanya mesti ada yang dimakan, mesti ada yang disimpan, dan mesti ada yang disedekahkan. Nah, dari yang disedekahkan meskipun jumlahnya lebih banyak, tetap tiga bagian sudah namanya. Bukan tiga bagian itu rata. Kalau tiga bagian itu rata para jemaah, dong berapa dapat orang nanti? Lebih gul kita jadinya kan ya. Nah, kalau hitung kiloan loh para jemaah.
Berarti kalau kita 2/3 jatuhnya kan? 2/3. Karena 1/3 makan, 1/3 simpan, 1/3 sedekah. Kalau kita katakan kita punya ini 30 kilo, berarti 20 kilo ke kita, 10 kilo kita sedekahkan. Kalau hitung-hitungannya kan sedikit yang kita sedekahkan. Tapi bukan hitung-hitungan intinya. Hanya mesti dibagi. Baik. Qala Ibnu Hazm rahimahullah berkata, wa fardun ala kulli mudhahhin ayyakula min udhiyatihi. Diwajibkan atas setiap yang berkorban memakan kurbannya. Wala bud dan mesti, walau luqmatan fasa'ida, meskipun sesuap atau lebih. Wa fardun alaihi an yatasaddaqa minha aidan bima syaa'a qalla aw katsur wala bud. Demikian juga wajib menyedekahkannya, ya, sesekehendaknya, sedikit atau banyak. Wa bahalahu an yut'ima minha al-ghani. Boleh pula dikasih kepada orang yang kaya untuk makan. Wal kafir atau al faqir, atau orang kafir pun, kalau kita benarkan kalimat ini, kafir pun boleh. Kafir pun juga boleh. Wa an yuhdiya minha in syaa dzalik, dan menghadiahkan sekehendaknya. Qala Abu al-Hasan al-Lakhmi al-Maliki rahimahullah berkata, wa yukrahu an yatasaddaqa bil jami', dimakruhkan menyedekahkan semuanya. Was sahih la yukrah, yang benar tidak makruh. Jais, boleh. Lima rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu nahara mi'atan minal ibil. Nabi kita menyembelih 100 ekor unta. Tsumma amara an ya'khudha min kulli wahidatin biqit'atin fatubikhat. Lalu diperintahkan dari setiap satu atau dari setiap 100 itu satu potong dan dimasak. Liyakuna idza at'ama min maraqiha, agar ketika dia makan dan bisa minum kuahnya, sama artinya dia memakan semuanya. Karena dari kuah itu tercampur dari 100 potong daging. Ini fikihnya nih para jemaah. Fa nahara 63 biyadi. Nabi potong dengan tangan sendiri jumlahnya 63. Tuma a'ta Aliyan, kemudian sisanya diberikan kepada Ali sebagai wakil. Fana harama ghabar, dipotong sisanya. Wa asyrakahu fi hadiyih, diikut sertakan Ali dalam hewan sembelihan itu. Tuma amara min kulli badanatin bi bad'ah, lalu diperintahkan dari setiap unta itu satu potong untuk diambil. Faju'ilat fi qidrin, lalu dimasak di dalam panci. Fa'akala min lahmiha, mereka berdua makan dari dagingnya, dari sebagian dagingnya. Wasyariba min maraqiha, dan minum dari kuahnya. Karena dengan kuah itu masuk semua unsur daging yang 100. Wa yustahabu ayyakuna awwala ma ya'kuluhu yawman nahar, dan disunnahkan yang pertama kali dimakan pada hari penyembelihan itu, min udhiyatihi, korbannya. Itu sebabnya untuk hari raya kurban sunnahnya jangan makan dulu baru berangkat. Maka itu sebabnya lebih pagi mulainya. Begitu selesai khutbah langsung sembelih, dan yang pertama kali dimakan itu min kabidiha, hatinya atau lim hatinya. Hati-hati, karena itu yang paling cepat matang juga para jemaah. Baik, dari sini ada beberapa catatan yang perlu kita ambil. Yang pertama, ajma'al ulama ala adami jawazi dzabhul udhiyah qabla salatil id. Sepakat para ulama tidak boleh menyembelih kurban sebelum sholat hari raya. Sepakat para ulama tidak boleh menyembelih hewan kurban sebelum sholat hari raya. Wa man fa'ala falyu'id makanaha ukhra, siapa melakukannya hendaklah diganti dengan kurban yang lain.
Yang kedua, idza dzabahal imamu fil musalla wa huwa sunnah, apabila imam menyembelih di lapangan, apabila imam menyembelih di lapangan dan ini yang sunnah, awwala waqti dzabah, di awal waktu penyembelihan, ya, apabila imam menyembelih di lapangan dan itu yang sunnah di awal waktu penyembelihan, fala yadhbah ahadun qablah, maka tidak boleh seorang pun menyembelih sebelum imam menyembelih. Tunggu imam dulu menyembelih baru yang lain. Kalau imamnya menyembelih di lapangan, dia dulu mulai baru yang lain mulai. Wa amma in kana al-imam la yadhbah fil musalla, adapun kalau imam tidak menyembelih di lapangan, fala budda an yadhbah ba'da shalah, maka wajib memulai menyembelih itu setelah salat. Apabila imam tidak menyembelih di lapangan, maka wajib memulai menyembelih itu setelah salat. Walakin al-afdal, tetapi lebih afdal lagi, ayyakuna dzabah ba'dal khutbah, menyembelih itu setelah khutbah. Berarti ada dua poin ini. Satu, kalau imam menyembelih di lapangan dan itu menyembelihnya pasti setelah khutbah, maka dia dulu baru yang lain. Tapi kalau tidak menyembelih di lapangan, paling bagusnya setelah khutbah. Yang ketiga, as-sahihu anna ayyam adz-dzabhi arba'atu ayyam, yang sahih waktu penyembelihan itu ada 4 hari. Yang sahih waktu penyembelihan itu ada 4 hari. Yaumul Id, hari raya, wa thalathatu ayyamin ba'dah, dan 3 hari sesudahnya. Dan 3 hari sesudahnya.

Wa in kana al-afdalu adzabhu yawm al-adha ba'da as-salat. Meskipun yang paling afdal itu nyembelihnya setelah salat pada hari Idul Adha. Nah, tapi kita berbicara di sini hari boleh. Ya. Jadi yang sahih hari penyembelihan itu ada berapa? 4 hari Idul Adha dan 3 hari sesudahnya. Dan yang paling afdal apa? Pada hari raya setelah khutbah sampai terbenam matahari, itu yang paling afdal. Poin berikutnya, la yukrahu dzabhu layali tasyrik, tidak dimakruhkan nyembelih pada malam-malam tasyrik. Tidak dimakruhkan menyembelih pada malam-malam tasyrik. Illa an yukhilla dzalika bima yanbaghi lil udhiyah, kecuali kalau bisa mengganggu hewan kurban itu. Kecuali apabila nyembelih malam mengganggu hewan kurban itu. Fayukrahu min hadhihi an-nahiyah, maka dimakruhkannya dari segi mengganggu hewannya. La min kaunihi dzubiha lailan, bukan karena nyembelih malam. Jadi mau siang mau malam sama saja, tapi dimakruhkan malam tuh kalau terganggu hewan kurban tuh malam. Mana terganggunya? Salah potong. Mana terganggunya? Malam enggak ada yang ngurus dan enggak ada yang langsung bagi. Akhirnya daging rusak. Bukan karena malamnya. Poin berikutnya. Annal aqraba, yang paling dekat. Annal adahi, kurban ya'kulu minha wa yatasaddaq, dia makan dan dia sedekahkan. Wa yadakhir, dan dia simpan. Lidhahiril Qur'ani was sunnah, berdasarkan zahir Al-Qur'an dan sunnah. Wa in uhdiya minha fajaizun, dan apabila dihadiahkan pun hukumnya boleh. Sekali lagi, pendapat yang paling dekat bahwasanya daging kurban itu dimakan dan disedekahkan dan disimpan berdasarkan zahir Al-Quran dan sunnah, dan apabila dihadiahkan juga hukumnya boleh. Kenapa demikian faedah ini kepada jemaah? Karena tidak ada lafaz mengatakan wayuhdi, dihadiahkan. Nah, hukum asalnya tiga ini, makan, simpan, sedekah. Enggak ada kalimat hadiahkan. Tapi orang menghadiahkan boleh. Kenapa? Misal mungkin ada teman-teman yang kaya, orang-orang keluarga yang kaya, mereka juga kurban. Bisa jadi menghadiahkan lebih terhormat ketimbang dikatakan apa? Sedekah. Tayyib. Wa annal amra fi dzalika wasi', dan dalam hal ini perkaranya luas. Jadi ya, silahkan diatur. Poin terakhir. Yajuzu aklu al-adhahi al-mandzurah. Boleh memakan kurban nazar. Boleh memakan kurban nazar. Wa yatasaddaqu wa yuhdi biha. Demikian juga bersedekah dan menghadiahkannya. Wa huwa as-sahih min aqwali ahli al-ilm. Ini yang paling sahih dari pendapat para ulama. Jadi ingat, mau korban wajib maupun korban sunnah tetap boleh makan.
Wa amma al-hadiyul wajib bil jubran la yajuzul akal minha. Adapun fidyah waktu haji atau umrah, karena melanggar larangan, maka ini enggak boleh dimakan. Nah, ini enggak boleh dimakan para jamaah. Jadi yang tidak boleh dimakan itu apa? Fidyah waktu haji dan umrah karena melanggar. Adapun tamattu atau qiran, makan. Jadi hanya yang tidak boleh dimakan itu fidyah dikarenakan melanggar saat ihram. Contoh, ada sahabat Ka'ab ibn Ujrah namanya para jamaah. Ka'ab ibn Ujrah ini waktu sedang di Mina atau di Arafah, subhanallah, kutunya sangat banyak sahabat ini karena orang Arab suka melihara rambut. Maka Nabi mengatakan, "Man kana lahu sya'run falyukrim." Siapa yang punya rambut, pelihara rambutnya. Kasih sampo, kasih apa? Minyak rambut dirapikan. Ini sahabat ini, Ka'ab ini, berjatuhan kutu itu dari rambutnya pada zaman. Ngempat. Gelitik. Seperti hujan itu kutunya jatuh. Subhanallah. Langsung Nabi kasihan kepadanya. La'allaka adzaka hawamu ra'sik. Jangan-jangan kamu terganggu dengan kutumu ini. Iya ya Rasulullah. Kalau begitu, cukur rambutmu, potong kambing. Cukur rambutmu, sedang ihram nih, potong kambing. Nah, kambing yang seperti ini namanya fidyah. Kenapa? Sengaja motong rambut waktu ihram. Sengaja motong kuku waktu ihram. Sengaja pakai minyak wangi waktu ihram. Atau sengaja dia berhubungan waktu di ihram dengan istrinya. Ini di samping kalau berhubungan nih rusak hajinya, wajib bayar unta dan untanya enggak boleh dimakan. Nah, ini satu-satunya yang tidak boleh dimakan. Adapun korban nazar boleh. Korban wajib juga boleh. Mana dia? Karena pendapat orang yang wajib itu yang pertama saja, sisanya sunnah, tetap boleh makan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Selesailah kitab kita pada kesempatan malam hari ini. Wallahu taala ala wa alam walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf nih kalau kita agak panjang waktunya karena kita namatin kitab. Baik, kita azan dulu baru kita tanya jawab.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد.
1: Apa hukumnya kita tidak salat Id karena menunggu anak rumah sakit? Boleh diqadha, dan diqadhanya persis seperti cara imam, sebagaimana dibawa oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Siapa yang ketinggalan salat Id, maka dia laksanakan seperti imam. Allah taala ala wa alam. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan bagi kita semua sehingga kita bisa berhari raya juga. Baik, silakan ada pertanyaan. Kami di belakang.

0: insyaallah tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang pertama, yang kedua, alat yang tidak tajam makruh. Karena Nabi menyuruh kita waliyuhid ahadukum syafratahu, tajamkan pisaunya, segerakan kematian hewan tersebut. Allah taala ala wa alam. Baik, ganti waktu ini. Guru pedal. Baik. Mana lebih syar'i dalam khutbah Id, satu kali khutbah atau dua kali khutbah? Yang paling kuat dalilnya adalah satu kali khutbah saja. Tapi yang dikata ada yang dua, sah juga khutbahnya. Allah taala ala wa alam.
1: Barakallahu fiik. Ustaz, orang yang melaksanakan ibadah haji, doa apa saja yang dilafalkan atau dibaca ketika pada haji Arafah supaya abdal dan mantap?
0: Tidak ada yang tidak dibaca, semuanya dibaca. Namanya doa yang mesti dibaca. Jelas Pak Guru? Allah taala ala wa alam. Baik, silakan ini di depan, Obang. Mana dua banyaknya mektu, mana ada satu? Eh, jangan didiamin. Nah, kasih Abu Sayyaf terus sekarang. Kasih Gobang, mana mektu dua-duanya majukan deh. Ya.
1: Kita punya kambing Ustaz, gemuk, bagus.
0: Mari pianakah?
1: Ya, umurnya 1 tahun Ustaz. Dia tanya kepada Ustaz,
0: oh, dah.
1: Kita bisa melakukan korban. Ya Allah, maka berdoa aja. Aku tahu rupu. Nah, yang bilang virus punya bokar Ustaz. Pas tiba jodoh kita korban, jodoh kita pang Ustaz. Boleh tak korban ini?
0: Oh, bisa. Kenapa al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adama? Hukum itu mengikuti sebabnya. Ada sebab, ada hukum. Tak ada sebab, tak ada hukum. Ada tempang, tak sah. Tak ada tempang, maka sah. Jelas, Obang? Jelas. Baik, Abu Sayyaf.
2: Saya dari Arab dengan Oban dengan Bangkol. Nah, Bangkol ini,
0: apa yang bangkol ini, kambingnya?
2: Ya, manusia itu bangkol. Nah, terus dia korban dengan bangkol ini. Nah, apakah tahu-tahu yang ingat anak tidak ada sama suaminya marah, siapa yang menerima aja nanti?
0: Menerima apa?
2: Menerima pahala nanti.
0: Oh, ya Bu. Pahalanya dia sih yang mati. Dia ngorban mati, ya dia yang nerima insyaallah. Mati itu tidak menghalangi pahala. Justru saat mati diperlukan pahala. Labu lamun ngakan tidak tahu kuah mati wah. Ya orang hidup yang dikasih makan. Jelas, Bu?
2: Jelas.
0: Nah, lanjut saya dulu. Lanjut saya.
2: Lanjut.

0: Yo.
1: Yang nyembelih buta, kambingnya buta.
2: Kambingnya buta.
1: Abu, apa enggak ada orang sehat yang nyembelih?
2: Sehat sama bukannya jalan sepeda.
1: Yo. Enggak, maksud saya ada enggak yang enggak buta?
2: Enggak. Kambing buta. Kalau dia nyembelih buta.
1: Saya mau tanya Abu, ada enggak orang tidak buta di tempat itu?
2: Amin.
1: Mohon. Arak ke dengan dek yakna buta tu no. Ilain no. Selain iya arak ke ilain no.
2: Ilain no.
1: Arak ke.
2: Oh.
1: Ni jawab pertanyaan tu. Arak ke batur lain yakna buta no.
2: Oh iya na.
1: Oh benar. Bapa boleh buat tu no. Apa negara-garap sebelum lempun nama inang terus. Nah ini sempat. Aduh. Ya Abu. No. Terus? Ya tidak sah kalau seperti itu. Nah ini sebelah ini belum. Ya. Jelas Abu. Arak doang pe ketua nang itu arak doang kah? Ini sama Dimar sekarang ini. Ini kalau ini terdengar wah tukang sembelih buta bebek buta.
2: Masalah tentang korban oke. Biaya juga tidak dihargai. Di sini kehakat tuh tidak
1: dihargai. Oh ya. Mana yang paling afdal disedekahkan atau dihadiahkan? Kalau melihat konteks ayat dan hadis sedekah. Tapi bisa jadi hadiah itu lebih berguna. Maka kita katakan yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Terus. Oh ya. Ada katanya Madimar, ulama mengatakan tidak boleh dimakan daging kurban itu, nanti bongkang dia katanya. Artinya apa? Hilang katanya dimakan itu. Tidak ada dalilnya itu. Allah yang suruh kita makan, Nabi yang suruh kita makan. Kemudian apa? Kambing atau sapi itu atau unta itu bukan jadi tunggangan. Jelas Madi? Ini bongkang lagi okay. Ya Allah Ta'ala ala. Hah? Ya narak nonoja. Enggak ada hadisnya. Hah? Oh jelas, enggak ada itu. Wallahu taala ala wa alam. Ka Bapak Yahyar. No sari ajrus di terakhir no.

0: Apa? Tidak boleh jadi upah. Ya, berikan dia sebagai sedekah saja. Upahnya apa? Uang upahnya. Allah taala ala wa alam. Ajar Rusdi. Dan itu tentu baru ada pedang baru. Enggak ada itu. Ya, saya kita lihat sekarang. Apa ada orang nunggang kambing kemudian satu keluarga yang nunggang dia? Hah? Maka asih saiwah nih gurunya guru Mbak Ayatan Nabi nih. Kenapa sejurus nih? Allah taala ala wa ala. Menyembelih kambing untuk dikorban, apa daging kambing korban yang setelah dimasak boleh dibagikan? Hukum asalnya daging korban itu mentah dibagikan. Beda dengan aqiqah. Tapi andai kata dimasak separuh enggak semuanya lalu dibagi, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Ahim.
1: Jadi kita ini dalam kejadiannya sudah kemarin ini setelah disembelih sapi ini dan sembelihnya sudah pergi, ditunggu-tunggu mau dikuliti dapati mati, diperiksa-periksa ada yang putus sapinya itu
0: uratnya itu.
1: Terus tapi kemudian
0: insyaallah tidak ada masalah. Cuma hanya menyakiti saja. Wallahu taala ala wa alam. Enggak ada masalah. Kan dia masih hidup, noh? Masih hidup?
1: Ya.
0: Ya kalau masih hidup ya memang harus disembelih.
1: Lah,
0: selama masih hidup. Selama masih hidup enggak ada masalah. Yang mati itu baru kita sembelih, itu namanya bangke. Ya, wallahu taala ala wa alam. Abu Pit. Kalau mau mana, mau masalah bau, bau. Tapi kalau masalah mana yang lebih dekat, lihat Nabi 9 tahun di Madinah tiap tahun ngorban. Wallahu taala ala wa alam. Demikian pengajian kita para jamaah yang dirahmati Allah azza wa jalla, semoga bermanfaat karena besok malam libur sudah niki. Tapi kita ingatkan besok puasa Arafah, jangan lupa makan sahur karena mengampuni dosa 2 tahun. Satu riwayat yang lain sama seperti puasa 2 tahun. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, Jilah 1 Radio 105.4 MHz.

0: أكبر وأجل. الله أكبر على ما هدانا.
1: Waktu penyembelihan hewan kurban yang disyariatkan, pertama tentu saya seusai sholat Idul Adha. Kalau sebelum sholat Idul Adha nggak boleh. Sebagaimana hadis, siapa yang menyembelih sebelum selesai sholat, ndaklah diulang penyembelihannya. Berarti tidak sah kalau sebelum sholat ini. Dan terus berlangsung waktu penyembelihan itu sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Boleh tanggal 11, boleh tanggal 12, boleh tanggal 13 Dzulhijjah. Tiga hari itu disebut dengan hari-hari tasyrik. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, semua hari-hari tasyrik adalah hari penyembelihan. Sehingga waktu untuk menyembelih ini 4 hari, tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Adapun setelah masuk tanggal 14 Dzulhijjah, yaitu pas maghrib tanggal 13, sudah habis waktu penyembelihan. Wallahu a'lam. Allah.

kata Nabi SAW, ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabu ilallahi minhu fi hadhil ayyamil ashar. Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibanding amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa ada 4 bulan istimewa selain Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Dari 4 bulan yang cukup panjang ini, prime time-nya itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Banyak para ulama berusaha membandingkan dengan bulan suci Ramadan. Mereka berbeda pandangan ketika membandingkan antara 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan. Intinya, kalau mau dibandingkan apple to apple 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka lawannya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya kalau bisa nih, semangat kita ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu seperti kita ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Tapi sekali lagi, secara kesatuan ini 10 versus 10 ini luar biasa. Jadi harusnya kita kembali memberikan perhatian penuh kita kepada 10 hari ini, karena sholat kita, puasa kita, zikir kita yang paling Allah cintai adalah

0: akhir Ramadan. Tapi sekali lagi, secara kesatuan ini 10 versus 10 ini luar biasa. Jadi harusnya kita kembali memberikan perhatian penuh kita kepada 10 hari ini, karena sholat kita, puasa kita, zikir kita yang paling Allah cintai adalah yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر

0: أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, أخوان إسلام, kita berada hari ini di hari Arafah, dan hari Arafah mempunyai keistimewaan yang masya Allah. Yang pertama, bahwasanya ia adalah merupakan hari berkumpulnya di sana kaum muslimin di padang Arafah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya 'ashiyata yaumi Arafah." Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia ya pada hari siang hari Arafah sampai ya sore hari. Ini memberikan kepada kita sebuah keutamaan yang agung, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala pada siang hari sampai sore hari, sampai terbenam matahari, Allah turun ke langit dunia. Bagaimana caranya hanya Allah yang Maha tahu. Kita tidak boleh memikirkan dengan akal-akal kita, karena Dia Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Jelas Rasulullah mengabarkan begitu dalam hadis yang sahih. Iya. Lalu apa amal yang penting untuk kita amalkan di hari ini? Yang pertama, puasa. Rasulullah SAW sabda, "Siyamu ya

0: عرفة تكفر السنة الماضية والسنة المقبلة كما قال. Berpuasa di hari Arafah itu bisa menggugurkan dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Bayangkan, setahun yang akan datang. Ya, kita belum melakukan dosa itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kecil kita. Ini menunjukkan keagungan hari ini. Kemudian amalan yang kedua yang sangat ditekankan di hari ini adalah banyak berdoa. Sebagaimana dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya khairud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa di hari Arafah. Berarti di hari ini akhi banyak berdoa kepada Allah. Terlebih ya bagi mereka yang sedang berpuasa, karena doa orang yang sedang berpuasa itu juga mustajab. Sehingga bertemu padanya dua keutamaan waktu untuk berdoa. Yang pertama, doa ketika sedang berpuasa. Yang kedua yaitu doa di hari Arafah. Dan tentunya waktu yang sangat ditekankan untuk kita banyak berdoa yaitu dari semenjak siang hari sampai matahari tenggelam. Karena waktu itu Allah turun ke langit dunia. Kemudian sebagian ulama menyebutkan amalan yang ketiga yang kita sangat dianjurkan untuk mengamalkannya itu memperbanyak ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis tadi, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan para nabi ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Bagi Allah, milik Allah lah kerajaan. Dan milik Allah lah pujian dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Akhwat Islam, ini adalah tiga amalan yang amat dianjurkan di hari ini. Selain itu kita memperbanyak zikir, takbir, ya, di mana kita bertakbir di hari ini dengan takbir baik itu yang sifatnya mutlak maupun muqayyad, dan takbir ini tidak ditentukan lafadznya, bisa mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus mengatakan demikian. Bisa juga mengucapkan seperti takbirnya Abdullah bin Mas'ud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ini akhi, ya, kesempatan-kesempatan yang luar biasa ini kita gunakan dengan banyak beramal soleh seperti itu. Maka saudaraku seiman, ini adalah kesempatan yang agung. Ya, dan di hadapan kita ada ayyamut tasyriq. Tengah 11, 12, 13. Yang Rasulullah SAW sabda ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari-hari tasyrik kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Allah berfirman wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang telah tertentu. Itu di hari-hari tasyrik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita agungkan asma Allah dalam persatuan dan ketakwaan. Yayasan As-Sunnah Lombok dan DKM Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka Lombok Timur mengundang Anda sekeluarga untuk menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Catat waktu dan tempatnya. Hari dan tanggal, Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Waktunya pukul 7 WITA tepat. Tempat, halaman Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka, Lombok Timur. Imam dan khatib, Ustadz Sofyan Bafin Zen Hafidhahullah. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun." Yang artinya adalah sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Lalu mereka mengatakan, "Betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat." Dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin." Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, "Ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntu min qablihi laminas sakhirin." Dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala.

0: ikhwatul iman rahimani wa rahmakumullah. Izinkan kami, berikan kami kesempatan untuk menyampaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hajjatul wada, haji perpisahan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, isma'u minni, dengarkan dariku, la'alli la'alqakum ba'da abi hadha. Jangan-jangan kita tidak bertemu setelah tahun ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam, dia orang yang sangat penyayang, ar-ra'uf, ar-rahim, wa kana bil mu'minina rahima, sayang terhadap orang beriman. Bahkan beliau lebih sayang dari seorang bapak, dari seorang ibu kepada anaknya. Siapa yang pernah menanti kita, yang membimbing kita tanpa upah? Tidak ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di atas as-sirat, Nabi pun menanti kita sambil mendoakan kita, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Ketika kita masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membukakan kita pintu. Adakah orang yang seperti ini? Shalawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-muyamin sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha. Sesungguhnya harta-harta kalian, darah-darah kalian haram untuk kalian tumpahkan dan kalian coreng, seperti haramnya hari ini, fi syahrikum hadha, di bulan ini, wa fi baladikum hadha, di negeri ini, di negeri Mekkah. Ala ketahuilah, inna amral jahiliyah kulluha tahta qadamayya mawdu. Sesungguhnya segala perkara-perkara jahiliyah semuanya batal aku injak di bawah kedua kakiku, batal semuanya. Wa inna damal jahiliyah kulluha mawdu, awadi anna dima'ana kulluha mawdu, darah kita semuanya batal semuanya. Wa awwalu damin adha, dan darah yang pertama aku batalkan adalah dam Ibnu Rabi'ah, darahnya Ibnu Rabi'ah, Ibnu Al-Harith, Ibnu Abdul Muttalib. Dia disusui di Bani Sa'ad, lalu dibunuh oleh Hudail. Darahnya batil. Kemudian beliau mengatakan, wa inna ribal jahiliyah kulluha maudhu, dan riba jahiliyah semuanya batal, semuanya batil, tidak ada gunanya. Wa awwalu riban adha'ahu ribana riba al-Abbas ibn Abdul Muttalib, riba pertama yang aku batalkan adalah ribanya kita, yaitu ribanya pamanku Abbas ibn Abdul Muttalib. Kulluhu maudhu, kulluhu maudhu, semuanya adalah batil semuanya riba tersebut, semuanya adalah batil semuanya riba tersebut. Fattaqullaha fin nisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian kepada para wanita-wanita, istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhun bi amanatillah, kalian ambil para wanita itu menjadi istri kalian dengan amanat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah, yaitu akdun nikah. Walakum alaihinna, dan hak kalian wahai para suami yang wajib ditunaikan, atau dan hak kalian para wanita yang wajib ditunaikan oleh para suami adalah, yaitu kiswatuhunna warizquhunna, hendaklah para suami memberi istrinya pakaian, hendaklah para suami memberinya makan. Kemudian walakum alaihinna, dan kewajiban istri terhadap suaminya, alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna, jangan sampai para ibu-ibu, para istri membiarkan di rumahnya laki-laki maupun perempuan yang dibenci oleh suami masuk ke rumah kalian tanpa izin sang suami dan tanpa keredaan suami. Kemudian inni taraktu fikum, aku tinggalkan bagi kalian, ma in tamassaktum bihima, kalau kalian pegang teguh, lan tadillu ba'di, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah Al-Quran. Wa antum tus'aluna anni, dan kalian akan ditanya tentangku. Famadha antum qailun, apa yang kalian jawab? Nashhadu, kami bersaksi, kata para sahabat, yang jumlah mereka di padang Arafah ratusan ribu saat itu. Apa yang kalian jawab? Nashhadu, kami bersaksi ya Rasulullah, annaka qad addaita, engkau telah tunaikan amanat ini. Wa ballaghta, engkau sampaikan Islam. Wa nasahta, engkau telah nasihati umat ini. Lalu Nabi alaihi salatu wasalam sembari memberi isyarat dengan tangannya ke langit, dan menunjukkan ke umatnya. Beliau mengatakan, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan bahwa aku telah sampaikan kepada mereka risalah Islam ini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala.
1: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
2: Bagaimana hukumnya orang kurban? Ada dua pendapat para ulama. Pertama mengatakan wajib ma'al qudrah. Wajib kalau ada kemampuan. Mana batas mampu? Ida naona arah ketem dekadu beli bimbe, ida mampu arah meno. Jadi jangan mengatakan tidak ada di rumah, lagu le rekening cabul. Takut tidak nyebit dia, nyebaknya. Jadi kita yang tahu para jamaah kemampuan kita masing-masing. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan secara marfu' oleh Imam Al-Hakim rahimahullah taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan, siapa yang memiliki kelapangan rezeki, li'an yudhiya, untuk berkorban, falam yudhi, lantas dia tidak berkorban, fala yahdhur musallana, jangan dia hadir ikut salat di lapangan." Ya, namun dia tahu diri dia bahwa dia sudah beli bimbe, beli sepertujuh santi, dia sudah milih korban, turaknya ide isi Nabi, tidak rapat-rapat le lapangan. Namun dia ganti rapat, ide semelan. Di semel dia sholat pulak di sini tadi. Hati-hati nih para jamaah. Oleh karena itu lafaz yang lain mengatakan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi, siapa yang memiliki kelapangan rezeki lantas tidak ngorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia dekat-dekat rapat-rapat enggak." Apa kata para ulama menjelaskan hadis niki? Ya. Faka'annahu la fa'idata minat taqarrubi ilallah ma'atarki hazal wajib. Denara gunanya sholat hari raya. Tidak ada gunanya dia sholat hari raya sambil meninggalkan kewajiban ngorban ini kalau dia mampu. Ini ada kenanya pada jamaah. Wahadahu arjahul aqwal, ini pendapat yang paling kuat dalam masalah korban ini.
3: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Baiklah, ikhwatal Islam wa ikhwatal Iman, saudara pendengar dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Tiba saatnya kami undur diri dari ruang dengar Anda setelah seharian sejak matahari terbit. Hingga menjelang dini hari ini kami menemani aktivitas Anda. Tentunya sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan khilaf, kami kru yang bertugas meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan insyaallah kita jumpa lagi besok pagi di frekuensi yang sama. Di satu radio FM 105.4 MHz bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Saatnya kami undur diri dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul.
1: Yuk kita pelajari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam berasal dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi, Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pernah merasakan kenikmatan dunia yang sangat besar. Nabi Ayub alaihissalam juga pernah mendapatkan musibah yang berat. Nabi Ayub alaihissalam terkenal dengan kesabaran dan keikhlasannya terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kaya, Nabi Ayub alaihissalam memiliki dua buah sawah yang besar. Salah satu sawah ditanami gandum kasar, dan sawah lainnya ditanami gandum halus. Kedua sawah Nabi Ayub alaihissalam itu benar-benar mendatangkan keberkahan. Kedua sawah itu menghasilkan gandum yang melimpah. Nabi Ayub alaihissalam menjadi kaya raya. Hasil panen dari kedua sawah itu dapat mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat negeri Hauran, tempat tinggal beliau pada saat itu. Nabi Ayub alaihissalam juga memiliki seluruh hewan ternak dan ladang pertanian yang terbentang di negeri tersebut. Beliau juga memiliki anak keturunan yang banyak. Namun, nikmat sebanyak itu tidak membuat beliau lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam semakin bersyukur dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah karunia harta yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya ujian dan cobaan yang cukup berat. Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan dua cobaan. Pertama, harta Nabi Ayub alaihissalam yang berlimpah itu diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi Ayub alaihissalam menjadi miskin. Cobaan yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada Nabi Ayub alaihissalam sebuah penyakit yang tidak pernah dialami oleh orang sebelumnya. Karena penyakit itu, Nabi Ayub alaihissalam dikucilkan oleh seluruh keluarga dan masyarakat. Hanya istrinya saja yang masih mendampingi dan menyayanginya. Penyakit yang diderita Nabi Ayub alaihissalam menyebabkan seluruh anggota tubuhnya tidak bisa bergerak kecuali lidah saja yang bisa digerakkan. Namun demikian, Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar dan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam ridha dengan musibah yang menimpa dirinya, dan beliau selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar beliau mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyuruh Rabbnya, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah yang maha penyayang di antara semua yang penyayang." Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit ini selama 18 tahun. Harta beliau yang tersisa semakin habis untuk keperluan sehari-hari. Walau tidak memiliki harta, Nabi Ayub alaihissalam memiliki istri yang salihah. Setiap hari ia merawat Nabi Ayub alaihissalam dengan penuh kasih sayang. Pada suatu hari, datanglah setan yang menyamar sebagai seorang tabib. Istri Nabi Ayub alaihissalam menyambutnya dan memintanya untuk mengobati Nabi Ayub alaihissalam. Tapi setan itu tidak mau. Nabi Ayub alaihissalam sebagai seorang nabi tentu bisa mengenali sosok setan yang menyamar itu. Maka Nabi Ayub alaihissalam marah kepada istrinya karena meminta bantuan kepada selain Allah. Kesabaran Nabi Ayub alaihissalam membuahkan hasil. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada beliau. Allah subhanahu wa ta'ala memancarkan air dari bawah kaki Nabi Ayub alaihissalam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan air itu sebagai obat untuk beliau. Nabi Ayub alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mandi dan minum dari air tersebut. Maka, Nabi Ayub alaihissalam

melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Setelah mandi, semua penyakit yang ada di sekujur tubuh beliau menghilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan air tersebut sebagai obat untuk kesembuhan Nabi Ayyub alaihissalam. Bukan hanya kesembuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengaruniakan harta yang melimpah. Bahkan, kesehatan dan harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Ayyub melebihi harta dan kesehatan beliau sebelum beliau sakit. Nabi Ayyub alaihissalam dan istri beliau sangat bersyukur atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di episode berikutnya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Sekarang, yuk kita pelajari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki ayah yang bernama Thorih, namun lebih dikenal dengan julukan Azar. Nabi Ibrahim alaihissalam berasal dari negeri Babilonia. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan bapak para nabi, karena dari keturunan beliau banyak lahir beberapa nabi, di antaranya kedua anak kandung beliau, Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishaq alaihissalam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki garis keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul ketika beliau dewasa. Beliau dikenal dengan julukan Khalilullah yang berarti kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mendapat julukan itu karena beliau dipercaya langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan berbagai kemungkaran dan kesesatan yang terjadi ketika itu. Pada saat itu, seluruh manusia yang ada di bumi ini dalam keadaan kafir, kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya, dan keponakannya, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Ketika itu, kesyirikan merajalela. Masing-masing kaum beribadah sesuai dengan apa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Mereka tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Ada kaum yang menyembah bintang-bintang. Di dalam Al-Quran, kelompok ini disebut dengan nama As-Sabi'in. Pada awalnya, Nabi Ibrahim alaihissalam mengira bintang, bulan, dan matahari adalah Tuhan yang patut disembah karena ukurannya yang amat besar. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan mengaruniakan akal yang cerdas kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau dapat meyakini bahwa yang berhak disembah adalah Rabb yang menciptakan segala sesuatu. Rabb yang Maha Hidup terus-menerus, kekal abadi. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya untuk menyembah Rabb semesta alam. Satu-satunya Rabb yang berhak disembah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diutus menjadi rasul, orang pertama yang didakwahi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ayah kandungnya, yaitu Azar. Azar dikenal dengan kemampuannya membuat patung. Ia juga membuat patung-patung berhala untuk negeri Babilonia. Tentunya, dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam tidaklah mudah. Ayahnya menolak ajakan dan dakwah beliau. Ayahnya tetap memilih menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh lemah lembut mengajak ayahnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan. Namun, ajakan dan sikap santun Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibalas dengan hinaan dan cacian oleh ayahnya. Meskipun begitu, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap mengharapkan kebaikan pada diri ayahnya. Rasa sayang Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya amatlah besar. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih ia cintai. Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mencintai ajaran tauhid dibandingkan dengan ajaran syirik, walaupun yang melakukan itu ayahnya sendiri. Walau Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan berbagai hinaan dan cacian, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhenti berdakwah kepada keluarga dan kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam
juga mengajak kaum Babilonia untuk meninggalkan kemusyrikan dan kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Babilonia menolak dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam dan menganggapnya itu adalah kebohongan saja. Nabi Ibrahim alaihissalam menanggapi hinaan dan cacian kaumnya dengan penuh bijaksana. Nabi Ibrahim alaihissalam menegaskan kepada mereka bahwa Tuhan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah berhala-berhala yang mereka buat itu. Nabi Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu." Kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan sesuatu yang membuat penduduk negeri itu terheran-heran. Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan seluruh berhala yang ada dan menyisakan satu berhala yang paling besar. Nabi Ibrahim alaihissalam juga meletakkan palu yang digunakan untuk menghancurkan berhala-berhala itu di tangan patung tersebut. Betapa kuatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berbuat demikian agar mereka bisa menanyakan tentang apa yang terjadi kepada berhala yang paling besar. Penduduk Babilonia berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap sembahan kami? Sesungguhnya ia termasuk orang-orang zalim." Sebagian mereka berkata, "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Ia bernama Ibrahim." Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah ia dengan cara yang dapat dilihat oleh orang banyak, agar mereka dapat menyaksikan." Ketika Nabi Ibrahim datang di hadapan kaumnya, mereka berkata kepada Nabi Ibrahim, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap sembahan-sembahan kami?" Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara." Mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka berpikir, "Mustahil sebuah patung bisa berbicara. Lantas, untuk apa mereka sembah?" Nabi Ibrahim pun berkata, "Sesungguhnya kalian semua adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri." Kemudian, kepala mereka tertunduk lalu berkata, "Sesungguhnya kamu, wahai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Ibrahim berkata, "Lalu mengapa kalian menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak pula memberi mudarat kepada kalian? Duhai, celaka kalian. Apa yang kalian sembah selain Allah? Maka apakah kalian tidak dapat memahami?" Mereka pun diam. Apakah mereka beriman? Ternyata tidak. Mereka malah menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengikat tangannya. Raja Babilonia memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menyiapkan kayu bakar dalam jumlah yang sangat besar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam hidup-hidup. Setelah kayu bakar terkumpul, mereka pun menyalakannya. Kobaran apinya sampai menjulang tinggi ke langit. Mereka melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam kobaran api yang sangat besar itu. Sebelum dilontarkan ke dalam api, Nabi Ibrahim alaihissalam membaca doa, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan dialah sebaik-baik pelindung. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merasa takut sama sekali, karena beliau yakin bahwa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan datang. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merasakan sakit sedikit pun ketika berada di dalam kobaran api. Allah subhanahu wa ta'ala memahyukan kepada api agar menjadi dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sirnalah seluruh usaha mereka untuk membakar Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Dan ini merupakan mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada masa itu, raja negeri Babilonia bernama Raja Namrud Buhtanasar. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pencipta, Zat yang menghidupkan dan mematikan. Raja Namrud malah menjawab perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengatakan, "Aku juga yang menghidupkan dan mematikan." Raja Namrud menganggap bahwa dengan membiarkan seseorang hidup dan membunuh orang lainnya, berarti dia telah menghidupkan dan mematikan.
Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menantang raja yang zalim itu jika dia menganggap dirinya Tuhan.

Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari Raja Namrud untuk menjawab tantangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan menghina orang-orang kafir karena kekufuran dan kesyirikannya. Setelah berdakwah, Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah meninggalkan kaumnya. Beliau hijrah ke negeri Syam bersama istrinya yang bernama Sarah. Ketika itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya belum mempunyai anak dalam waktu yang cukup lama. Dalam perjalanan hijrah tersebut, keponakan Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Lut bin Haran bin Azar alaihissalam juga ikut hijrah bersama beliau. Mereka hijrah demi mencari ketenangan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Sekarang, yuk kita belajar mengenai sejarah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam mempunyai nama asli Khonuch. Nabi Idris alaihissalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini setelah Nabi Adam alaihissalam wafat. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Idris alaihissalam untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji Nabi Idris alaihissalam di dalam Al-Quran. Tahukah sobat, apa yang menyebabkan Nabi Idris alaihissalam mendapat pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi Idris alaihissalam karena beliau manusia yang solih. Nabi Idris alaihissalam seorang hamba yang taat beribadah. Dan tahukah sobat, apa kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Idris alaihissalam? Beliau diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak pahala seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ketika itu. Seandainya seseorang mendapatkan 100 pahala, maka untuk Nabi Idris alaihissalam, 100 pahala dikalikan dengan jumlah manusia yang ada ketika itu. Subhanallah, dengan kemuliaan itu, Nabi Idris memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dipanjangkan umurnya untuk mendapatkan pahala yang berlimpah. Pada suatu hari, Nabi Idris alaihissalam bertemu dengan salah seorang malaikat. Sebagai seorang nabi, tentu Nabi Idris alaihissalam mengenali malaikat itu. Nabi Idris alaihissalam berkata, "Jika engkau bertemu dengan malaikat maut, maka mintakan kepadanya agar ia menunda ajalku, agar aku berumur panjang." Nabi Idris alaihissalam meminta demikian karena beliau ingin mendapatkan pahala yang banyak, pahala seluruh umat manusia yang ada saat itu. Alangkah mulianya Nabi Idris alaihissalam. Malaikat itu pun berkata kepada Nabi Idris alaihissalam, "Mengapa engkau tidak memohon langsung kepada malaikat maut? Aku bersedia untuk membawamu terbang ke langit, agar engkau bisa langsung menemui malaikat maut." Maka Nabi Idris alaihissalam pun dibawa oleh malaikat itu menuju langit. Sampailah malaikat itu membawa Nabi Idris alaihissalam hingga di langit dunia. Kemudian, menuju langit kedua, berlanjut hingga lapis ketiga. Yang akhirnya, sampailah Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. Mereka mendapati malaikat maut sedang berada di langit keempat. Nabi Idris alaihissalam dan malaikat itu menemui malaikat maut. Malaikat itu berkata, "Sungguhnya Nabi Idris alaihissalam menyampaikan salam untukmu." Malaikat maut pun menjawab, kemudian berkata, "Apa yang diminta oleh Nabi Idris alaihissalam?" Malaikat itu memberitahukan kepada malaikat maut bahwa Nabi Idris alaihissalam meminta ajalnya ditangguhkan agar bisa menambah pahalanya. Malaikat maut berkata, "Di mana Nabi Idris alaihissalam saat ini?" Malaikat itu berkata, "Nabi Idris ada bersamaku." Lalu, malaikat maut mengucapkan tasbih dan mengulang-ulangnya. Malaikat itu bertanya kepada malaikat maut, "Ada apa?" Malaikat maut berkata, "Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkanku untuk mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam di langit keempat." Malaikat yang membawa Nabi Idris alaihissalam bertanya kepada malaikat maut,
berapa lama sisa umur beliau hingga tiba ajalnya. Malaikat maut mengatakan, kalau umur Nabi Idris alaihissalam tidak lama lagi. Malaikat maut pun berkata, tidaklah tersisa umur beliau kecuali sebatas kedipan mata. Maka, di langit keempatlah Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam tetap berada di sana. Ketika Rasulullah s.a.w. mi'raj dan sampai ke langit yang keempat, Rasulullah s.a.w. memberi salam kepada Nabi Idris alaihissalam. Subhanallah, sungguh besar kemuliaan Allah berikan kepada Nabi Idris alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewafatkan beliau di bumi, melainkan di langit yang keempat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Yuk kita belajar sejarah Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal bersama Sarah. Ketika itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah sudah tua renta. Tetapi, Sarah tetap mendambakan anak keturunan yang lahir dari dirinya. Sarah berharap dapat mempunyai anak seperti Hajar. Akan tetapi, sulit bagi Sarah untuk bisa hamil, karena sudah tua renta. Tentu, semua itu tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, pasti akan terjadi. Setelah beberapa waktu, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah kedatangan tamu istimewa yang membawa kabar gembira untuk mereka berdua. Tamu istimewa itu yang mendatangi mereka adalah para malaikat. Para malaikat itu datang untuk mengabarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengaruniakan seorang anak untuk mereka. Malaikat itu berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang alim. Sungguh kabar gembira itu sangat menyenangkan hati Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah tetap kebingungan. Sarah berkata, sungguh mengherankan. Apakah aku akan melahirkan anak padahal aku seorang perempuan tua? Dan suamiku ini juga sudah tua. Sungguhnya ini benar-benar satu hal yang sangat aneh. Malaikat itu menjawab, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkahannya yang dicurahkan atas kamu. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah mendengar jawaban dari malaikat tadi, hilanglah kebingungan yang ada pada dirinya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu bisa terjadi dengan mudah. Sarah pun hamil dan akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ishaq alaihissalam. Ishaq alaihissalam juga seorang nabi dan rasul yang telah diutus kepada kaumnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Yuk kita belajar kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam tinggal bersama kabilah Jurhum hingga usia dewasa. Keluarga Jurhum menikahkan Nabi Ismail alaihissalam dengan salah seorang gadis dari keluarga mereka. Tidak lama setelah menikah, Nabi Ismail alaihissalam ditinggal wafat oleh ibunda tercinta. Pada suatu hari, Nabi Ismail alaihissalam keluar untuk mencari nafkah. Sang ayah, Nabi Ibrahim alaihissalam, datang mengunjungi rumah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menemui istri Nabi Ismail alaihissalam karena Nabi Ismail alaihissalam lagi berada di luar rumah. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada menantunya, "Di mana Ismail?"
Istri Nabi Ismail alaihissalam menjawab, dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Kami dalam kondisi buruk dan hidup kami dalam kesusahan. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah Nabi Ismail alaihissalam dan menitipkan pesan kepada menantunya agar menyampaikan salam untuk Nabi Ismail alaihissalam dan menyuruhnya untuk mengganti pintu rumahnya. Ketika Nabi Ismail alaihissalam pulang ke rumah, istri Nabi Ismail alaihissalam menceritakan kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengatakan, ia menyampaikan salam kepadamu dan menyuruhmu mengubah pintu rumahmu. Sebagai seorang nabi, ia memahami apa yang diinginkan ayahnya. Nabi Ismail alaihissalam berkata kepada istrinya, dia itu ayahku, ia menyuruhku menceraikanmu. Kembalilah kamu kepada keluargamu. Maka, Nabi Ismail alaihissalam menceraikannya dan menikahi wanita lain dari keluarga Jurhum. Nabi Ismail alaihissalam melakukan ini semata-mata untuk menjalankan wahyu yang disampaikan melalui ayahnya. Setelah beberapa waktu, Nabi Ibrahim alaihissalam datang kembali ke Mekkah untuk menemui anaknya. Di rumah Nabi Ismail alaihissalam hanya ada istri beliau, karena Nabi Ismail alaihissalam lagi keluar mencari nafkah. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya tentang keadaan anaknya kepada istri Nabi Ismail alaihissalam. Istri Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, kami baik-baik saja dan berkecukupan. Mendengar perkataan menantunya, Nabi Ibrahim alaihissalam bersyukur, kemudian menitipkan salam untuk anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, suruh dia menguatkan pintunya. Perintah Nabi Ibrahim alaihissalam itu merupakan isyarat agar Nabi Ismail alaihissalam tetap tinggal dengan istrinya, karena istrinya itu seorang perempuan yang salihah. Setelah beberapa waktu lamanya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi kembali anaknya. Kali ini, Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan anaknya. Ketika melihatnya, Nabi Ismail alaihissalam sontak menyambut kedatangan ayah tercinta yang telah lama dirindukannya. Nabi Ismail alaihissalam mengenali Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun ditinggal sejak kecil. Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan Nabi Ismail alaihissalam untuk membantunya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Ka'bah. Nabi Ismail alaihissalam membantu ayahnya membangun Ka'bah di tempat yang ditunjuk oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berdua meninggikan tembok Ka'bah. Lalu mereka berdua berdoa, ya Rabb kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mereka juga berdoa agar diberikan keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka. Sejak saat itu, berdirilah Ka'bah yang menjadi kiblat seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Sungguh, betapa besar jasa dan balasan kebaikan untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalam yang telah membangun Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebuah ujian yang tidak lazim dijalankan oleh seorang manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, anak yang sangat disayanginya. Nabi Ibrahim alaihissalam tentu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun itu berat. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Setelah mendengar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Nabi Ismail alaihissalam tidak ragu-ragu mengatakan kepada ayahnya, hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatkan diriku termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ismail alaihissalam dengan ikhlas
menyuruh ayahnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang ayah melaksanakan wahyu itu. Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan Nabi Ismail alaihissalam di sisi Ka'bah untuk menyembelihnya. Nabi Ismail alaihissalam tidak tampak sedikit pun ketakutan. Beliau sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam dengan pisau yang sudah ditajamkan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan satu ekor kambing kibas putih yang besar dan bertanduk. Sampai jumpa di episode berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Yuk kita belajar kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam tinggal bersama kabilah Jurhum hingga usia dewasa. Keluarga Jurhum menikahkan Nabi Ismail alaihissalam dengan salah seorang gadis dari keluarga mereka. Tidak lama setelah menikah, Nabi Ismail alaihissalam ditinggal wafat oleh ibunda tercinta. Pada suatu hari, Nabi Ismail alaihissalam keluar untuk mencari nafkah. Sang ayah, Nabi Ibrahim alaihissalam, datang mengunjungi rumah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menemui istri Nabi Ismail alaihissalam karena Nabi Ismail alaihissalam lagi berada di luar rumah. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada menantunya, "Di mana Ismail?" Istri Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Kami dalam kondisi buruk dan hidup kami dalam kesusahan." Dengan berat hati, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah Nabi Ismail alaihissalam dan menitipkan pesan kepada menantunya agar menyampaikan salam untuk Nabi Ismail alaihissalam dan menyuruhnya untuk mengganti pintu rumahnya. Ketika Nabi Ismail alaihissalam pulang ke rumah, istri Nabi Ismail alaihissalam menceritakan kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengatakan, "Ia menyampaikan salam kepadamu dan menyuruhmu mengubah pintu rumahmu." Sebagai seorang nabi, ia memahami apa yang diinginkan ayahnya. Nabi Ismail alaihissalam berkata kepada istrinya, "Dia itu ayahku, ia menyuruhku menceraikanmu. Kembalilah kamu kepada keluargamu." Maka, Nabi Ismail alaihissalam menceraikannya dan menikahi wanita lain dari keluarga Jurhum. Nabi Ismail alaihissalam melakukan ini semata-mata untuk menjalankan wahyu yang disampaikan melalui ayahnya. Setelah beberapa waktu, Nabi Ibrahim alaihissalam datang kembali ke Mekkah untuk menemui anaknya. Di rumah Nabi Ismail alaihissalam hanya ada istri beliau, karena Nabi Ismail alaihissalam lagi keluar mencari nafkah. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya tentang keadaan anaknya kepada istri Nabi Ismail alaihissalam. Istri Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, "Kami baik-baik saja dan berkecukupan." Mendengar perkataan menantunya, Nabi Ibrahim alaihissalam bersyukur, kemudian menitipkan salam untuk anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Suruh dia menguatkan pintunya." Perintah Nabi Ibrahim alaihissalam itu merupakan isyarat agar Nabi Ismail alaihissalam tetap tinggal dengan istrinya, karena istrinya itu seorang perempuan yang salihah. Setelah beberapa waktu lamanya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi kembali anaknya. Kali ini, Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan anaknya. Ketika melihatnya, Nabi Ismail alaihissalam sontak menyambut kedatangan ayah tercinta yang telah lama dirindukannya. Nabi Ismail alaihissalam mengenali Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun ditinggal sejak kecil. Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan Nabi Ismail alaihissalam untuk membantunya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Ka'bah.
Nabi Ismail alaihissalam membantu ayahnya membangun Ka'bah di tempat yang ditunjuk oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berdua meninggikan tembok Ka'bah. Lalu mereka berdua berdoa, "Ya Rabb kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Mereka juga berdoa agar diberikan keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka. Sejak saat itu berdirilah Ka'bah yang menjadi kiblat seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Sungguh betapa besar jasa dan balasan kebaikan untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalam yang telah membangun Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebuah ujian yang tidak lazim dijalankan oleh seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, anak yang sangat disayanginya. Nabi Ibrahim alaihissalam tentu taat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun itu berat. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala itu kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Setelah mendengar wahyu Allah Subhanahu wa taala itu, Nabi Ismail alaihissalam tidak ragu-ragu mengatakan kepada ayahnya, "Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatkan diriku termasuk orang-orang yang sabar." Nabi Ismail alaihissalam dengan ikhlas menyuruh ayahnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sang ayah melaksanakan wahyu itu. Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan Nabi Ismail alaihissalam di sisi Ka'bah untuk menyembelihnya. Nabi Ismail alaihissalam tidak tampak sedikit pun ketakutan. Beliau sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam dengan pisau yang sudah ditajamkan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan satu ekor kambing kibas putih yang besar dan bertanduk. Sampai jumpa di episode berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Yuk kita pelajari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Idris alaihissalam. Beliau alaihissalam adalah rasul pertama kali yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang artinya, "Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelummu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali aku. Maka beribadahlah kepadaku." Nabi Nuh alaihissalam diutus dengan membawa syariat Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya belum pernah ada, yaitu mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan segala kemusyrikan. Nabi Nuh alaihissalam diutus di tengah-tengah kaumnya yang banyak berbuat kesyirikan. Mereka mengagungkan orang-orang soleh yang hidup sebelum mereka dengan cara yang berlebihan. Bahkan, mereka sampai membuat patung-patung dengan sosok orang-orang soleh tersebut. Mereka juga membangun tempat peribadatan di atas kuburan orang-orang itu, hingga mereka beribadah di sana. Mereka meyakini kalau patung dan kuburan tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dakwah Nabi Nuh alaihissalam ditolak oleh kaumnya, Nabi Nuh alaihissalam tetap berdakwah tanpa putus asa. Beliau selalu mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun.
Subhanallah, sungguh betapa besar perjuangan Nabi Nuh alaihissalam. Selama itu, beliau menyampaikan kabar gembira bagi mereka yang beriman, juga menyampaikan peringatan bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam selalu mengatakan kepada kaumnya, "Hai kaumku, beribadah kepada Allah, karena sekali-kali tidak ada sembahan yang benar bagi kalian selain Allah. Mengapa kalian tidak bertakwa?" Begitu lama Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dan mengajak kaumnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hanya sedikit dari kaumnya yang beriman. Banyak dari mereka justru menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan istri dan anak Nabi Nuh alaihissalam juga ikut menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Mereka malah menuduh Nabi Nuh alaihissalam sebagai orang bodoh. Bahkan mereka menuduh Nabi Nuh alaihissalam sebagai orang gila. Mereka memusuhi dakwah Nabi Nuh alaihissalam, mulai dari anak-anak kecil sampai orang dewasa. Kaum Nabi Nuh alaihissalam semakin banyak berbuat syirik dan semakin besar permusuhan mereka terhadap beliau. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, mereka tidaklah melahirkan penerus melainkan anak keturunan yang berbuat kemaksiatan dan kekufuran. Nabi Nuh alaihissalam juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu melainkan kebinasaan. Kaum Nabi Nuh alaihissalam bukan hanya menghina dan menentang Nabi Nuh alaihissalam, mereka juga menantang Nabi Nuh alaihissalam dengan mengatakan, datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat perahu yang besar di sebuah gunung. Maka Nabi Nuh alaihissalam melaksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Melihat keadaan itu, kaum Nabi Nuh alaihissalam pun semakin menghina beliau. Setiap kali ada yang melewati beliau, pasti dia mengejeknya. Nabi Nuh alaihissalam tidak diam begitu saja. Beliau mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal atas kekufuran mereka. Perahu Nabi Nuh alaihissalam memiliki tinggi 30 hasta, kira-kira 15 meter. Perahu itu terdiri dari 3 lantai. Masing-masing lantai tingginya 10 hasta, atau kurang lebih 5 meter. Perahu itu memiliki pintu di bagian samping dan pintu di setiap lantai. Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Nabi Nuh alaihissalam dengan banjir yang sangat besar. Sebelum banjir itu datang, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk menaiki kapal. Nabi Nuh alaihissalam dan seluruh orang yang beriman kepada beliau menaiki kapal yang besar itu, dan juga binatang-binatang menaiki perahu itu secara berpasang-pasangan. Lantai pertama ditempati oleh binatang-binatang. Lantai kedua ditempati oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan lantai ketiga ditempati oleh burung-burung. Subhanallah, besar banget ya perahu itu. Dengan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanah yang tandus, gunung-gunung dan padang pasir itu penuh dengan air. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dengan sangat lebat. Air itu semakin banyak dan semakin banyak, hingga banjir pun melanda seluruh negeri. Nabi Nuh alaihissalam dan seluruh pengikutnya berada di atas perahu. Di tengah-tengah banjir yang semakin besar itu, Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya dari atas perahu. Anak Nabi Nuh alaihissalam tidak ikut dalam perahu itu. Sebagai seorang ayah, tentu Nabi Nuh alaihissalam merasa kasihan dengan anaknya walaupun dia kafir. Maka Nabi Nuh alaihissalam menyuruh anaknya untuk naik bersamanya di dalam perahu dengan harapan agar dia selamat dari banjir besar itu. Akan tetapi, anaknya yang kufur enggan ikut bersama ayahnya. Nabi Nuh berkata, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir." Anak Nabi Nuh alaihissalam justru menjawab dengan mengatakan, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari banjir ini." Nabi Nuh alaihissalam berkata,
pada hari ini tidak ada yang dapat melindungi dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang. Anak Nabi Nuh alaihissalam terus berenang dan tidak mau naik ke perahu. Padahal banjir itu semakin tinggi dan akhirnya anak Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kaum Nabi Nuh alaihissalam lainnya yang kafir. Orang-orang kafir itu pun tenggelam di telan air banjir yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta menyelamatkan semua binatang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hujan yang begitu lebat untuk berhenti dan bumi diperintahkan untuk menyerap air. Banjir itu pun berhenti dan air yang tadinya banyak mendadak tidak ada lagi. Artinya, perahu Nabi Nuh alaihissalam sudah mendarat kembali ke daratan dengan izin Allah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Sekarang, yuk kita belajar sejarah Nabi Shalih alaihissalam. Di zaman dahulu, ada sebuah kaum yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kaum itu bernama Tsamud. Kaum Tsamud termasuk kaum hebat yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Quran. Mereka memiliki kelebihan dibandingkan kaum-kaum yang lain. Kaum Tsamud membuat rumah di gunung-gunung batu, dan mereka mampu memotong gunung batu itu untuk dibuat rumah. Tentu, waktu itu belum ada alat pemotong batu. Kaum Tsamud mampu membangun rumah-rumah mereka di gedung batu. Sungguh, mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa. Mampu membangun rumah di gunung batu tanpa ada peralatan sedikitpun. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kaum Tsamud ini seorang nabi dan rasul. Nabi ini bernama Nabi Shalih alaihissalam. Seperti nabi dan rasul sebelumnya, Nabi Shalih alaihissalam bertugas mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala kemusyrikan. Nabi Shalih alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Sekali-kali tidak ada sembahan yang benar selain Dia." Akan tetapi, kaum Tsamud tidak semudah itu menerima dakwah Nabi Shalih alaihissalam. Sekalipun Nabi Shalih alaihissalam berasal dari kaum mereka sendiri, mereka malah membantah Nabi Shalih alaihissalam. Kaum Tsamud berkata, "Wahai Shalih, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sungguhnya kami benar-benar dalam keraguan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Kaum Tsamud tidak menerima dakwah Nabi Shalih alaihissalam. Bahkan, mereka membantahnya dengan keras. Mereka adalah kaum yang banyak berbuat syirik dan mereka tidak mau meninggalkan kemusyrikannya. Ketika Nabi Shalih alaihissalam berdakwah, kaum Tsamud meminta kepada Nabi Shalih alaihissalam untuk mendatangkan suatu keajaiban yang bisa meyakinkan mereka akan kebenaran dakwah beliau. Mereka membuat kesepakatan bahwa mereka akan menerima dakwah Nabi Shalih alaihissalam jika Nabi Shalih alaihissalam bisa mendatangkan keajaiban yang luar biasa itu. Nabi Shalih alaihissalam mengingatkan kepada mereka, jika mereka tetap tidak beriman, Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka. Akhirnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Shalih alaihissalam. Mukjizat itu sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar kaum Tsamud yakin dan percaya terhadap dakwah Nabi Shalih alaihissalam. Mukjizat itu berupa seekor unta. Nabi Shalih alaihissalam berkata, "Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Biarkanlah ia makan di bumi Allah dan janganlah kalian mengganggunya dengan apapun yang akan menyebabkan kalian ditimpa azab yang dekat." Setelah unta itu muncul, banyak dari kaum Tsamud yang beriman. Mereka yang beriman membiarkan unta tersebut hidup bebas hingga unta itu beranak.
sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Shalih alaihissalam. Akan tetapi, kebanyakan dari kaum Tsamud tetap kufur, tidak beriman, padahal mereka telah berjanji untuk beriman ketika mujizat itu datang. Mereka telah mengingkari janjinya. Mereka tetap memilih untuk menentang Nabi Shalih alaihissalam dan tidak beriman kepadanya. Kaum Tsamud sungguh melewati batas. Mereka justru menyakiti unta tersebut. Bahkan, mereka menyembelihnya. Kaum Tsamud mempercayakan salah seorang dari mereka untuk menyembelih unta tersebut. Bukan hanya ini kejahatan yang dilakukan kaum Tsamud. Setelah mereka membunuh unta, mereka menantang Nabi Shalih alaihissalam untuk mendatangkan azab jika Nabi Shalih benar-benar utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi Shalih alaihissalam mengetahui apa yang mereka kerjakan, Nabi Shalih alaihissalam menegaskan kepada mereka bahwa azab Allah subhanahu wa ta'ala akan datang kepada mereka setelah 3 hari. Nabi Shalih alaihissalam berkata kepada mereka, bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Mereka mendengar ancaman Nabi Shalih alaihissalam itu, mereka bukannya merasa bersalah, malah mereka ingin membunuh Nabi Shalih alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kezaliman dan kejahatan kaum Tsamud. Setelah 3 hari, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Shalih alaihissalam, mereka justru menantang lagi. Mereka berkata, mana azab itu? 3 hari telah berlalu, tetapi azab itu tidak datang. Setelah 3 hari berlalu, pada waktu sore hari, mereka menyembuhkan diri bahwa Nabi Shalih alaihissalam hanya pendusta yang suka mengada-ada. Mereka duduk-duduk sambil tertawa. Esok harinya, muncullah suara keras dari langit yang menjadi tanda turunnya azab dari Allah yang Maha Adil kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka dengan adanya petir, disertai dengan hujan batu. Azab ini menghancurkan mereka dengan seketika, menjadikan mereka semuanya terkubur dalam tanah. Setelah kejadian ini, Nabi Shalih alaihissalam dan para pengikutnya hijrah, meninggalkan negeri yang telah mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala itu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sobat Mukmin. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah Nabi dan Rasul. Yuk kita pelajari kisah Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Ishaq alaihissalam, sehingga kakek beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam merupakan leluhur orang-orang Israel. Nabi Ishaq alaihissalam memiliki 2 orang anak laki-laki. Mereka adalah Aisyu dan Ya'qub alaihissalam. Nabi Ishaq alaihissalam lebih sayang dengan anak pertama beliau, yaitu Aisyu. Sedangkan Ya'qub alaihissalam lebih disayang dengan ibunya yang bernama Rifqa binti Bitwail. Ketika Nabi Ishaq alaihissalam sudah tua, penglihatannya mulai kabur. Pada suatu ketika, beliau ingin dihidangkan makanan buatan Aisyu. Maka Nabi Ishaq alaihissalam memerintahkan Aisyu untuk berburu. Aisyu berangkat berburu, memenuhi permintaan ayahnya. Nabi Ishaq alaihissalam mendoakan anaknya yang membuatkan makanan untuknya. Sedangkan istri Nabi Ishaq alaihissalam memerintahkan Ya'qub alaihissalam untuk mengerjakan apa yang disuruh ayahnya kepada Aisyu, yaitu membuatkan makanan. Istri Nabi Ishaq alaihissalam menyuruh Ya'qub menyembelih kambing terbaik untuk dihidangkan kepada ayahnya. Istri Nabi Ishaq alaihissalam ingin agar putra kesayangannya yang didoakan oleh Nabi Ishaq alaihissalam. Saat hendak menghidangkannya, istri Nabi Ishaq alaihissalam memakaikan baju milik Aisyu kepada Ya'qub alaihissalam. Ya'qub alaihissalam juga ditempelkan bulu-bulu kambing pada tubuh dan lengannya. Ibunya ingin Nabi Ishaq alaihissalam mengira bahwa Ya'qub alaihissalam
adalah Aisu yang telah berhasil mendapatkan binatang buruan. Saat itu, penglihatan Nabi Ishaq alaihissalam sudah mulai kabur karena sudah cukup tua. Ketika Ya'qub alaihissalam mendatangi ayahnya,

ibunya ingin Nabi Ishaq alaihissalam mengira bahwa Ya'qub alaihissalam adalah Aisyu yang telah berhasil mendapatkan binatang buruan. Saat itu, penglihatan Nabi Ishaq alaihissalam sudah mulai kabur karena sudah cukup tua. Ketika Ya'qub alaihissalam mendatangi ayahnya, Nabi Ishaq alaihissalam berkata, "Siapa kamu?" Tentu Ya'qub alaihissalam menjawab, "Anakmu." Nabi Ishaq alaihissalam berkata, "Suaramu seperti Ya'qub, adapun pakaian dan kulitmu seperti Aisyu." Nabi Ishaq alaihissalam menyantap hidangan hasil masakan Ya'qub alaihissalam. Setelah itu, Nabi Ishaq alaihissalam mendoakan keberkahan untuk Ya'qub alaihissalam karena hidangan makanan tadi. Tidak lama setelah itu, Aisyu tiba di rumah dengan membawa hasil buruan permintaan ayahnya. Aisyu memasak hasil buruan itu dan menyajikan kepada ayahnya. Nabi Ishaq alaihissalam berkata, "Apa ini, wahai anakku?" Aisyu menjawab, "Ini hidangan yang engkau minta." Nabi Ishaq alaihissalam dengan heran bertanya, "Bukankah tadi engkau telah membawanya untukku dan aku telah mendoakanmu?" Aisyu berkata, "Demi Allah, belum, ayah." Aisyu sadar bahwa Ya'qub alaihissalam telah mendahulunya menyajikan hidangan untuk ayahnya. Aisyu marah kepada saudaranya. Dia bertekad akan membunuh Ya'qub alaihissalam setelah ayahnya tiada. Mendengar sumpah Aisyu, istri Nabi Ishaq alaihissalam menyuruh Ya'qub alaihissalam untuk pergi ke kota Haran menemui pamannya. Ya'qub alaihissalam mematuhi perintah ibunda tersayang. Ya'qub alaihissalam berangkat ke kota Haran menuju pamannya yang bernama Laban. Setibanya di sana, Ya'qub alaihissalam bertemu dengan dua putri pamannya. Ya'qub alaihissalam suka dengan putri bungsu pamannya yang bernama Rahil. Laban segera menikahkan salah satu putrinya dengan Ya'qub alaihissalam. Mereka melaksanakan pernikahan pada malam hari. Pada saat itu, belum ada lampu sama sekali. Keesokan harinya, Ya'qub alaihissalam terkejut melihat sosok istrinya. Ternyata Laban menikahkan Ya'qub alaihissalam dengan Laya, bukan dengan Rahil yang disukainya. Maka Ya'qub kecewa dengan pamannya. Akan tetapi, Ya'qub alaihissalam tetap ingin menikahi Rahil. Akhirnya, Ya'qub alaihissalam membuat kesepakatan dengan pamannya bahwa Ya'qub alaihissalam akan bekerja selama 7 tahun dengan pamannya. Setelah itu, Ya'qub alaihissalam baru diizinkan menikah dengan Rahil. 7 tahun telah berlalu, Ya'qub pun menikahi Rahil. Dari pernikahan dengan Rahil, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan 2 putra untuk Nabi Ya'qub alaihissalam. Mereka adalah Nabi Yusuf alaihissalam dan adiknya Bunyamin. Merekalah anak kesayangan Nabi Ya'qub alaihissalam. Setelah sekian lama Nabi Ya'qub alaihissalam berpisah dengan ayah, ibu, dan saudaranya, Nabi Ya'qub alaihissalam rindu ingin bertemu dengan mereka. Walaupun Aisyu hendak membunuhnya, Nabi Ya'qub alaihissalam hendak meminta maaf kepada Aisyu dan memberikan hadiah yang cukup banyak untuknya. Maka dengan hasil kerja kerasnya, Nabi Ya'qub alaihissalam berangkat menuju Aisyu dengan membawa puluhan ekor hewan ternak disertai dengan beberapa budak yang hendak dihadiahkan kepada Aisyu. Ketika mereka bertemu, Nabi Ya'qub alaihissalam memberikan penghormatan kepada Aisyu dan meminta maaf. Akhirnya, Aisyu memaafkan Nabi Ya'qub alaihissalam. Setelah Nabi Ya'qub alaihissalam meminta maaf kepada Aisyu, Nabi Ya'qub alaihissalam memilih tinggal bersama orang tuanya. Tak lama kemudian, Nabi Ishaq alaihissalam menderita sakit. Semakin lama semakin parah. Akhirnya, Nabi Ishaq alaihissalam wafat pada usia 180 tahun. Nabi Ya'qub alaihissalam dan Aisyu memakamkan ayahnya di dekat kuburan kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ليتني قدمت لحياتي.
1: يا ليت يا ليت

0: seringkali seseorang terpesona oleh gaya, terkesima melihat penampilan seseorang. Tetapi ingatlah wahai saudara saudariku, barometer seseorang itu di dalam Islam bukan dengan serban yang dia pakai, bukan dengan jenggot lebat, kening hitam, bukan itu barometer seseorang itu. Tetapi barometer dan tolak ukur bagi seorang laki-laki sejati di dalam Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Sayyidul Khatir, timbangan seseorang itu di dalam Islam adalah keikhlasan niat, lurusnya tujuan, benarnya maksud, dan ittiba dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki sejati di dalam Islam adalah seseorang yang mampu mengikhlaskan amaliah dia untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan juga meluruskan perbuatannya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mudah terkesima, terpedaya hanya karena penampilan dan mazhar. Tetapi timbangan seseorang itu adalah ikhlas dan mutaba'ah. Maka, wahai saudara saudariku, para ulama-ulama salaf dahulu sering berusaha mereka untuk mereka ulama-ulama salaf dahulu lebih mengedepankan memperbaiki hati, jiwa, dan niat mereka ketimbang memperbaiki dan mengurus penampilan-penampilan mereka. Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, salah seorang imam salaf rahimahullahu ta'ala, di siang hari dia bergaul dengan manusia, tertawa, tersenyum, bercanda. Tetapi ketika di malam hari, seolah-olah dia telah membunuh orang satu kampung. Orang tidak pernah tahu. Di siang hari orang tidak melihat dia itu sebagai seorang yang zuhud. Dia, manusia melihat dia seperti orang yang biasa, tertawa bersama, bercanda, bergaul, berbaur. Tetapi di malam hari, dia menangis, bermunajat, memohon ampun, menghabiskan malamnya seolah-olah telah melakukan dosa yang sangat besar, seperti membunuh orang satu kampung. Dan mereka berusaha merahasiakan itu dengan apa? Dengan terkadang mereka tutupi penampilan mereka yang terkesan zuhud itu dengan imbisat, terbuka, berbaur kepada manusia. Maka wahai saudaraku, mari berusaha selalu memperbaiki niat untuk selalu ikhlas, dan perbaiki penampilan kita selalu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda akan menjadi seorang laki-laki sejati di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, ukhti, Anda pengguna internet, sering berselancar di dunia maya, agar Anda selamat dan tidak tenggelam dalam samudra yang tidak berbatas tersebut, maka bertakwalah selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Luruskan niat Anda. Dan ingat, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah ketika Anda sedang berselancar di dunia maya. Jagalah Allah dan senantiasa menghadirkan muraqabatullah, bahwa Allah Maha mendengar, bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah Maha mengetahui setiap yang Anda lakukan di dunia maya tersebut. Dengan itu insyaallah Anda akan terjaga, tidak tergelincir, dan bahtera Anda tidak tenggelam dalam lautan yang tidak berbatas tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga saya dan Anda semua dari kebinasaan dan kehancuran yang diakibatkan oleh hawa nafsu dan juga kejahilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
2: Kelit. Nih, ayo makan.
3: Di sini kalau ada tamu insyaallah
2: ada makanan. Ayo, makan dong.
3: Gak nafsu.
2: Kenapa gak nafsu? Gak enak makanannya, gak suka ya?
3: Enggak sih. Gak punya pikiran aja.
2: Oh, banyak pikiran jadi gak nafsu makan ya? Saya mau banyak pikiran. Gak banyak pikiran, nafsu aja kalau makan. Kenapa sih, Lid? Kayaknya berat banget.
3: Enggak nih, semalam ketemu sama teman-teman lama. Ya aku kan udah lama gak kenal dunia malam yang seperti itu. Tapi akhirnya kena lagi. Gak enak sama mereka. Teman lama-lama gak ketemu.
2: Gak enak sama teman ya. Ya juga sih ya. Emang kalau teman tuh pengaruhnya besar banget sih deh. Saya pernah tanya sama Ustadz, Lid. Jadi ngomong soal masalah teman juga. Saya tanya sama Ustadz, kalau misalnya saya ngajak ngaji teman-teman saya, gimana menurut Anda Ustadz? Saya juga ingin teman-teman saya juga bareng-bareng saya ikut ngaji gitu. Ustadz bilang kayak gini, Bang, antum ingin mewarnai teman antum, tapi hati-hati Bang. Yang ada, antum ingin mewarnai teman antum, tapi malah antum yang terwarnai dengan mereka. Nah, jadi memang ini masalah istiqomah di sini deh, memang berat sekali ya. Dan ya masalah teman juga, ya ada beberapa hadis ya, deh. Kalau misalnya ini ya, Alit lebih paham lah. Masalah kalau misalnya kita main sama teman baik, ya itu ibaratnya sama main sama tukang minyak wangi, kita jadi wangi juga. Kalau misalnya temannya tidak baik ya seperti tukang pandai besi, bau gosong nih, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Jadi kita harus perhatikan siapa teman karib kita gitu kan, karena kita akan mencocoki kebiasaan teman karib kita. Nah masalah hal kan masalah gak enak. Temannya melakukan suatu hal yang memang mungkin maksiat, terus hal juga gak enak jadi keikut juga kan, mencocoki kebiasaan teman kita gitu. Jadi memang masalahnya harus dipikirin banget sih, ya. Banyak gak enaknya sih kalau kayak gitu. Mendingan kita masih kayak gini, lebih baik kita menjauh dulu Lid ya. Dalam arti belajar dulu deh. Kita belajar, kita bermain sama teman-teman yang baik juga gitu kan. Tapi bukan berarti kita kaku-kaku banget ya Lid ya. Tetap lah kita jadi diri kita. Tapi dalam arti kalau kita melanggar syariat kita ya
3: menghindar aja ya.
2: Menghindar lah. Kita menjauh, tidak melakukan itu gitu kan. Tapi untuk masalah hubungan silaturahim ya kita tetap. Dia tegur, kita iya, kita kadang-kadang kita nelfon dia, tanya kabar, gimana tanya keluarganya, gitu kan. Itu juga bukan berarti memutuskan hubungan silaturahmi, gitu kan. Ini memang berat sih. Gak enak mencocoki bosan temannya. Mendingan banyak-banyak bergaul sama saya. Biar gemuk, ini kurus banget nih, saya kan banyak makan. Jadi nanti Khalid jadi terpengaruh juga, makannya banyak. Ayo makan yuk.
3: Iya.
2: Ya dong.
3: Bismillah.
2: Masya Allah.
3: Enak
2: ya? Enak? Tambah ya? Ya sambal gak?
3: Enggak.
2: Masa? Serius?
3: Lombok kok.
2: Sambal lombok enak lu? Ini lebih enak kan? Makan ceria mukanya. Benar kan? Hilangkan stres kan? Makan tuh hilangin stres loh. Insya Allah. Gak tahu juga sih ya.

Assalamualaikum. Gimana? Menarik kan videonya? Saksikan video-video UVTV lainnya di www.uvtv.tv. Nonton UVTV yuk!

Seberat apakah 20 gram itu? Dua puluh gram

缘故。Tapi seringnya itulah beban yang tak sanggup diangkat banyak manusia. Saat azan subuh berkumandang, dan sampai di telinga, menepak mata yang tak lebih dari 20 gram tak jua mampu terangkat. Seolah itulah beban terberat. Astagfirullah. Mari kita pelajari cara mengatasinya, sebab ini bukan perkara ringan.

0: tentang kisah Ibn Taimiyah dan Al-Bakri. Al-Bakri ini menyuruh kepada kesyirikan, membolehkan bertawassul atau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, ya. Beristighatsah kepada Nabi padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Maka dibantah oleh Ibn Taimiyah, Al-Bakri mengkafir-kafirkan Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah tidak mengkafir-kafirkan dia. Dibantah dengan ilmiah, bahkan ditulis buku untuk membantah orang ini. Orang ini ngamuk sama Ibn Taimiyah. Suatu saat dia datang bersama murid-muridnya, Ibn Taimiyah lagi di jalan diserang, dikeroyok, dipukul rame-rame. Bayangkan dipukul, sekarang gangguan fisik. Kemudian datang prajurit kerajaan melihat hal ini, maka kemudian dipisahkan, mereka pun kabur. Bakri dan teman-temannya kabur. Seketika itu pula prajurit ingin menangkap mereka, maka Ibn Taimiyah mengatakan, jangan tangkap mereka, saya sudah maafkan mereka. Langsung ketika itu. Antum bayangkan habis memar-memar bengkak-bengkak, jangan saya maafkan. Siapa yang mampu seperti itu, ikhwan? Saya maafkan mereka. Ibn Taimiyah mengatakan, kalau ini mereka ngeyel, tidak mau kita ingin tangkap. Kata Ibn Taimiyah, kalau ini adalah hak Allah, kembalikan kepada Allah. Kalau ini hak saya sudah maafkan. Kalau kalian tidak mau dengar, silakan kalian melakukan apa yang kalian kehendaki. Akhirnya mereka tidak mau dengar Ibn Taimiyah. Mereka kemudian menjadikan Al-Bakri sebagai buronan. Ternyata Al-Bakri akhirnya ketakutan, dia pun bersembunyi di mana? Di rumahnya Ibn Taimiyah. Akhirnya Ibn Taimiyah rahimahullah lapor kepada raja, memberi syafaat agar dia dimaafkan. Siapa yang hatinya kuat seperti ini? Yang bisa maafkan. Ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang memiliki derajat ihsan, percaya kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sudah sering kita dengar. Hari ini kita ingin mencoba mengenal beliau lebih dekat. Siapa beliau? Beliau adalah Abdullah bin Utsman. Jadi nama sebenarnya adalah Abdullah bin Utsman. Abu Bakar As-Siddiq itu bukan nama beliau. Itu adalah kunyah beliau. Dan orang Arab pada umumnya memiliki kebiasaan memakai kunyah. Jadi kalau seorang punya anak, biasanya mereka menggelari diri mereka dengan nama anak mereka yang paling besar. Abu Abdurrahman, Abu Abdullah. Termasuk Abu Bakar di sini, meskipun beliau tidak punya anak yang namanya Bakar. Jadi nama ini akhirnya menjadi lebih terkenal. Gelar ini atau kunyah ini menjadi lebih terkenal daripada nama asli beliau sendiri. Adapun nama beliau adalah Abdullah bin Utsman. Dan ayah beliau juga lebih dikenal dengan nama kunyah beliau, Abu Quhafah. Jadi Abdullah bin Abi Quhafah atau Abdullah bin Utsman. Al-Qurashi At-Taymi. Al-Qurashi artinya beliau termasuk kabilah Quraisy. Dan kita mengetahui bahwasanya Quraisy adalah kabilah dengan garis nasab paling mulia di kalangan bangsa Arab semuanya. Maka beliau adalah seorang bangsawan dan berdarah biru. Beliau digelari dengan gelar Al-Atiq karena ketampanan beliau. Beliau memiliki fisik yang menawan, putih ramping, sehingga digelari sebagai Al-Atiq. Karena orang Arab memberikan gelar Al-Atiq jika seseorang memiliki sifat yang sempurna, yang top gitu, dalam segala hal, baik dalam fisik, dalam ilmu atau yang lain. Seseorang bisa digelari dengan Al-Atiq kalau dalam kelebihan yang dia miliki dia mencapai titik puncak di dalamnya.
2: Wa'alam anna sunnahadil musalsalat. Ketahuilah bahwa orang yang buat film-film sinetron-sinetron di bulan Ramadan ini, mungkin mereka telah mempersiapkannya 4 bulan, 5 bulan sebelum bulan Ramadan. Mempersiapkan sinetron-sinetron yang kata mereka, ini adalah sinetron yang cocok untuk ditayangkan di bulan Ramadan. Mereka ini sesungguhnya adalah penjahat-penjahat. Kenapa kita mengatakan mereka penjahat? Karena mereka ingin merusak ibadahnya kaum muslimin. Ya, ingin merusak puasa kita. Ya. Mereka sudah bukan ingin lagi, mereka sudah merusak puasa kaum muslimin. Kaum muslimin. Wanita-wanita muslimah Masya Allah senang sekali nonton sinetron-sinetron ini. Ya. Sehingga mereka tidak berzikir, tidak beribadah kepada Allah. Ya, kemudian apabila mereka salat tarawih, mereka ingin cepat-cepat selesai. Ya, enggak tahan, padahal imamnya hanya mungkin satu lembar saja yang dibaca. Ya, dia sudah tidak tahan. Lalu bagaimana jika dia salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pada satu rakaat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca suratul Baqarah, kemudian baca suratul Nisa, kemudian baca Al-Imran. Sampai sahabat itu mengatakan, kita bisa bisa sahur apa enggak? Saking panjangnya. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, jauh puasa kita dan puasa para salafus saleh.
3: Makanya Syekh Salim bin Al-Hilali dalam kitab Tazkiyatun Nafsnya beliau mengatakan bahwa pensucian jiwa dengan ibadah yang kalian lakukan itu memiliki jenjang dan tahapan. Tidak bisa orang langsung jadi baik karena ibadah, enggak bisa. Beliau mengatakan yang pertama levelnya musyaratah. Kita disuruh mengikat diri dengan Allah. Kalau ikatan sudah kuat, nanti kita tahu ibadah ini betul seperti yang diperintahkan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu, dan seterusnya. Perintah. Kalau Allah perintahkan manusia untuk kebaikan yang diperintah. Dalam kitab Fawaidul Fawaid Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Al-Halabi, ada bab di dalamnya itu, bab yang berkaitan tentang hakikat dan syariat. Bahwa kalau Allah turunkan sebuah syariat, di dalamnya itu ada bentuk cinta Allah kepada hambanya, namun pula ada pun murka Allah kepada hambanya. Sehingga ujung semua baik. Buat orang yang enggak paham tentang kemuliaan Allah, kadang perintah menjadi sebuah beban. Tapi kalau dia mengerti tentang Allah, dia tahu sekali bahwa Allah cinta dengan memanjangkan umurnya, memberikan dia kemampuan berbuat sebuah kebaikan. Khairunnas man tala umruhu wa hasuna amaluh, gitu kan? Sebaik-baik manusia ini yang panjang umurnya, bagus perbuatannya. Perbuatan dikatakan bagus ketika berkait dengan apa yang Allah perintahkan. Nabi contohkan sahabat melakukan, dia buat ikatan yang kuat, musyaratah. Kemudian dia memurokobah diri, dia tahu sekali kalau ikatan sudah terjalin antara dirinya dengan Tuhannya Allah, maka murokobah kontan dia lakukan, bentuk penghambaan diri dia kepada Allah. Dirinya tercipta untuk beribadah, maka dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, kalau perintah mendatangi dia, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakudallahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan hukum, kecuali mengatakan sam'an wa ta'an, sami'na wa ta'ana. Sami'na wa ta'ana ini pun tidak mudah. Kalau dia tidak mengenal Allah, mungkin dia akan melakukannya cuma sebatas gugur kewajiban. Rugi. Orang kalau beribadah sebatas gugur kewajiban, rugi. Ya, karena ibadah yang dia lakukan kembali pada dirinya. Siapa yang bilang? Allah.
4: Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhar.
5: Dan apabila hari seorang di antara kalian berpuasa, tidak rafat,
4: berkata-kata kotor yang membawa kepada zina dan semisalnya, wala yaskhar, tidak juga berbuat kacau, teriak-teriak. Ya, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun.
5: Sekiranya ada yang mencacinya, memakinya, membunuhnya, memeranginya, katakan aku puasa. Berarti yang ketiga, keutamaan puasa apa?
4: Syahrus sabr, membimbing kita untuk sabar, jangan tempramin.
5: Sabar. Meskipun sabar ini betul, setiap hari dibutuhkan. Dan sabar untuk taat, sabar meninggalkan maksiat, sabar terhadap takdir Allah, keputusan Allah yang memilukan. Nah, latihan sabar diantaranya dalam puasa. Dan ini salah satu keistimewaan puasa ini, mendidik kita untuk sabar.
0: Beberapa hari kemudian, beberapa hari lagi, kita akan memasuki bulan yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Ramadhan. Biasanya pada bulan Ramadhan, sebelum bulan Ramadhan,
2: kita selalu mendengarkan kajian-kajian yang berkaitan tentang puasa bulan Ramadhan. Dan kita semua mengetahui, di bulan Ramadhan, kapan kita mulai puasa dan kapan kita berbuka. Akan tetapi, sesuatu yang tidak pernah kita pertanyakan, kita telah puasa bulan Ramadhan mungkin sudah puluhan tahun. Mungkin ada di antara kita yang puasa bulan Ramadhan 50 tahun. Ada juga yang puasa bulan Ramadhan 60 tahun. Tapi apakah selama 60 tahun kita puasa bulan Ramadhan, apakah keimanan kita meningkat? Apakah ketakwaan kita meningkat? Apakah akhlak kita meningkat? Ini yang perlu dipertanyakan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan bulan Ramadhan ini agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian dan orang-orang sebelum kalian untuk puasa bulan Ramadhan agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Namun kenyataannya, meskipun sudah puluhan tahun kita puasa bulan Ramadhan, namun keimanan kita tidak meningkat, ketakwaan kita tidak meningkat, kemudian akhlak kita tidak meningkat, ibadah kita tidak meningkat. Kenapa demikian? Padahal bulan Ramadhan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan yang sangat mulia di sisi Allah ini tidak mampu menjadikan kita orang yang berakhlak mulia. Bulan yang mulia ini tidak mampu untuk menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah. Bulan yang mulia ini tidak mampu untuk menjadikan kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa dengan diri kita? Apakah seburuk itu hati kita sehingga bulan Ramadhan yang mulia ini tidak mampu menjadikan kita orang yang beriman dan bertakwa? Nah, inilah yang perlu kita pertanyakan, ikhwani fiddin azakumullah.
6: Oleh karenanya Imam Qatadah rahimahullah disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, Imam Qatadah mengatakan, "Idza asbahtum siyaman," ini perhatikan, yang nanti setelah puasa Ramadan kita puasa-puasa sunnah. Jika kalian berpuasa pada hari itu, fa'adhinu, maka basahilah rambut kalian, pakai minyak rambut agar kalian tidak terlihat. Fa'innahu hatta yadhhaba anka ghubratus siyam, sehingga hilang dari diri kalian bekas puasa kalian, hilang dari diri kalian kering bibir kalian yang akan menampakkan bahwasanya kalian puasa. Ini sebabnya adalah karena puasa tidak ada yang tahu kecuali Allah. Biarkan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Imam Ibn Rajab Al-Hambali bercerita, kana ba'du salaf yasumu 40 sana. Ulama salaf terdahulu sebagian ada yang berpuasa 40 tahun. La ya'rifu ahadun. Tidak ada yang mengenal kalau dia berpuasa. Kana yahmilu ma'ahu raghifan. Dia sering membawa dari rumahnya 2 roti. Pergi ke pasar. Thumma tasaddaqa bihima. Kemudian dia bersedekah dengan 2 roti tersebut di pasar. Wa yadhunnu ahlu suq annahu akalahuma fi bait. Wa yadhunnu ahlu al-bait annahu akalahuma fi suq. Orang-orang pasar mengira orang ini bawa 2 roti, mungkin dia akan makan di rumahnya. Orang-orang rumah mengira orang ini bawa 2 roti dari rumah, mungkin dia akan makan di pasarnya. Padahal dia berpuasa selama 40 tahun tidak ada yang mengenal kalau dia puasa. Begitulah ikhlas. Makanya Imam At-Tabarain rahimahullah mengatakan, "Tuktumil hasanat kama taktumis sayyiat." Sembunyikan amal-amal ibadahmu sebagaimana kamu menyembunyikan amal-amal salehmu.
0: Yang kedua, kata Syekhul Islam Taimiyah, "An yashhada dzunubahu wa anna Allah innama sallatahum alaihi bidzambihi." Hendaknya dia ingat dosa-dosanya. Dan dia tahu bahwasanya tidaklah Allah menjadikan mereka bisa menzalimi dia kecuali karena sebab dosa-dosanya dia. Kenapa dia dizalimi? Karena ada dosa yang dia lakukan. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apa saja yang menimpamu, maka akibat perbuatanmu sendiri, dan Allah maafkan banyak kesalahan-kesalahanmu. "Fa idza syahida al-'abdu anna jami'a ma yanaluhu min al-makruh fa sababuhu dzunubuhu, ishtaghala bit-taubati wal istighfari min adz-dzunub allati sallatahum 'alaihi bisababiha an dzammihim wa laumihim wal waqi'ati fihim." Jika seorang hamba tahu bahwasanya musibah yang menimpa dia, ya cercaan, kezaliman yang menimpa dia disebabkan dosa-dosanya, maka dia akan ingat dosa-dosanya dan dia akan tersibukkan untuk beristighfar, untuk bertobat kepada Allah. Jadi waktu musibah kena, dia salahkan dirinya dulu, jangan-jangan ini karena dosa-dosa saya. Lantas dia beristighfar, bertobat kepada Allah. Kalau dia sibuk beristighfar dan tobat kepada Allah, maka dia akan terlalaikan dari mencaci maki orang yang mendzaliminya. Kenapa dia sibuk memperbaiki dirinya? Kalau dia sudah bisa memperbaiki dirinya, maka musibah tersebut akan terangkat. "Wa idza ra'aital 'abda yaqau fil nas idza adau wa la yarju ila nafsihi bil laum wal istighfar fa'lam anna musibatahu musibatun haqiqiyah." Kata Syekhul Islam Taimiyah, kalau kau melihat seorang hamba tatkala dizalimi oleh orang lain, maka dia tidak istighfar dan tidak bertobat, malah dia mencaci maki orang yang menzaliminya, ketahuilah ini musibahnya benar-benar musibah hakiki. Kalau ternyata dia istighfar dan bertobat, itu musibah bukan hakiki, hakikatnya adalah nikmat. Kenapa? Dia kembali beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Musibah tersebut, kezaliman orang-orang lain kepada dia, hanyalah wasilah agar dia bisa beribadah kepada Allah. Berarti musibahnya bukan hakiki, justru ini nikmat. Tetapi tatkala dia dizalimi oleh orang, dia tidak beristighfar, tidak bertobat, malah mencaci maki mereka, sibuk menghabisi mereka, ketahuilah inilah musibah yang hakiki. Tapi oleh karenanya diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, "Ma nazala bala'un illa bi dzambin walau rufi'a illa bi taubah." Tidaklah suatu musibah datang kecuali karena dosa dan tidak terangkat kecuali dengan apa? Taubat.
6: Hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yafturu alaihi. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbuka, apa yang digunakan? "Yuftiru ala rutabin aw tamrin aw hasawatin min ma'in." Nabi berbuka pakai kurma, rutab, basah. Kalau enggak ya kering. Kalau enggak pakai seteguk dua teguk air. Berarti ronda yang berat kapan? Nanti selesai sholat. Nah, ini perlu nih para jamaah, tapi kita ini enggak kasangan. Ya ngelihat makanan yang lezat, ya karena apa? Tumben-tumben puasa. Ya Allah. Akhirnya begitu habis semuanya mau bangun lelah. Nanti tarawih ngantuk, bahkan apa? Rebak dia. Jatuh dia waktu di tarawih. Ya Allah, kalau sahabat jatuh karena lapar, kalau kita jatuh karena apa? Kenyang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Hadis ini sahih, dibawakan dalam Sahih Al-Jami'. Hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fi suhur. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam makan sahur. Wa kana hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi suhur at-ta'khir. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam makan sahur itu diakhirkan. Ya, bukanya dipercepat, sahurnya diperlambat. Jangan sampai terbalik seperti sekarang ini para jamaah. Ya. Pak berbuka ada asar kita lambatan katanya. Tapi kalau nyaut asar kita cepetan. Ya Allah. Memang bukan zaman sekarang saja. Ternyata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini ulama Syafi'iyah, fuqaha muhaddits, ibarat membawakan di dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini para jamaah, ya, di zaman beliau sendiri sudah terjadi. Ya, yaitu apa? dimatikan lampu-lampu
5: katanya.
6: Kemudian iqaul adzan tsani qabla waqti, sengaja azan kedua itu sebelum waktunya, supaya apa? Da'wal ihtiyat, dengan alasan berhati-hati. Akhirnya apa? Qalla fihimul khair wa kathura fihimus syarr, karena menyelisihi cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak keburukannya sedikit kebaikannya.
5: Tayyib wa kana yuhibbu dzalik, Nabi cinta terhadap cara itu. Wa yuhsu alaihi, menganjurkan lima fi dzalika minal khairul katsir, karena di dalamnya kebaikan yang begitu banyak.
6: Di antaranya hadis yang muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis suhuri barakah, makan sahurlah kalian karena makan sahur itu ada berkahnya. Kenapa? Taqwiyatan lis-shaum, membantu kita kuat untuk puasa. Kemudian di dalam hadis Zaid bin Thabit, dia berkata, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi bangkit untuk salat. Qultu kam kana bainal adzani was-suhur? Berapa jarak antara adzan dan sahurnya Nabi? Qala qadra 50 ayat, seukuran bacaan 50 ayat.
5: Di sini faedah para ulama dahulu, karena orang terbiasa baca Quran, ngitung waktu tuh pakai Quran.
6: Ah. Kalau kita sekarang apa pakai hitungnya? Alah, bilang enggak enak. Iya, ngitung pakai siwak setan katanya. Berapa lama?
5: Ya, ukuran 5 bungkus lah katanya.
6: Ya, ukuran 2 biji katanya.
5: Alah, bilang enggak enak.
6: Wa kana yuhibbu tsamra fi as-suhur, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senang sekali sahur pakai kurma
5: juga, Pak.
6: Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ni'ma suhurul mu'min at-tamr, sebaik-baik makan sahurnya orang beriman adalah kurma. Hadis ini sahih di dalam Sunan Abi Dawud rahimahullahu taala.
7: Dalam tahapan amar ma'ruf nahi munkar secara umum hadirin sekalian, semua orang wajib balighu anni walu ayat, sesuai dengan kemampuan. Dan kemampuan itu dibagi menjadi tiga oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadisnya, idza man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dirubah dengan tangannya. Karena ada sekelompok orang itu penguasa sekaligus juga ulama, seperti Abu Bakar radhiyallahu an, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an, seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, seperti Muawiyah radhiyallahu an, seperti para pemimpin-pemimpin yang mereka adalah ulama, seperti Umar bin Abdul Aziz. Lakukan dengan tangan. Abu Bakar, Umar radhiyallahu an memenjara orang-orang yang salah, mengeksekusi orang-orang yang berbuat dosa. Bahkan Abu Bakar memerangi orang-orang murtad, Umar bin Khattab menghukum orang-orang yang merusak simbol-simbol Islam. Tapi kalau dia itu tidak punya kekuasaan tapi punya ilmu, fa illam yastati fa bilisanihi, fatwanya, ceramahnya, diskusinya, dialognya, dan berbagai macam pencerahan-pencerahan dari Alkitab wa Sunnah serta pemahaman-pemahaman para ulama salaful ummah. Kalau juga satu enggak, dua enggak, fa illam yastaji, ulama enggak, umara juga enggak, fa biqalbihi, diam, itu lebih mas. Karena ciri seorang mukmin, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan, hendaklah ngomong yang baik. Kalau tidak, awliya smut, diam. Kenapa? Kalau sekarang penguasa enggak, action. Jatuhnya apa? Kalau pemimpin umara, pemda, pemerintah, Pak, ada kemungkaran, ada kemaksiatan, dibongkar paksa, namanya penertiban. Tapi kalau bukan umara, apalagi juga enggak ulama, melakukan bongkar paksa, apa judulnya? Pengerusakan. Beda enggak penertiban sama pengerusakan? Kemudian ada misalnya, Kalau kita sekarang ini ulama, silakan keluarin fatwa. Kalau sekarang enggak, masya Allah, orang itu kalau tidak punya ilmu, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi. Orang enggak punya baju telanjang ngasih baju orang, enggak punya uang ngasih uang orang, enggak.
5: Ini sangat dalam sekali persoalan ini dibicarakan para ulama. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim menerangkan lebih khusus tentang hakikat ibadah takdim tiga Allah ini. Yang hakikatnya manusia nanti akan membesarkan makhluk atau membesarkan siapa? Allah Rabbul Alamin. Dan Allah SWT sudah mengingatkan tentang masalah ini sebagaimana makna yang dibawakan oleh para ulama kita ketika menjelaskan hakikat ini, membawakan salah satu hadis qudsi, innallaha yaqul al-kibriya'u ridai wal-adamatu izari. Allah Azza wa Jalla berfirman, kebesaran sifat kibriya, takbir, itu adalah rida, pakaiannya Allah, selendangnya Allah Azza wa Jalla. Wal-adamah izari, dan adamah pengagungan, itu adalah izari, itu izarnya Allah, pakaiannya Allah. Faman naza'ani wahidan minhuma adabtuhu, siapa yang mengambil salah satu pakaian itu, pakaiannya Allah diambil, ditempatkan pada makhluk, yang itu adalah tempat wilayah membesarkan Allah. Dari sisi apa tadi yang pertama? Sebab. Dari sisi hak, dari sisi ikhtiar. Itu dijabarkan ulama, itu adalah pakaian Allah SWT. Kalau itu sudah dicabut, ditempatkan pada makhluk, kata Allah Azza wa Jalla, adabtuhu, aku telah mengadab dia.
6: Potret cinta dunia, yaitu terlalu bermewah-mewah. Ya, terlalu bermewah-mewah di dalam segala apapun. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menjauhi beberapa makanan-makanan yang enak. Hidup yang nyaman beliau jauhi. Ketika ditanya, kenapa? Inni akhafu an akuna kalladzina qala Allahu lahum wa qarra'ahum adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Wahai Umar bin Khattab, kenapa engkau tidak mau makanan yang lezat ini? Wahai Umar bin Khattab, kenapa engkau tidak mau memakai pakaian yang bagus ini, yang lembut ini, yang indah ini, kasur yang nyaman, yang empuk ini? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya aku sangat takut untuk termasuk dari orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka, dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, kalian telah menghilangkan kebaikan nikmat-nikmat kalian di dalam kehidupan kalian di dunia. Kalian sudah rasakan itu semua. Qala Abul Majlis, la yafqidanna aqwamun hasanatin kanat lahum fi dunya fayuqalu lahum adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Seorang tabi'i mengomentari sikap Umar bin Khattab ini, beliau mengatakan, sungguh orang-orang akan hilang kebaikan-kebaikan yang mereka rasakan ketika mereka di dunia, nanti hilang di akhirat, tidak akan mereka rasakan. Dikatakan kepada mereka, adzabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, kalian telah hilangkan kebaikan-kebaikan kalian, sudah kalian rasakan di kehidupan dunia. Maka kadang ada orang terlalu berlebihan, ingin makan nasi goreng harus ke Jakarta. Nasi goreng. Ingin makan bebek goreng harus ke Singapura. Makan bebek. Padahal di Singapura enggak ada bebek. Terlalu berlebih-lebihan. Ini sikap dari orang-orang yang cinta dunia. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Iyyaka wattana'uma fa inna ibadallah laysu bil mutana'imin." Jauhi olehmu sikap terlalu berlebih-lebihan mewah. Sesungguhnya hamba-hamba Allah bukanlah orang yang terlalu berlebih-lebihan mendapatkan nikmat. Makanya kadang sekali-kali Rasulullah SAW jalan kaki tanpa sendal. Kadang Rasulullah SAW kalau seandainya mendapatkan hujan, beliau buka kepalanya agar mendapatkan air hujan, tahu rasanya hujan. Apalagi di situ terdapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang Rasulullah SAW bahkan lebih sering Rasulullah SAW pergi ke masjid dengan berjalan kaki, terutama salat Id kemarin, ingin merasakan bagaimana dunia. Jalan. Ada sebagian orang kadang-kadang jalan ke sini, ke sana naik motor. Tidak mau jalan. Terlalu berlebih-lebihan di dalam mencari dunia. Ini sangat berbahaya. Dan hati-hati bagi siapa saja yang masuk di dalamnya. Saya beri contoh secara gamblang. Perusahaan travel, umroh, haji. Jangan sampai melakukan potret ini. Para pendakwah, para ahli baca Quran, jangan sampai masuk ke dalamnya. Para panitia kajian yang masuk ke dalam dunia agama, dunia dakwah, jangan sampai masuk ke dalam potret yang kedua, cinta dunia. Talabud dunya bi amalil akhirah, mencari dunia dengan amalan akhirat. Mencari dunia dengan amalan akhirat. Menipu orang ketika melakukan perusahaan travel, umrah dan haji. Mencari amplop bagi para ustaz dan para pendakwah. Mencari harta bagi para pembaca Al-Quran. Mencari harta bagi para panitia kajian. Dan berbagai macam. Talabud dunya bi amalil akhirah, mencari dunia dengan amalan akhirat. Maka perhatikan perkataan mutarrif rahimahullah di dalam kitab Asy-Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Inna aqbaha ar-raghba fi dunya an tutlaba bi amalil akhirah. Sesungguhnya keinginan yang paling buruk adalah seseorang mencari dunia dengan amalan akhirat. Mencari dunia

dengan amalan akhirat. Contoh misalkan, menuntut ilmu agama agar dikatakan pintar, mendapatkan jabatan, orang-orang memandangkan mata mereka ke dia, kemudian agar populer. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah." Barang siapa yang mencari ilmu yang semestinya dicari dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia malah mencarinya agar liyasrifa wujuhan nas ilaih, agar manusia melihat kepadanya, kemudian agar dia bisa

0: dicari dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia malah mencarinya agar liyasrifa wuduhan nas ilaih, agar manusia melihat kepadanya. Kemudian agar dia bisa membanggakan diri di hadapan manusia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Tidaklah dia pelajari ilmu tersebut kecuali untuk mendapatkan secuil dari perkara dunia, maka niscaya dia tidak akan mendapatkan bau surga. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Ini contoh potret dunia. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jangan mencari dunia dengan amalan akhirat.
1: Ada hal-hal dari ciptaan Allah ini yang Allah hormati dan Allah muliakan. Entah itu tempat ataupun waktu. Contohnya tempat adalah Baitullah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan yang lainnya, di tempat-tempat yang mempunyai kemuliaan-kemuliaan. Maka seorang harus takwa pada Allah di tempat-tempat tersebut. Artinya lebih dari tempat yang lainnya. Demikian pula waktu-waktu yang Allah berikan, yang Allah pilih, yang Allah tetapkan untuk seorang menghormatinya, memuliakannya, maka dia bertakwa pada Allah pada waktu-waktu tersebut. Salah satunya adalah di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu inda rabbih. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang dimuliakan di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabb-nya, lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Maka yang merupakan kewajiban bagi orang mukmin untuk memuliakan hurmatullah, hal-hal yang dimuliakan dan dihormati oleh Allah Ta'ala. Dan ini bagian dari taqwal qulub, yang merupakan sumber ketakwaan, yaitu hati manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya itu adalah merupakan bagian dari takwa dalam hati seseorang. Dan Nabi SAW telah menyebutkan tentang sumber ketakwaan dalam sabda beliau, yang beliau ucapkan bahwa dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila gumpal daging itu baik, maka semua anggota badan itu akan baik. Tapi apabila segumpal daging itu jelek, maka semua anggota badan pun akan buruk, yaitu hati manusia, al-qalb. Dan beliau pernah mengatakan dalam sabdanya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Beliau menunjukkan pada dada beliau tentang ketakwaan, bahwa takwa itu sumbernya dari hati. Nah, di sini pentingnya seorang memperbaiki hati. Seorang memperbaiki hati. Jangan sampai hatinya dikalahkan oleh hawa nafsunya. Apabila hati seseorang telah dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka hati akan tunduk pada hawa nafsu. Tetapi apabila seorang menjadikan hatinya menang atas hawa nafsunya, maka hawa nafsunya akan tunduk kepada hatinya. Maka di sini pentingnya tazkiyatul qalb, tazkiyatun nafs. Seorang membersihkan hatinya, menjaga hatinya, membentengi hatinya, karena ini sumber ketakwaan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan oleh karena itu pula kita menjumpai beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang menunjukkan keutamaan, atau yang menunjukkan bahwa ada amalan-amalan yang dapat mengurangi nilai puasa seseorang. Ada mufattirat al-ma'nawiyah, pembatal-pembatal puasa secara ma'nawiyah yang mengurangi nilai puasa seorang. Maka dari itu kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, man lam yada' qawla az-zur wal-amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, dan dia tidak meninggalkan mengamalkan kedustaan, falaysa bihi falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak memerlukan dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak memerlukan puasanya.

0: karena dia hanya puasa lahir, menahan dari makan dan minum, tapi dia tidak puasa batinnya, hatinya, lisannya, maknawiyahnya yang ada dalam dirinya, itu diabaikan olehnya. Oleh karena itu seorang harus memperhatikan sisi-sisi maknawiyah dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Tidak hanya menahan makan dan minum. Kalau menahan makan dan minum, binatang pun bisa. Orang kafir pun bisa menahan makan dan minum. Tetapi yang menjadikan nilai puasa itu mulia di sisi Allah adalah bagaimana seorang berpuasa. Puasa lahirnya, puasa maknawiyah yang ada dalam dirinya, hatinya, lisannya, penglihatannya, pendengarannya, agar juga takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, juga disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Ibnu Majah, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Banyak orang berpuasa tetapi dia tidak mendapat bagian dari puasanya kecuali lapar. Wa rubba sha'imin laisa lahu min qiyamihi wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila as-sahar. Dan juga banyak orang yang bangun di malam hari untuk salat di malam hari, tetapi dia tidak mendapatkan dari salatnya kecuali hanya dia itu tidak tidur. Yakni dia salat dalam keadaan tidak khusyuk. Dia salat dalam keadaan lalai dan ghafil. Para ikhwani fillah rahimakumullah, maknawiyah dan ibadah puasa juga harus kita perhatikan. Sebagaimana seorang memperhatikan untuk dia tidak makan dan minum dan tidak mengumpuli istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka hendaknya dia pun memperhatikan puasa dari sisi yang lain, yaitu menahan lisannya, pandangannya, penglihatannya, hatinya jadi bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Khususnya di hari-hari yang diistilahkan sebagian ulama hari-hari ratapan orang-orang yang memegangi agama Allah, hari-hari duka, hari-hari sedih dengan nikmat agama yang mulia ini, sebagaimana dinasihatkan oleh beliau Syekh Utsman Al-Mazid, Ahmad Utsman Al-Mazid, di dalam kitab beliau Ta'dimullah Jalaluhu. Beliau mengingatkan dan menasihatkan ketika beliau menulis kitab yang mengingatkan kembali tentang takdim kepada Allah, agar umat Islam kembali membangun kehidupan agamanya yang paling besar, yaitu takdim kepada Allah, membesarkan Allah Azza wa Jal. Beliau menasihatkan anna ta'dim Allah Jalla Jalaluhu huwa a'damu wasilatin tusilu ila sa'adatil fardi wal usrati wal mujtama'i bal ila sa'adatil basariyati kulliha khususan fi hadal fi khususan fi zamanil awlimati wa khaisu saral alamu qurbatan wahidatan ضعف منه أثر الوسائل الخارجية لحماية ووقاية المجتمع. كتب ليو حفظه الله تعالى sungguh kehidupan iman, kehidupan agama, ibadah membesarkan Allah Azza wa Jal adalah a'zamul ibadah, ibadah yang paling besar dan wasilah yang paling besar yang akan mengantarkan kebahagiaan pribadi-pribadi orang beragama yang hari ini sudah sulit sekali orang beragama dan merasakan indahnya agama. Orang beragama sulit sekali merasakan manisnya iman, manisnya berislam. Sebagaimana dulu orang beragama mereka bahagia dengan agamanya. Seorang Nabiullah Zakaria pekerjaannya tukang kayu, Seorang Nabiullah Ayub menderita sakit 18 tahun. Kehidupan-kehidupan yang zahirnya seperti itu tidak menghilangkan manisnya iman yang ada di dada mereka. Hari ini kita hidup masih diberi banyak kelapangan oleh Allah saja, hati kita tidak punya kebahagiaan dengan iman. Ini musibah. Dan ini yang dinasihatkan oleh beliau. Karena kehilangan takdim kepada Allah, ibadatu takdimullah, sehingga wasilah untuk meraih kebahagiaan hidup dengan ibadah kepada Allah sudah hilang pada diri-diri orang yang beriman. Wal usrati, keluarga, kehilangan kehidupan kebahagiaan keluarganya yang sejak awal ketika mereka menikah mereka sadar, baik yang mau melamar, baik yang mau dilamar, baik orang tua yang mau menikahkan, semua ketika mau nikah punya kesadaran yang sama. Apa kesadarannya? Cari wanita salihah, betul? Kalau dilamar seorang laki-laki yang punya agama, suruh nerima apa suruh nolak? Nerima. Kemudian setelah nikah, mereka punya kebahagiaan iman itu? Mereka merasakan kebahagiaan iman itu? Mereka berbicara agama mereka atau mereka berbicara nasib dunia mereka? Mereka bisa miskin dan hatinya nikmat dengan keimanannya. Mereka diuji oleh Allah, suaminya, istrinya, berbagai macam musibah dan nikmat dengan keimanannya, atau sudah berubah? Maka semangat iman yang global, yang tidak dibangun dengan kehidupan iman yang tafsil, yang ada di dalam hati, ini tidak akan membuahkan saadah basariyah, saadah yang ada di dalam keluarga. Maka kata Syekh Ahmad Usman Al-Majid, khususan fi zamanil aulima, khususnya di zaman sekarang, zaman duka, zaman tangisan, di mana kehidupan alam kurbatan wahidah, mereka sudah sampai kepada garis yang sama, mengalami kehidupan yang dekat yang sama, yaitu apa? Da'ufa minhu asarul wasailil khairi jiali lil khamayati wa wiqayatil mustama. Penjagaan kehidupan masyarakat dari ini telah lemah adanya wasilah-wasilah yang sekarang terjadi. Kalau dulu di kampung fulan ada orang mencaci maki, di kampung fulan terdengar enggak? Di zaman dulu? Hah? Terdengar enggak? Di kampung fulan membunuh, di kampung fulan terdengar enggak? Enggak terbunuh. Sekarang di ufuk timur sana terbunuh, dipotret sendiri sama yang membunuh, ditampilkan sendiri di kampung yang jauh, terdengar enggak? Terdengar. Penjagaan sekarang ini, penjagaan secara zahir sudah enggak bisa aib itu disembunyikan. Apa yang bisa ngerem sekarang cacat-cacat manusia? Illa ma fi qalbihi, kecuali yang ada di hati mereka. Maka ini kaum muslimin, ini yang dinasihatkan oleh beliau kembali. Maka beliau menyimpulkan, fasara li zaman al-ihtimamu wa tarkizu tam ala taqwiyati ta'dimillahi fin nafsi. Maka menjadi tuntutan yang mendesak, tuntutan yang sangat besar untuk memusatkan penguatan kehidupan beragama iman, menguatkan hidup, membesarkan Allah di dalam setiap jiwa kita. Ini tuntutan kita sekarang. Dan wasilahnya, perjuangannya berat, panjang. Dan ini yang dulu dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun adalah tarsih takdimullah fi qulubi sahabat. Selama 10 tahun Rasulullah dengan wahyu Allah mendidik di hatinya sahabat-sahabat, menguatkan kehidupan hati takdim kepada Allah azza wajalla. Bil mahabbah wal khauf war raja, dengan cintanya kepada Allah, dengan takutnya kepada Allah, dengan berharapnya kepada Allah,
0: kepada Allah semua. Dan kaum muslimin. Ini yang pekerjaan besar yang tidak mudah. Tugas generasi penuntut ilmu, pengajar, dai, dan ini bukan tugas sembarangan. Ini yang akan menjadikan umat kembali mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, kalau tidak, maka akan terjadi tadi. Gusain ka gusain sai.
2: Obat cinta dunia yang kedua adalah ingat akhirat. Pelajari tentang kehidupan akhirat. Dan ini juga obat untuk maksiat. Saya kemarin ada ditanya oleh orang, "Ustaz, saya lulusan pesantren. Saya hafal hadis, tapi setiap kali liburan di pesantren saya ciuman dengan pacar saya." Pesantren, anak santri. Maka pada saat itu kita harus arif menghadapi orang ini. Jangan marah. Kadang para sebagian orang marah. Ente kok ngapain di santri, kok sudah nyantri, sudah belajar agama, malah setiap kali liburan ciuman, cuma berhubungan badan saja tidak. Dan itu penyakit. Maka saya jawab pada waktu itu, ingat bidadari. Bidadari di duniamu kalah beratus-ratus kali lipat persennya dibandingkan bidadari akhir. Mau menjual surga demi kehidupan dunia yang sementara? Sama kan kita dengan kita, sebagian orang yang sudah ngaji kadang-kadang masih main riba demi hanya untuk mobil baru, rumah baru. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika bapak tadi astagfirullah, padahal ada sebagian sifat itu ada pada diri kita. Sudah ngaji, sudah mengenal yang benar, manhaj yang benar, akan tetapi masih melakukan maksiat. Di antara mencari cara, mencari harta dengan cara yang haram. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, siapa yang ingin rumah tetapi dengan cara yang riba, membeli dengan cara yang riba, ingat rumah akhirat. Ingat rumah Khadijah radhiyallahu anha warra. Min qasab la sakhaba fihi wala nasab. Yang terbuat dari bambu berlian. Rumah bambu. Di sini kan banyak bambu buat beruga. Ya. Itu rumah bambu tapi berlian. Yang hidup di dalamnya tidak sulit dan tidak gaduh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang keramik-keramiknya labidatu min zahab wa labidatu min fidda. Satu keramik dari emas, satu keramik dari perak, emas, perak, emas, perak, emas, perak. Subhanallah. Ini obat cinta dunia. Makanya saya sering mengatakan, bagi seorang yang iri terhadap orang lain, ini tips ya, tips. Tatkala Anda iri melihat kawan Anda, kolega Anda, teman se-SMA Anda, teman kuliah Anda lebih tinggi dunianya, tipsnya ini, pelipur laranya ini, apa itu? Ingat tiga kata, tidak dibawa mati. Itu semua tidak dibawa mati. Yatba'ul mayyitu salatan, yatba'ul mayyita salatatun, yang akan mengikuti mayat itu tiga. Yang dua tidak ikut dikubur, yang tiga yang akan ikut. Hartanya dan keluarganya akan dibawa pulang. Saya sering mengatakan, orang yang mati mempunyai gigi palsu emas. Karena biasanya barang dari emas itu jarang untuk busuk, makanya dipakai gigi palsu. Dibolehkan oleh sebagian ulama. Itu kalau mati harus dicabut, dijadikan sebagai harta waris. Giginya dicabut. Gak boleh dibawa ke kubur. Itu termasuk mendzalimi ahli waris. Tidak boleh, tidak ada yang dibawa apapun. Maka ingat, tips sekali lagi saya katakan, ketika Anda melihat orang yang lebih kaya, lebih luas, rumah mega, mobil mewah, ya, saya sering mengatakan juga, itu di kota Banjarmasin Pak, ada rumah tingkat 5. Saya pernah diundang ke Brunei, kemudian setelah itu ada kawan-kawan menceritakan, "Ustaz, itu istana." Demi menghinakan dunia di dalam hati, saya langsung, gitu aja. Berusaha itu padahal. Padahal mewah sekali, mega. Tapi demi menghinakan dunia, saya katakan, oh iya, begitu saja. Kemudian dia bercerita, Ustaz, di dalamnya ada 2000 kamar. Baru saya terbelalak, hah, itu sapunya berapa? Ketika Anda melihat kawan Anda lebih tinggi dalam perkara dunia, maka ingat 3 hal. Tidak dibawa mati. Yang dibawa mati hanya amalmu. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Matsalur rajuli wa ahluhu wa ma wa maluhu wa amaluhu kamatsali rajulin lahu thalathatu akhillah." Perumpamaan seseorang dengan harta, dengan hartanya, keluarganya dan amalnya seperti seseorang yang mempunyai 3 saudara. Saudara yang pertama mengatakan, "Ana ma'aka ma dumta hayyan, fa idza mitta lasta minni wa lastu minka." Saudara yang pertama mengatakan, "Aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kalau kamu mati, maka kamu bukan dariku, aku bukan darimu." Kalau bahasa anak muda, lu, gua, en. Putus hubungan. Kapan dia mati? Ya, putus hubungan. Kapan dia mati? Belum dimandikan, belum disolati, belum dikafani. Putus hubungan pokoknya dengan harta. Ini saudara pertama. Saudara yang kedua mengatakan, "Ana ma'aka ma dumta hayyan, fa idza udkhilta al-qabra lasta minni wa lastu minka." Aku akan bersamamu selama kamu hidup. Masih akan bersamanya. Kapan kamu mati? Masih akan bersamanya. Tapi kapan kamu dimasukkan ke dalam kubur? Lasta minni wa lastu minka. Lu gua en. Kapan kamu masuk kubur? Maka istrinya, anak-anaknya tidak akan mungkin masuk ke dalam kubur. Bahkan istrinya yang paling semangat untuk memandikannya. "Pak, ayo pak, datang ke rumah saya, mandikan suami saya. Kapan nih, kuburkan?" "Bu, besok saja." "Enggak, sekarang pak." Istri paling semangat. Tidak mungkin tidur bersama di kubur, nyamuk. Dia akan pulang ke rumahnya. Ini saudara yang kedua. Saudara yang ketiga, "Ana ma'aka ma dumta hayyan wa mayyita." Aku akan bersamamu selama kamu hidup dan mati. Siapa itu? Amalnya. Maka sekali lagi tips, ketika Anda mendapatkan orang yang lebih kaya dari Anda, tidak dibawa mati juga.
3: Belum lagi azab Allah. Kenapa Allah menghancurkan Fir'aun? Kenapa Allah menenggelamkan Qarun? Kenapa Allah melumatkan kaum Ad, kaum Samud? Dan kenapa Allah menghancurkan umatnya Nabi Lut? Bukankah itu semua rentetan dari cerita balasan dosa-dosa manusia yang dikontanin oleh Allah di dunia? Lihat jampak satu dosa aja, kekacauan negara dari korupsi, manipulasi, dan pungli. Dan dampak kehancuran masyarakat dari tatanan sosial yang dirusak oleh maksiat, dosa-dosa manusia, putus silaturahmi, manusia saling tidak tegur sapa, yang adalah ujub, sombong, congkak, dan hasad, cukup menjadi alat untuk menghancurkan satu lingkungan itu. Bagaimana kalau dosa semua itu ada di dalam negara itu, ada di dalam masyarakat itu? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah." Takutlah bencana yang tidak akan menimpa pada orang yang zalim saja. Merata. Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'umillah fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu isma'u. Allah mengumpamakan satu negeri yang gemah ripah wajinawi, tentrem totora harjo, makmur, yang disebutkan baldatun tayyibatun warabun wafur. Lalu mereka ingkar terhadap nikmat Allah, melakukan kekufuran dan kemaksiatan di muka bumi. Akhirnya Allah balikkan dengan mencicipkan pakaian kelaparan dan ketakutan. Kenapa? Karena di dunia itu hanya ada dua kelompok manusia, yang kaya ketakutan, yang miskin kelaparan. Ini itu fakta. Makanya zaman jahiliyah, kemudian Allah ingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mensyukuri setelah adanya Islam, apa nikmat yang dia dapat? Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asy-syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Konsekuensinya kalau ingkar sama Allah pasti enggak aman, pasti lapar. Kalau ibadahnya bagus pasti aman, pasti kenyang. Itu jaminan Allah.
0: Sering di dalam keluarga bertengkar enggak? Banyak terjadi berselisih enggak? Jujur saja gitu loh. Sering terjadi berselisih enggak? Pada waktu awal bertemu berselisih enggak? Loh kenapa sudah lama bertemu malah sering berselisih? Loh gimana? Sekarang saya ingin menanyakan, sudah ada, mohon maaf ini mungkin ummahat atau ibu-ibu, pernah enggak kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau suami marah, ya Rasulullah mengajarkan apa? Pegang tangannya, ya kan? Kemudian berkata apa? Duh, al-a'ud itu kan begitu. Kalau suami marah, maka seorang istri megang tangannya suami, kemudian mengatakan, kalau engkau tidak memaafkan saya semalam gak bisa tidur. Ya kan ada begitu kan? Iya. Sudah ada yang pernah terjadi satu keluarga di antara sekian ini? Ada kejadian seperti ini. Ya katakan kita sudah berkeluarga 20 tahun, kejadian sekali sajalah. Tangan kita dipegang oleh istri, saya gak bisa tidur kalau kamu gak ridha sama saya. Sudah ada yang pernah terjadi? Loh, apa sulitnya sih megang tangannya suami? Apa sulit? Cuma megang tangan aja kok. Berapa kilo beratnya megang tangan suami? Terus ngomong, saya gak bisa tidur. Itu kalimat berapa kata? Kenapa gak bisa dikerjakan? Karena hatinya berat. Problemnya itu di sini. Ini baru contoh kecil. Belum lagi contoh-contoh yang lain di dalam kehidupan kita. Maka sekarang menjadi jelas apa yang dinasihatkan para ulama kita. Kehilangan takdim kepada Allah. Kehilangan ubudiyatu takdim di dalam hati bagi setiap orang beriman. Pribadi mereka miskin ladatul iman. Muamalah mereka miskin ladatul iman. Tidak pernah merasakan manisnya iman. Karena itu beliau menasihatkan, mengembalikan takdim, ibadah membesarkan Allah adalah wasilah untuk mengobatin penyakit kehilangan kebahagiaan setiap pribadi, keluarga, masyarakat. Kita lihat muamalah yang sekarang ini terjadi di masyarakat. Apa muamalah yang sekarang ini paling viral? Apa muamalah masyarakat yang sekarang ini paling banyak viral, sering kita dengar apa? Seorang anak mikul orang tuanya jalan kaki berkilo-kilo begitu. Ada orang dicaci maki, dicelak. Syukran jazakallah khairan, mudah-mudahan Allah menjadikan pahala. Kita pernah mendengar ada begitu viral? Yang mana yang viral sekarang? Yang viral sekarang adu mulut. Betul enggak? Di koran, di televisi, adu mulut. Orang Islam sama orang Islam. Viral. Tiap hari kita dengar. Ini mujtama sakit. Ini adalah mujtama yang maridoh, yang sakit. Padahal kita tahu orang mukmin mencela orang mukmin sedikit saja seperti apa. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat pulang dari peperangan, di belakangnya masih ada sisa busur panah satu biji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Padahal ini berangkat dari perang pulang dibawa. Sehingga diterangkan para ulama mengisyaratkan satu isyarat yang membuat saudara mukminnya ketakutan, itu sudah haram. Apalagi sampai berantem, apalagi sampai adu mulut, apalagi caci mencaci. Yang lebih parah, gugat menggugat di pengadilan, di ini. Siapa yang menggugat? Anak gugat orang tua. Ya. Guru dikeroyok sama muridnya di depan kelas. Ini mujtama' maridoh. Ini mujtama' yang sakit. Diobati pakai apa? Pakai psikolog. Psikolognya stres nanti. Gak bisa diobati dengan seperti itu. Mau diobatin pakai apa? Silakan diobatin. Gak pernah sembuh. Tambah banyak yang sakit seperti itu. Apalagi tambah diberitakan, tambah disiarkan, tambah orang mengikuti jejak itu. Semua ini kalau di ujung-ujung diruntut, didiagnosa, takdim hatinya kepada Allah Azza wa Jalla sudah hilang. Sudah tidak ada lagi kehidupan takdim kepada Allah. Ingat cintanya kepada Allah, takutnya kepada Allah, berharapnya kepada Allah, sudah luntur. Makanya dinasihatkan, kembali kehidupan ini, pribadi, keluarga, masyarakat, akan menjadi orang mulia kalau diperbaiki kembali dengan wasilah takdimullah azza wa jalla.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب

ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم

ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك

تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا

لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة

نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء

الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا.

الله وانقرأ

يهد القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك

فيه ربي خيرا فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما.

هدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم

الله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب

هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة.

بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك رب

وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية

يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل

0: نعمة ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح لك صدرك؟

ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه

0: طلع الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: القارعة. ما القارعة؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة.

أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر.

له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى أبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون para jamaah kaum muslimin Mungkin juga para pemirsa dimuliakan oleh Allah Taala. Pada kesempatan bagi yang berbahagia dan bagi yang mulia ini, kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla kembali di majlis ini, taman dari taman-taman surga. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita taufiknya, amal-amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Salam dan salam bagi Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemarin kita sudah menyebutkan bahwasanya penduduk surga di antara kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka adalah yaitu mereka bertasbih dan bertakbir di dalam surga.

Maka ini dia amalan dunia yang nyaksam, yang bersambung sampai surga. Itu apa? Zikir. Satu-satunya. Hanya saja kalau di dunia zikir itu menjadi beban, perintah, tapi kalau di dalam surga zikir itu akan menjadi kenikmatan. Yulhamuna at-tasbih wa at-takbir kama yulhamuna an-nafas. Mereka diilhami untuk bertasbih dan bertakbir sebagaimana mereka diilhami untuk bernapas. Jadi di akhirat, di surga, bukan lagi menjadi perintah, tapi itu ibarat napasnya penduduk surga. Setiap dia bernapas, setiap kali itu dia bertasbih dan bertakbir. Pagi hari ini para

Jadi di akhirat, di surga bukan lagi menjadi perintah, tapi itu ibarat napasnya penduduk surga. Setiap dia bernapas, setiap kali itu dia bertasbih dan bertakbir. Pagi hari ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, akan kita ambil insyaallah taala afdalu ma yu'ta ahlul jannah. Apa yang terbaik yang Allah berikan kepada penduduk surga? Apa nikmat yang terbesar bagi para penduduk surga? Maka yang terbaik yang Allah azza wa jalla berikan penduduk surga itu ridwanullah, keridaan Allah azza wa jalla. Kemudian wanadharu ila wajhil karim, dan memandang wajah Allah yang mulia. Dua ini pemberian dan nikmat terbesar dalam surga. Mendapatkan ridhonya Allah, kemudian yang kedua bisa memandang kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Tidak ada sudah nikmat yang lebih besar dari ini. Tidak ada pemberian yang paling agung sehebat ini. Maka Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari hadis sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala yaqulu li ahli al-jannah." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman kepada penduduk surga, "Ya ahli al-jannati fayaqulun." Hai para penghuni surga, maka penduduk surga menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik, kami penuhi panggilanmu ya Rabb dengan penuh rasa senang dan rasa cinta. Wal khairu kulluhu fi yadaik, dan kebaikan itu semuanya ada di tanganmu. Fayaqul hal raditu, ini kalau sudah masuk surga ini para jemaah. Allah bertanya, apakah kalian sudah ridho? Fayaqulun wa ma lana la narda ya Rabb. Mereka menjawab, bagaimana mungkin kami tidak ridho ya Allah? Wa qad a'taytana ma lam tu'ta ahadan min khalqi. Sebab engkau telah memberikan kami sesuatu yang engkau tidak berikan kepada siapapun. Ayo bayangkan, orang terakhir mendapatkan berapa? Seperti dunia beserta isinya plus 10 kali lipat. Ayo, bagaimana kita tidak akan ridho? Maka dikatakan, bagaimana kami tidak akan ridho ya Allah, engkau telah berikan kami sesuatu yang engkau tidak berikan kepada siapapun. Fayaqul ala u'tikum afdala min dhalik. Nah, di sini Allah tanya lagi, apa kalian mau aku berikan yang lebih utama dari itu lagi? Subhanallah. Yang lebih utama lagi. Fayaqulun ya Rabb wa ayyu syai'in afdala min dhalik. Mereka tanya lagi, ya Rabb, apa kira-kira, apa yang lebih utama dari itu? Sedangkan istana iya, kebunnya iya, sungainya iya, bidadarinya iya, semuanya iya. Maka mereka heran, apa yang lebih utama dari itu ya Allah? Fayaqul, Allah Azza wa Jalla menjawab, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku campakkan bagi kalian keridaanku. Aku ridha kepada kalian sehingga aku tidak akan pernah murka lagi kepada kalian selama-lamanya. Ternyata dengan riwayat ini menunjukkan pada hadirin bahwasanya ya, ini yang paling agung. Maka Allah Azza wa Jalla tegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ridwanu minallahi akbar." Keridaan dari Allah Subhanahu wa taala akbar. Ya. Akbar di sini disebut oleh para ulama walaysa min afal tafdhil, bukan menunjukkan ya ada tandingannya. Seperti kita ketahui isim tafdhil ya, Muhammad akbar min Ahmad. Sesungguhnya Muhammad itu lebih besar dari Ahmad. Ini menunjukkan ada tandingan. Tapi di sini di dalam ayat ini

waridwanum minallahi akbar, bahwasanya keridaan dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Maknanya di sini adalah enggak ada yang lebih besar dari itu. Enggak bisa ditandingi oleh nikmat yang ada di dalam surga. Ini disebutkan dalam surah At-Taubah 72, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar. Ridho Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Enggak ada tandingannya. Dibandingkan semua nikmat surga itu, ini sudah yang paling besar. Puncaknya adalah ridwanun minallah, ridhonya Allah. Maka ini dia yang terbaik, yang paling afdal, Guru Abdal. Ini yang paling afdal yang Allah Azza wa Jalla berikan penduduk surga, yang pertama ridho. Wa a'zamun na'im, adapun kenikmatan yang terbesar, an-nadharu ila wajhillah, ya, pemberian terbesar adalah ridho. Dan nikmat yang terbesar juga adalah apa? Memandang wajah Allah yang mulia di surga. Al-Imam Ibn al-Athir rahimahullah ta'ala mengatakan, ru'yatullah yal ghayatul quswa fi na'imil akhirah, memandang kepada Allah itu adalah puncak terbesar nikmat surga. Memandang wajah Allah, puncak terbesar, ya, kenikmatan surga itu memandang wajah Allah. Ya. Wad darajatul ulya min atayallahi al-fakhirah. Dan derajat yang tertinggi dari pemberian Allah Subhanahu wa taala di surga. Ballaghana Allah minha ma narju. Semoga Allah menyampaikan apa yang kita harapkan. Itu apa? Bisa memandang wajah Allah. Bagaimana tidak? Nabi sendiri berdoa pada jamaah, warzuqni ladzatan nazar ila wajhik, ya Allah karuniakanlah kepadaku memandang wajah, kelezatan memandang wajahmu yang mulia. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bagaimana hamba ini akan melihat Allah di dalam surga. Dan tadi kita sebut ini a'zamun na'im, nikmat paling besar. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 22, wujuhun yawma'idhin nadhirah, wajah mereka penduduk surga hari itu berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena memandang wajah Allah, karena melihat muka Allah. Sementara orang-orang kafir saat itu, orang-orang musyrikun terhalang, enggak bisa mendapatkan nikmat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 15, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, mereka pada hari itu terhalang memandang wajah Allah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan, falamma hujibu hala ridha, afwan hala sakhat, dalla ala annahu yura hala ridha. Ketika mereka dihalangi dari melihat wajah Allah di kalam Allah murka, maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat tatkala dia

0: Kalau Allah murka, kita gak bisa melihatnya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ridha, berarti kita bisa melihatnya. Maka dari ahlu sunnah wal jamaah, ketika menjelaskan perkara ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, yang paling celaka kelak pada hari kiamat untuk tidak bisa memandang Allah itu yang mengingkari ru'yah. Yaitu siapa? Mereka al-Jahmiyah, kelompok-kelompok Jahmiyah, wal-Mu'tazilah dan yang lainnya, yang tidak percaya akan Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat, karena mereka tidak percaya adanya jihad, arah. Ya, maka mereka yang paling celaka, sebab mereka tidak percaya Allah azza wa jalla bisa dilihat. Maka ma'asyiral hadirin rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Suhaib al-Rumi, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlu al-jannati al-jannata yaqulu tabaraka wa ta'ala." Dikala penduduk surga sudah masuk surga. Nah, teks hadis yang pertama muttafaqun alaih, ketika penduduk surga sudah masuk surga, Allah tanya dia, "Apa yang kalian inginkan?" Ya, bukankah engkau telah memberikan kami surga ini ya Allah? Ya, bukankah engkau telah memberikan kepada kami pemberian, ya, yang tidak ada engkau berikan kepada siapapun? Hal radhiyatum, apa kalian ridho? Apa yang tidak kami ridho ya Allah? Maka langsung dikatakan, anni uhillu alaikum ridwan. Aku timpakan, aku campakkan kepada kalian keridaanku. Sekarang ayat hadis yang lain mengatakan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah masukkan penduduk surga ke dalam surga, Allah tanya lagi, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian mau sesuatu yang aku tambah? Fayaqul alam tubayyit wujuhana ya Rob, bukankah engkau sudah memutihkan wajah-wajah kami? Alam tudkhilna al-jannah, bukankah engkau sudah masukkan kami ke dalam surga? Wa tunajjina minan nar, dan engkau sudah selamatkan kami dari neraka? Qala yakshiful hijab. Di sana Allah subhanahu wa ta'ala membuka tirainya. Disebutkan dalam Sahih Muslim yang lain, ya, wa hijabuhun nur. Allah punya tirai kelambu sekarang ini para jamaah yang terbuat dari cahaya. Lau kasyafahu, kalau tirai ini dibuka oleh Allah di dunia ini, la haraqat subuhatu wajhiman taha ilaihi basaruhu min khalqi. Niscaya cahaya wajahnya Allah bisa membakar semua yang kelihatan. Nah, maka di dunia kita tidak mampu melihat Allah secara akal. Apa secara hissi begitu. Enggak bisa kita melihat Allah secara hissi, secara nyata. Maka lihat ketika Nabi Musa minta kepada Allah waktu di Bukit Tursina, qala rabbi arini anzur ilaik, qala lan tarani. Ya Rabb, berikanlah aku memandang dirimu. Allah mengatakan engkau tidak bakalan mampu melihat aku. Qala walakin anzur ila jabali, tetapi kalau engkau mau lihat gunung. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani, kalau dia menetap pada tempatnya engkau pasti melihatku. Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa, ketika Allah ingin tajalli menampakkan dirinya, maka ya gunungnya hancur dan Nabi Musa pingsan. Falamma afa qala inni, ya, begitu dia sadar, dia mengatakan aku taubat ya Allah. Loh, kenapa bisa di akhirat ini menjadi nikmat terbesar? Karena badan di akhirat tidak sama dengan badan di dunia. Dan di akhirat ini diberikan hanya orang beriman, itu di dalam surga. Ya. Maka di sini dikatakan, apa lagi ya Allah? Wajah kami sudah engkau putihkan, engkau sudah masukkan kami ke dalam surga, engkau selamatkan kami dari api neraka. Di sini Allah buka tirai itu. Ingat, tirainya terbuat dari cahaya. Fana'utu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim tabaraka wa ta'ala, maka tidak ada pemberian yang paling mereka cintai selain dari memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Masya
1: Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa nih para jemaah. Mudah-mudahan kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah dia yang kita harapkan. Bagaimana kita ini masuk surga, kemudian di dalam surga kita bisa memandang wajah Allah. Sebab itu yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi membacakan ayat lilladzi ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik itu surga wa ziyadah, ada tambahannya. Cuma tambahannya dalam surga itu lebih dahsyat daripada surganya. Apa itu? Memandang wajah Allah. Kemudian apa lagi? Ridha. Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita bisa para jemaah dapat bagian dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini pentingnya adalah yang pertama akidah kita. Rububiyahnya, uluhiyahnya, asma'u sifatnya. Kemudian baru yang lainnya. Karena ini yang menjadi modal utama seorang untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari, beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil mu'mini fil jannati la khaymah." Sesungguhnya bagi orang beriman di dalam surga ada khaymah, ada tenda. Bagi orang beriman di dalam surga disiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala tenda. Bagaimana tenda ini? Min lu'lu'atin mujawwafah, yang terbuat dari lu'lu' mutiara yang berlubang. Ada lubangnya. Yang kita ketahui ya, namanya mutiara enggak ada lubangnya, padat. Tapi di sini apa? Lubang mutiara, dan mutiara terbuat dari afwan, tenda itu tenda terbuat dari mutiara dan berlubang. Arduha wa firwa tuluha sittuna milan, panjangnya atau lebarnya itu sekitar 60 mil. La ilaha illallah. 60 mil bukan 60 hasta. Ya. Kalau kita lihat sekarang 1 mil para jemaah kurang hampir sekitar 1800 sekian kilometer. Maksudnya 1840 sekian kilometer. Subhanallah. Ini panjangnya atau lebarnya berapa? 60 mil. Fi kulli zawiyatin minha ahlun. Ya Allah. Setiap sudut itu ada bidadarinya. Apa? Bilang bebucung kok bidadari no. Setiap sudut para jemaah. Tapi lihat panjangnya 60 mil.
2: 60 mil panjang. 60 mil.
1: 60 mil. Ayo. Ya Allah. Ma yarun al-akhirin. Setiap sudut itu ada istrinya, ada bidadarinya, dan bidadari-bidadari tidak saling lihat. Ya bagaimana para jemaah? Kan manusia tingginya 60 hasta. Tapi meskipun dia tinggi dan besar, ini 60 mil bukan, kalau kita patok saja 1 mil 1 kilo, ayo berarti 60 kilo. Bagaimana kita melihat? Itu barang 2 kilo saja sudah apa? Sudah samar kan? Ini berapa? 60 mil kali 1800 ya, 45 atau 40 sekian per 1 mil. Maka apa pantaslah ya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bidadari-bidadari ya dari istri-istrinya penghuni surga ini tidak saling lihat. Yatufu 'alaihim mu'min, dikelilingi. Mohon maaf ini dikelilingi untuk digauli. Ya nimbang apa?
0: Ah, keliling dia, muter dia. Ini apa?
3: Keliling.
0: Oh, keliling. Selesai di sini, pindah sini. Selesai sana, pindah sini. Selesai sana, pindah sini. Ya Allah. Wa jannatan min fiddatin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan dia ada dua surga, dua istana terbuat dari perak. Aniyatuhuma wa ma fihima. Bejananya berserta isinya perak semuanya, perabotnya, pernak-pernik perak semuanya. Wa jannatan min dhahabin. Kemudian ada lagi dua istana terbuat dari emas. Perabotnya semuanya, pernak-perniknya semuanya dari emas. وَمَا بَيْنَ الْقَوْمُ وَبَيْنَ أَيَنْظُرُ إِلَى رَبِّمْ إِلَّا رِدَاءً كِبْرِيَا عَلَى وَجْهِ فِي جَنَّةِ عَدَمْ. Tidak ada yang menghalangi seorang hamba dengan Rabbnya kecuali selendang kesombongan yang berada di wajahnya di surga Adam. Maka di sana kita akan melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka disebutkan di dalam satu riwayat bahwasanya orang beriman akan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala kulla Jum'atin, setiap Jum'at. Di sana dia akan bertatapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pemberian yang lebih besar, lebih utama dari bisa memandang wajah Allah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik pada zaman kita bisa masuk ke dalam surga-Nya Allah. Allah selamatkan kita dari api neraka-Nya. Sallallahu sallam wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pembahasan tentang ini masih panjang, nanti kita sambung lagi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita ambil dulu beberapa pertanyaan. Tafadhal, silakan Pak Mahmud, ada pertanyaan?
4: Jadi masa kelamaan umur ini.
0: Jadi ini dunia enggak sahih, no, tuh jam 4, 5 mau udah. Minimal itu 2. Kalau ditambah istrinya dunia berarti jadi 3 minimal. Sedangkan yang jihad saja 72. Tambah istrinya di dunia itu pikirkan dulu.
4: Alhamdulillah.
0: Apa gua jadi pagoka?
5: Bahwa kita masuk surga itu kan berkelompok berpasangan. Kemudian di surga kita masing-masing diberikan istana. Nah, dalam melihat lagi omong itu, apakah kita seperti ini dalam seperti ustaz di depan kita berkelompok di
0: Allah wa'alam bagaimana di surga. Yang jelas ya itu adalah kenikmatan khusus diberikan bagi semua penghuni surga. Tidak tahu kita bagaimana caranya, Allah ta'ala wa'alam. Baik, yang kedua Pak Go, lanjutkan Kak Kesum. Jiwa yang tenang. Para ulama kita menjelaskan bahwasanya an-nafs thalathatu aqsam. Jiwa manusia itu terbagi menjadi 3. Ada nafsun mutmainnah, dia tenang karena keimanan. Dia tenang karena ketaatan. Kalau dia berbuat taat, dia tenang. Kemudian yang kedua, wan nafsu al-lawwamah. Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan nafsu al-lawwamah artinya adalah nafs allati talumu nafsah li sababid dhunub. Jiwa yang mencela dirinya ketika berbuat dosa, mencela dirinya ketika berbuat maksiat. Yang ketiga yaitu nafsul ammarah bisu, jiwa yang memerintahkan dia untuk berbuat jahat dan buruk. Nah, jadi mutmainnah itu tenang karena keimanan, tenang karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ala wa alam. Ka mantepang jelo.
5: Ya sallallahu khairan.
0: Ini bagusan ija amnam karena.
5: Pada hari Arafah.
0: Luar biasa nih, masya Allah.
5: Kita dianjurkan banyak-banyak berdoa, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah supaya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukti tepatnya kalau ada istar dua ayat ini dan terang-terang La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Itu khusus yang di Arafah. Kalau kita banyak kan takbir. Jelas mantap. Yang di Arafah itu kalau kita banyak saja takbir. Ya Allah taala wa ala. Dua.
5: Ini ustaz tadi ini 60 mil.
0: Baik, 60 mil terus?
5: Lebarnya.
0: Atau panjangnya?
5: Panjangnya kita dikelilingi oleh tiga yang tadi berjadari yang mentok itu. Jadi ustaz
0: dia ada hak kenalan
5: diri
0: atau bisa Pak Guru mantap. Apakah dia yang menawarkan dirinya katanya? Pokoknya dia itu siap berkhidmat kepada suaminya, melayani suaminya. Kenapa? Karena dia akan dalam kenikmatan. Sebagaimana di dunia, bagaimana nikmatnya punya istri yang cantik, taat, ya semuanya. Apalagi di surga. Maka dikatakan mala ainun rat, tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi sahabat, apapun kita mengungkapkan, tidak mungkin bisa kita ungkapkan. Allah taala ala wa alam. Ya, Ahli Tommy.
6: Apakah betul Ustaz mendapat ini korban itu disaksikan dan tidak melihat wadahnya ketika membaca doa
0: ini semuanya baif, semuanya lemah, ya semuanya

0: yang dapatnya ketemu dengan wajah Allah di
1: enggak ada yang enggak asal masuk surga, maka nanti dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Pokoknya enggak ada yang nganggur di sana. Mohon maaf ya, enggak ada istilahnya duda atau duren, enggak ada. Enggak ada duda keren. Enggak ada juga apa jan? Enggak ada di sana sudah. Pokoknya semuanya disiapkan pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Wah,
0: dia kan enggak pernah nikah, dia
1: tinggal
0: di mana?
1: Iya, enggak pernah nikah tapi dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Akan masuk ke dalam surga disiapkan pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nikah itu bagian dari nikmat. Bagaimana tidak bagaimana masuk surga enggak dapat nikmat? Allah taala wa alam. Tawir. Baik, sebelum sampai ada pertanyaan di sini. Saat berkorban tidak disebut nama yang nyembelih. Ya. Tapi diniatkan untuk yang nyembelih. Tidak ada masalah, sah insyaallah. Tapi tentu ittiba'an di sunnah, kita mengikuti sunnah, maka kita sebut siapa yang menyembelih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saat dia menyembelihkan dirinya, Allahumma hadza minka wa la taqabbal anni wa ahli baiti. Ya Allah, ya ini dari Engkau, terimalah dari diriku beserta keluargaku. Wallahu taala ala wa alam. Tawir.
2: Ya,

0: mana dengan nasi apa yang nasi kita itu boleh kita makan ya?
1: Pertama, ya, ketika kita membantu keluarga ini, dan hukum asalnya adalah tidak ada acara-acara seperti itu. Tapi bagaimana kalau terjadi? Ya, insya Allah kita tidak berdosa, karena rumah itu bukan ditempati untuk melaksanakan acara bid'ah, tapi hukum asalnya untuk ditempati tempat tinggal. Namun ada acara yang salah yang dilakukan saat menempatinya, ah ini kita katakan kesalahan untuk dia, asal kita nasihati. Nah, beda perkaranya ya, sejak awal kita tahu, sejak mulai pertama sudah dipotongin itu dan ini. Nah, kalau ini tidak boleh kita bantu kalau terjadi syirik yang seperti ini. Allah Ta'ala ala wa ala limudin. So? Kenji lagi yang lo kosong.
2: Maaf ya.
1: Iyalah, kita akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita memandang Allah, kita akan berbicara ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kenikmatan itu ada semuanya di sana. Yang penting pikiran kali urin lu ketetama ape. Doa itu enggak cukup kali urin. Amalan. Bukankah ada sahabat mengatakan doakan ya Rasulullah, katanya aduh wahjulwan kasar. Apalagi kita enggak ada wahyu ini. Ya. Allah Ta'ala wa alam. Apa hukum al-azl? Al-azl itu adalah ketika orang sedang berhubungan dengan istrinya, sebelum dia keluar mandinya, dia keluarkan di luar. Jabir mengatakan, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Kami melakukan azl ini, Qur'an turun, menunjukkan boleh. Namun minimal hukumnya azl itu makruh. Ya, kenapa? Lain qadar Allah makan saya pun, sebab apa Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Siapa yang tahu tentang ya bahwasanya seorang berhubungan itu padahal sudah dibuang di luar, ternyata dia itu mendapatkan anak. Kenapa? Mani itu bukan jumlahnya besar, sedikit. Kenapa? Karena satu sel saja yang dibuahi, dan Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa. Allah Ta'ala wa alam. Apakah cukup menjemur kasur yang terkena dengan kencing anak? Semprot dia kemudian jemur supaya hilang baunya. Allah Ta'ala wa alam. Apakah bidadari ciptakan? Bidadari itu ciptakan Allah dari apa? Dari apa maunya Allah? La yusallu amma yafalu wa hum yusallun. Allah itu tak akan ditanya ya kenapa dan dari mana. Allah Ta'ala wa alam. Baik, silakan ada lagi. Okay. Ini, Anci, boleh Anci.
3: Ini Pak, dulu Rasulullah SAW pernah melakukan satu ekor unta.
1: Apa?
3: 100 ekor unta.
1: Wah, ilmuan. Ah, boleh betul, 100 itu.
3: Sedangkan kami ilmu ini yang terkenal saya tidak pernah terkenal. Dia merupakan sektor unta. Apakah yang itu lebih kaya daripada Amirul
1: Mukminin? Ya bisa jadi. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu waktu dia menjadi milioner. Tapi dalam satu waktu juga dia bisa langsung tidak punya apa-apa. Karena Nabi apa? Memikirkan akhiratnya. Jelas Nabi?
3: Ya.
1: Alhamdulillah. Ah, Guru Ahyar. Mungkin aku
4: di sisi lain surga itu mungkin dipaparkan begitu mudahnya hanya kita masuk. Di pengajian lain begitu sulitnya kita masuk.
1: Itu
4: mungkin meminta sebenarnya. Ya Allah, jika ibu bicara surga, berikanlah surga yang paling tinggi. Jika minimal derajat derajatnya itu sudah kita berikan.
1: Tidak perlu. Karena Nabi mengatakan minta surga Firdaus. Lenula anu kelas tiak bapa. Cukup mengatakan ya Allah, aku minta kepadamu Firdaus. Karena Nabi bersabda, idza sa'altumullah al-jannata fas'alhu al-Firdaus. Kalau minta surga, minta al-Firdaus. Tidak ada yang bilang belum benda bawa-bawa ya Allah. Tidak perlu itu. Allah Ta'ala wa'alam. Haji Abdul Wahid. Apa sok? Ayo nih. Amin ampun nih saya ini mantap nih. Ada yang sadia-sadia. Apa jadi ganu kendaitan ini?
4: Alhamdulillah. Ketika kita di surga itu kita melantunkan zikir yang begitu indah. Tidak ada dunianya.
1: Apa? Oh, tidak ada dunianya. Ya memang bukan di dunia, di surga.
4: Di surga. Di surga itu apakah nafas kita waktu melantunkan itu harum begitu?
1: Kalau sudah kita sebut, tidak ada yang bau di sana. Keringat saja wangi kasturi, tidak ada yang bau. Pokoknya surga mutahharah, bersih dari segala kekurangan sudah. Jelas tu
4: belum?
1: Allah Taala wa alam. Kan ini karang ni juru karang ni tim dulu ni. Apa? Nanti mana kita? Arak kau dia tekan nama suami.
4: Tanya masalah.
1: Lagi. Kami ulangi lagi. Kadang harus diulangi lagi.
4: Yang tanya tak beda di masa sabar. Beda yang mana beda di sabar di penyandaran. Jadi sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjalankan larangan. Jadi beda tentang dengan musibah beda. Jadi ini kita berjuk kami kali ini sedang seminar dan
1: jadi tidak mungkin apa berkeriuk kerja
4: berjuk bergerak ya artinya ada di tempat kita akan di sini reda di tanah. Aduh, jangan nanti dia main itu.
1: Kalau yang seperti ini kita katakan, maka apa? Kalau sampai musibah yang kita dapatkan kita ridho, berarti derajatnya lebih tinggi. Karena minimal dapat musibah itu sabar. Bagi orang beriman, naik ridho, naik syukur. Ya. Jadi tidak ada masalah apa. Ender ridho menungguna nene keruan rasa nene balik jangan lo. Yang penting surga lo pikiran. Jelas apa?
4: Jelas.
1: Jadi ini kurang-kurang serpi-serpi dunia ini mengumbi lo. Yang penting akhirat no?
4: Iya, alhamdulillah.
1: Biar kan susah lawan sing ini lagu. Yang perempuan yang bakalan susah. Jelas apa?
4: Jelas.
1: Alhamdulillah.
4: Kedua, jenangan dari hidup musa. Itu cuma tengapo mana?
1: Apa enggak perlu repot mikirkan itu? Itulah mikirannya. Yang penting masuk surga dulu. Ya, pikiran tamam dong. Enggak usah pikirkan itu dan ini. Karena itu sudah ya komplit sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas apa? Ya, ndak kita pontak ya jepilu bicara. Allah Ta'ala wa alam. Haji Rusdi. Namanya kan kita dengar, kan kita menghayal kan bagaimana. Tapi ini sesuatu yang tidak bisa dihayalkan saking indahnya. Nah,
2: Jadi kan tidak sebutkan ibadah berburu
3: yang itu tetap pertanyaan.
1: Bisa. Kan tadi malam kita sebutkan berapa? Ada namanya ma'is, ada namanya ba'ad. Ya, ada kambing kacang, ada domba. Domba itulah turunannya kibas. Ya. Nah, ada pun al-bakar, jawamis disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, itu apa? Kerbau. Jelas? Jadi namun-namun yang korban kau, bau, tidak ada masalah. Jais. Allah ta'ala ala wa'alam.
3: Jadi
1: kan siang dia tak
3: pernah tengah hari alam sini batas
1: tak. Yang dia pernah dengar? Yang mana perintah kita? Kita yang bagus kenapa kita tidak terima dari istri kita terima? Kan bagus disuruh. Ya, pagian sarapan, langsung berangkat, cabit rumput, kemudian nanti bisa pagi pulang, bisa cepat sholat zuhur. Kan bagus. Nah, bagus. Nah, berarti tahu ada gerang sini berarti deh. Allah taala fa'alam. Kene kareng Humaydi kareng ning mudi ni. Baik, ada satu pertanyaan di sini, hukum mewarnai rambut untuk mempercantik diri di hadapan suami. Kalau rambutnya itu sudah ubah, iya. Tapi kalau tidak berubah, jangan. Karena hukum asalnya, ya tidak boleh kita merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya ketika dia masih hitam. Karena di sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam ghayyiru hadza syai', rubah ubat ini ketika sudah berubah bukan masih hitam. Allah taala lawa. Jadi Jadi Humaydi berpikir kan yang ngecap itu kan emas, perak, berkilau kan, bersinar ya. Jadi Humaydi berpikir apakah bidadari itu yara ke awak lewak emas perak kan? Lain perhiasannya. Ini saking cantiknya, saking putihnya bidadari itu, ya. Kalau dia memandang ke dunia saja, la adha'atu dunia, dia akan sinari dunia ini saking cantiknya. Bukan bahannya emas pantera badannya. Bertau ke kan ngumpul-ngumpul lo emas pantera gue keras kan. Ya sementing. Tapi dia punya perhiasan. Allah taala wa ala. Ya Allah. Ya Allah.
4: Tapi kalau kamu tidak ahli, mana beda?
1: Tidak pernah ada masalah. Asal yang belahnya sholat, kalau enggak sholat kan sholat kan susah kita. Allah taala alam kucing.
4: Dan yang pertama mungkin yang agak dulu, apa bahkan diciptakan dari apa? Tidak dari itu yang pertama, yang kedua. Misalnya sekarang kita sholat puasa daun, kemudian kan harusnya besoknya enggak, tapi kita puasa harusnya misalnya boleh atau tidak?
1: Tidak masalah, boleh. Jadi begitu momen, rubah niatnya menjadi niat yang dikuatkan. Allah taala alaihan. Kemudian dari apa diciptakan? Ini disebutkan dalam hadis, wa khalaqaha khalqan. Maka Allah azza wajalla ciptakan untuk surga itu penduduk. Tidak disebutkan dari mana. Allah taala alaihan. Bagaimana cara membantah orang non-Muslim mengatakan Nabi Islam tukang kawin karena istrinya 11? Pertama diantara cara membantahnya, kalau memang Nabi SAW adalah tukang kawin dan dia itu adalah doyan dengan perempuan, kenapa semuanya janda? Kenapa usianya rata-rata tua? Yang ukurannya sudah tidak lagi produktif? Ini salah satu bantahan disebutkan oleh para ulama kita, dan ini dibantah oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dhaf'u syubhah fi ta'addudi zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolak syubhah tentang poligaminya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya itu jawabannya, bahwa Nabi menikahi wanita-wanita tua. Ya, kemudian juga perlakuan dalam Islam Nabi itu tidak sama dengan manusia biasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga untuk menguatkan dakwahnya, maka apa, dia menikah dari berbagai macam kabilah.
2: Allah taala wa ala.
1: Ah, bukan.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan

0: kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore, dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati, dan kepada-Mu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang,

0: kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaibi wa syahada, fatir as-samawati wal-ardu, رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dibaca pagi dan sore tiga kali. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinat arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinat arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad wa ridha nafsih, wa zinat arshih, wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayya,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari yang penuh berkah dan ampunan telah tiba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita agungkan asma Allah dalam persatuan dan ketakwaan. Yayasan As-Sunnah Lombok dan DKM Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka Lombok Timur mengundang Anda sekeluarga untuk menghadiri pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Catat waktu dan tempatnya. Hari dan tanggal, Rabu 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau 27 Mei 2026 Masehi. Waktunya pukul 7 WITA tepat. Tempat, halaman Masjid Sulaiman Fauzan Al-Fauzan Bagaiknyaka, Lombok Timur. Imam dan khatib, Ustadz Sofyan Bafin Zen Hafidhahullah. Sebelum menuju tempat sholat, mari kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mandi dan berwudu dengan sempurna. 2. Mengenakan pakaian terbaik dan memakai wewangian bagi laki-laki. 3. Tidak makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha selesai. 4. Bertakbir dalam perjalanan, serta berjalan kaki menuju tempat sholat melalui jalan yang berbeda saat pulang. Mari penuhi halaman masjid dengan takbir dan rasa syukur. Sampai jumpa di lokasi. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwani fi din azzakumullah. Lalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Yang artinya adalah, sehingga datanglah kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Lalu mereka mengatakan, betapa besarnya penyesalanku terhadap kelalaianku terhadap hari kiamat, dan mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung mereka. Sungguh buruk apa yang mereka pikul. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai nanti setiap jiwa akan mengatakan, ya hasrata, betapa besarnya penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntu min qablihi laminas sakhirin, dan sesungguhnya sebelumnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio dan juga para pemirsa Rinjani TV dimanapun Anda berada, yang semoga di kesempatan hari Senin, hari Selasa pagi yang berbahagia ini, semoga tetap diberikan kesehatan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari yang ke-9 di bulan Dzulhijjah kali ini masih memberikan kita kesehatan dan juga memberikan kita kesempatan untuk dapat berjumpa dengan hari-hari yang terbaik di bulan Dzulhijjah ini, dan juga memberikan kita kesempatan untuk dapat berjumpa kembali dengan Ustaz kita, Ustaz Abu Nadir Rahimahullah, dalam pembahasan atau dengan dalam kajian rutin kita pembahasan kitab Durusul Yaumiyah Minas Sunnah wal Ahkamus Syariah. Dan juga tidak lupa juga selawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin, para pendengar dan para pemirsa di manapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali di kesempatan edisi siang kali ini, tepatnya hari Selasa pagi tanggal 9 Zulhijjah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 26 Mei 2026, kami hadir kembali untuk menemani para pendengar dan para pemirsa sekalian. Dan alhamdulillah saat kita sudah berada di studio yang insya Allah akan kembali memberikan kita nasihat-nasihatnya. Namun sebelumnya kita menyimak nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz kita. Mungkin kita akan sapa dulu beliau yang sudah berada di studio. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, para pendengar dan para pemirsa di manapun Anda berada, insya Allah untuk kesempatan kali ini Ustaz kita akan memberikan kita nasihat tentang adab-adab syafar. Dan sebelum kita menyimak nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, kami persilakan kepada para pendengar dan para pemirsa yang mungkin ingin menyampaikan pertanyaannya di kesempatan kali ini. Kami buka kesempatan untuk Anda, silakan Anda bisa layangkan pertanyaan Anda baik melalui layanan pesan singkat ataupun layanan WhatsApp kami di nomor yang sama di 081-907-861-110. Baik para pendengar dan para pemirsa di manapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan langsung simak bersama nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz Rita tentang adab-adab syafar. Dan selanjutnya kepada Ustaz kami persilakan. Tafadhol Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kesempatan pada pagi hari ini tanggal 9 Dzulhijjah, tepatnya di hari Arafah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan di hari yang terbaik, 10 pertama daripada hari-hari di bulan Dzulhijjah. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa memperbanyak takbir dan memperbanyak bertakbir dengan lapas-lapas takbir yang telah dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memulai daripada pembahasan kita pada pagi hari ini, kita mengingatkan beberapa lapas takbir yang senantiasa dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang berasal dari Abdullah bin Mas'ud, beliau membawakan lapas takbir dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Kemudian juga dari beliau, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahilham. Kemudian dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan dengan lafaznya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham, Allahu Akbar, Wa ajal, Allahu Akbar, Ala ma hadana. Kemudian dari Salman Al-Farisi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Kabira. Baik. Jadi maksud kita adalah supaya kita membiasakan di sela-sela aktivitas kita untuk memperbanyak bertakbir. Karena sungguh pada hari ini adalah hari Arafah, ya, tanggal 9 Dzulhijjah, di 10 pertama hari-hari yang terbaik di dunia, kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahilham, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham, Allahu Akbar, Wa ajal, Allahu Akbar, Ala ma hadana, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Kabira. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan mengambil tema di dalam, ya, As-Sunan Al-Yawmiyah min Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah. Dalam kitab tersebut kita sampai pada pembahasan Adabus Safar wa Sunanuhu, adab-adab perjalanan jauh atau safar dan sunnah-sunnah safar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, membukakan kita ilmunya dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara kebutuhan manusia adalah perjalanan jauh. Pada umumnya manusia itu menetap di satu tempat, akan tetapi pasti akan ada kebutuhan yang menyebabkan mereka itu untuk keluar dari rumahnya untuk melaksanakan safar. Maka agama Islam yang sempurna ini memberikan kita solusi dan segala jalan keluar di dalam kita berpergian. Karena itulah menunjukkan bahwasanya kesempurnaan daripada agama Islam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, dikala kita mungkin banyak adab-adab kita dan dikala kita safar atau perjalanan, di sana juga kita akan melaksanakan adab-adab yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang pertama di sini disebutkan bahwasanya dianjurkan untuk kita safar atau berpergian itu pada hari Kamis. Dianjurkan bagi kita untuk perjalanan jauh itu, memulai safar kita itu, yaitu pada hari Kamis. An Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس أخرجه البخاري. Dari Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar di peperangan Tabuk pada hari Kamis, dan beliau itu senang sekali untuk keluar pada hari Kamis tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imamul Bukhari. Taib. Itu menunjukkan bahwasanya hari Kamis itu merupakan salah satu hari yang menjadi pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan perjalanan jauh. Ya, dalam melaksanakan perjalanan jauh. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika keluar perjalanan menuju Tabuk, beliau memilih hari Kamis. Dan Ka'ab ibn Malik radhiyallahu an Beliau mengatakan wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Beliau sallallahu itu suka sekali, senang sekali kalau keluar itu pada hari Kamis. Baik. Itu berarti adab safar yang pertama. Ya, barang siapa yang ingin melaksanakan perjalanan jauh atau safar, maka kalau bisa dia menentukan hari, yaitu hari Kamis. Apakah hari Kamis tersebut adalah hari yang spesial sehingga Nabi SAW memilih dia adalah hari yang tidak ada musibah atau tidak ada hari yang naas? Tidak. Semua hari itu hari-hari yang baik. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, semuanya hari-hari yang baik yang Allah ciptakan. Ya, namun kita memiliki kudwah Nabi SAW. Apa yang beliau lakukan dan apa yang menjadi kebiasaan beliau itu adalah sunnah. Apa yang beliau lakukan jika dijelaskan oleh para sahabat itu merupakan kebiasaan Nabi SAW ketika keluar safar, yaitu beliau memilih pada hari Kamis dan beliau senang untuk safar pada hari Kamis, maka kita dianjurkan untuk memilih hari Kamis. Apakah tidak boleh memilih hari-hari yang lainnya? Boleh. Ini sifatnya apa? Afdal. Ya, bukan berarti di afdal itu tidak memilih hari-hari yang lainnya. Kita memilih hari Kamis itu ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sana ada pahala. Karena setiap apa yang dicontohkan dan dianjurkan bahkan dijelaskan itu merupakan ya kesenangan Nabi SAW yang dikatakan oleh para sahabat, maka kita untuk berusaha mengikutinya semampunya. Karena dalam hal ini tidak ada kewajiban untuk kita safar pada hari Kamis saja. Boleh hari Rabu, kemudian hari Jumat atau Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, ya, selain daripada hari Kamis. Namun yang terbaik, yang paling afdal itu adalah hari Kamis. Baik. Kemudian adab yang berikutnya adalah yaitu janganlah safar atau berpergian sendirian.